0: Sahabat MKI, Badan Pusat Statistik BPS mencatat nilai tukar petani atau NTP mengalami kenaikan. Secara teori, angka tersebut menunjukkan daya beli petani membaik, namun benarkah kenaikan NTP ini otomatis kemudian berarti petani sudah lebih sejahtera? Nah, bagi hari ini, sahabat MKI, topik perbincangan yang akan kami hadirkan dalam segmen Sudut Pandang, kita akan mencoba mencermati ya sahabat MKI, nilai tukar petani naik, apakah ini jadi lebih sejahtera sahabat MKI untuk petani? Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik ini, dari skala 1 hingga 10, seberapa sejahterakah petani di sekitar Anda, kalau Anda coba mengamati juga ya sahabat MKI di wilayah Anda. Dan menurut Anda apa faktor yang paling memengaruhi kesejahteraan petani? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Untuk lebih lengkap, kita juga sudah dibersamai oleh reporter MKFM. Pagi hari ini sudah ada sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, baru-baru ini BPS ya, sahabat Siva, menghadirkan data bahwa nilai tukar petani atau NTP ini mengalami kenaikan. Kalau dilihat secara teori, angka tersebut ini menunjukkan daya beli petaninya yang kemudian membaik. Namun kita melihat juga dengan kenaikan ini, apakah ini juga sudah berarti petani ini sudah lebih sejahtera atau seperti apa begitu ya sahabat Siva?
1: Ya, karena kalau dari data di BPS sendiri sahabat MKI, nilai tukar petani pada bulan Mei 2026 kemarin ini ada peningkatan dibanding bulan sebelumnya sebesar 127.73 atau naik sekitar 1,99%, hampir 2% sahabat MKI dibanding nilai tukar petani bulan sebelumnya di bulan April. Dan kenaikan NTP tersebut dikarenakan adanya indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan juga sebesar 2,53%, yakni lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,53% sahabat MKI. Artinya ini pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan. Jadi memang ada kenaikan dari pendapatan pihak petani sahabat MKI. Akan tetapi dengan adanya angka yang dihadirkan oleh BPS tersebut, kenaikan nilai tukar petani berdasarkan indeks-indeks tadi memang kalau secara teori menunjukkan adanya peningkatan. Akan tetapi dari Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, menyebut adanya perbaikan angka nilai tukar petani tidak otomatis menggambarkan tingkat kesejahteraan para petani di lapangan. Dinilai sahabat MKI bahwasannya angka NTP tersebut selama ini yang menjadi acuan BPS untuk mengukur kesejahteraan petani ini tidaklah mencerminkan kondisi realnya, karena setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda dan juga tergantung luas sektornya, jenis pertaniannya, ini yang menjadi pertimbangan juga sahabat Herlan.
0: Ya, dan perlu diketahui juga sahabat MKI, ada lebih dari 40 juta orang Indonesia ini bermata pencaharian sebagai petani ya. Berdasarkan catatan BPS, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani ini menembus angka 42,5 juta orang. Jadi secara lebih spesifik, berdasarkan sensus pertanian tahun 2023, terdapat paling tidak 29,34 juta usaha pertanian perorangan, dengan total pengguna lahan pertanian ini mencapai 27,8 juta petani. Melihat begitu banyaknya orang yang bergantung pada sektor pertanian, maka sektor ini jadi penting dan punya peran yang sangat strategis ya sahabat MKI. Dalam kehidupan Indonesia tentu, meski perkembangan industri dan teknologi ini semakin pesat, pertanian tetap jadi salah satu penopang utama perekonomian nasional ya sahabat Siva ya. Karena jutaan masyarakat Indonesia ini masih menggantungkan hidupnya pada sektor ini, baik sebagai petani, buruh tani, peternak, pekebun ya, hingga pelaku usaha yang terhubung dengan rantai distribusi hasil pertanian. Artinya ketika kondisi pertanian ini membaik, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga oleh banyak sektor lain yang ikut bergerak bersama.
1: Dan kalau kita lihat sahabat MKI, ternyata di berbagai daerah, pertanian bahkan menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Aktivitas ekonomi desa misalnya ini sangat bergantung pada musim tanam dan juga musim panen. Saat hasil panen melimpah dan harga jual menguntungkan, ini daya beli masyarakat desa ikut meningkat. Sebaliknya, ketika hasil panen menurun atau harganya anjlok, sahabat MK, maka perputaran ekonomi daerah pun akan ikut melambat. Maka dengan kondisi yang demikian, menunjukkan bahwa kesejahteraan petani ini memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekedar pendapatan keluarga petani itu sendiri yang perlu kita cermati bersama. Karena di sisi lain, kesejahteraan petani juga berkaitan erat ya, sahabat Herlan, dengan ketahanan pangan nasional. Karena kalau kita sebagai masyarakat, sahabat MK, tentu setiap hari membutuhkan makanan ya, seperti beras, sayuran, buah-buahan, bahkan termasuk daging, telur, dan berbagai bahan pangan lainnya yang memang sebagian besar ini berasal dari hasil kerja para petani, sahabat MK. Maka dengan petani mampu berproduksi dengan baik dan memperoleh keuntungan yang layak, ini harapannya pasokan pangan akan lebih terjaga. Sebaliknya, kalau jika tadi biaya produksinya semakin mahal, kemudian harga jual juga tidak memberikan keuntungan yang memadai, semangat petani untuk kemudian terus bertani ini bisa menurun. Dan dalam jangka panjang, kondisi tersebut nanti berpotensi mengganggu stabilitas pasokan pangan dan mempengaruhi harga kebutuhan pokok di masyarakat. Yang kalau harga naik, tentu masyarakat sendiri juga akan sulit ya, sahabat Herlan. Ini juga penting untuk memperhatikan kesejahteraan para petani sekitar kita, sahabat MK.
0: Iya, karena kesejahteraan petani ini bahasannya bukan hanya membahas nasib satu kelompok profesi ya, sahabat Siva ya, tetapi membahas kepentingan seluruh masyarakat Indonesia juga. Ketahanan pangan juga tidak hanya ditentukan oleh luas lahan atau banyaknya hasil panen, melainkan juga oleh kemampuan petani untuk terus menjalankan usahanya secara terus berkelanjutan. Dan itu di termin yang kedua, bahasannya bukan hanya membahas nasib satu kelompok profesi ya, sahabat Siva ya, tetapi membahas kepentingan seluruh masyarakat Indonesia juga. Ketahanan pangan juga tidak hanya ditentukan oleh luas lahan atau banyaknya hasil panen, melainkan juga oleh kemampuan

0: Litbang dan Kajian Strategis DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, bersama Profesor Dr. Bayu Dwi Apri Nugroho STP MAGR. Sesaat lagi sahabat MK, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MKI, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

15 menit lepas dari jam 7, sahabat MG, kita menyambung kembali bincang kita di pagi hari ini, masih dalam segmen Sudut Pandang. Kami masih nantikan juga atensi dari Anda untuk menyampaikan juga pandangan ya, sahabat MG, berkenaan dengan topik yang dibahas. Dari skala 1 hingga 10, kalau Anda melihat, sahabat MG, petani di sekitar Anda, tempat tinggal Anda, apakah menurut Anda seberapa sejahteranya, begitu ya? Silakan bisa menyampaikan skala 1 hingga 10. Dan menurut Anda, faktor apa yang paling memengaruhi kesejahteraan petani? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua ini, sahabat MK, juga sahabat Siva ya, kita coba akan gali informasi lebih lengkap bersama dengan narasumber kita hari ini, yang insya Allah kita akan berbincang sesaat lagi, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, juga beliau adalah Ketua Dewan Pakar Pemuda Tani Indonesia, Wasekjen Litbang dan Kajian Strategis DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI, Profesor Dr. Bayu Dwi Apri Nugroho STP MAGR. Hari ini sudah terhubung ya bersama

0: dengan kita. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Bayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, jelas terdengar di studio, Prof. Terima kasih, Prof. Di pagi hari ini sudah berkenan mengudara kembali ya di MKFM. Di studio bersama saya, Herlan, dan rekan saya, Sipa, nih, izin menggali kembali informasi seputar tema atau topik yang sedang kami bincangkan, bahwa BPS kemudian merilis ya data nilai tukar petani ini naik, dan kemudian apakah implikasinya ini jadi kemudian petani mengalami sejahtera, begitu, kesejahteraannya meningkat. Kalau Prof. Bayu sendiri melihat, kalau BPS yang menyampaikan nilai tukar petani ini mengalami kenaikan, apakah NTP ini juga mencerminkan kondisi real di lapangan atau seperti apa, Prof?
1: Ya, terima kasih, Mas Irlan. Ini menarik ya, apa hasil dari BPS gitu ya, menunjukkan bahwa memang NTP-nya tuh naik gitu ya. Nah, tapi memang kalau kita bicara tentang kesejahteraan petani gitu ya, nah ini harus kita apa kita kasih atau kita lihat secara holistik, artinya secara keseluruhan gitu. Kalau kita hanya melihat dari yang diterima petani, ternyata lebih tinggi daripada mengeluarkan uang. Nah, ini kan apa namanya tidak bisa kemudian kita langsung oh petani sejahtera, belum tentu, karena memang ini sangat erat kaitannya. Contohnya adalah selama ini kan petani juga misalnya ke sawah itu kan juga makan gitu ya, bawa makanan dan sebagainya. Nah, ini apakah dihitung atau tidak? Nah, itu ya kan, karena kan hanya melihat dari sisi yang diterima dan yang dibelanjakan gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami, karena juga nilai kesejahteraan ini juga sangat erat kaitannya misalnya dengan komoditasnya apa gitu ya. Kita tidak bisa membandingkan antara horti dan juga tanaman pangan, kemudian juga tanah perkebunan gitu ya, termasuk peternakan dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu hal yang kita perhitungkan kalau kita akan melihat kesejahteraan petani, termasuk kaitannya dengan lokasi gitu ya. Kita tidak bisa membandingkan petani di Jawa kemudian dengan di Papua gitu ya, yang dari sisi lahannya aja berbeda. Di Jawa, lahan-lahan kemudian kalau di Papua kan, atau di Kalimantan atau Sulawesi kan, satu petani mungkin bisa sampai 5 hektar, 10 hektar. Mungkin itu, Mas.
2: Iya, baik. Dan kalau kita lihat, Prof. Bayu, bahwasannya ini kan nilai tukar petani itu berdasarkan data, begitu ya, Prof. Ya? Dan kalau kita lihat, kenapa kemudian NTP ini yang dijadikan rujukan oleh BPS ataupun juga pemerintah untuk mengukur kesejahteraan petani sebagai indikator, begitu? Karena kalau kita lihat, sebetulnya yang dinilai untuk kesejahteraan petani itu apa saja? Kalau kita lihat di real lapangannya, Prof.
1: Ya, karena melihat dari yang diperoleh petani, apa artinya yang didapat petani, artinya kalau misalnya kita mendapatkan uang lebih gitu ya, nah itu dianggap bahwa petani itu dalam tanda kutip mendapatkan untung gitu, surplus. Nah, ini yang dianggap tapi memang kalau kita bicara kesejahteraan agak beda beda lagi, artinya adalah kita harus melihat secara holistik tadi yang saya sampaikan gitu ya. Tetapi ada salah satu hal yang menarik dan ini bisa dijadikan sebagai salah satu daya tarik pertanian, artinya apa? Mungkin dengan NTP ini gitu ya, kita bisa menyampaikan gitu ya bahwa petani yang sekarang itu menguntungkan gitu ya. Tapi kita belum bicara pada kesejahteraan, tapi kita baru bicara pada ini loh, pertanian itu ternyata menguntungkan, petani mendapatkan untung kok gitu ya, dari berbudidaya entah itu gitu ya, tadi hortikultura atau tanaman pangan, ternyata bisa mendapatkan nilai yang lebih gitu ya. Jadi dari yang dikeluarkan dan pendapatannya ternyata lebih banyak pendapatan. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu nilai plus gitu ya, tapi kita belum bicara pada kesejahteraan gitu. Nilai plus kaitannya dengan petani ya mendapatkan lebih dari yang apa yang diperoleh.
0: Baik, Prof. Nah, kalau kita melihat kan seringkali kalau faktor yang paling memengaruhi kesejahteraan atau mungkin pendapatan petani ya dalam hal ini itu kan harga panen ya, harga panen.
1: Iya.
0: Apakah ini jadi faktor satu-satunya yang memengaruhi atau sebetulnya ada faktor-faktor lain juga, Prof?
1: Ya, Mas Ilan, menarik nih. Jadi sebenarnya ada faktor lain gitu ya, ada faktor lain. Misalnya sekarang regulasi gitu ya, harga pupuk gitu ya, yang tadinya jadi ada aturan, ada beberapa gitu ya. Sekarang pupuk langsung ke kelompok tani ini juga akan mempengaruhi. Artinya apa? Biar produknya bisa ditekan gitu ya. Kemudian kemudahan juga mendapatkan apa stok yang banyak gitu ya, kemudian bibit yang atau benih yang mudah dan sebagainya, ini akan mempengaruhi tadi nilai tukar NTP tadi. Karena apa? Dengan kemudahan, kemudian dengan harga yang tadi sedikit lebih rendah gitu ya. Kalau dari biasanya kita beli pupuk gitu ya kan, kalau beli pupuk kan biasanya kalau yang dulu-dulu mungkin tidak langsung ke petani tapi melalui apa beberapa channel gitu ya. Dengan langsung ini akan mereduksi harga, dari mereduksi harga otomatis akan menurunkan biaya produksi yang kemudian pasti akan menaikkan pendapatan petani. Termasuk tadi dari off-taker, dari apa hasil panen itu juga apa sudah ada off-takernya atau penjaminnya atau pembelinya gitu.
2: Baik, dan kalau kita lihat kondisi sekarang cuaca salah satunya Prof. Bayu ini kan ternyata menjadi tantangan tersendiri ya bagi para petani di Indonesia. Kondisi El Nino, La Nina yang sekarang menerpa ini bahkan berpengaruh bagaimana kemudian pada pendapatan petani sendiri. Ini kira-kira dalam kondisi yang seperti sekarang, apakah kesejahteraan petani ini hanya menjadi angan-angan saja atau sebetulnya masih bisa diintervensi ini Prof. Bayu?
1: Sebenarnya masih bisa diintervensi kan di pertanian sendiri gitu ya. Di pertanian sendiri kan ada apa namanya asuransi ya, asuransi pertanian. Nah ini mungkin yang harus di ini kan di terus apa ditekankan lagi, artinya ya petani harus dilindungi dalam hal ini kalau terjadi gagal tanam, gagal panen gitu ya, masih dilindungi oleh asuransi pertanian. Tetapi juga ini menjadi salah satu hal yang juga harus diperhatikan oleh petani, artinya bahwa kondisi saat ini sudah berubah gitu ya, jangan ngikut kebiasaannya gitu ya, tetapi perlu konsultasi, diskusi dengan dinas, dengan penyuluh gitu ya. Artinya adalah bahwa si penyuluh apa sih petani harus mengikuti apa yang disarankan oleh penyuluh, mengikuti apa yang disampaikan oleh dinas gitu ya, bahwa misalnya kebiasaannya nanamnya di bulan Oktober dengan kondisi El Nino gitu ya, otomatis akan mundur ya, kita harus mengikuti itu gitu ya. Tidak dipaksakan harus nanam di bulan Oktober karena itu akan menyebabkan terjadinya gagal tanam gitu. Seperti itu Mbak.
0: Baik Prof, kalau kita kembali pada data NTP tadi yang dirilis oleh BPS, kalau semisal targetnya adalah kemudian petani ini benar-benar sejahtera, menurut Prof. Bayu indikator apa lagi yang sebaiknya kemudian diperhatikan selain NTP ini, Prof?
1: Ya, kita harus mengukur juga gitu ya. Jadi petani tidak hanya dari sisi biaya produksi selama di apa di lahannya gitu ya, selama berproduksi, tetapi juga komponen-komponen lain mungkin dimasukkan. Artinya yang tadi saya sampaikan di awal kaitannya dengan ya petani kan bawa makan gitu ya, nah itu mungkin dimasukkan. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dimasukkan kemudian dihitung. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu indikator bahwa bagaimana petani ini apakah sudah sejahtera atau belum. Artinya dari yang sudah dikurangi semua kemudian apakah ada sisa gitu ya. Nah ini yang mungkin bisa menjadikan indikator. Kalau hanya dari biaya produksi kemudian hal-hal yang lebih dari itu sepertinya kok masih belum bisa
2: kurang terus ya.
1: Betul. Kesejahteraan petani.
2: Baik-baik. Dan kalau kita lihat sekarang Prof, ini kan juga tantangannya ternyata di Indonesia tidak hanya soal kesejahteraan. Karena notabene-nya kemudian petani ini dinilai kurang sejahtera, maka pemuda juga sedikit yang ingin menjadi petani. Kalau kita lihat-lihat begitu Prof, kebijakan apa yang kemudian paling mendesak agar tadi kesejahteraan petani bisa meningkat, bukan hanya sekedar di angka statistik saja, tapi juga kondisi real di lapangan ini Prof Bayu?
1: Ya sebenarnya sekarang sudah ada kan, ada inovasi, ada teknologi gitu ya, kemudian tapi ada regulasi gitu ya, kemudian juga di apa dari pihak pemerintah dan lain-lain Bulog itu menyerap gitu untuk tanaman pangan. Artinya apa sebenarnya diberi kemudahan gitu, kemudahan kemudian diberikan suatu akses yang langsung dari misalnya tadi pupuk gitu ya, dari pihak pupuk Indonesia langsung ke petani gitu ya, tidak lagi melalui kios-kios dan sebagainya. Nah ini akan salah satunya tadi mereduksi biaya produksi gitu ya, kemudian meningkatkan pendapatan dari petani. Nah sebenarnya apa kaitannya dengan tadi yang disampaikan Mbak Siva, katanya pemuda nggak mau gitu. Ini sebenarnya NTP, nilai NTP kemudian ini bisa menjadi salah satu kayak iklan gitu ya, atau sebagai semacam ini loh pertanian itu ternyata menguntungkan. Kita belum bicara pada kesejahteraan, tetapi setidaknya kita bicara bahwa ini pertanian akan menguntungkan loh. Karena apa, dengan kamu bertani ini ternyata kamu mendapatkan pendapatan lebih dari yang kamu keluarkan gitu, sama kan mendapatkan lebih. Nah nanti dari situlah kemudian baru dibangun kayak misalnya ada mekanisasinya, ada teknologi yang lebih advance dan sebagainya. Nah mungkin itu sih Mbak. Jadi untuk menuju kesejahteraan mungkin hal yang dibentuk kaitan tadi kaitan dengan apa minat pemuda tadi adalah kita menunjukkan bahwa pertanian itu memang menguntungkan. Artinya tadi NTP-nya di atas 100 gitu ya nilainya.
0: Baik, terakhir Prof. Bayu, kalau melihat situasi petani begitu ya saat ini, peran masyarakat apa ini sebagai konsumen yang dalam hal ini bisa juga mendukung kesejahteraan petani itu sendiri, Prof?
1: Ya, memang ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi ya. Jadi, tapi memang konsumen memang ya kita harus apa membeli produk-produk. Artinya adalah dari pihak dari petani ya kita libatkan, ada beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan sebagainya, bahwa harus wajib membeli gitu ya, apalagi yang ASN wajib membeli, itu salah satu yang harus dilakukan. Artinya adalah bahwa produk-produk petani itu harus terserap gitu ya masyarakat gitu. Nah itu yang harus diwajibkan gitu ya. Jadi kemudian kita juga menghindari atau mengurangi gitu ya produk-produk yang berasal dari impor, itu harus kita kurangi. Artinya kita dari produk-produk dari yang dihasilkan masih petani itu yang harus kita beli, kita serap. Itu sih yang harus dilakukan oleh konsumen saat ini, supaya untuk membantu petani tadi, supaya produknya terbeli dan kemudian juga NTP-nya akan naik gitu.
0: Baik, jadi beli begitu ya produk petani.
1: Iya.
0: Prof. Bayu, terima kasih pagi hari ini sudah berbincang, menyampaikan informasi manfaat kembali. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa silaturahim lagi, Prof. Bayu.
1: Amin.
0: Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, amin. Terima kasih Mbak Siva, Mas Dylan.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Ya, baru saja kita berbincang ya sahabat MK bersama dengan Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, juga Ketua Dewan Pakar Pemuda Tani Indonesia dan Wasekjen Litbang dan Kajian Strategis DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI, Profesor Dr. Bayu Dwi Apri Nugroho STMP MAGR, seputar tema yang dibahas pagi hari ini. Ada beberapa hal yang jadi sorotan juga ya sahabat MK, juga sahabat Siva, bahwa NTP ini belum dapat dijadikan satu-satunya indikator ya untuk mengukur sejahteranya petani, dalam hal ini data yang sudah dirilis oleh BPS yang menunjukkan bahwa NP-nya bahwa data tersebut naik begitu ya, ini tidak kemudian berimplikasi langsung juga pada kesejahteraan petani sahabat Siva.
1: Ya, karena tadi ya, meskipun ada keuntungan yang didapatkan sahabat MK, ternyata perhitungannya tidak sekedar biaya produksi dikurangi dengan penghasilan dari penjualan tersebut sahabat MK, tapi ada indikator-indikator lain yang kemudian perlu dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam memperhitungkan nilai angka kesejahteraan petani tersebut. Dengan hadirnya data NTP ini ternyata ada implikasi baiknya juga ya sahabat Herlan, berkaitan dengan ini menunjukkan bahwasannya pertanian ini masih memberikan keuntungan meskipun belum dalam taraf sejahtera, tapi ini ada potensi untuk bisa ditingkatkan sahabat MG, dan kita sebagai masyarakat juga bisa berkontribusi ya sahabat Herlan untuk mensejahterakan petani di sekitar kita sahabat MG.
0: Ya, berkontribusi untuk membeli produk lokalnya, dan barangkali tadi beberapa intervensi kebijakan juga ini bisa dilakukan ya, dan para pemuda ini semangat juga ya untuk jadi petani ya. Betul. Menjadi pilihan salah satu profesi yang dipilih juga oleh para pemuda. Sahabat Siva, terima kasih pagi hari ini sudah berbincang ya di segmen Sudut Pandang. Kita sudah berada di penghujung segmen. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih sahabat MQ, Anda di pagi hari ini juga yang sudah turut serta menyampaikan pandangannya berkenaan dengan topik yang dibahas. Ada sahabat kita dari Cilacap. Kalau menurut sahabat kita ini, petani masih 5 kalau dari skala 1 hingga 10 tadi ya, di sekitar daerah Cilacap menurut sahabat kita, sahabat Nisa nih. Jadi perlu adanya kebijakan komprehensif juga dari pemerintah. Terima kasih sahabat Nisa. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, dari skala 1 hingga 10, sahabat Mahadi ini menyampaikan 3 saja. Jadi cenderung belum memenuhi tingkat sejahtera yang bahkan di pertengahan juga menurut sahabat Mahadi belum ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Kemudian kami sapa juga yang sudah menyampaikan atensi pagi hari ini melalui polling, ada sahabat Mahadi di Cimenyan baru saja ya, dan sahabat Khoir di Bandung, terima kasih juga. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dan subsidi ini jadi salah satu faktor yang paling memengaruhi kesejahteraan petani katanya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Terima kasih sahabat MQ untuk seluruhnya yang sudah menyimak dan menyampaikan atensi. Kita akan beralih ke segmen berikutnya dari rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Hari ini dalam bincang parenting, kita akan ngobrol sahabat MQ dengan Bang Adi Anugraha, penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga, buku Kata Surga, sahabat MQ ya. Topiknya adalah orang tua menjadi teman ngobrol yang asyik. Nah, seperti apa biasanya Bang Adia punya tips-tipsnya untuk Anda? Apa saja tipsnya? Sesaat lagi sahabat MQ. Selepas kita akan menyimak terlebih dahulu satu pesan dari MQ FM berikut ini.
1: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jamah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu, niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Eh, bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah, balik lagi Gi, ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, nggak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah niat setengah jalan namanya.
1: Eh, Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi nggak bangun.
2: Eh, Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi prakteknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar, Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya, iya. Soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Network.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kita menyambung kembali kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kita masuki segmen Bincang Parenting hari ini bersama dengan Bang Adi Anugraha. Insya Allah sesaat lagi kita akan berbincang. Temanya adalah bagaimana menjadi orang tua yang jadi teman ngobrol yang asik, sahabat MK. Nah, kalau kita melihat tentu orang tua yang banyak yang punya harapan ya, anaknya jadi mau terbuka, mau bercerita, jadi rumah juga ini tempat paling nyaman untuk pulang ya bagi anak, sahabat MK. Namun tidak sedikit juga yang punya hambatan soal hal ini, sahabat MK. Nah, ini kenapa kemudian bisa terjadi dan bagaimana kemudian jadi orang tua ini terus bisa berikhtiar menjadi teman ngobrol yang asik untuk anak, sahabat MK, untuk keluarga ya, untuk seluruh anggota keluarga. Nah, kita langsung akan bincangkan ya pagi hari ini bersama dengan Bang Adia. Sebelum menyapa Bang Adia, kami terlebih dahulu undang sahabat MK juga pagi hari ini yang sedang menyimak untuk dapat menyampaikan atensi. Menurut Anda, apa yang paling membuat anak ini nyaman bercerita kepada orang tua? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Bang Adia sudah bersama dengan kita pagi ini, kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Herlan, jelas suara saya?
0: Alhamdulillah, jelas Bang, terdengar di studio. Kabar baik, sehat ya hari ini Bang?
1: Sehat Kang Herlan, alhamdulillah. Kang Herlan sehat juga?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Pagi ini temanya ini jadi penting untuk setiap orang tua, karena tidak sedikit juga Bang ya yang mengalami kendala soal ini. Jadi orang tua itu kadangkala bukan jadi teman ngobrol yang asik buat anak. Jadi anak lebih asiknya ngobrol dengan teman-temannya gitu ya. Ini seperti apa Bang di awal? Kita awali perbincangan kita.
1: Terima kasih Kang Helan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini tuh kita ngobrol tentang titik temu antara orang tua dan anak, dan bagaimana caranya seni ngobrol asyik dengan anak. Semalam ketika menentukan tema ini tuh jadi langsung kepikiran banyak hal Kang Herlan. Saya tadi pagi, dari tadi ya, dari sebelum subuh udah coba tulis, dan ternyata jadi satu rangkaian yang menarik dari gambaran bagaimana selama ini komunikasi kita anak dan orang tua tuh banyak terputus. Nah, ternyata pokoknya bunda dan ayah yang di rumah, sahabat MK dimanapun berada, kalau anak udah suka ngomong biasa aja itu tuh udah tanda-tanda tuh.
0: Oh, baik.
1: Biasa aja. Tes sekolahnya gimana? Biasa aja. Nah, kalau udah kayak gitu tuh, itu udah harus jadi tanda-tanda bahwa mereka tuh gak nyaman ngobrol sama kita. Atau kalau mereka cerita, "Mah, nilai aku jelek," yang ada kita ngomel, "Nahun atau belajar yang benar," gitu. Akhirnya mereka lebih memilih untuk tertutup, pangeran. Lebih memilih untuk gak cerita apapun daripada harus menyampaikan apa yang mereka keluh kesahkan. Nah, kita sebagai orang tua tuh banyak ngelihatnya dari situ. Maka yang pertama yang harus kita coba benahi di diri kita sebagai orang tua, yang harus kita fahami, saya tuh tadi kepikiran kata-kata yang menarik menurut saya. Orang tua harus sadar betul bahwa anak adalah subjek dalam kehidupannya, bukan objek dalam kehidupan kita. Saya ulangi ya, teman-teman, bapak-bapak, ayah, bunda, abang, kakak yang dirahmati Allah, anak-anak yang ada di rumah kita, mereka adalah subjek, mereka adalah pelaku, mereka adalah pemeran kehidupan mereka yang akan mereka jalani. Jangan posisikan mereka adalah objek dalam kehidupan kita sang orang tua, yang akhirnya terserah kita, kita mau ngejalanin seperti apa, kita mau ngebentuk seperti apa, kita mau ngedorong mereka seperti apa. Dan na'udzubillah, banyak anak-anak yang akhirnya jadi korban obsesi orang tua, korban ambisi yang tak tercapai. Dulu orang tuanya tak bisa jadi dokter, gak bisa jadi anu, gak bisa jadi anu. Akhirnya anaknya dipaksa, anaknya didorong, anaknya dijadikan korban. Nah, jangan seperti itu. Maka untuk bisa mendapatkan pola komunikasi yang baik, yang pertama, si orang tua harus berhenti menjadi si paling tahu. Kita, orang tua, jangan jadi orang yang tahu segalanya. Tapi di hadapan anak, kita harus jadi orang tua yang ingin tahu. Orang dewasa itu instingnya selalu membenarkan, menasehati, ya kan? Koreksi, ceramah, itu insting kita. Itu instingnya orang tua. jangankan orang tua, kakak ke adik aja pengennya itu kan. Tapi ternyata ada satu statement menarik dari guru saya dulu, bilangnya apa? Nasihat terburuk adalah nasihat yang tidak diminta. Oh, jadi kalau ada orang yang gak minta nasihat, kita nasihatin, mental pasti. Karena mindsetnya kita pengen ngoreksi. Posisikan diri kita tuh jangan sebagai judge, jangan sebagai hakim. Tapi sebelum berkomunikasi dengan anak, ayah, bunda, abang, kakak dimanapun, coba posisikan diri kita seperti mereka. Maka step pertama tuh berhenti jadi orang yang tahu segalanya, mulai jadi orang tua yang ingin tahu segalanya. Kalau udah tahu tuh gini, kan cek mama oke, apa papa bilang? Nah kan, itu tuh orang tua yang tahu segalanya. Dengan kata-kata kayak gitu, anak-anak kita udah kayak malas aja ngobrol sama kita. Tapi kalau jadi orang tua yang ingin tahu, pertanyaannya berbeda. Dia akan gimana? Oh gitu? Emang apa yang bikin kamu kesel? Wah, apa yang bikin kamu susah, nak? Oh itu, nak. Ya Allah, mama gak tahu loh. Nah, kadang untuk menjadi orang tua yang kepo, pengen tahu, pengen dekat sama anak, itu ngebuat kita akhirnya punya pola pikir yang ringan gitu. Maka yang harus ditanamkan para orang tua, sebelum kita bisa mengkoreksi anak kita, mulailah dengan koneksi. Jadi ada koneksi dulu, baru nanti bisa koreksi. Kalau gak ada koneksi, bakal jauh dari koreksi. Nah, bakal kayak bunda yang rahmati Allah. Jadi step pertama Kang Herlan, berhenti jadi orang tua yang sok tahu. Kita tahu memang, kita ngerti memang. Tapi di hadapan anak, bisa gak kita berperan jadi orang tua yang ingin tahu? Yang pengen tahu. Mungkin selera anak kita sama kita beda. Selera musiknya beda, selera tontonannya beda, selera masakannya beda. Tapi ketika kita datang ke dalam hidupnya mereka dan pengen tahu, anak kita jadi akhirnya ngasih tahu. Itu konsep pertama gimana kita bisa ngobrol nyaman sama anak. Nah, step kedua, sebelum kita ngobrol nyaman sama anak, yang harus difastikan adalah pastikan gelombangnya sama, frekuensinya sama. Tadi ya, koneksi sebelum koreksi. Nah, contoh sekarang MKFM kita nonton di 102,7 FM. Itu kalau misalkan kita geser aja ke 101,7. Kedengeran enggak suaranya Kang Herlan yang merdu itu?
0: Meresek, Ustaz.
1: Meresek. Kayaknya kalau misalkan di Bandung mungkin saking padatnya lewat 0, aja bukan kemeresek, diambil sama gelombang yang lain ya.
0: Yang lain, iya betul.
1: Tiba-tiba geser, tiba-tiba ngedenger radio yang lain, pengen denger yang MK pada denger yang lain. Nah itu apa? Karena frekuensinya beda. Teman-teman kalau betul di frekuensi yang berbeda, misalkan di MK nih, Kang Herlan suaranya bagus, kajiannya menarik, terus lagu-lagu yang di setel ada lagu-lagu yang menarik, sebagus apapun yang ada, tidak bisa kedenger sama orang yang denger frekuensi yang berbeda. Orang yang ada di frekuensi 100 berapa itu, dia akan bilang, kok gak kedenger apa-apa sih MK? Ya gak ada frekuensinya, gak ada salurannya. Begitupun orang tua. Orang tua kalau ngomong sekeras apapun, sekeren apapun retorikanya, sebagus apapun diksinya, ya kan, pakai konsep apapun, gak akan ada di hadapan anak, gak bakal kedengeran. Kenapa? Karena bisa jadi dari awal frekuensinya gak sama. Jadi mau gorowokan, mau teriak-teriak, itu gak bakal nyambung. Yang harus disetuaikan sebelum komunikasi apa? Tadi samakan dulu gelombangnya Kang Herlan. Diputer dulu knopnya tuh. Pastikan gelombang kita sama. Nah, salah satu cara memastikan kita itu gelombangnya sama, kalau yang bikin gelombangnya salah tuh kita ngomong gini. Kamu tuh gak nurut sama papa. Kamu tuh gak ngerti apa yang papa sampaikan. Coba dong pahami mama. Nah, itu tuh konsep kata-kata yang akhirnya gelombangnya gak bakal ketemu. Tapi kalau misalkan gelombangnya mau ketemu, yang mainin gelombangnya itu bukan anak. Karena anak punya keterbatasan itu. Justru kita yang pernah jadi anak-anak, itu yang memainkan gelombang kita. Kita turunkan gelombangnya, kita samakan dengan apa yang ada pada anak, dan akhirnya kita dalam diri bilang, aku harus ngerti apa. Apa yang harus aku posisikan. Kalau aku di posisi mereka, aku mau digimanain. Nah, gitu. Nah itu tuh menyamakan gelombang. Jadi jangan sampai kita tadi marah-marah ataupun ini, tapi ternyata anak-anak gak nyambung karena gelombangnya berbeda. Maka tadi di awal saya sampaikan, coba posisikan diri kita di mereka. Nah, capek ya nak? lelah ya nak, gimana di sini? Nah itu tuh menyamakan gelombang kita sama mereka. Jadi jangan melihat dunia dari sudut pandang kita aja. Nah gitu Kang Heran, kurang lebih fase di awal yang harus kita coba siapkan gitu.
0: Siapkan ya sebagai orang tua. Jadi benar. Berhenti jadi orang tua yang si paling tahu segalanya, tapi benar. Ingin tahu ya. Dan betul. Pastikan koneksi dulu sebelum koreksi tadi ya, Bang Adia, ya. Menyamakan betul. Frekuensi. Insya Allah nanti kita akan coba sambung, lengkapkan perbincangan kita di termin yang kedua ya Bang Adia. Kita jeda ya. Terlebih dahulu sejenak, sembari menantikan atensi dari sahabat MK juga di pagi hari ini. Silakan sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi, sampaikan melalui SMS di 0811-224-1027 atau WhatsApp ya sahabat MK di 0811-224-1027. Silakan dapat Anda sampaikan atensinya. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut sahabat MK, kami segera kembali untuk Anda tetap di Bincang Parenting Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli.

0: MQ, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: 1 mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
1: dan
2: maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-122.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Network.

MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita kembali menyambung ya kebersamaan di termin yang kedua. Kita masih bersama dengan Bang Adia Nugraha, penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga, sahabat MK. Jadi ini bukunya Bang Adia, alhamdulillah bersama istrinya Teh Pipit, atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku Kata Surga, Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Nah ini buku ini cocok sekali sahabat MK untuk yang sedang mempersiapkan pernikahan atau yang sudah menikah. Ini bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya berdua, suami istri atau calon pasangan. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini harganya hanya Rp99.000 saja sahabat MK. Bisa langsung dipesan melalui nomor admin. Silakan dicatat nomornya di 0877-1038-2103. 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, kadang mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Yuk sahabat MK dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Nah, sahabat MK, di termin yang kedua ini silakan manfaatkan layanan interaktif ya untuk langsung kita ngobrol dengan Bang Adia seputar topik yang sedang dibincangkan hari ini. Bagaimana menjadi orang tua itu jadi teman yang ngobrol, sahabat MK, yang asik ya. Silakan sampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Bang Adia, kita menyambung kembali bincangnya di termin yang kedua. Tadi sudah Bang Adia sampaikan tipsnya, ini tips mungkin bisa kita bilang juga ya, jadi orang tua yang jadi teman ngobrol yang asik untuk anak itu ada dua tadi tips yang sudah disampaikan di awal. Kita nanti akan lengkapkan kembali dan kita terlebih dahulu menyapa atensi dari sahabat MK Bang Adia ya. Ini yang sudah ada beberapa atensi yang masuk juga melalui WhatsApp MK FM. Ada Ibu Dewi di Cimahi, Bang Adia bertanya. Kata Ibu Dewi, yang membuat anak mau bercerita itu betul katanya Bang Adia. Jadi orang tua itu mau menyimak tanpa menghakimi. Nah, yang dipertanyakan oleh Ibu Dewi ini, apakah yang sedang dibahas ini juga termasuk adalah orang tua atau hanya orang tua kandung saja katanya Bang Adia, atau orang tua sambung? Karena kalau Ibu Dewi melihat stigma orang tua sambung terhadap anak ini rada kurang, terlalu bersahabat katanya Bang Adia. Bagaimana caranya katanya?
1: Masya Allah, sabarakallah. Siap, makasih Bu Dewi untuk atensinya. Sejatinya kalau orang tua sambung dengan orang tua yang kandung pasti tidak bisa sama. Kita sebagai pasangan, kan kita punya, misalkan kondisinya adalah anak yang kita bawa di pernikahan sebelumnya itu bertemu dengan ayah yang baru atau ibu yang baru, maka kita tidak boleh menuntut pasangan kita untuk mencintai anak kita seperti dulu ayahnya atau ibunya yang kandung mencintai dia. Itu tidak bisa. Jadi jangan kita ekspektasikan demikian. Jadi kalau misalkan, kok kamu gak kayak ayah kandungnya? Beda, beda. Gak bakal bisa sama. Itu yang harus disadarkan pertama. Tapi yang kedua, yang bisa membuat orang tua sambung itu dekat, orang tua sambung sama anak itu kuat, itu bukan hubungan darah, tapi hubungan ideologi. Maka ada konsepnya, ada ayah biologis, ada ayah ideologis, nah gitu ya. Ada ibu biologis, ada ayah ideologis. Jangankan sama orang tua sambung, sama guru aja si anak itu jadi lebih attach, lebih terikat, lebih nyambung. Kenapa? Padahal nggak ada hubungan darah. Nah itulah bagaimana ideologis tadi bisa nyambung. Apa idealisme yang harus kita sampaikan ke anak-anak? Itulah uswah. Makanya kalau misalkan kita ngobrolkan jadi guru itu ada tiga hamzah. Menjadi orang tua sambung juga harus punya tiga hamzah. Hamzah yang pertama ada uswah. Jadi kita gak bisa bercerita tentang ini menjadi guru, menjadi mentor, menjadi orang tua sambung di rumah tuh gak bisa pakai omongan. Dia harus pakai uswah. Oh, papa aku nih berdiri apa sama seperti bapak yang udah meninggal. Dia subuhnya ke masjid. Nah, itu uswah. Terus yang kedua, amanah. Amanah ini kita itu ditunjukkan sebagai orang tua sambung kah namanya, sebagai guru kah, kita punya amanah. Maka hati-hati sama amanah yang dijaga. Betul-betul jaga amanah. Jangan sampai kelihatan sama anak kita, kita melakukan kesalahan atau berkhianat dari amanah yang diberikan. Contoh kalau orang tua ya, jangan sampai anak melihat kita kasar sama ibu, sama pasangan kita. Jangan sampai ibu tuh dilihat sama anak ngomongin suaminya, nah, kayak gitu kayak gitu. Itu amanah. Jadi bagaimana kita ngejaga amanah. Terus yang ketiga, yang bikin anak-anak itu ngefans sama orang tuanya walaupun dia orang tua sambung, itu amal. Amal ini bukan pakai ain tapi kayak pakai hamzah. Kalau pakai ain, amal artinya pekerjaan, tapi kalau pakai hamzah, amal itu artinya visi, mimpi. Si ayah, si guru, si orang tua sambung tadi harus punya mimpi yang besar agar si anaknya terlibat dalam mimpi besar itu. Nah, itu yang membuat dia bakal terkonek dan akhirnya bisa gabung bareng dalam perjalanan. Nah, jadi jangan satu ya, Bunda, jangan apa ekspektasikan orang tua sambung itu harus sama seperti suami atau bapaknya mereka yang lama. Tapi bikin pola baru dengan tadi, jadikan orang tua sambung itu menjadi uswah yang baik, pegang amanah yang baik dan punya visi yang baik. Sehingga insya Allah anak-anaknya akan jadi anak ideologis, anak yang punya idealisme yang sama dan akhirnya bisa loyal dan bisa baik dalam kehidupan. Itu kurang lebih tips dalam posisi keluarga yang keluarga yang menyambung ya, artinya tidak, bukan kandung dalam rumah. Gitu Kang Herlan.
0: Baik, alhamdulillah Bang Adia, terima kasih ya. Uswah, amanah, amal ya, visi ya, atau gitu. Mimpi. Baik, Masya Allah, terima kasih Bang Adia. Kita menyambung kembali Bang Adia tadi dari dua hal yang sudah dibahas di termin yang pertama. Ada hal lain tidak ikhtiarnya orang tua agar jadi teman ngobrol yang asik nih Bang Adia?
1: Nah, biasanya tuh gini, Bang Adia, gimana caranya kita menyamakan frekuensi? Kan anak saya beda-beda usianya.
0: Oh iya, betul.
1: Betul kan? Nah, maka untuk menyamakan frekuensi, saya selalu membagi anak itu ke dalam 3 fase tumbuh kembang. Fase 0 sampai 7 tahun, ini fasenya kita sebagai orang tua menyediakan ruangan untuk ocehan mereka. Kata-kata yang pantang diucapkan ketika anak 0 sampai 7 adalah diam. Itu gak boleh. Kalau mereka ngomong, suruh ngomong yang banyak. Kalau mereka komen, suruh komen yang banyak. Kalau mereka ganggu omongan orang dewasa, jangan suruh diam, tapi bilang, ayah sama ibu sedang ngobrol, teteh boleh yang lain dulu. Nah gitu. Ya, tapi ini bukan sesuatu yang mudah memang. Tapi untuk menyamakan frekuensi tadi, jangan suruh anak tuh diam. Terutama anak saya ini sekarang usia 3 tahun setengah, mau 4 tahun, Masya Allah, anak nomor 3 ini lagi cerewet, semua dia omongin. Itu dia cuma pengen apa? Pengen ayah. Saya kemarin pulang safar Kang Herlan dari Sukabumi. Terus pulang masuk mobil langsung dibrondong sama 3 anak. Anak pertama bilang, "Ayah, teteh gini." Omar, anak kedua, "Ayah, AA gini." Anak ketiga, "Ayah gini." Semuanya ayah dan semuanya ingin apa? Ingin kita bilang satu-satu ya, siapa yang mau cerita dulu? Oh, gitu. Akhirnya ibunya, "Ibu kapan?" "Oh ya udah habis ini, Ibu." Akhirnya semua pengen cerita. Kenapa? Karena kita enggak pernah berusaha sebaik mungkin, enggak pernah nyalahin mereka. Berusaha sebaik mungkin, enggak pernah nyalahin menjudge mereka ya. Jadi ketika mereka forcingnya pengen ngomong, ya udah. Tugas kita di usia anak 0 sampai 7 tahun, tugas kita tuh frekuensinya menerima dan mendengarkan. Karena mereka punya dunia yang sedang ingin mereka pahamin. Ini ceritanya cocok sama kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu di awal Quran surah Yusuf kan, wa idz qala yusufu li abihi. Dia itu bilang Nabi Yusuf berbicara ketika Nabi Yusuf nyamperin ayahnya terus ngomong ke ayahnya. Nabi Yusuf ini usia 7 tahun. Nabi Yusuf ini anak kecil yang kelas 1 SD mungkin atau TK. Saat itu Nabi Yusuf ngedatengin ayahnya terus bercerita tentang mimpi. Ada 11 bintang, bulan dan matahari bersujud padanya. Kalau Nabi Yusuf itu anak kita, kita kayak gimana? Gandeng. Cerita, kamu nonton Boboiboy misalkan gitu. Dimarahin. Nonton apa kamu? Gini-gini. Tapi coba Nabi Yakub. Nabi Yakub ini nabi ya. Bukan cuma sekedar guru ngaji biasa. Dia ini nabi, rasul, pemimpin umat. Kerjaannya pasti banyak. Kerjaannya itu pasti enggak sederhana gitu. kerjaannya banyak, pikirannya juga banyak, tantangan dakwah yang dijalanin banyak. Tapi Nabi Yakub ngedengerin. Jadi ketika Nabi kebayangnya tuh lagi ada majelis besar, Yusuf datang, atau enggak lagi sibuk mau berangkat ke satu tempat, Nabi Yusuf cerita. Kenapa Nabi Yusuf bisa senyaman itu cerita ke bapaknya? Berarti bapaknya selama ini Nabi Yakub enggak pernah enggak ngedengerin anaknya. Akhirnya dia punya perhatian khusus dan punya tempat buat cerita walaupun anaknya masih kecil. Artinya seabsurd apapun, sesepele apapun anak di usia dini, biarkanlah telinga dia cerita dan berikanlah telinga. Kalau mereka kecil merasa aman bercerita pada kita, mereka akan tahu kemana mereka akan bercerita. Saya kemarin, ini anak saya nomor 2, si Omar tuh beli sepeda. Sepedanya tuh dikasih jalu yang belakang itu. Terus pas diparkir di sembarang tempat, jalunya hilang. Wah, dia ketakutan banget. Dia ketakutan banget. Karena hilang kan? Jadi pas itunya hilang, dia kayak takut dimarahin. Kenapa sayang? Dia gak mau ngomong. Nah, saya peluk dulu, kenapa? Oh, ini hilang. Ayo kita cari, lihat CCTV. Omar parkir di mana? Omar, oh, yaudah gak apa-apa. Nah, next, jangan hilang ya. Nanti nabung lagi untuk beli jalurnya. Nah, walaupun saya dalam rumah kadang capek juga, kadang marah juga, kadang juga ngejewer anak-anak kalau mereka kelewatan. Tapi ketika satu hal mereka punya masalah, mereka sebisa mungkin cerita ke kita. Sepedanya lupa naruh di mana, bukunya lupa naruh di mana. Kalau kita langsung narik pakai marah, kan ibu bilang, kan ayah bilang, mereka akan ketakutan menghadapi kita. Nah, ini saya pun sama istri sedang latihan bagaimana bisa menjadi Nabi Yakub yang membuat Yusuf nyaman bercerita. Itu yang pertama. Fase 0 sampai 7 udah biarin mereka ngomong apapun itu. Nah, fase 7 sampai 12, Bunda, ini fase SD ya. Fase 7 sampai 12, libatkan mereka dan hargai apa yang menjadi pendapat mereka. Walaupun kita ngarahin, walaupun kita harus ngasih tahu ini yang benar, ini yang salah. Tapi kita harus mulai dinamis komunikasinya. Kita harus ngasih tahu ke mereka, sekolahnya gini, ini pakai tutup aurat, benar. Tapi untuk selera, untuk pendapat, kita harus minta, menurut teteh gimana, menurut AA gimana. Itu penting banget. Karena ketika mereka merasa dilibatkan dan dihargai pendapatnya, mereka ngerasa, aku udah mulai dewasa nih. Ya, gitu. Mau makan apa hari ini sayang? Ayah masak ini, makan ya. Tapi ayah ibu pengen pakai, yuk makan yang ini, tambahannya ini. Ya, gitu. Oke? Nah, artinya seperti itu. Bahkan kalau ini istri saya suka bilang, ketika dia belanja mingguan, itu hari Sabtu atau hari Ahad, anak-anak ditanya, minggu ini mau makan apa? Minggu ini mau makan apa? Minggu ini makan ini. Oke, ibu beliin ini ya, nanti kita makan bareng. Artinya ketika nanti mereka makan, kan teteh sama A yang mau makan ini. Nah gitu, jadi mereka dilibatkan. Anak-anak usia SD itu sudah mulai diajak ngobrol, dilibatkan bagaimana mereka memilih, bagaimana mereka ini diajarin sama kita. Jangan cuman di, walaupun mereka belum bisa menentukan, tapi mereka mulai bisa dihargai. Ini kisahnya seperti Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Kan Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih anak ketika tidur kan?
0: Iya betul.
1: Bisa aja karena gak tega, Nabi Ibrahim langsung bangun bawa pisau nyembelih Ismail di situ. Gak usah ngobrol. Tapi apa? Nabi Ismail dibangunkan, artinya ditunggu bangun. Habis itu bilang, semalam saya mimpi kayak gini. Fangzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Bayangkan, seorang nabi mendapatkan wahyu yang melibatkan keluarganya, itu diajak ngobrol anaknya. Anaknya masih remaja kan? Di cerita itu usia 12-13 tahun kurang lebih. Diajak ngobrol, menurut kamu gimana nak? Ya, iqamat tu'mar ya. Satajudi insyaallah minas sabirin. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah, engkau akan mendapatkanku jadi orang-orang yang sabar. Artinya apa? Kalau lah perintah Allah itu dilaksanakan, tapi tetap melibatkan orang rumah, tetap melibatkan pendapat anak. Jadi bunda mau menyekolahin anak, mau beli furniture di rumah. Ini saya lagi nabung sama istri, mau beli meja belajar Mariam, kelas 3 SD. Kemarin kita jalan-jalan ke toko furniture, mau yang mana teh? Mau yang mana? Nah kenapa harus mau yang mana dan kita pertimbangkan uangnya segini ya, cari pilih. Nanti kalau sudah dibeli ini pilihan teteh, jaga baik-baik. Mereka punya rasa kepemilikan. Akhirnya dilibatkan dan dihargai pendapatnya. Nah yang terakhir, di usia anak ketika remaja nih yang paling krusial, 13-21 tahun, SMP, SMA, kuliah. Nah ini yang biasanya orang tua tuh angkat tangan. Ya kan? Gimana frekuensinya? Nah di sini kita sama orang tua tuh kadang greget ngelihat keputusan-keputusan mereka. Terus yang paling benar caranya apa? Hindari koreksi, cukup hadir. Hindari koreksi berlebih, cukup hadir jadi teman cerita. Kita gak perlu banyak bicara, kita cukup hadir. Dan ini kunci yang paling utama, seperti bagaimana Nabi Daud membesarkan Sulaiman. Kan kalau kita lihat, Nabi Sulaiman itu raja yang pewaris kan, bukan perintis dia. Dibesarkan oleh Nabi Daud, tapi sengaja Nabi Daud melibatkan Sulaiman dalam case-case-nya. Bagaimana dia menyelesaikan rumitnya masalah pemilik domba dan petani, menyelesaikan masalah kuda, menyewa bajak segala macam. Bagaimana Nabi Daud itu membiarkan Sulaiman untuk turun, agar apa? Agar dia punya experience, punya pengalaman. Nah, di anak-anak usia SMP, SMA, bunda, cukup disuapin, jangan disuapin lagi. Suruh mereka melibatkan diri dalam kehidupan. Biarkan mereka gagal, biarkan mereka menangis, biarkan mereka kecewa. Tapi kita sebagai orang tua akan selalu ada di samping mereka. Makanya ada konsep anak masukin ke pondok di usia-usia remaja. Kenapa? Itu seperti bagaimana Rasulullah masuk ke pondok untuk bisa mendapatkan konsep yatim by design. Bagaimana mereka bisa survive agar mereka bisa akhirnya bisa apa, berdiri di atas kakinya sendiri. Bagaimana Rasulullah dulu Allah yatimkan. Nah, begitupun anak-anak yang hadir ini masukin pondok sama kita. Gak tega Ustaz, gak apa-apa. Belajar kehidupan, karena kehidupan tidak selalu semuanya nyaman. Tapi ketika anak-anak kita mengeluh, cerita, kita hadir, kita jenguk, kita dengar. Nah itu prosesnya di anak usia 13-21 tahun. Nah, kadang kita gemes, greget, tapi jangan lupa kita fokusnya di usia itu jadi teman ngobrol. Kalau Kang Herlan di usia 30-21 anak-anak selalu ngikutin keputusan kita, maka jangan aneh mereka susah nikah. Kenapa? Gak bisa ngambil keputusan, gak mau ngambil resiko, ya kan? Enggak, nanti takut gini, nanti takut gitu. Karena hidupnya selalu aman. Tapi kalau sering kejedot, sering jatuh, udah gak apa-apa, bismillah nikah aja. Nanti dalam ke depan kehidupannya, ya udah, ke depannya kita menikmatin bareng tantangan-tantangannya. Nanti susah cari kerja, susah untuk memulai jadi wira swasta dan segala macam. Kenapa? Karena dalam hidupnya mereka gak pernah punya pilihan. Makanya anak remaja ini suruh milih. Apalagi SMA tuh Kang Helan. Suruh mereka pilih sekolah sendiri. Tapi kita fasilitasin, nih sekolah yang bagus, ini gini, ajak. Agar mereka akhirnya punya keinginan. Ingat, mereka adalah subjek dalam kehidupannya, bukan objek dalam kehidupan orang tua. Gitu Kang Herlan.
0: Masya Allah, baik-baik. Alhamdulillah. Ini jadi topik yang mudah-mudahan jadi bekal nih buat kita, sahabat MK, orang tua. Agar bagaimana kita jadi orang tua tuh jadi benar-benar teman ngobrol yang asik dan memang jadi teman kehidupannya anak ya, sahabat MK. Nah Bang Adia, kita nanti sambung kembali di termin yang terakhir bincang kita. Sebelumnya sahabat MK, kami undang kembali juga sahabat MK yang sedang menyimak untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan langsung nanti kita akan bahas bersama dengan Bang Adia. Kirimkan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Kita jeda terlebih dahulu sahabat MK dengan beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan juga ring. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau enggak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.

0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
1: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
2: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
5: kok pas banget sih,
6: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
5: apa aku gak ikhlas ya.
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak, Mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
7: Loh?
4: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.

0: informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: 18 menit lepas dari jam 8, sahabat MK, kita menyambung kembali di termin yang terakhir bincang kita bersama dengan Bang Adia Nugraha. Beliau merupakan penulis buku Kata Surga, Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Di buku ini alhamdulillah Bang Adia bersama Teh Piwit istrinya atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku Kata Surga, Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Nah, buku ini cocok sekali untuk sahabat MK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya ini berdua, sahabat MK, suami istri atau calon pasangan. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Kabar baiknya, buku Kata Surga ini hanya Rp99.000 saja, sahabat MK. Bisa langsung dipesan melalui nomor admin di 0877-1038-2103. 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, kadang mengalah supaya cinta tetap hidup, dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Yuk sahabat MK, dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Nah, sahabat MK, kita masuki termin yang terakhir ya, bincang bersama dengan Bang Adia. Silakan manfaatkan WhatsApp interaktifnya untuk Anda menyampaikan pertanyaan di 0811-224-1027. Bang Adia, kembali kita sambung di termin yang terakhir. Bang Adia, sudah ada beberapa atensi yang masuk kembali melalui WhatsApp MK FM. Kali ini kita menyapa ya Bang Adia ya. Sudah ada hamba Allah dari Padalarang ini bertanya, Bang Adia mohon pencerahannya, katanya. Ini tentang anak asuh dalam pengasuhannya yang pindah-pindah. Pertama diasuh oleh sahabat kita ini yang bertanya, terus kemudian pernah diasuh juga oleh uaknya, lalu kemudian diasuh oleh sahabat kita lagi, terus oleh sepupunya. Nah, saat ini anaknya sudah usia 30-an. Oh, sudah bukan anak ya, 30-an ya. Sudah 30-an. Dan kalau diajak berkomunikasi, suka ada nada-nada yang suka tinggi, jadi terkesannya marah. Apakah itu berpengaruh, katanya Bang Adia, dari pola pengasuhan yang berganti-ganti, dan bagaimana cara mencoba untuk mengingatkannya, Bang Adia?
1: Ya, kalau dalam pola pengasuhan yang memang berganti-ganti, bergeser-geser, pasti itu meninggalkan banyak tantangan. Jadi ketika dari kecil sudah terpisah dari orang tuanya, pastinya dia akan jadi spons yang meresap sekelilingnya, kan, tinggal dengan saudara, dengan ini, plus minusnya akan dia capture, akan dia copy paste dalam kehidupannya. Apalagi kalau sudah usia besar ya, usia 20 tahun ke atas, 30 tahun, itu udah jadi mindset yang mungkin menurut dia itu adalah hal yang tepat. Maka kalau anak usianya sudah 30 tahun, cara ngobrol terbaik adalah ngedengerin dan mendoakan. Karena kalau misalkan saya harus bisa merubah dia, gak bisa kita rubah. Dari kecil saja anak sudah punya fitrahnya sendiri. Apalagi ketika prosesnya sudah berpindah-pindah pengasuhannya dan segala macam, dia akan punya capture-annya sendiri. Oh, berarti jelek dong orang-orang yang diasuh pindah-pindah. Enggak juga, Rasulullah ya kan, diasuh sama beberapa orang, enggak ketemu sama ayahnya gitu kan. Tapi ketika yang di capture adalah, atau yang tempat dia berada adalah tempat yang baik, maka pola berpindahnya dari satu pengasuhan ke pengasuhan yang lain justru membuat dia semakin kaya akan kedewasaan dan pengalaman ilmu gitu. Nah, jadi ketika hari ini anak-anak kita dipindahkan dengan keadaan apapun, ya kita cuma bisa berdoa pada Allah. Kalau usianya sudah 30 tahun, ya walaupun ada pastinya yang negatif, tapi kan ada juga yang positif. Lihat sudut positif, oh anak ini bisa survive, anak ini bisa itu. Tapi ngomongnya suka kencang, Ustaz, tapi gini-gini. Ya tanyakan kenapa suka kencang ngobrol nih. Jangan langsung dijudge, dia nih gara-gara diasuh sama ini jadi kayak gitu. Nah, jangan. Nah, tugas kita ya sudah. Kalau memang kita sadari bahwa itu adalah kesalahan kita sebagai orang tua dulu, ya udah bertaubat, minta maaf. Terus yang kedua, doakan anak-anak kita agar terus bisa jadi pribadi yang lebih baik. Kita bilang sama Allah, ya Allah, aku gak bisa merubah dia. Hanya engkau yang bisa merubahnya. aku serahkan padamu. Tapi terus dalam prosesnya kita temenin, kita hadir gitu. Jadi prosesnya demikian, kurang lebih Kang Herlan.
0: Baik, alhamdulillah Bang Adia. Menyambung kembali ke atensi berikutnya Bang Adia ya, sembari kita ajak kembali sahabat MK yang sedang menyimak, silakan bisa memanfaatkan layanan interaktif untuk bertanya, sampaikan ke 0811-224-1027. Kali ini ada sahabat kita, Ibu Suhati di Ranca Ekek, Ustaz. Jadi Ustaz izin bertanya, katanya anak sahabat kita ini usianya saat ini 18 tahunan.
1: Okay.
0: Waktu SMP dan SMA di pondok, dengan harapan orang tua itu nanti kalau usianya sudah remaja sudah punya pondasi iman yang kuat. Betul. Tetapi menurut sahabat kita ini di luar yang diharapkan katanya. Sekarang usia kuliah lumayan susah diberi nasihat yang menurut orang tuanya ini demi kebaikan anak ini. Nah, apakah ada cara yang salah dalam menyampaikannya atau bagaimana cara yang tepat memberi nasihat kepada anak seusia 18 tahun ini, Ustaz?
1: Oke. Okay. Ketika anak-anak usia 18 tahun, itu usia pemberontakan ya, usia rebel, usia pembuktian sebetulnya. Mereka pengen ngebuktiin bahwa jalan yang mereka ambil adalah jalan yang paling baik. Nah, saya cerita dulu waktu saya diperlakukan seperti apa sama orang tua, karena saya dari SMP, SMA, S1 di pondok terus.
0: Oh,
1: akhirnya ketika masih di Gontor ketika itu Kang Herlan. Jadi lulus dari pondok, saya tuh gak mau jadi ustadz. Jadi kan tahun, dia kan usia 18 tahun, saya kelas 6 KM itu, kelas 3 SMA. Saya tuh nakal banget di pondok. Dibotak, dulu zaman sering dibotak. Karena dulu kan saya tuh gaulnya sama teman-teman yang berprestasi itu boring menurut saya. Akhirnya ini agak-agak inilah, saya tuh sampai sengaja nurunin nilai saya untuk bisa turun ke kelas yang teman-temannya tuh teman-teman lapangan gitu. Akhirnya saya coba bergabung sama mereka, ikut ini dan Masya Allah di kelas 6 tuh saya banyak banget melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dibotak sama guru tuh sudah 4 apa 5 kali gitu. Saking bandelnya saya. Padahal ketika itu teman-teman tuh, guru-guru tuh sayang. Karena saya ketua ini, ketua itu, segala macam lah. Singkat cerita saya dipanggil sama guru saya. Kamu kenapa kayak gini? Terus saya bilang, saya gak mau jadi ustadz. Saya pengennya pulang ke Bandung, terus kuliah di luar. Kan rebel gitu. Terus si ustadz tuh nggak marahin saya. Dia bilang, kenapa kayak gitu? Jadi ustadz di sini tuh dapat beasiswa, kuliahnya nggak bayar. Terus Adia nanti bisa nggak usah ngerepotin orang tua. Nah pas ngerepotin orang tua, saya langsung, oh iya ya, iya di sini kuliah nggak bayar. Kalau di luar berapa juta orang tua harus ngeluarin uang. Oh, nah di situ saya mulai ke distract. Akhirnya nggak dimarahin, justru karena nggak dimarahin. Itu mempan, pas saya dibotak tuh saya gak mempan. Dibotak, suruh ini, pokoknya saya tuh malah seneng untuk ngelawan gitu. Tapi pas ustadznya bilang gitu, saya langsung mikir, ya juga ya, kalau saya jadi ustadz, enak juga. Gak bayar kuliah, terus kuliah sambil ngajar di Gontor, orang tua gak repot lagi. Nah disitu laki-lakian saya tertantang dan saya ngerasa jadi laki-laki yang berharga gitu. Ya udah dari situ saya berubah. Itu 6 bulan terakhir saya di Gontor tuh jadi rajin ke masjid, jadi gak pernah melanggar. Orang-orang bilangnya, wah fase taubat nih. Padahal saya ngerasa, gue harus bisa jadi ustadz dan dapat beasiswa. Nah begitu pun sama orang tua saya. Ibu sama bapak tuh gak pernah maksa. Jadi ketika saya mau keluar tuh, mau kemana? Kuliah di mana? Di sini. Ada satu fase ketika saya gak betah jadi ustadz, kuliah di Gontor, saya pernah nelpon orang tua, bu mau pulang ke Bandung aja deh, gak betah. Ibu saya tuh gampang banget bilangnya, boleh. Pulang aja kalau mau pulang gitu. Pulang aja kalau udah mau pulang. Tapi di waktu yang sama bapak langsung datang ke Gontor ngejenguk saya gitu. Ah, kenapa? Kayaknya enggak pengen deh kuliah di Gontor, pengen dapat tantangan baru. Mau kuliah di mana? Di Bandung deh. Ngambil apa? Ngambil ekonomi Islam. Bapak saya bilang, "Ya kalau ngambil ekonomi Islam ngapain keluar? Di sini kan pusatnya. Di sini kan pusatnya. Tapi kalau kamu ngambil jurusan fisika, kimia, mau jadi polisi, jadi militer, boleh bapak dukung." Saya mikir lagi, oh iya juga ya, kenapa saya keluar. Jadi anak-anak usia 18 itu jangan dihantam dengan kesalahan mereka, tapi justru dorong aja menuju realita. Jadi bunda jangan, gimana cara nasihatin mereka biar mereka sadar? Enggak, mereka lagi milih apa tunjukin, mau kayak gini ya silahkan jalanin. Tapi kalau mau kayak gini kayak gitu nanti, oh iya Nah itu tuh posisi kita tuh harus jadi orang tua yang terus nempel ke anak dalam proses hadir, dalam siap mendengerin apapun. Jadi makanya jangan ada kata cek mamah oge, kan. Nah itu tuh paling mereka benci.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi prosesnya gimana sayang? Gak apa-apa, udah gak apa-apa. Oleh dari prosesnya mereka cinta monyet, prosesnya mereka menyukai orang lain, segala macam itu kegagalan-kegagalan yang akan menjadikan mereka lebih baik. Tapi posisinya kita ada di samping mereka untuk terus kedengaran. Itu kurang lebih, Bunda.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bang Adi ya. Berikutnya satu atensi terakhir nih nampaknya ya. Dari WhatsApp MKFM, Mbak Allah dari Bandung ini menyampaikan pertanyaan Bang Adia, katanya kalau dulu pola komunikasi dengan anak ini, sahabat kita ini orang tua ini lebih memang banyak kasarnya dan merasakan dengan anak saat ini agak berjarak. Apakah kondisi tersebut bisa diperbaiki, katanya Bang Adia? Bagaimana ya caranya, katanya?
1: Masya Allah. Ketika hari ini kita udah tahu bahwa yang dulu kita lakukan salah, maka cara terbaiknya adalah kalau anaknya udah dewasa, buka komunikasi, Kang Helen. Buka komunikasi dan ucapkan maaf. Maafkan papa. Ini sampai sekarang ibu saya udah segede gini, ibu tuh kalau telepon, kalau apa tuh pasti bilang satu kata, maafin ibu belum bisa jadi ibu yang baik, maafin ibu belum bisa jadi ini. Itu selalu menyampaikan itu. Maafkan ibu untuk semua kesalahan-kesalahan dalam mengasuh AA dan membesarkan. Itu jadi hal yang wajib disampaikan sama ibu dan bapak dalam obrolan-obrolan kami. Jadi jangankan pulang ke Bandung ya, telepon-telepon aja gitu. Artinya, ya istilahnya tuh menyadarkan anak bahwa apa yang dilakukan orang tuanya dulu itu salah, ya itu pembelajaran juga. Bahkan kalau saya pernah dengar ada satu cerita tuh dulu, ada seorang ustadz, anaknya itu, ustadz ini tuh dulu sama anaknya tegas banget. Akhirnya ketika si ustadz ini jadi kakek, melihat anak pertamanya sama cucunya, itu setegas itu tuh nangis dia. Dia bilang, nak, jangan gitu. Dulu papa salah. Dulu anaknya bilang, dulu AA diginiin sama bapak. Iya, itu salah. Artinya, itu prosesnya mengakui kesalahan, menyadarkan anak bahwa gak semuanya yang kami lalui itu benar. Itu tuh ngobrol ke anak, apalagi di usia dewasa, itu penting sekali. Saya sering bilang tuh gini, ibu tuh suka bilang gini, maafin ibu gak bisa ngasih fasilitas, gak bisa ngasih ini. Wah, saya bilang, justru karena ibu ketika itu sama bapak lagi struggling, itu yang bikin AA kuat. Yang bikin AA sekarang bisa ngejalanin banyak hal itu karena ibu dan bapaknya ada dalam posisi itu. Jadi artinya kita jangan sampai mengeluh dan jangan sampai menyesali dan akhirnya terkubur dalam penyesalan. Sampaikan aja dan berusaha berubah. Saya belum jauh ya, saya pernah marah sama Omar, marah sama Mariam. Sampai sekarang tuh pas safar saya nangis kadang, ingat mereka ketakutan kalau saya lagi marah. Pokoknya pas pulang saya peluk, ayah saya minta maaf. Sampai hari ini, tiap malam saya minta maaf. Karena kita bukan orang tua yang sempurna, pasti ada salah, pasti ada dosa. Nah tugas kita minta maaf sama anak-anak kita. Gitu Kang Herlan.
0: Baik, alhamdulillah. Ini ada dua atensi kembali baru saja masuk ke Bang Adia ya.
1: Ya.
0: Kita bahas terlebih dahulu ya Bang Adia. Ada Ibu Dewi menyampaikan testimoni saja. Alhamdulillah katanya kalau Ibu Dewi sudah baca buku yang ditulis oleh Bang Adia dan Teh Pipit. Insya Allah bukunya sangat bagus, penyampaiannya menarik dan bahasanya mudah dipahami. Harganya juga bersahabat katanya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dewi. Nah yang berikutnya pertanyaan dari sahabat kita dari 0819 93 sekian. Ini bertanya, saat ini sedang struggling dengan anak ketiga katanya, usianya 9 tahun. Susah dinasihati katanya kalau hatinya belum enjoy. Suka juga berselisih dengan kakaknya yang SMP dan SMA. Sering dinasihati tapi sambil kesal gitu katanya Bang Adia. Nah bagaimana caranya sebagai ibu yang saat ini membersamai, menyampaikan nasihat kepada anak yang kalau dikasih tahu itu harus sesuai dengan keinginannya dulu katanya, baru merasa enjoy. Nah, bagaimana apakah dengan menuruti seperti itu, benar katanya Bang Adi, atau ada cara lain supaya lebih dapat mengkondisikan anak tersebut?
1: Ya. Menjadi orang tua yang baik itu bukan berarti tidak pernah marah. Marah itu adalah bukti kasih sayang. Contoh gini, ada anak bayi gitu baru bisa jalan 2 tahun, terus dia jalan menuju jalan raya gitu. Terus kita bilang, no, bahaya. Kalau bisa teriak-teriak, tangkep gitu. Ada beberapa orang parenting, kemarin tuh ini lucu Kang Herlan. Omar tuh kan usia 6 tahun ya, kelas 1 SD, lagi seneng kalau kita makan di rumah makan tuh dia yang pesen. Dia yang ngomong ke pelayan. Tetehnya tuh malu, dia yang, Omar aja yang nambah, Omar yang udah seneng gitu. Kemarin kami jalan pas saya pulang safar, itu makan, terus makannya gak habis kan, dibungkus nak, bilang ke kakaknya dibungkus. Okay, kata dia. Terus dia tuh bawa makanannya tuh ke kasir. Terus dia taruh di meja kasir dan dia gak tahu ternyata meja kasir tuh kosong. Jadi pas dia taruh, tumpah di kasir. Itu outletnya lagi rame dan tumpah. Wah, dia langsung malu kan dilihatin orang, dan orang tuh kesel ya namanya. Orang-orang lihat anak-anak kayak gitu pasti kesel kan mukanya. Saya langsung tangkap Omarnya, saya peluk, saya cium. Gak apa-apa saya, gak apa-apa, yuk. Gak apa-apa. Minta maaf sama kakaknya. Teh punten maaf ya. Omar minta maaf Salim sama kakaknya. Gak apa-apa, nanti kita beresin. Ya, tapi anak saya harus minta maaf dulu. Minta maaf. Masih tahu nak, makasih tadi udah berani ya. Tapi nanti jangan kayak gitu. Itu saya pengen marah juga sama Omar kan. Kalau misalkan, Omar, oh bisa aja gitu. Tapi ternyata gak nyelesaikan masalah. Tapi satu sisi kita harus bisa tegas. Kayak tadi subuh saya bangunin dia. Ayo, sholat subuh. Bangun. Ketika mereka minta tab, minta handphone, saya gak kasih kalau gak hari Sabtu dan Ahad. Artinya, tegas itu bukan berarti kasar. Marah tuh boleh ketika mereka ngelakuin kesalahan, tapi gak boleh marah-marah. Marah-marah tuh berarti gak jelas. Kalau marah, tunjukin mana yang salah, mana yang harus diperbaiki. Nah, anak-anak 9 tahun sampai 12 tahun nanti, Kak, jangan diikutin semua yang dia mau. Bahaya. Nanti kalau diikutin semua yang dia mau, semuanya ya tadi, tetap kita hadir, tetap kita minta pendapatnya, tapi kita yang mengarahkan. Kakang kalau mau ini gimana? Pokoknya ibu mau kayak gini. Ayo, ibu sekarang gak ada uang. Maunya gimana? Nah, gitu. Saya sering bilang, pokoknya Omar mau beli ini. Ayah gak ada uangnya. Uangnya Omar ada gak? Ada. Uang punya THR katanya. Di mana THR-nya? Oh, pegang. Udah habis. Gak ada uangnya. Ayo, maka nabung ya. Kalau nanti udah ada rezekinya, boleh beli. Kayak gitu. Sampai ke hal-hal yang lagi mereka targetin, kita belajar untuk komunikasi. Jadi artinya, untuk anak 9 tahun, mereka harus belajar juga Bunda. Gak usah semuanya diikutin. Bunda harus tegas juga. Tapi dalam prosesnya, jangan ditinggalin. Jadi ketika mereka merajuk, ngambek, yaudah biar ngambek dulu, nanti dipanggil. Nah udah tenang, ya dia sampaikan. Kalau buat laki-laki, ada tipsnya. Jangan ajak ngobrol anak laki-laki kalau lagi lapar. Ya Bunda, kalau anak laki-laki tantrum, jangan dikasih handphone. Nanti dia bergeser, makanya handphonenya diambil, nanti tantrumnya lebih parah. Saya insya Allah sama istri berkomitmen tidak akan memberikan mereka handphone sampai usianya 12 tahun. Artinya SMP mereka baru punya handphone. Itu pun kita mau mereka suruh cari duit sendiri. Tapi kalau SD, jangan punya handphone. Pokoknya itu handphone punya ayah yang kamu pinjam gitu. Nah, jadi jangan, ini punya aku handphone yang gak ada. Kalau kami komitmennya gitu. Nah, jadi ketika mereka tantrum, anak laki-laki, ajak makan. Makanan kesukaan mereka apa? Sini, duduk dulu makan. Kalau udah kenyang, sambil dipeluk, sambil ngobrol, sambil cerita, nanti kasih masukan. Pokoknya pantang ngasih obrolan ke anak yang lagi lapar. Terutama anak laki-laki. Ya, laki-laki itu kalau lapar, langsung dia langsung berubah. Kang Herlan tanya, pas lapar langsung ngeblank kita kan?
0: Iya benar.
1: Jadi pokoknya kita tuh laki-laki tuh berani mati takut lapar kita. Gitu. Nah, kalau makan dulu, tenang dulu. Kalau bisa mandi dulu, itu baru ajak ngobrol. Jadi kondisikan suasana. Gitu kurang lebih Bunda.
0: Shalom baik Bang Adia. Terima kasih Bang Adia sudah menyampaikan ilmu hari ini. Dan kita juga sudah ada di penghujung kebersamaan Bang Adia. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan sebagai pesan penutup Bang.
1: Yep. Ini gara-gara tema hari ini saya nulis satu PDF. Ada cuma 20 halaman lah ya. Obrolan kita tentang jadi orang tua yang asyik untuk diajak ngobrol. Saya tulis e-booknya namanya Titik Temu, Ngobrol Asyik Dengan Anak. Nah buat ayah bunda yang pengen mengakses bukunya, saya kasih gratis. Silahkan ke laman Instagram saya @bang_adia. nanti di linknya itu ada ebook titik temu. Nah, klik aja, nanti itu isi bahasan kita hari ini, sama ada bab ketiga yang belum saya bahas di radio, insya Allah ada di ebook titik temu. Gitu Kang Herlan, hatur nuhun.
0: Baik, alhamdulillah. Langsung follow Instagramnya Bang, @bang_adia ya, Bang ya. Ada linknya di bio ya.
1: Betul.
0: Langsung nanti klik untuk sahabat MK yang ingin mendapatkan PDF-nya. Amin. Bang Adia, terima kasih. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Bang Adia. Mudah-mudahan lain kesempatan dapat silaturahim. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Bang Adia Nugraha, sahabat MK, baru saja kita berbincang ya. Jadi orang tua yang teman ngobrol yang asik untuk anak, tadi ada beberapa tipsnya yang sudah disampaikan oleh Bang Adia. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita berhenti jadi orang tua yang si paling tahu segalanya, tapi ingin tahu segalanya, sahabat MK ya. Juga kita perlu memastikan dulu frekuensinya sama nih dengan anak. Jadi koneksi dulu sebelum koreksi, serta cukup hadir untuk mendengar. Ini jadi salah satu beberapa tips ya yang bisa dilakukan di rumah sahabat MK untuk membangun kedekatan dengan anak dan bisa jadi teman yang asik untuk ngobrol anak. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi juga di pagi hari ini. Terima kasih yang sudah menyampaikan pandangan juga atau pendapat melalui polling ya. Ada sahabat kita yang sudah menyampaikan melalui polling, Ibu Juwita. Kalau menurut Ibu Juwita, yang paling membuat anak nyaman bercerita itu adalah orang tuanya perlu mau mendengar dulu tanpa langsung menghakimi, katanya ya. Kemudian ada Pak Sandi Kusejo di Banjaran, orang tuanya harus sering meluangkan waktu berkualitas bersama. Kalau sahabat Utik di Yogyakarta, orang tua harus menghargai pendapat dan perasaan anak ya. Dan juga sahabat Mahadi di Cemenyan, ini perlu ada quality time, katanya ya. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam segmen Bincang Parenting kali ini. Dan kita akan masuki segmen terakhir, yakni segmen MKpedia. Kembali waktunya kita akan ketahui sahabat MK informasi-informasi menarik, juga fakta-fakta unik untuk Anda dalam segmen MKpedia.

0: Ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MCpedia.
2: Kita masuki segmen MCpedia. Sudah kami siapkan sahabat MC untuk Anda, ada 3 pilihan MCpedia hari ini. Jadi silakan Anda bisa memilih salah satu di antara 3 pilihannya. Yang paling banyak dipilih oleh Anda, nanti informasi lengkapnya akan kami hadirkan ya sahabat MC. Langsung saja kami tawarkan pilihannya nomor 1. Ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Ya sahabat MC, tubuh kita seringkali terpapar oleh zat-zat yang radikal bebas ya sahabat MC, ataupun radikal bebas yang terdapat pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari, sehingga ini membuat tubuh kita jadi menyimpan racun-racun sahabat MC dalam tubuh. Nah ternyata ada 3 jenis buah-buahan yang bisa membantu mendetok racun dari dalam tubuh. Kira-kira apa saja 3 jenis buah tersebut? Pilih di pilihan MCpedia nomor 1. Kita beralih ke pilihan MCpedia nomor 2. Ada sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Nah, sayuran apa ya sahabat MC yang bisa menurunkan kolesterol? Kalau berbincang seputar kolesterol, penganan yang saat ini banyak kita makan biasanya melalui proses goreng-gorengan ya sahabat MC, sehingga mengandung lemak jenuh yang menyebabkan kolesterol ini meningkat. Ini jadi perlu nampaknya kita menyajikan sayuran ini sahabat MC, sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Apa? Pilih di pilihan nomor 2 untuk kita ketahui. Dan pilihan terakhir, pilihan MCpedia nomor 3, ada faktor yang menyebabkan kita jadi mudah lelah. Pernah sahabat MC barangkali mengalami aktivitasnya tidak banyak begitu ya, aktivitasnya juga lebih banyak dilakukan tanpa menggunakan aktivitas fisik yang berlebihan, tetapi merasa sangat lelah sekali sahabat MC. Ternyata ada faktor-faktor yang menyebabkan kita jadi mudah lelah. Nah, apa saja faktornya kita ketahui dengan memilih pilihan MCpedia di pilihan nomor 3. Faktor penyebab mudah lelah. Nah, 3 pilihan MCpedianya sudah baru saja dihadirkan ya sahabat MC. Langsung Anda bisa memilih salah satu di antara 3 pilihan MCpedia tersebut. Sampaikan pilihannya disertakan nama, usia, juga alamat Anda ke 0811-224-1027. Yang pertama, ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Kemudian di pilihan nomor 2, ada sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Dan di pilihan ketiga, ada faktor penyebab mudah lelah. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa yang sudah menyampaikan pilihan MCpedia selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MC, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: Juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius, emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil?
7: Bisa.
8: Radio di rumah?
7: Bisa.
8: Aplikasi streaming, website,
7: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
8: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
7: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
8: Dan akan terus ada.
10: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
11: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
12: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
11: kok pas banget sih,
12: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
11: Apa aku gak ikhlas ya?
12: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
13: Assalamualaikum Fit.
11: Waalaikumsalam.
13: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
11: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
13: Loh,
11: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat call.

MQ, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 110.

50 menit lepas dari jam 8, sahabat MK, kita sudah berada di penghujung segmen ya, di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Segmen ini, segmen yang akan menyapa sahabat MK yang sudah memilih pilihan MKpedia ya. Ada 3 pilihan MKpedia tadi yang sudah ditawarkan untuk Anda. Bagi Anda yang belum menyampaikan pilihannya, kami kembali tawarkan ya. Di pilihan nomor 1, ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Kemudian di pilihan nomor 2 ada sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Dan di pilihan ketiga ada faktor penyebab mudah lelah. Silakan pilih salah satunya. Yang paling banyak dipilih oleh Anda, nanti informasi lengkapnya akan kami hadirkan sahabat MK untuk Anda. Silakan pilihannya langsung disampaikan melalui WhatsApp ke 0811-224-1027. Sudah ada sahabat MK yang menyampaikan pilihan MKpedianya. Kali ini sudah ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika, memilih pilihannya nomor 1. Kemudian ada Ibu Juwita, memilih pilihan MKpedianya di nomor 1. Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei, memilih juga nomor 1. Ada Ibu Ade di Ranca Ekek, pilihannya juga nomor 1. Kemudian ada Ibu Rusmiati di Cibatu Garut, pilihannya nomor 1. Nih, kompakan ya, 1 semua. Ada Ibu Parilah di GBA 3, juga memilih pilihan di nomor 1 juga, Ibu Parilah ya. Berikutnya ada Pak Irfan Sugiri di Halte Selatan, memilih pilihan MKpedianya di pilihan nomor 1 juga. Pilih nomor 1, 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun ya dalam tubuh. Ada sahabat kita Ibu Juwita, memilih nomor 1 juga. Ibu Ida di Padalarang, memilih nomor 1. Ibu Ade di Ranca Ekek, pilihannya nomor 1 juga. Berikutnya ada Mamah Ismi dari Cianjur, memilih pilihan nomor 2. Baik, terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya. Satu atensi lagi yang masuk ya. Ada sahabat Mahadi di Cemenyan, memilih nomor 1. Terima kasih sudah memilih. Dan pilihan yang paling banyak dipilih oleh Anda hari ini ada di pilihan MKpedia di nomor 1, sahabat MK. Kita akan simak bersama. Ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Berikut ini informasi lengkapnya untuk Anda.

Sahabat MQ, menurut Anda, apakah tubuh perlu dilakukan detox untuk membuang racun dalam tubuh? Sahabat MQ, setiap hari tanpa disadari, tubuh kita terpapar berbagai racun dari makanan, polusi, maupun gaya hidup yang tidak sehat. Bila racun ini tertimbun dalam tubuh, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti lesu, kulit kusam, hingga menurunnya daya tahan tubuh. Sahabat MQ, berikut 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Pertama, lemon. Dikenal kaya akan vitamin C dan antioksidan yang kuat, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mendorong produksi enzim hati yang penting untuk detoksifikasi serta membantu membersihkan sistem pencernaan dan meningkatkan metabolisme. Kedua, apel. Sumber pektin yang baik, serat yang membantu membersihkan sistem pencernaan dari racun dan mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Ketiga, blueberry. Sumber antioksidan yang sangat baik, yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang mendetoks racun tubuh dengan mengonsumsi 3 jenis buah.

3 jenis buah yang ternyata punya manfaat, punya khasiat untuk mendetoks racun dari dalam tubuh. Mudah-mudahan ini jadi pilihan buah konsumsi harian ya sahabat MQ untuk di keluarga.

0: informasi yang baru saja dihadirkan dalam segmen MKpedia nampaknya jadi informasi terakhir ya sahabat MK yang dapat kami hadirkan untuk Anda hari ini. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah menyimak dari awal kebersamaan. Terima kasih juga yang sudah menyimak ya hingga akhir dan senantiasa menyampaikan atensinya di setiap segmen dalam rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Nantikan kembali program-program selanjutnya hadir untuk Anda sahabat MK di MKFM yang senantiasa akan membersamai Anda. Terima kasih juga untuk sahabat MK yang atensinya baru saja pada masuk ya. Ibu Mila di Kiara Condong, Ibu Munawaroh di Puskopat Cileunyi, ada Bunda Sinta juga di Cisarua, ada Ibu Dewi di Cimahi, dan Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Dan ini sudah saatnya saya Harlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Ragam rekomendasi dan pariwara informatif kami rangkum dalam ruang Inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, setiap kali kita berbicara tentang dunia usaha, seringkali yang terlintas dalam pikiran kita adalah sebuah persaingan. Bahkan ada juga ungkapan yang cukup populer bahwa dalam dunia bisnis tidak ada teman, begitu ya. Yang ada hanyalah kompetitor ataupun juga pesaing, sahabat MK. Kalimat itu, sahabat MK, mungkin tidak sepenuhnya salah, tapi persaingan memang ada dan juga merupakan sesuatu yang wajar. Namun persoalannya, ketika persaingan dipahami secara keliru, ada orang-orang, sahabat MK, yang juga mulai melihat bahwa keberhasilan orang lain sebagai ancaman, begitu ya. Semisal ketika tetangga kita membuka usaha yang sama, muncul ada rasa khawatir. Ketika teman memperoleh pelanggan yang lebih banyak, muncul rasa iri. Bahkan, sahabat MK, ketika usaha orang lain ini berkembang, yang muncul justru adanya pernyataan ataupun juga pertanyaan-pertanyaan dalam diri ya. Mengapa bukan diri kita yang usahanya lebih berkembang, sahabat MK? Padahal, kalaupun juga kita mulai merenungkan begitu ya, bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Nah, setiap orang memiliki bagian yang tentunya telah Allah tetapkan begitu ya, sahabat MK. Yang mana juga ini menjadi tugas kita untuk senantiasa bukanlah mengurangi rezeki orang lain, melainkan senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat juga menjemput rezeki tersebut yang memang telah Allah siapkan, sahabat MK. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa kembali hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Program Ruang Inspirasi edisi hari Selasa, sahabat MK, hari yang ke-21 di bulan Juli 2026. Ataupun juga kita sudah memasuki hari yang ke-6 begitu ya, di bulan Safar 1448 Hijriah. Di pagi hari ini, sahabat MK, kita akan coba kembali belajar dari seorang sahabat Nabi Rasulullah SAW yang mungkin namanya tidak populer, adanya seperti halnya nama-nama yang terkenal ya, sahabat MK, seperti Abu Bakar Asyidik atau mungkin juga Umar bin Khattab atau bahkan juga Utsman bin Affan. Namun keteladanan beliau, sahabat MK, sangat juga relevan untuk kondisi masyarakat saat ini yang penuh dengan persaingan, begitu ya. Beliau adalah Sa'ad bin Rabi'. Nah, siapakah beliau? Namun sebelumnya kami pun juga mengundang Anda untuk dapat juga bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda juga sertakan untuk dapat juga berbaginya, bergabung dapat juga menyampaikan antisi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Kalau berbicara berkaitan dengan bisnis ataupun juga usaha, sahabat MK, ketika ada teman ataupun juga tetangga yang usahanya lebih maju daripada kita, apa yang biasanya pertama kali muncul dalam hati kita, sahabat MK? Nah, bisnisnya seperti apa begitu ya? Apa yang muncul ketika ada teman, sahabat atau bahkan juga tetangga begitu ya, yang usahanya lebih maju daripada kita? Apakah yang pertama ikut senang juga dan mendoakannya, sahabat MK? Atau mungkin yang kedua termotivasi untuk terus berkembang? Atau bahkan juga yang ketiga ingin belajar dan juga kolaborasi? Atau bahkan juga biasa saja, sahabat MK ya? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda ketika ada teman ataupun juga tetangga yang usahanya lebih maju daripada kita. Nih, biasanya kalau Anda, sahabat MK, apa yang terlintas dalam pikiran atau bahkan juga apa yang biasanya pertama kali muncul di dalam hati? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Musik.
Tidak lupa kami pun juga mengundang Anda, bagi Anda yang sudah tergabung dalam grup komunitas Sahabat UMK, bisa Anda juga manfaatkan untuk dapat juga mengisi pilihan polling yang telah kami siapkan juga Sahabat UMK. Di kesempatan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi juga di kebersamaan pagi hari ini. Di pagi hari ini, sahabat MK, kita pun juga akan coba melihat lebih jauh, kita akan coba mengenal lebih dalam ya, sahabat MK, kisah dari salah satu sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Rabi. Nah, apakah Anda pernah mendengar nama tersebut, sahabat MK, atau mungkin juga baru dengar begitu ya? Kita akan coba hadirkan juga, sahabat MK, seperti apa sih keteladanannya, dan bagaimana hal yang perlu kita contoh juga dari beliau. Sa'ad bin Rabi, sahabat MK, merupakan salah seorang sahabat dari kalangan Ansor di kota Madinah. Beliau dikenal memiliki kehidupan yang berkecukupan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan rezeki kepadanya. Namun yang membuat namanya dikenang bukan semata-mata karena kekayaannya, melainkan dari kelapangan hatinya. Wah, Masya Allah, seperti apa nih kelapangan hati dari Sa'ad bin Rabi? Kita akan coba hadirkan juga, sahabat MK. Kisah beliau bermula ketika kaum muhajirin in hijrah dari Mekah menuju Madinah. Hijrah sendiri bukanlah perjalanan yang mudah ya, sahabat MK. Kalau Anda mungkin berpergian begitu ya, ataupun juga sedang safar, ini mungkin juga ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan atau bahkan juga hal-hal yang perlu diperhatikan begitu ya. Di mana sahabat MK, ketika hijrah tersebut, mereka meninggalkan rumah, kemudian juga tanah kelahiran, bahkan juga sebagian besar harta bendanya yang mereka miliki. Mereka datang ke Madinah dengan harapan memulai kehidupan yang baru, sahabat MK. Nah, coba kita bayangkan, sahabat MK, jika hal tersebut ini terjadi pada diri kita. Misalnya saja, ketika kita harus pindah ke kota lain, begitu ya, tanpa membawa pekerjaan, kemudian juga tanpa membawa tabungan yang cukup, bahkan juga tanpa memiliki tempat tinggal yang memang tetap menetap, gitu ya, sahabat MK, dan harus juga memulai semuanya dari awal. Nah, tentunya, sahabat MK, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah ya, sahabat MK. Melihat kondisi tersebut, sahabat MK, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Bukan sekadar persaudaraan dalam ucapan, tetapi juga persaudaraan yang memang diwujudkan dalam kehidupan yang nyata, sahabat MK. Di antara pasangan yang dipersaudarakan adalah Sa'ad bin Rabi dan juga Abdurrahman bin Auf. Yang menariknya, sahabat MK, ketika bertemu dengan saudaranya tersebut yang baru datang dari Mekah, Sa'ad bin Rabi sendiri ini mengatakan sesuatu yang sangat-sangat mengagumkan, di mana beliau, sahabat MK, menawarkan separuh hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, bukan sisa hartanya begitu ya, bukan sekedar memberikan bantuan semata, tetapi separuh dari apa yang beliau miliki. Kalau kita melihat, sahabat MK, dan juga coba membayangkan ya, kepada saat ini begitu ya, kondisi saat ini, sahabat MK, mungkin kira-kira seperti seseorang berkata kepada temannya, "Saya memiliki dua toko, ambil salah satu untukmu." Nah, saya pun juga memiliki dua rumah, pilihlah salah satu untuknya, begitu ya. "Saya memiliki usaha yang sudah berjalan, mari kita kelola bersama." Kira-kira kalau sahabat MK mungkin sudah pernah menjumpai orang seperti itu atau belum begitu ya, atau bukan juga dari Anda ataupun di antara Anda adalah yang termasuk nih, sahabat MK ya. Ketika kita berbicara berkaitan dengan hal tersebut, coba dibayangkan begitu ya, sahabat MK, mungkinkah kira-kira ada seorang yang memang memiliki harta berlebih begitu ya, untuk dapat juga membagikan kepada temannya, kepada saudaranya, sahabat MK. Dengan hadirnya hal tersebut, sahabat MK, sungguh luar biasa ya tawaran yang bisa dihadirkan juga oleh Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf. Lalu seperti apa respon dari Abdurrahman bin Auf? Nah, beliau sendiri, sahabat MK, tidak langsung menerima seluruh tawaran tersebut. Dengan penuh adanya penghormatan, beliau pun juga menjawab, "Semoga Allah memberkahi keluarga dan juga hartamu. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasca oleh Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf." Lalu seperti apa respon dari Abdurrahman bin Auf? Nah, beliau sendiri, sahabat MK, tidak langsung menerima seluruh tawaran tersebut. Dengan penuh adanya penghormatan, beliau pun juga menjawab,

Ini sahabat MQ, kita pun juga akan coba hadirkan begitu ya, seperti apa hal tersebut dapat juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dari kisah sederhana tersebut, sahabat MQ, kita pun juga menemukan ada sebuah pelajaran yang menarik yang juga sangat besar ya sahabat MQ. Persaudaraan ternyata mampu mengalahkan adanya kepentingan pribadi. Hari ini kita pun juga sahabat MQ hidup pada zaman yang ketika kolaborasi seringkali kalah oleh kompetisi. Nah, ini pun juga menjadi hal yang penting ya, untuk dapat juga kembali bisa terus berkembang dengan cara berkolaborasi sahabat MQ. Bukan hanya pesaing saja begitu ya, tapi juga bisa sama-sama dihadirkan adanya berkembang bersama. Padahal sahabat MQ, dalam kehidupan sehari-hari banyak juga peluang yang justru terbuka ketika kita saling menguatkan. Misalnya di lingkungan tempat tinggal, ada ibu yang pandai membuat kue, tetangganya memiliki usaha minuman, yang lainnya juga ini sahabat MQ ahli dalam membuat kemasan. Wah, ini pun juga bisa dikolaborasikan gitu sahabat MQ. Ada pula yang aktif memasarkan produk melalui media-media sosial. Nah, bayangkan saja sahabat MQ, apabila semua kemampuan tersebut ini pun juga saling dipertemukan begitu ya, maka masing-masing akan tumbuh bersama. Nah, sayangnya sahabat MQ, di kalangan kita atau bahkan juga di hari ini sahabat MQ, yang sering terjadi justru sebaliknya begitu ya. Enggan berbagi informasi, kemudian juga takut beradanya pengalaman-pengalaman yang juga ini sahabat MQ dinilai begitu ya. Takut ada pelanggan-pelanggan yang berpindah juga. Bahkan ada juga yang merasa terganggu ketika tetangganya ini mulai berhasil. Mulai ada risa ataupun juga ada sifat-sifat iri begitu ya sahabat MQ. Padahal kalau pun juga kita melihat sahabat MQ, bahwa keberhasilan orang lain tidak pernah mengurangi adanya rezeki kita. Justru bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan bahwa peluang tersebut ini memang ada ya sahabat MQ. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki ikhtiar, bukan memperbesar rasa iri begitu. Karena sesungguhnya rezeki tersebut sahabat MQ bukan soal siapa yang paling cepat memperoleh, melainkan siapa yang paling berkah dalam menjalaninya. Dan mungkin inilah sahabat MQ yang perlu kita kembali hadirkan, perlu kita hidupkan kembali, budaya saling mendoakan, budaya saling menguatkan, bahkan juga budaya ikut merasa bahagia ketika orang lain memperoleh kemudahan. Kalau hari ini ada teman yang usahanya berkembang, mungkin yang pertama kali kita lakukan bukan membandingkan diri, tetapi mengucapkan semoga Allah menambah keberkahannya, mendoakannya dengan tulus ya sahabat MQ. Karena doa yang baik untuk orang lain pada hakikatnya juga menjadi doa untuk diri kita sendiri. Sahabat MQ, bagaimana dengan Anda? Nah, mungkin juga bisa bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Apakah di lingkungan Anda sahabat MQ, ini pun juga sudah ada usaha di sekitar Anda gitu ya, yang banyak juga diwarnai oleh semangat-semangat yang saling mendukung atau justru saling bersaing sahabat MQ, yang juga sulit untuk bekerja sama. Silakan bisa Anda berbagi pengalaman Anda melalui WhatsApp MQ FM Bandung atau bahkan juga bisa Anda melalui SMS MQ FM Bandung. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam ruang inspirasi sahabat MQ. Kalau Anda sendiri sahabat MQ berada di posisi Sa'ad bin Rabi ya, kalau tadi kita sudah coba ulas lebih sedikitnya sahabat MQ berkaitan dengan Sa'ad bin Rabi, nah sanggupkah Anda sahabat MQ menawarkan separuh harta kepada orang yang baru dikenal beberapa hari saja? Apakah Anda sudah mulai percaya begitu ya, atau bahkan juga Anda mungkin mengurungkan niat sahabat MQ? Nah, kalau Anda sendiri seperti apa ketika Anda di posisi Sa'ad bin Rabi, ketika semua hartanya ini pun juga sebagian hartanya diserahkan kepada orang yang baru dikenal, nah seperti apa pandangan Anda? Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Kemudian kami pun juga telah menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda yang telah kami siapkan juga di grup komunitas sahabat MQ. Silakan bisa Anda manfaatkan juga ketika ada teman baru ataupun juga tetangga begitu ya sahabat MQ, yang usahanya lebih maju daripada kita. Apa yang biasanya pertama kali muncul dalam hati kita sahabat MQ? Apakah yang pertama ikut senang dan juga mendoakan?
atau mungkin yang kedua termotivasi untuk berkembang, atau mungkin yang ketiga sahabat MQ ingin belajar dan juga berkolaborasi, atau bahkan yang keempat biasa saja, atau bahkan juga ada iri dan juga dengki. Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda

0: sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Insyaallah selepas jeda kami pun juga akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Anda juga yang terhubung di WhatsApp MKFM Bandung atau bahkan juga di live TikToknya MKFM Bandung. Silakan bisa juga Anda berkirim-kirim salam atau bahkan juga bisa Anda menyampaikan berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Karenanya kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda pada segmen yang kedua nanti, di mana kaitannya dengan topik bahasannya ataupun juga ulasannya dalam Ruang Inspirasi edisi kali ini, kita akan coba menghadirkan inspirasi dari Sa'ad bin Rabi, yang mana juga dalam mengolah hartanya, beliau ini tidak segan-segan begitu ya, untuk dapat juga berbagi kepada orang yang baru dikenalnya. Seperti apa informasinya atau bahkan juga ulasannya lebih dalam, kita akan coba hadirkan pada segmen yang kedua nanti. Tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan antisi Anda ataupun juga berbagi Anda di mana tema bahasannya berkaitan dengan saat berbagi tak membuat rugi. Inspirasi dari Sa'ad bin Ralbi dalam mengelola harta. Silakan bisa Anda bergabung juga berbagi juga di kebersamaan pagi hari ini. Kalau menurut Anda sahabat MK, kalau Anda berada di posisi Sa'ad bin Ralbi, sanggupkah menawarkan separuh harta kepada orang yang baru dikenal? Nah, apakah Anda sanggup ataupun juga tidak begitu ya? Atau bahkan juga Anda punya pandangan lain? Sebenarnya seperti apa ketika kita hendak berbagi? Apakah memang yang memang benar-benar kita miliki? Atau mungkin juga dari apa yang kita sudah ada begitu ya? Kita punya lebih, kita berbagi. Atau bahkan juga ketika sedang sempit, perlu juga berbagi. Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi juga seperti apa pandangan Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Kami juga telah menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda yang bisa juga Anda coba manfaatkan. Silakan bisa Anda berbagi juga. Ketika ada teman ataupun juga tetangga yang usahanya lebih maju daripada kita, biasanya apa yang pertama kali muncul dalam hati kita? Apakah yang pertama ikut senang dan juga mendoakan? Atau mungkin yang kedua ya, termotivasi untuk berkembang? Atau bahkan yang ketiga, ingin belajar dan juga terus berkolaborasi? Atau bahkan yang keempat, biasa saja? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi juga seperti apa pandangan Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. Silakan bisa Anda sampaikan atas Anda, bisa WhatsApp ataupun juga SMS MKFM Bandung, atau bahkan juga Anda yang sudah terhubung juga nih di live TikToknya MKFM, dapat juga bergabung dan berbagi. Silakan bisa Anda sampaikan juga berbaginya ya di kebersamaan pagi hari ini. Kami akan coba menyapa Anda yang sudah bergabung juga, sahabat MK, ada hamba Allah dari Bandung menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pilihan pollingnya di WhatsApp MKFM Bandung ya, ada hamba Allah yang bergabung menyampaikan ini. Kalau misalnya hamba Allah dari Bandung menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1 dan juga nomor 2 katanya ya, ketika ataupun juga apa yang biasa pertama kali muncul ketika usaha orang lain ini lebih maju daripada kita. Yang pertama katanya ikut senang dan juga mendoakan. Wah, Masya Allah, terima kasih ya hamba Allah ya dari Bandung. Kemudian juga termotivasi untuk berkembang juga, untuk sama-sama terus belajar katanya ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi dari Bandung ya, ada hamba Allah. Kami juga akan coba menyapa juga Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung juga di TikToknya MKFM Bandung ya. Ini ada sahabat kita, ada Cucu Halimah. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cisarua katanya bergabung juga, terima kasih. Kemudian juga menyampaikan pilihan pollingnya juga dari Cucu Halimah, begitu ya. Ini menyampaikan nomor 1 dan juga nomor 2 katanya pilihan pollingnya. Ikut senang dan juga mendoakan, kemudian juga termotivasi untuk berkembang. Kemudian juga terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang bergabung, ini baru bergabung dari Cililin. Ada dari Kang Aji ya, Kang Aji dari Cililin bergabung juga dari TikTok MKFM Bandung, terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Zia, ini bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau sahabat Zia menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1 dan juga nomor 2, ikut senang juga katanya, ikut senang dan juga mendoakan serta termotivasi untuk terus berkembang. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga Kang Aji bergabung kembali menyampaikan juga pilihan pollingnya. Kalau Kang Aji ini menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1 dan juga nomor 2 juga katanya ya, mulai dari ikut senang dan juga mendoakan, kemudian juga termotivasi untuk terus berkembang. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga ini ada sahabat kita, ada Fatimah Yani bergabung juga. Katanya ini menyampaikan juga pilihan pollingnya di WhatsApp MKFM Bandung katanya. Wah, terima kasih ya. Nanti akan coba kami sapa juga ini sahabat Fatimah Yani ya. Kemudian juga yang baru bergabung, terima kasih, ada ibunya Dira begitu ya bergabung juga, terima kasih dari TikTok MKFM Bandung. Ini terima kasih juga sudah bergabung. Kami akan coba sapa juga Anda yang sudah bergabung dari WhatsApp MKFM Bandung. Kami akan coba sapa Anda. Ini ada sahabat kita yang bergabung, ada Ibu Yani ya. Ibu Yani bergabung, terima kasih. Ini dari Taguk Apu. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1 katanya ya. Makasih, ini sudah menyimak juga di TikTok juga. Wah, Masya Allah, ini Ibu Yani ya. Tadi Ibu Yani Fatimah. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi. Menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1 katanya. Terus mendoakan juga dan ikut berbahagia juga. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian kami pun juga menyapaannya sudah bergabung ada sahabat kita Ibu Ainur Janah. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dari Jatayu ya. Menyampaikan ini kalau Ibu Ainur Janah katanya ibu rumah tangga di Jatayu. Kemudian yang pertama ada di pikiran ini ketika melihat tetangga ataupun juga saudara usahanya lebih maju, mungkin dia lebih banyak mengingat Allah. Wah, Masya Allah, betul sekali ya. Tanpa sepengetahuan orang lain katanya. Oleh karena itu ini pun juga dimudahkan dan juga menjadi hal yang bisa Allah mudahkan juga gitu ya untuk segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah, betul sekali ya. Ini pandangan dari Ibu Ainur Janah dari Jatayu. Mungkin boleh jadi usaha orang lain itu lebih maju karena lebih banyak mengingat Allahnya. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini Ibu Ai. Kemudian juga Ibu Ainur Janah ini bergabung juga kembali menyampaikan juga ini berkaitan dengan atensinya. Kalau menurut Ibu Ai begitu ya, kalau pendapat Ibu Ai, sungguh mulia sahabat Rasul yang mau memberikan separuh hartanya kepada orang yang baru dikenal. Wah, Masya Allah. Kalau Ibu sendiri, Ibu Ainur Janah sendiri katanya ini belum tentu mampu membuat seperti itu katanya. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung juga, sudah berbagi juga Ibu Ai. Benar-benar senantiasa ini pun juga bisa menjadi inspirasi nih untuk sahabat-sahabat MQ yang lainnya. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung Ibu Ainur Janah. Kemudian juga kami sapanya sudah bergabung ada Bunda Sinta dari Cilimus bergabung juga daripada Asih Cisarua ya bergabung menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Bunda Sinta ini menyampaikan pilihan pollingnya di nomor yang kedua katanya termotivasi untuk terus berkembang. Wah, Masya Allah, tentunya ketika ada orang lain yang lebih maju daripada kita, harapannya ini pun juga bisa menjadi motivasi ya sahabat MQ agar senantiasa dapat juga menghadirkan semangat juga untuk bisa sama-sama terus berkembang, terus maju juga, harapannya bisa mendapatkan keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kami coba sapa juga Anda sudah bergabung dari TikTok MKFM Bandung. Kemudian juga yang bergabung ini ada Bunda Nisa ya. Bunda Nisa dari mana nih Bunda Nisa bisa bergabung juga? Dari BMI katanya. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dari Balai Endah. Kalau menyampaikan ini Bunda Nisa dari TikTok MPFM Bandung memilih pilihan polinya nomor 1 dan nomor 2 juga katanya. Ikut senang dan juga mendoakan serta termotivasi untuk terus berkembang. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung ya Bunda Nisa. Nah, kalau Anda yang lainnya sahabat MQ dapat juga bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kalau menurut Anda sahabat MQ ketika ada teman ataupun juga tetangga begitu ya yang usahanya lebih maju daripada kita, apa yang biasanya pertama kali muncul dalam hati kita? Apakah yang pertama ikut senang dan juga mendoakan, atau mungkin yang kedua termotivasi untuk terus berkembang, atau mungkin yang ketiga ingin belajar dan juga berkolaborasi, atau bahkan yang keempat yang terakhir ini biasa saja sahabat MQ ya. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Terima kasih juga bagi Anda sahabat MQ yang sudah bergabung juga dari TikTok MKFM Bandung. Ini yang baru bergabung juga, terima kasih sudah bergabung. Ada Syikmo ya bergabung juga. Wah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada dari sahabat kita, ini dari TikToker katanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung, terima kasih. Kemudian juga ini ada Mas Hur Kenzo bergabung juga. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga Anda sahabat MQ yang bergabung juga di WhatsApp MKFM Bandung, kami akan coba sapa juga kembali Anda sahabat MQ. Ada Ibu Yanti ya. Ibu Yanti dari Antapani bergabung juga, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pendapatnya, pilihan pollingnya juga ya di nomor 1 dan juga nomor 2 nih sahabat MQ. Ketika ada teman ataupun juga tetangga yang usahanya lebih maju daripada kita, apa yang biasanya pertama kali muncul dalam hati katanya? Yang pertama dan juga yang kedua katanya nih, mulai ikut senang dan juga mendoakan, kemudian juga termotivasi untuk terus berkembang. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Ada dari Ibu Yanti ya, dari Antapani, sudah bergabung dari MKFM Bandung. Dari Antapani kita akan coba beralih, sahabat Tami, ke Garut nih. Dari Garut ada Ibu Rus. Ibu Rus bergabung dari Garut menyampaikan pilihan pollingnya juga. Kalau Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihan polling yang sama juga nih, sahabat Tami ya. Di nomor 1 dan juga nomor 2. Yaitu ikut senang dan juga mendoakan, kemudian juga termotivasi untuk terus berkembang. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi. Ada Ibu Rus dari Garut, begitu ya. Tidak kalah ketinggalan juga kami sapa Anda, sahabat MQ, dari Ranca Ekek. Ini ada Ibu Lina. Ibu Lina dari Ranca Ekek bergabung juga, menyampaikan kalau Ibu Lina ini katanya mau ikut juga, di sini juga sudah banyak usahanya. Wah, Masya Allah, begitu ya. Pilihan semuanya saja, di mana juga ini menyampaikan hatur nuhun. Terima kasih, katanya Ibu Lina. Wah, Masya Allah, terima kasih kembali Ibu Lina dari Ranca Ekek. Sudah menyampaikan adsennya dan juga menyampaikan pollingnya juga ya, di pilihan semuanya katanya. Mulai dari mendoakan dan juga tentunya termotivasi untuk dapat juga sama-sama belajar, bahkan juga ingin belajar dan berkolaborasi, begitu ya. Terima kasih sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan juga atensi Anda yang lainnya dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Sahabat MQ, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kalau kita berbicara berkaitan juga dengan kisah dari Sa'ad bin Rabi, sahabat MQ, apakah Anda sanggup menawarkan separuh harta Anda kepada orang yang lain yang baru Anda kenal, sahabat MQ? Apakah Anda sanggup ataupun juga tidak, begitu ya? Nah, bisa Anda sampaikan juga pandangan Anda ataupun juga berbagi Anda sebenarnya seperti apa ketika kita hendak berbagi, sahabat MQ. Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Kalau kita melihat, sahabat MQ, dan juga memperhatikan perkembangan dunia usaha hari ini, tentunya sebenarnya peluangnya sudah mulai terbuka ya, sudah mulai juga lebar. Sudah sangat luas, sahabat MQ. Teknologi semakin memudahkan orang untuk dapat juga senantiasa memulai usaha, di mana modal sendiri, sahabat MQ, dibutuhkan tidak terlalu besar ya, sahabat MQ. Bahkan juga banyak pelaku UMKM yang juga memulai usahanya hanya dari dapur rumah, dari ruang tamu, atau bahkan juga dari halaman kecil di depan rumah. Kalau Anda mungkin, sahabat MQ, dapat juga berbagai pengalaman ya, apakah Anda juga sudah mulai membangun sebuah usaha, begitu ya? Nah, ini usahanya seperti apa? Kalau saya sendiri, sahabat MQ, sedikit bercerita, begitu ya, ketika dulu ini pun juga pernah juga nih, sahabat MQ, membuka sebuah usaha yaitu burger, begitu ya. Nah, ini pun juga menjadi salah satu, modalnya kecil, tapi juga bisa menjadi salah satu jalan untuk bisa menyenangkan hati orang, sahabat MQ. Karenanya kalau misalnya kita berbicara ataupun juga berkaca, begitu ya, ketika berjualan burger ini biasanya harganya tinggi ya. Nah, kita coba hadirkan juga solusi terbaiknya di mana semua kalangan dapat juga menikmatinya. Saat itu memang senang, sahabat MQ, rasanya ketika memang ada ataupun juga pedagang atau bahkan juga pembeli, sahabat MQ, yang juga membeli dagangan kita. Ini pun juga menjadi hal yang menarik, menjadi ada kesenangan tersendiri, begitu, sahabat MQ. Kalau saat ini mungkin sudah tidak jualan lagi, karena fokusnya ini menemani sahabat MQ ya, di ruang siar, begitu, sahabat MQ. Nah, kalau Anda sendiri seperti apa dapat juga bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MQ? Kita pun juga akan coba melihat lebih jauh bagaimana kolaborasi dapat juga membuka sebuah keberkahan, di mana persaingan tidak harus menjatuhkan ya, sahabat MQ. Ada yang memulai usahanya, sahabat MQ, ini menjual makanan dari rumah, begitu ya. Ada juga yang menawarkan jasanya, seperti halnya menjahit ataupun juga punya jasa-jasa lain, sahabat MQ. Ada yang juga menjadi reseller atau bahkan juga dropshipper, atau bahkan juga memasarkan produknya melalui media sosial. Nah, semuanya ini, sahabat MQ, memiliki kesempatan yang sama untuk terus berkembang. Ada yang memulai dengan menjual-jual tersebut ataupun juga menjual makanan tersebut, ini bisa menjadi peluang yang besar juga ya, sahabat MQ. Ada juga tantangan-tantangan yang memang juga muncul, di mana hal tersebut ini pun juga tidak kecil ya, sahabat MQ. Salah satunya adalah munculnya persaingan yang tentunya kadang tidak sehat, begitu. Apakah Anda sendiri, sahabat MQ, juga pernah menjumpai hal tersebut, begitu ya? Ada persaingan-persaingan yang tidak sehat. Nah, ini pun juga seperti apa pandangan Anda ataupun berbaginya bisa juga disampaikan di pagi hari ini, sahabat MQ. Yang menjadi persoalan, sahabat MQ, adalah ketika persaingan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik ya. Mulai saling menjatuhkan, terkait dengan menjatuhkan harga tanpa perhitungan, kemudian juga menyebarkan kabar yang belum tentu benar, terkait dengan usaha orang lain, sahabat NQ. Bahkan juga ada yang sengaja meniru seluruh konsep usaha tetangganya, mulai dari produknya, kemudian juga kemasannya, bahkan juga cara promosinya. Nah, apakah juga Anda pernah menjumpai orang-orang tersebut, begitu ya, sahabat NQ? Yang perlu kita hadirkan seperti apa? Apakah juga ada iri, dengki, atau bahkan juga Anda senantiasa mendoakan ya, sahabat NQ? Wah, Masya Allah, silakan juga bisa bergabung dan berbagi. Kalau demikian sahabat MK, tentunya juga ini yang rugi bukan hanya pedagangnya ya, tapi juga konsumen ini pun juga akan lama-kelamaan, ini akan kehilangan juga kepercayaannya sahabat MK. Padahal Islam sendiri juga menawarkan bahwa cara pandang yang berbeda. Dalam Islam sendiri, keberhasilan orang ini pun juga tentunya tidak harus dipandang sebagai ancaman. Justru bisa menjadi peluang untuk dapat juga saling menguatkan. Kita sahabat MK kembali mengingatkan kisah dari Sa'ad bin Rabi, di mana beliau sendiri tidak berpikir kalau saya membantu Abdurrahman bin Auf, nanti usaha saya akan kalah. Beliau juga tidak pernah berkata, sahabat MK, kalau nanti dia berhasil, pelanggan saya akan berkurang. Tentunya ini pun juga tidak begitu ya. Yang beliau lihat adalah ada seorang saudagar ataupun juga saudara ya sahabat MK yang senantiasa sedang membutuhkan bantuan untuk memulai kehidupan. Dan beliau pun juga memilih untuk menjadi bagian dari solusi tersebut. Dan inilah sahabat MK pola pikir yang rasanya mulai perlu kita juga hidupkan kembali di tengah-tengah kita, di era saat ini. Karena seringkali ketika kita ini pun juga terlalu sibuk dengan menghitung keuntungan pribadi, sampai-sampai juga lupa ya sahabat MK bahwa keberhasilan tersebut ini pun juga tentunya perlu dihadirkan juga secara bersama-sama. Justru ketika bersama-sama bisa jadi dapat juga menghadirkan manfaat yang lebih besar, mendapatkan juga keberkahan ya sahabat MK. Kami juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda juga sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kalau kami pun juga menyapa Anda yang sudah bergabung juga di TikToknya MKFM Bandung. Ini menyampaikan juga ada dari Ibu Fatimah ya, Ibu Fatimah Yani bergabung juga. Menyampaikan kalau Ibu sendiri katanya ini memproduksi juga ada bandrek bajigur. Ada bandrek, bajigur bandrek, plus juga creamer. Wah, Masya Allah ini bisa juga nih bergabung ya. Ini dari Ibu Fatimah Yani ya. Terima kasih sudah bergabung dari TikTok MKFM Bandung. Kemudian juga yang baru bergabung ada sahabat Mutiara Hikmah. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada sahabat Anissa Indrianti ya. Ini bergabung juga mau coba jualan, tapi bingung katanya. Jualannya dari jualan apa? Makanannya perlu juga ada kolaborasi. Ini pun juga perlu kolaborasi sama yang lain juga, biar nggak bingung. Wah, betul sekali ya. Perlu menghadirkan juga sebuah kolaborasi, agar juga senantiasa dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih baru, sahabat MK. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan bisa Anda sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Yang mana kaitannya juga ini berkaitan dengan dunia usaha ya. Yang mana kita pun juga akan coba melihat lebih dalam dari kisah Sa'ad bin Rabi, sahabat MK. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. Selepas jeda, kami pun juga akan coba kembali mulai menyapaannya sudah bergabung, baik di live streamingnya TikTok MKFM Bandung, atau bahkan juga di WhatsApp MKFM Bandung, atau bahkan juga Anda yang sudah tergabung ya, dalam grup komunitas sahabat MK. Bisa Anda manfaatkan juga pilihan polling yang bisa Anda hadirkan. Sampaikan juga di WhatsApp MKFM Bandung ke 0811-224-1027. Di segmen terakhir nanti kami pun juga akan coba kembali mulai menyapa Anda, bahkan juga akan melengkapi ya informasi ulasannya di kebersamaan pagi hari ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah. itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada
6: terjadi
5: ya?
6: Dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
7: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.
9: MKFM Radio.
1: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inspirasi muamalah dalam berniaga.
10: Aku tidaklah diberi wahyu untuk menumpuk kekayaan atau untuk menjadi salah seorang dari pedagang. Begitulah sabda dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menjadi pedagang ideal yang sukses dan memberi petunjuk tentang bagaimana menjadi pedagang ideal dan sukses. Beliau selalu memegang prinsip kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggan. Selain itu, hal terpenting dari bab berniaga yang diajarkan teladan umat ini, yaitu Rasulullah selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksinya. Beliau juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, Beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atu asyari rizki fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
11: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 49 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung, berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Anda yang sudah tergabung ataupun juga sudah terhubung ya dalam grup komunitas Sahabat MK dapat juga menyampaikan pilihan pollingnya. Silakan bisa Anda sampaikan juga di grup komunitas Sahabat MK. Kalau Anda Sahabat MK ketika ada teman atau bahkan juga tetangga yang usahanya lebih maju daripada kita, apa yang biasanya pertama kali muncul dalam hati Sahabat MK ya? Apakah Anda yang pertama ikut senang dan juga mendoakan? Atau mungkin juga yang kedua termotivasi untuk terus berkembang? Atau mungkin yang ketiga ingin belajar dan juga berkolaborasi? Atau bahkan juga biasa saja Sahabat MK ya? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi juga di kebersamaan pagi hari ini. Kami akan coba menyapa Anda juga Sahabat MK yang sudah bergabung juga di live TikToknya MK FM Bandung. Ini ada Ibu Emma ya, Ibu Emma bergabung juga menyampaikan kalau Ibu Emma ini saya ikut juga senang katanya. Ikut mendoakan agar sukses selalu. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Ini Ibu Emma dari TikTok MK FM Bandung. Kemudian juga ada yang bergabung juga, ini ada Sahabat kita, Sahabat Nung ya. Sahabat Nung menyampaikan salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sudah bergabung, terima kasih. Kemudian juga ada sahabat kita yang bergabung juga, ada Umi Syakira bergabung juga, terima kasih sudah bergabung. Ada juga sahabat Wahyadah betul ya, terima kasih sudah bergabung juga. Kemudian juga menyampaikan salamnya juga, ini ada Umi Syakira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga yang baru bergabung, ini ada Siti Nurjanah nih bergabung juga, terima kasih sudah bergabung di TikToknya MK FM Bandung. Di pagi hari ini Sahabat MK, kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kalau Anda Sahabat MK ketika ada teman ataupun juga tetangga yang usahanya lebih maju daripada kita, biasanya apa yang pertama kali muncul dalam hati? Apakah yang pertama ikut senang dan juga mendoakan? Atau mungkin yang kedua termotivasi untuk terus berkembang? Atau mungkin yang ketiga ingin belajar dan juga berkolaborasi? Atau biasa saja begitu ya? Silakan bisa Anda sampaikan tesi Anda ataupun juga bagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami sapa juga Anda sudah bergabung di grup komunitas Sahabat MK yang menyampaikan juga pilihan pollingnya ya. Kami akan coba sapa Anda di pilihan nomor 1 ada 2 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 1 suara nih. Kami akan coba sapa Anda sudah bergabung dari Cibuntu Cipendei, ada Bunda Halimah. Bunda Halimah menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pilihan pollingnya di nomor 1 dan juga nomor 2. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung Bunda Halimah ya. Mulai dari ikut senang dan juga mendoakan, kemudian juga termotivasi untuk terus berkembang katanya. Kemudian juga kami sapa dari Padalarang, ini ada Ibu Ida. Ibu Ida daripada Larang menyampaikan juga pilihan pollingnya, menyampaikan pilihan nomor 1 dan juga nomor 2 juga, ataupun juga nomor 1 saja ya, ikut senang dan juga mendoakan. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Ida daripada Larang sudah bergabung dan berbagi juga di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian dari TikTok MK FM Bandung juga ini sudah bergabung, ada Umi Syakira ya. Umi Syakira bergabung juga. Kalau Umi Syakira ini menyampaikan pilihannya nomor yang pertama katanya ya, ikut senang dan juga ikut sukses selalu katanya, ikut sukses juga. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung, semoga ikut sukses juga. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ini menyampaikan juga ada salam juga, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sudah bergabung juga. Ada sahabat kita ya bergabung dari TikTok MK FM Bandung. Kemudian juga kami sapa Anda Sahabat MK yang baru bergabung juga, ada sahabat Rehan Rahmadian, ini dari TikTok MK FM Bandung menyampaikan juga ataupun juga baru turut bergabung begitu ya. Terima kasih sudah bergabung juga, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pilihannya. Kemudian juga ada Mamah Ai bergabung juga, terima kasih. Kemudian kami pun juga sapa Anda kembali yang sudah bergabung di grup komunitas Sahabat MK, ada sahabat Mahadi ya. Sahabat Mahadi bergabung juga, menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan pilihan di nomor 1 dan juga nomor 2 nih Sahabat MK. Ikut senang dan juga mendoakan, serta termotivasi untuk terus berkembang. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi. Kemudian yang baru bergabung juga ini ada sahabat kita, ini ada Mamah Agni ya. Mama Agni dari Sindang Kerta bergabung juga, menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan pilihan nomor 1 dan juga nomor 2 Sahabat MK ya, yaitu ikut senang dan juga mendoakan serta juga termotivasi untuk terus berkembang. Kami juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda dalam program Ruang Inspirasi. Ada juga yang baru bergabung dari WhatsApp MKFM Bandung, ini ada sahabat Nidia Fitriani. Bergabung juga menyampaikan atensinya, begitu ya, menyampaikan atensinya di WhatsApp MKFM Bandung. Terima kasih sudah bergabung, alhamdulillah, terima kasih. Kalau kita pun juga melihat kembali sahabat MK berkaitan juga dengan kisah dari Sa'ad bin Rabi begitu ya, di mana ini pun juga menjadi salah satu teladan dari kisah sahabat Nabi, yang mana hal tersebut dapat juga bisa sama-sama kita hadirkan, kita contoh juga ya sahabat MK. Harapannya kita pun juga bisa menjadi salah satu dari antara orang-orang tersebut begitu ya, yang senantiasa dapat juga menghadirkan pengelolaan hartanya dengan lebih bijak, lebih optimal, dan tentunya juga ini bisa dihadirkan berbaginya sahabat MK. Dan sahabat MK, tanpa terasa juga kita sudah berada di penghujung perbincangan. Tentunya sahabat MK, kalaupun juga kita sudah menghadirkan ya sahabat MK adanya kisah dari Sa'ad bin Rabi, mungkin ada satu pertanyaan yang juga muncul dalam hati begitu ya. Mengapa nama beliau ini tetap dikenang hingga dengan hari ini? Padahal kalaupun juga berbicara tentang jumlah harta, tentu banyak orang juga kaya sahabat MK yang juga pernah hidup di dunia ini. Kalau berbicara juga tentang usaha yang besar, tentunya setiap zaman juga memiliki tokoh-tokohnya masing-masing, di mana kita pun juga akan coba melihat sahabat MK mengapa begitu ya, tidak semua nama dikenang dengan penuh penghormatan. Yang membuat dari Sa'ad bin Rabi sahabat MK istimewa bukan semata karena beliau memiliki harta, tetapi karena memiliki ataupun juga memahami satu hal yang paling penting sahabat MK, bahwa harta hanyalah titipan. Kalimat ini pun juga sahabat MK mungkin sudah sering kali kita dengar, tetapi apakah benar-benar sudah kita hayati? Sebab sahabat MK, cara paling mudah untuk dapat juga mengetahui posisi harta di hati ini pun juga ketika harta tersebut diminta untuk dibagikan. Apakah hati akan terasa ringan sahabat MK, atau bahkan justru juga muncul ya ada rasa-rasa ingin menunda, ingin menahan sahabat MK? Di mana hidup zaman saat ini sahabat MK penuh dengan adanya berbagai ukuran terkait dengan ukuran kesuksesan gitu ya. Ada yang merasa sukses ketika berhasil membeli rumah, atau bahkan juga ada yang merasa berhasil ketika usahanya mulai banyak berkembang ataupun juga sudah mulai banyak cabangnya sahabat MK. Ada pula yang merasa bangga ketika kendaraan berganti menjadi lebih mewah. Semuanya ini pun juga tidak salah sahabat MK, namun Islam sendiri tidak pernah melarang seorang muslim menjadi kaya. Bahkan banyak juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi salam yang juga justru merupakan pengusaha yang sukses. Yang menjadi pertanyaan adalah setelah semua tersebut dimiliki, lalu apalagi begitu ya? Tentunya harapannya dapat juga dibagikan dengan tentunya optimal, dengan lebih bijak sahabat MK, harapannya dapat juga menjadi salah satu jalan untuk kebaikan-kebaikan untuk orang-orang lain sahabat MK. Karena sejatinya sahabat MK, kesuksesan seorang muslim bukan hanya diukur dari apa yang berhasil yang dikumpulkan, melainkan dari seberapa besar kebaikan yang tetap ditinggalkan. Terima kasih bagi Anda sahabat MK sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini di WhatsApp MKFM Bandung, melalui juga TikTok MKFM Bandung. Terima kasih sudah pada bergabung dan juga menyampaikan adanya berbaginya di kebersamaan pagi hari ini. Harapannya apa yang sudah kami sampaikan, apa yang sudah Anda berbagi juga di kebersamaan pagi ini dapat juga menginspirasi untuk sahabat-sahabat MK lainnya. Semoga setiap ikhtiar yang kita lakukan dalam mencari rezeki senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan jalannya dan juga menjadi jalan untuk hadirnya manfaat untuk keluarga, lingkungan, bahkan juga orang-orang di sekitar kita. Amin, Allahumma amin. Sudah di penghujung kebersamaan sahabat MK, maka dari itu sahabat Siar Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Plastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
1: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa kembali hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi hari ini dalam program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini. Pagi hari ini kita pun juga akan coba kembali sama-sama belajar, sahabat MK, dari Ustazah kita, narasumber kita di pagi hari ini, yang insya Allah akan juga akan terhubung bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi, LCMA. Beliau merupakan tim Asatidz DT, kemudian juga ketua komunitas Kotaku, komunitas pecinta Al-Quds. Kemudian juga ketua Marwah Muslimah Center, ketua divisi kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan juga Palestina, serta juga pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Kami mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda manfaatkan untuk dapat juga Anda berinteraksi secara langsung bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi, LCMA. Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam program Inspirasi Keluarga. Dan alhamdulillah kita pun juga sudah terhubung bersama dengan Ustazah Erika di kesempatan pagi hari ini dalam Inspirasi Keluarga. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Erika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik dan sehat Ustazah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon izin Ustazah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dalam Inspirasi Keluarga bersama dengan saya Muhammad Dafa, kita akan coba sama-sama kembali belajar, kembali juga mengulas begitu ya, dari salah satu topik bahasannya nih di kebersamaan pagi hari ini, berkaitan dengan istri terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Maimunah binti Al-Harits. Kira-kira di awal begitu Ustazah, apa yang perlu sama-sama juga kita perhatikan, apa yang juga sama-sama perlu kita coba ketahui terlebih dahulu gitu ya, dari kisah tersebut ini, Ustazah Erika, silakan.
1: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MKFM wabil khusus para muslimah. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu sirah tentang istri yang terakhir Rasul nikahi. Gitu ya. Jadi dari ada sekian istri, ada satu riwayat mengatakan 11, ada satu riwayat mengatakan 13. Dengan yang tadinya budak karena tawanan perang, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi total 13, tadi mengatakan 11, tadi mengatakan 9. Ya, jadi ada yang mengatakan sampai akhir hayatnya Rasul masih memiliki istri lain yang statusnya tetap budak. Ya, tapi banyak riwayat yang lebih kuat mengatakan yang budak sudah dibebaskan, dimerdekakan, dan dijadikan istri gitu ya. Jadi ada mengatakan 9, 11, 13. Tapi riwayat yang terkuat memang 11 yang akhirnya menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya sang istri tersebut, atau sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan yang dua lagi, kalau riwayat yang 13 itu ternyata ada dua orang istri gitu ya. Jadi ada mengatakan 9, 11, 13. Tapi riwayat yang terkuat memang 11 yang akhirnya menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya sang istri ter-

boleh dan tidak layak diucapkan, ya, seperti ta'awuz di depan Rasul, ya, minta perlindungan kepada Allah, kepada Allah dari diri Rasul, gitu. Itu kan tidak boleh, tidak layak. Nah, akhirnya dicerai oleh Rasulullah SAW, ya. Dan yang lain lagi, ada yang menyembunyikan aib fisiknya juga diceraikan. Artinya dari total 13 diceraikan 2, jadi yang lebih riwayat yang kuat adalah 11, ya, yang dinikahi Rasul, dan terakhir adalah Maimunah binti Al-Harith, ya. Dan semua pernikahan-pernikahan ini adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maimunah binti Al-Harith bin Hazan bin Bujair bin Al-Hazim bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Hafsin bin Qais bin Ailan bin Mubar Al-Hilaliyah. Nama aslinya adalah Barrah, tapi Rasulullah SAW atas memberinya atau menggantinya dengan nama Maimunah, ya. Jadi namanya digantikan dengan Maimunah. Jadi nama ibu dari Maimunah tadi kan nama dari jalur ayah. Dari jalur ibu adalah Hindun binti Auf bin Zuhair bin Al-Harith bin Hamatah bin Jurasi atau Ibnu Juraisi. Jadi Ibnu Hajar sendiri menyatakan bahwa nama ibunya adalah Khawlah binti Auf Al-Qurasyiyah. Sedangkan ibunya ini tidak diketahui apakah Islam atau tidak, ya. Jadi ada beberapa istri sahabiah, ada yang masuk Islam ikut, ada yang tidak, gitu, ya. Dan Maimunah sendiri adalah sebenarnya bibi dari sahabat Abdullah bin Abbas, ibu dari Ibnu Abbas, ya. Jadinya ibu dari Ibnu Abbas adalah Ummul Fadl Lubabah Al-Kubra. Ini punya saudara perempuan namanya Maimunah. Jadi Maimunah ini adalah bibi dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Jadi Rasulullah SAW menikah dengan bibi dari Abdullah bin Abbas. Jadi kalau misalnya bibi, kan gak boleh nikah dengan bibi, itu kalau bibi kandung. Tapi kalau istri paman boleh, ya, menikah dengan adiknya istri paman. Jadi yang saudara sama kita paman. Jadi paman punya istri, apalagi punya adik, itu lebih jauh lagi, istrinya paman punya adik, ya. Sedangkan menikah dengan istrinya paman saja, kalau paman meninggal, boleh, gitu kan, ya. Jadinya, ini apalagi istrinya. Jadi jauh, ini kan kadang-kadang kalau tidak jelas, kalau kita lihat secara garis nasab keturunan, kadang-kadang kok nikah sama bibi sendiri, nanti dulu dilihat dulu, gitu, ya. Artinya dilihat ternyata hubungannya kemana, gitu. Jadi memang kita lihat ternyata ada kelebihan dan keutamaan seorang Maimunah, sehingga Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menikahinya, ya. Jadi beberapa versi dan kisah-kisah tentang pernikahannya ini disebutkan dalam beberapa riwayat ataupun sirah, ya. Jadi dia mengatakan Maimunah sudah menjadi dua kali sebelum berjumpa dengan Rasulullah SAW. Suami pertamanya adalah Mas'ud bin Amr At-Taqafi yang akhirnya menceraikan Maimunah. Suaminya ini tidak diketahui juga apakah Islam atau tidak. Suami yang keduanya adalah Abu Ruham bin Abdul Uzza bin Abu Qais bin Bani Malik bin Hisal bin Amir bin Lu'ay, meninggal dalam kondisi kafir juga, ya. Dan ini yang akhirnya membuat Maimunah menjanda setelah itu, ya. Adapun kisah Maimunah menikah dengan Rasulullah SAW pada Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah, ini pendapat jumhur ulama, ya. Jadi memang pernikahannya membawa pengaruh bagi kaumnya Ummul Mukminin Maimunah binti Harith, yaitu kaum Bani Shilaliyah. Nah, mereka berjuang menolong Nabi setelah itu. Ya, jadi kalau kita lihat berjuang menolong Nabi setelah pernikahan itu, bahkan Maimunah inilah yang menjadi pelopor, gitu, ya, pelopor yang akhirnya mengajak seluruh kabilah untuk mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun keluarga besarnya sendiri sudah banyak yang masuk Islam, ya. Begitu juga dengan Maimunah. Jadi orang-orang yang hijrahnya terakhir karena tertinggal, ya. Jadi bersama orang-orang yang memang masih stay di Mekah. Jadi banyak orang-orang yang stay di Mekah tapi beriman, ada yang tidak ikut hijrah, ya. Jadi kalau akhirnya Maimunah binti Harith sendiri ikut hijrah pada akhirnya sesudah Rasulullah SAW datang ke Mekah untuk kemudian umroh dan dilarang di Hudaybiyah. Nah, ini ada beberapa orang yang akhirnya ikut hijrah ketika Rasul kembali ke Madinah. Jadi kisahnya banyak, beberapa versi disebutkan. Tapi yang jelas dia adalah adik kandung dari Ummul Fadl. Ummul Fadl sendiri bibinya Abdullah bin Abbas, ya. Istrinya paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Maimunah juga termasuk dalam golongan Ummahatul Mukminin, ya, karena setelah menikah dengan Rasulullah SAW semakin membaik keislamannya, dan bahkan disebutkan, ya, bahwasanya Maimunah ini termasuk

0: yang meriwayatkan beberapa hadis yang memang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, jadi hadisnya kuat ya. Dan dalam surat Al-Ahzab ayat 50 menggambarkan dan wanita-wanita amra'atu mu'minat in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan min dunil mu'minin. Jadinya ada kekhususan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya untuk menikah pun tidak berbatas empat. Kenapa? Karena atas perintah Rasul, atas perintah Allah maka Rasul boleh menikah lebih dari empat. Ya, artinya tidak boleh dikerjakan oleh yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan
1: iya,
0: kalau ada seorang wanita mukminah dengan catatan dia harus beriman dan menghibahkan dirinya untuk dinikahkan oleh Rasul, itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk laki-laki lain tidak boleh. Ya. Jadi makanya surat Al-Ahzab ayat 50 memberikan penjelasan. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus bagimu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan bagi orang mukmin yang lain. Ya, jadi kalau ada perempuan yang menghibahkan diri, dan kisahnya Maimunah binti Haris menjadi istri Rasulullah SAW juga dengan menghibahkan diri, menawarkan dirinya. Jadi menikah dengan Rasulullah setelah kondisi menjandanya selesai, masa iddahnya. Ya, jadi setelah itu disebutkan dalam beberapa sejarah, beberapa sirah, saat Rasul diperbolehkan masuk ke kota Mekah dan tinggal selama 3 hari setelah perjanjian Hudaibiyah. Jadi boleh masuk tapi cuman boleh 3 hari umrahnya, gak boleh lama-lama. Ada juga yang mengatakan boleh masuk dan hanya boleh 3 hari menunaikan hajinya. Ya, jadinya orang-orang itu pun orang-orang musyrik bergegas menuju bukit-bukit, pegunungan-pegunungan, karena tidak kuasa melihat Rasul bersama pasukan masuk Mekah. Walaupun 3 hari itu cukup mempengaruhi psikologis mereka. Ya, jadi penduduk Mekah pada saat itu ya tersisa hanyalah para laki-laki dan perempuan yang menyembunyikan keimanan mereka. Artinya yang tidak beriman pasti pergi meninggalkan Mekah. Kalau yang beriman stay di rumah, bahkan berharap berjumpa dengan Rasulullah dengan sahabat-sahabat dari Madinah yang datang untuk menunaikan haji. Dalam satu riwayat mengatakan menunaikan umrah gitu ya. Tapi intinya dikasih waktu, diperbolehkan masuk karena sudah selesai perjanjian Hudaibiyah. Sudah selesai, jadi ya udah ada jatah, tapi hanya 3 hari. Nah, ketika itulah Maimunah bukan termasuk yang mengungsi ke gunung-gunung, tapi tetap stay di rumahnya bersama. Tadi ada pamannya, ada Abbas, ada Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian bukan paman, ipar, ada iparnya Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian juga ada istri ya dari ada istrinya paman, artinya kakaknya sendiri. Jadi Ummu Fadl itu menandakan memang Maimunah menyembunyikan keimanannya dan ingin agar dapat berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyempurnakan keislamannya. Jadi untuk mewujudkan keinginan itulah Maimunah bin Al-Haris kemudian menuju ke rumah saudara kandungnya, yaitu Ummu Fadl, istri dari Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Maimunah menceritakan maksud kedatangannya kepada iparnya itu, Abbas, karena Abbas ini kan pamannya Rasul. Bahwasanya dia ingin masuk Islam secara terang-terangan, gak mau sembunyi-sembunyi lagi karena sudah lama memendam keimanannya, pengen terang-terangan, tidak mau sembunyi-sembunyi lagi. Dan dia sampaikan secara terang-terangan, kalau sudah masuk Islam saya ingin menawarkan diri saya untuk diperistri oleh Rasulullah SAW. Kaget Abbas, wah ini saudara iparnya berani sekali gitu. Jadinya udah ingin untuk masuk Islamnya terang-terangan, gak takut lagi terhadap ancaman orang-orang kafir Mekah pada saat itu. Dan kemudian bahkan menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi akhirnya Abbas pun tidak ragu sama sekali menjumpai Rasulullah, menyampaikan maksud dan keinginan dari Maimunah binti Al-Haris tersebut. Jadi akhirnya disampaikan langsung. Setelah itu Rasulullah SAW setelah mengetahui keinginannya, maka Rasul pun langsung meminang, diam-diam, gak ketahuan masyarakat Mekah yang lain ya, dan juga memberikan mahar 400 dirham. Tapi Rasul tidak langsung membawa Maimunah, tidak. Ini karena kan pasukan yang jamaah yang datang untuk mengerjakan ibadah tidak ada yang membawa senjata. Kan nggak mungkin akhirnya kita nantangin kayak nantangin perang gitu ya. Akhirnya diam-diam Maimunah pun ditinggalkan dulu. Ya, jadinya Rasul pergi dengan para sahabat selesai menunaikan ibadah, dan barulah ketika ada tempat, satu tempat sebelum masuk Madinah ya, ada satu tempat, disitulah Rasulullah SAW baru mengadakan walimah kecil di sana, walimah sederhana. Jadi kita mengadakan walimahnya di Mekah gitu ya. Karena kaum musyrikin tetap memberikan penolakan. Ya, jadi telah memberikan penolakan Rasul masuk lama-lama. Gak boleh ada orang Mekah pergi keluar dari Mekah mengikuti Rasul. Jadi beliau kemudian mengizinkan kaum muslimin berjalan menuju Madinah. barulah pelan-pelan Rasul menuruti kemauan mereka, baru dikasih izin tuh orang-orang Madinah kembali. Dan ada yang mau tinggal di Madinah juga dibolehkan. Memang caranya mungkin harus saf ya, nggak boleh langsung konfrontasi, walaupun semangat kita kayaknya yang benar harus dinampakkan, tapi ternyata harus pakai taktik gitu,
1: ada
0: ya,
1: aturan
0: gitu, teknik, ya. Ada aturannya, ada caranya. Idfa' billati hiya ahsan, wajadil hum billati hiya ahsan. Diperintahkannya kan untuk lebih membalas keburukan dengan kebaikan, menjawab dengan cara yang lebih halus, dialog pun dengan cara yang lebih halus, halus dan tidak boleh dengan konfrontasi gitu ya. Ketika sampai di satu tempat sebelum Madinah, yaitu di daerah Sarpan, terletak sekitar 10 mil dari Mekah. Ya, jadi antara Mekah dengan Madinah. Beliau pun memulai memulai perjumpaan dan juga walimah dengan Maimunah ya. Itu malam pertamanya di daerah Sarpan. Dan itu terjadi pada bulan Syawal tahun 7 Hijriyah. Dan setelah sampai di Madinah, Maimunah binti Al-Haris menetap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah Maimunah menjadi ummul mukminin yang menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu dari anak-anak Rasulullah SAW ya, yang masih ada, yang tersisa ya. Dan beliau adalah seorang muslimah yang ikhlas, taat, setia. Dan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Maimunah binti Al-Haris masih menjalani hidupnya yang cukup panjang, sekitar 50 tahunan setelah Rasul wafat. Jadi Maimunah wafat di usia 80 tahun, di tahun ke-61 Hijriah, pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan sebelum wafat, Maimunah binti Haris pernah berpesan agar dimakamkan di tempat dirinya pertama kali melaksanakan walimatul urus, di Sarpan berarti. Ya, jadi ketika itu menikah dengan Rasul, ada walimah di sana, dia mintanya dimakamkan di Sarpan. Mungkin kalau yang lain minta dimakamkan di Madinah atau di Mekah atau di mana, tapi beliau minta di Sarpan aja gitu ya. Jadi memang banyak sekali keutamaan-keutamaan Maimunah binti Haris di antaranya. Kita lihat beliau dari sisi pengetahuan luar biasa. Wanita yang memang dikenal sebagai yang berpengetahuan luas di masa itu, dan senantiasa memberi kontribusi ya, kontribusi pengetahuannya ya dalam menjalankan dakwahnya. Jadi kontribusinya itu ngajarin muslimah-muslimah lain yang memang ya, yang memang belum memahami Islam. Dan Maimunah binti Haris juga meriwayatkan sekitar 76 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis riwayatnya telah ditakhrij dalam kitab Bukhari dan Muslim. Hal itu menunjukkan bahwa Maimunah adalah seorang perempuan cerdas dalam menangkap setiap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat dari Bukhari dan Muslim kan, karena ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, ada riwayat Syaikhon, riwayat Bukhari Muslim. Ini lebih susah riwayat Bukhari Muslim karena bersatunya dua perawi yang kuat gitu ya. Dan Maimunah juga dikenal sebagai sosok yang diakui kefiqahannya, sehingga banyak orang mempercayai dia, mempercayai ucapannya. Segala yang keluar dari lisannya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ini dari sisi keilmuan ya. Dan ternyata dari sisi yang lain, ini wanita yang berjiwa patriotik. Jadi beberapa hari baik disebutkan bahwa Maimunah binti Haris merupakan seorang wanita yang pemberani, berjiwa patriotik. Ia tidak tidak segan bersikap tegas kepada orang yang melakukan maksiat, dan tidak segan juga membenci orang yang memusuhi agama Allah. Ini sebenarnya sudah terlihat ya ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat dari Madinah ketika ingin menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah masuk ke dalam Mekah, itu yang lain pada lari. Kalau yang ketakutan juga lari, kayak orang-orang kafir lari-lari ke gunung. Yang stay betul-betul orang yang masih menyembunyikan keimanan, tapi tetap tidak ada yang terus terang-terangan mengatakan saya beriman, saya ikut Rasul. Jadi yang memang betul-betul terang-terangan hanya Maimunah, itu juga sudah terlihat keberaniannya gitu ya. Walaupun mungkin waktunya agak tidak di awal-awal, tidak termasuk ashabikunal awalun. Tapi enggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak gitu kan ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang ikut hijrah. Jadi enggak boleh menikah kecuali dengan wanita yang ikut hijrah sampai ke Madinah. Ya, jadi Rasul Rasul itu dikasih peraturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus menikah dengan fulana, fulana, fulana. Kenapa? Karena fulana, fulana, fulana ini yang hijrah. Kamu tidak boleh menikah dengan fulana, fulana, padahal ada yang Rasul suka, yang Rasul ingin menikahi, yaitu adiknya Ali bin Abi Thalib. Ya, jadinya kalau kita lihat dari beberapa sirah, Ummu Hani itu sepupunya Rasulullah, dan Rasulullah sangat ingin menikah dengan Ummu Hani. Tapi ternyata Allah larang. Terakhir ketika sesudah hijrah, Rasul datang lagi meminang Ummu Hani yang sudah jadi janda. Baru Allah jelaskan, tidak halal untuk Rasul menikahi wanita yang tidak ikut hijrah. Oh, Masya Allah. Tiga kali melamar, tiga kali ditolak. Dan ternyata jawabannya memang tidak halal. Jadi kadang-kadang kita tahu hikmah dari balik kejadian itu terakhir, tapi gak apa-apa. Baru jelas, oh ya, jadi ada hikmahnya. Ketika ada hikmah baru kita menyadari. Apapun yang Allah takdirkan tidak pernah ada yang salah.
1: Masya Allah, baik-baik. Baik, Ustaz Zahirka, ini pun juga menarik begitu ketika kita berbicara juga berkaitan dengan salah satu istri terakhir Rasulullah begitu ya, yaitu Maimunah binti Al-Harits. Namun kembali begitu Ustaz Zahirka, kita pun juga akan coba kembali mengundang sahabat MV juga untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, dapat juga dimanfaatkan begitu ya, untuk sama-sama juga dapat menghadirkan terkait dengan bagaimana kisah tersebut. Mohon izin Ustaz Zahirka, kita akan coba jeda terlebih dahulu. Kita akan coba juga mengundang sahabat MV semuanya dapat juga bergabung, sahabat MV dapat juga menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, atau bahkan juga pertanyaan nih secara langsung kepada Ustazah Erika berkaitan dengan adanya Maimunah binti Al-Harits. Beliau merupakan istri terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Dan sahabat MK, menikah bukan hanya tentang menyatukan dua hati, tetapi juga menyiapkan ilmu agar rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, dan warohmah. Marwah Ta'aruf Center kembali menghadirkan pembekalan pranikah dan juga pernikahan menuju samara, batch yang ketiga. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 5 pertemuan pada tanggal 1, 8, 15, 23, dan juga 30 Agustus 2026. Mulai jam 9 pagi hingga dengan selesai. Bertempat di Ma'aruf Center, Marwah Ta'aruf Center, Jalan Trasyogi, Alternatif Cibubur nomor 120. Insya Allah peserta akan mendapatkan bekal ilmu tentang fikih rumah tangga, psikologi pasangan, hingga dengan manajemen keluarga, keuangan keluarga, bersama dengan para pemateri yang juga berpengalaman. Program tersebut terbuka untuk umum, baik laki-laki maupun juga perempuan, yang sudah ataupun juga yang belum menikah. Dan khusus batch yang ketiga kali ini, peserta dapat juga mengikuti program secara gratis, baik offline maupun juga online, melalui Zoom meeting. Segera daftarkan diri Anda, sahabat MK, dengan menghubungi 0882-9544-4025. 0882-9544-4025. Siapkan bekal terbaik menuju pernikahan yang diberkahi. Insya Allah kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda, sahabat MK, di segmen yang kedua nanti. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi. Sampaikan atensi Anda ke 0811-224-1027. Tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung umum.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus
6: sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid. Menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Tengki, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih Anda sahabat MK masih bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Kaitannya dengan Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini, kita akan coba belajar ya. Kita akan coba menelisik lebih jauh berkaitan dengan istri terakhir Rasulullah SAW, yaitu Maimunah binti Al-Harits. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda atau bahkan juga pertanyaan Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Dan sahabat MK, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Namun, sudahkah kita memiliki ilmu untuk menunaikan kewajiban terakhir tersebut kepada sesama muslim sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Marwah Muslim Center menghadirkan kajian dan juga pelatihan pemulasaran jenazah khusus untuk laki-laki. Bersama Ustadz Dr. Lalu Agus Pujarta, LCMA, peserta akan belajar teori dan juga praktik pemulasaran jenazah mulai dari memandikan, mengkafani hingga dengan menyolatkan jenazah. Insya Allah akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Juli 2026 jam 8 pagi hingga dengan selesai. Bertempat di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi, Alternatif Cibubur nomor 120. Program tersebut ini gratis, sahabat MK, silakan bisa Anda juga manfaatkan, dan khusus untuk peserta laki-laki begitu ya. Segera daftarkan diri Anda dan juga dapatkan bekal ilmu yang menjadi fardu kifayah bagi seorang muslim. Info dan pendaftaran silakan bisa Anda hubungi ke 0882-9544-4025. 0882-9544-4025. Di kebersamaan pagi hari ini kami pun juga kembali mengundang Anda sahabat MK untuk dapat juga bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini bersama dengan Ustazah Erika Surya Dewi LCMA, yang mana beliau merupakan tim Asatidz DT, kemudian juga ketua komunitas Kotaku, komunitas pecinta Al-Quds, ketua Marwah Muslim Center, Muslimah Center, kemudian juga ketua divisi kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta juga pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Baik, mohon izin Ustazah Erika, kita akan coba menyapa sahabat MK juga yang sudah bergabung dan juga menyampaikan berbaginya di kebersamaan pagi hari ini. Mohon izin Ustazah Erika, ada yang juga menyampaikan, ada hamba Allah begitu dari Bandung menyampaikan tadi di segmen yang pertama sudah disampaikan juga oleh Ustazah Erika, katanya berkaitan juga dengan sahabat Maimunah tersebut begitu, ini menyampaikan bahwa beliau ini menawarkan diri begitu untuk dinikahi. Nah, kalau di zaman saat ini begitu Ustazah Erika, seperti apa seorang muslimah untuk dapat juga menghadirkan batasan tersebut? Apakah memang dibolehkan begitu ketika menyerahkan ataupun juga menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki? Nah, ini seperti apa pandangannya begitu Ustazah?
1: Iya. Ya, bagus pertanyaannya. Ketika disebutkan khosatan lin nabi ghairul mu'minin, maka ada kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hak-hak khusus yang memang tidak boleh untuk selain Rasul. Dalam artian, kalau kita untuk di saat ini tentunya penting untuk ada wali, ada perantara, ada keluarga besar. Nggak langsung ujuk-ujuk saya mau menikah dengan dia.
0: Betul.
1: Artinya itu kan hanya Rasul yang memang terjamin ya. Artinya Rasulullah Sallam satu sosok yang sangat terjamin, bahkan maksum. Maka boleh-boleh aja siapa juga mengatakan saya mau menikah dengan beliau, tapi nanti diserahkan oleh Allah apakah Rasulullah SAW-nya mau atau tidak. Jadi ada beberapa wanita yang memang sudah menawarkan, tapi Rasul terkadang melihat, kemudian Rasul duduk, artinya tidak menyauti, berarti Rasul tidak berkenan ya. Jadi ada beberapa yang sudah menawarkan, tapi Rasul akhirnya duduk. Dan dalam riwayat lain, ketika di majelis itu di Madinah, ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu saya mau menikahi wanita tadi. Ya udah, Rasul panggil wanita tadi, langsung Rasul akadkan di tempat itu juga ya, dengan sahabat yang mau menikahinya. Karena kalau wanita yang datang dan meminta dirinya dinikahi oleh Rasul itu berarti sudah menyerahkan semua urusannya kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Kalau Rasul menolak, maka Rasul menjodohkan dengan yang lain, si wanita harus mau gitu. Ya, karena kalau, ya, jadi ya, sudah mewakilkan dirinya, diserahkan kepada Rasulullah. Ya. Nah, jadi akhirnya banyak kasus-kasus yang memang, kalau zaman sekarang kan kita tidak bisa menjamin seseorang itu baik atau tidak. Ya, karena manusia akhir zaman berbeda dengan manusia di zaman terbaik dulu. Jadi wanita sekarang kalaupun memang ingin menikah dengan seseorang, yang jelas peranan wali di sana ya harus utama. Tetap harus ada walinya. Bahkan seorang janda juga menikah dengan walinya gitu ya. Cuman memang kalau janda tidak dimintai persetujuan wali, tapi tetap harus ada wali. Jadi gak boleh dia nikahin dirinya sendiri gitu ya, ujuk-ujuk saya nikahkan diri saya dengan laki-laki itu. Tetap dia harus minta persetujuan, dia harus minta diwalikan. Seorang perempuan ada walinya. Nah, berbeda dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi ini pun kita lihat dalam hadis, dalam kisah, dalam sirah, ternyata Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah pada saat itu tetap pakai wali ya. Jadinya memang sampai kalau kita lihat dalam sebuah sirah, Rasul mengutus Ja'far bin Abu Talib untuk meminang Maimunah, sedangkan Maimunah sendiri memberi urusan nikahnya diwakili oleh saudara perempuannya, yaitu Ummu Fadl, istrinya Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, jadi akhirnya pernikahannya akhirnya diurus oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Karena Ummu Fadl kan perempuan, enggak bisa ngurusin pernikahan gitu ya. Artinya yang jadi wali pasti kan laki-laki. Akhirnya adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Yang tadinya sebelumnya Rasul malah mengutus Ja'far bin Abi Thalib. Akhirnya diuruslah oleh Abbas bin Abdul Muthalib, dan Rasul menikahi Maimunah dengan mahar 400 dirham. Ya, mungkin kalau sekarang sekitar 12-14 juta lah ya. Dan Nabi SAW menikah dengan Maimunah tadi disebutkan di sebuah tempat namanya Sarfan atau Sarif, yang 1,6-1,7 kilo dari Mekah ya. Jadi memang penting sekali untuk kita melihat pelajaran di balik itu ya. Tapi kalau yang zaman sekarang ini caranya gimana? Nah, makanya penting untuk kita mengecek, kalau mungkin kalau orang-orang di luar Islam ya, bibit bebet bobotnya semua dari sisi dunia. Bibit dari sisi dunia, bebet bobot dari sisi dunia, artinya yang dilihat kekayaannya, pekerjaannya, ningrat enggaknya gitu ya. Kalau bibit bebet bobot tanda kutip dalam Islam itu adalah pertama agamanya, ibadahnya, akhlaknya. Nah, kalau sudah bicara akhlak, pasti dia orang yang harus bertanggung jawab. Ya, jadinya harus bertanggung jawab. Kenapa harus bertanggung jawab? Kalau orang sudah bertanggung jawab, maka insya Allah dia tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan melantarkan, tidak akan menghinakan. Dia akan ngurusin. Nah, disinilah masuk kewajiban seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah. Gitu ya. Jadi kalau sudah berakhlak, ya berarti insya Allah nafkah pun ditanggung. Karena itu sebagian dari akhlak ya, akhlak dan pemahaman dia untuk memberikan apa yang jadi tugas dia. Karena kewajiban dia berarti hak pasangannya. Dan kalau kita bilang itu hak kita, berarti itu kewajiban pasangan kita gitu ya. Jadi memang kenapa harus tidak cukup muslim, tapi muslim berakhlak. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang seorang laki-laki meminang putrimu, maka harus dengan syarat dua, yang engkau redha agamanya dan akhlaknya. Ah, bukannya akhlak masuk ke dalam agama? Tidak. Jadi kalau sekarang perempuan pengen cari gitu ya suami, ya cari dulu yang agamanya benar. Agamanya benar maksudnya apa? Yang Sunni, bukan yang Syi'i. Akidahnya benar, tauhidnya benar. Ya, kalau udah bicara agama berarti ibadahnya benar, salat lima waktu, salat puasa Ramadan, ya kemudian zakat, kemudian juga apalagi syahadat ya. Kalau dalam salat kan syahadat kita ulang-ulang terus ketika tasyahud. Ya, kemudian kalau dia mampu dia pergi haji enggak, atau dia milih lebih jalan-jalan ke Amerika dibanding haji. Nah, jadi kita kelihatan dari sisi ibadahnya. Dari sisi kenapa kok bukan cuma ibadah, kata Rasul, dinahu wa khuluquhu, kok akhlak juga. Nah, akhlak ini masuk ke hablum minannasnya. Dia enggak cuma hablum minallah yang bagus, tapi hablum minannasnya juga, dia santun, dia beradab. Ya, kemudian dia punya kepekaan sosial yang bagus, dan dia bertanggung jawab, termasuk masalah tanggung jawab finansial. Ya, jadi ada kalau kita lihat ada nafkah nafkah materi yang bentuknya, karena nafkah itu nggak cuma semuanya materi kalau disebut nafkah, tapi ada juga nafkah batin yang harus diberikan. Terus semuanya masuk dalam bagian akhlak. Jadi zaman sekarang perempuan kalau cari suami kayak gimana syaratnya itu? Tapi apakah dia langsung door di tempat? Maksudnya, kok saya suka nih sama dia, kalau gitu saya bilang ah saya suka sama kamu, nggak boleh gitu ya. Artinya tidak boleh langsung seperti itu, tapi harus ada perantara comblang yang syar'i. Makanya kenapa salah satu bentuk pencomblangan syar'i, tapi dengan dikasih edukasi tentang materi-materi kerumah tanggaan, kewajiban, hak dan kewajiban sebagai suami istri. Salah satu bentuknya tadi di Ma'ruf Center, Marwah Ta'aruf Center mengadakan daurah munakahat. Itu salah satu bentuknya saja.
0: Masya Allah, perlu juga ilmunya begitu ya Ustazah terkait dengan hal tersebut. Harapannya dapat juga dihadirkan pemahamannya. Ini menarik Ustazah kalau bisa tadi terkait juga dengan peran adanya wali begitu ya. Nah, sejauh mana sebenarnya ataupun juga apakah ada syarat-syarat tertentu ini Ustazah terkait dengan wali tersebut? Apakah memang ini memang ada hubungan darah saja begitu atau seperti apa sebenarnya ini Ustazah? Iya.
1: Jadi yang namanya wali dari seorang wanita nomor satu ayahnya, tapi ayahnya harus muslim. Jadi nggak cuma sekedar ayah gitu ya. Ayahnya nggak muslim boleh jadi wali, nggak boleh. Tapi sebenarnya kalau keislaman seorang wali simple, cukup Islam aja udah selesai. Entah dia muslimnya nggak sholat, entah dia muslimnya mabok, cukup dia Islam. Tapi nanti kalau disebut apakah cukup wali saja, tidak, harus ada saksi dua orang. Nah, saksi dua orang inilah laki-laki yang harus Islam, jadi laki-laki muslim yang adil, yang terkenal dengan keadilannya, terkenal akhlaknya baik, ternyata jadi saksinya itu lebih berat syaratnya dibanding jadi sekedar wali. Wali itu gampang, tinggal muslim bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya, ya pamannya dari bapak gitu kan ya. Kalau pamannya nggak ada, dia punya abang nggak? Ya abangnya gitu kan, abang kandungnya. Jadinya semua anggota laki-laki dari pihak keluarga dia ya, jadi khususnya dari pihak keluarga bapak. Itu yang penting untuk kita pahami. Jadi wali harus ada. Jadi bukan cuma nikah berduaan gitu ya, nikah berduaan kemudian di dalam taksi saya nikahkan diri saya, oh saya terima nikahnya. Jadi gak boleh begitu, harus ada wali yang menikahkan ya.
0: Masya Allah.
1: Dan itu paling cakep ya, nasab terdekat adalah ayah yang muslim.
0: Ayah yang muslim, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Erika ini atas ilmunya dan juga pemahamannya, Masya Allah. Terima kasih juga hamba Allah yang sudah bergabung tadi menyampaikan atensinya. Izin kemari Ustazah Erika ada juga bergabung kembali. Ini menyampaikan juga pertanyaan juga ini Ustazah Erika, berkaitan juga dengan muslimah begitu ya. Kalau tadi disampaikan juga berkaitan dengan sosok dari Maimunah bin Al-Harith, ini sosok yang pemberani begitu ya. Nah, kalau di zaman saat ini disampaikan juga oleh sahabat kita, menyampaikan juga seperti apa seharusnya seorang muslim ataupun juga muslimah begitu untuk dapat juga dihadirkan, bisa dikatakan pemberani tersebut, apakah memang terang-terangan atau mungkin tersembunyi-tersembunyi atau seperti apa sikap yang perlu dihadirkan begitu, Ustazah Erika?
1: Iya, bagus. Tadi karena kita break, sebelum break kita bicara tentang patriotisme gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Keberanian seorang sosok yang taat, sosok yang berani. Dan juga kalau kita melihat betapa Allah SWT sudah memberikan keberanian tadi, bukan hanya dalam perilaku ya, tapi juga memang dalam lisan ya, lisannya Maimunah ini sampai mengatakan kan berani menampakkan keislaman gitu kan. Jadi bukan cuma sikap tapi juga perilaku, bahkan dalam lisan juga kelihatan. Pernah dalam sebuah riwayat Ibnu Sa'ad menceritakan, suatu hari seorang lelaki kerabat Maimunah datang kepadanya ya, jadi kayak bertamu gitu, tapi tercium bau khamr ya, mungkin baru minum minuman keras. Lantas langsung Maimunah berkata dalam nada yang marah, demi Allah, mengapa engkau tidak keluar langsung ke tengah-tengah kaum muslimin agar mereka bisa mencium baumu ya, dan mereka mencambukmu. Jadi langsung ditegur saat itu juga. Jadi kalau kita lihat betapa Maimunah ini orang yang sangat tegas, jelas, bukan kasar ya, tapi tidak kasar. Dia terkenal orang yang lembut tapi tegas. Nah, kan kadang-kadang orang suka abang kaitkan keberanian dengan kasar. Oh, salah ya. Keberanian dengan kasar, patriotisme dengan sifat kelaki-lakian, padahal tidak. Makanya kenapa kalau perempuan harus lemper, lembut tapi perkasa, bukan tomboy gitu ya.
0: Harus dibedakan ya,
1: Ustazah. Beda ya, harus bedakan antara berani dengan tomboy dan jadi kayak laki-laki. Oh, tidak. Dia tetap dengan kelembutannya, tapi punya sikap yang berani menampilkan yang benar itu benar, yang batil itu batil, dan lisannya jelas. Lisannya itu kalamnya fasih gitu ya. Dan ini juga yang terjadi ternyata dalam beberapa riwayat disebutkan ketika Maimunah menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Jadi prosesi lamaran Nabi berlangsung saat Maimunah berada di atas kuda. Jadi di atas kudanya itu, satu riwayat dikatakan di atas keledainya. Maimunah mengatakan, saya menghibahkan, bahkan Maimunah bahasanya halus, gak langsung saya menghibahkan diri. Tunggangan ini dan apa yang ada di atas tunggangan ini, maksudnya dirinya, adalah untuk Allah dan Rasul, untuk Allah dan Rasulnya. Ya, jadi tunggangan ini dan apa yang ada di atas dirinya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Langsung dia hibahkan. Ya, maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 50. Wamro'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arodan nabi ayyastan pihaha khalisatan min dunil mukminin. Dan perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, menghibahkan dirinya untuk Nabi agar kalau Nabi mau dinikahi, kalau enggak mau ya udah gitu. Ini sebagai penghususan untuk Nabi, bukan untuk semua mukminah. Itu luar biasa. Surat Al-Ahzab ayat 50 ya. Jadi memang keutamaannya, dan ini kan sangat berani ya, di tengah manusia banyak. Di tengah manusia artinya di tengah orang Islam yang banyak ya. Jadi itu di tengah-tengah umat muslim yang sedang menunaikan ibadah haji dan mengatakan menunaikan ibadah umroh. Intinya kalau kita lihat betapa pada saat itu dia dengan fasih mengatakan tunggangan ini dan yang ada di atas tunggangan ini dihibahkan untuk Allah dan Rasulnya. Rasul langsung paham, oh iya berarti dia ingin dinikahi gitu ya. Itu langsung Rasul paham. Bahkan beberapa riwayat mengatakan ini termasuk kepada yang bertanya tadi ya, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu zaman terbaik, generasi terbaik, masa sahabat, sesudahnya masa tabiin, dan sesudahnya masa tabi'an tabiin. Hanya di tiga masa itu Islam waktu itu berjaya dan disebut khairul qurun. Sesudah itu masuklah kita aswa'al qurun, nanti akan berjaya lagi ketika ya datangnya khilafah. Ya datangnya khilafah lagi, yaitu Nabi Isa turun, Imam Mahdi turun, Dajjal dibunuh. Nah itu akan ada lagi nanti, tapi kita gak ngerti kapan. Nah jadi sekarang proses ya, ada doa, ya ada keistiqomahan yang kita mohonkan kepada Allah, ya berkumpul dengan orang-orang soleh yang seperti itu. Maka di sini juga butuh keberanian, keberanian dan kelenturan ya. Fleksibilitas bukan dalam arti jadi namanya fleksibel itu murunah, bukannya talasi, bukannya kayak lilin habis gitu ya. Ketika kayak lilin habis enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan fleksibel artinya jadi habis menerangi orang lain, dirinya hilang, tidak. Tapi tetap sama-sama ya bergandeng tangan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, memberikan pemahaman, karena boleh jadi orang menyimpang karena enggak paham. Ya boleh jadi karena ketidakfahaman lah dia, maka melakukan penyimpangan. Nah ini kan gak bisa disamakan. Kalau dulu khairul qurun, gurunya siapa? Rasul. Nah kalau sekarang gurunya juga mengadakan penyimpangan, artinya muridnya ya guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan ya. Jadi kalau kita lihat ada umat Islam sekarang udah pada rusak, iya mungkin gurunya juga rusak. Makanya kenapa sekarang bergandeng tangan untuk saling menguatkan ya. Jadi Maimunah seperti itu, berani, tegar ya, tegas, tidak malu terhadap kebenaran ya, dan itulah yang dikerjakan oleh seorang Maimunah. Wallahualam.
0: Masya Allah, berani tapi tetap lembut ya Ustazah Erika. Ya, masya Allah. Terima kasih nih sahabat yang sudah bergabung dan berbagi juga. Mohon izin Ustazah Erika, nampaknya kita perlu jeda kembali. Kita akan coba kembali juga mengundang sahabat yang semuanya untuk dapat juga sama-sama bergabung dan berbagi, menyampaikan juga pertanyaan secara langsung nih bersama dengan Ustazah Erika di kebersamaan pagi menjelang siang hari dalam program Inspirasi Keluarga. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, pertanyaan Anda, sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kita masih juga meneladani dari kisah Syahidah Maimunah binti Al-Harits begitu ya sahabat MK. Silakan dapat juga memanfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke WhatsApp MK FM Bandung di 0811-224-1027. Tentunya hal tersebut ini pun juga perlu sama-sama dihadirkan juga sahabat MK ilmunya begitu ya, di mana menikah bukan hanya tentang menyatukan dua hati, tetapi juga menyiapkan ilmu agar rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, dan juga warohmah. Marwah Ta'aruf Center kembali menghadirkan pembekalan pranikah dan juga pernikahan menuju Samara batch yang ketiga. Marwah Ta'aruf Center kembali menghadirkan pembekalan yang pranikah dan juga pernikahan menuju Samara batch yang ketiga, di mana program tersebut ini akan dilaksanakan dalam 5 pertemuan pada tanggal 1, tanggal 8, 15, 23 hingga dengan 30 Agustus 2026. Mulai jam 9 pagi sahabat MK hingga dengan selesai, di mana bertempat di Ma'aruf Center, Marwah Ta'aruf Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Insya Allah peserta akan mendapatkan bekal ilmu tentang fikih rumah tangga, psikologi pasangan, hingga dengan manajemen keuangan keluarga bersama para pemateri yang juga berpengalaman. Program tersebut ini sahabat MK terbuka untuk umum, baik laki-laki maupun juga perempuan yang sudah ataupun juga yang belum menikah. Dan khusus untuk batch yang ketiga kali ini, sahabat MK silakan peserta dapat juga mengikuti program secara gratis, baik offline maupun juga online melalui Zoom meeting. Segera daftarkan diri Anda sahabat MK dengan menghubungi 0882-9544-4025, 0882-9544-4025. Siapkan bekal terbaik menuju pernikahan yang diberkahi. Insya Allah selepas ini sahabat MI pun juga akan kembali bersama dengan Ustazah Erika di kebersamaan pagi hari ini, dan juga akan coba menyampaikan juga pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk juga ya di WhatsApp MI FM Bandung. Silakan bisa Anda manfaatin atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke WhatsApp MI FM Bandung. Tetap bersama kami sahabat MI di 102,7 MI FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MI, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
9: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
9: MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
12: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, yang sampaikan kepada Anda jadwal waktu salat zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari Selasa ini, sahabat MK, tepatnya di jam 12 waktu Indonesia Barat. Kami kembali hadirkan, sahabat MK, jadwal kumandang azan untuk ibadah salat zuhur di kebersamaan siang hari ini, tepatnya di jam 12 waktu Indonesia Barat. Silakan bisa Anda manfaatkan waktu terbaik Anda untuk dapat juga menghadirkan salat terbaik Anda di awal waktu.

102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat MK, dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Ibu Masa Kini. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung, berbagi, menyampaikan atensi Anda ataupun juga pertanyaan Anda. Di kebersamaan siang hari ini, sahabat MK, bersama dengan Ustazah Erika Surya Dewi LCMA. Dalam topik bahasannya ataupun juga ulasannya berkaitan dengan istri terakhir Rasulullah SAW, Maimunah binti Al-Harits.

0: Sahabat MK, menikah bukan hanya tentang menyatukan dua hati, tetapi juga menyiapkan ilmu agar rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, dan juga warohmah. Marwah Ta'aruf Center kembali menghadirkan pembekalan pranikah dan juga pernikahan menuju Samara, batch yang ketiga. Program tersebut akan dilaksanakan pada 5 pertemuan pada tanggal 1, 8, 15, 23, dan juga 30 Agustus 2026, mulai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat hingga dengan selesai. Bertempat di Ma'ruf Center, Marwah Ta'aruf Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Insya Allah peserta akan mendapatkan bekal ilmu tentang fikih rumah tangga, psikologi pasangan, hingga dengan manajemen keuangan keluarga bersama dengan para pemateri yang berpengalaman. Program tersebut terbuka untuk umum, baik laki-laki maupun juga perempuan yang sudah ataupun juga yang belum menikah. Dan khusus batch yang ketiga kali ini, sahabat MK, peserta dapat juga mengikuti program secara gratis, baik offline maupun juga online, melalui Zoom Meeting. Segera daftarkan diri Anda, sahabat MK, dengan menghubungi ke 0882-9544-4025. 0882-9544-4025. Siapkan tempat terbaik menuju pernikahan yang diberkahi. Alhamdulillah, mohon izin Ustazah Irka, kita akan coba kembali juga menyapa sahabat MK yang sudah bergabung dan juga berbagi juga. Ini ada yang bergabung juga, ini Ustazah Irka menyampaikan juga berkaitan dengan tadi ya, seorang muslimah juga, berkaitan juga dengan kalau tadi perannya seorang wanita, apakah memang boleh untuk berkarir di luar rumah begitu ya, dan seperti apa batasannya, apakah memang ada syarat-syarat tertentu begitu, ataupun juga perlu diskusi juga dengan suami. Nah, ini mohon pencerahannya begitu Ustazah Irka.
1: Ya, bagus pertanyaannya. Ya, jadi masalah peran wanita. Jadi yang penting untuk kita pahami sekarang, ada hak, ada kewajiban. Yang kalau kita bicara tentang kewajiban kita, berarti menjadi hak orang lain. Kalau kewajiban orang lain, berarti menjadi hak kita, gitu ya. Dan itu tidak boleh ada yang terabaikan. Gak boleh ada yang tergadaikan karena kita mengerjakan satu kewajiban. Maka misalnya ada 10 kewajiban, kita pilih satu aja, makanya yang 9 terabaikan, gak boleh. Jadi artinya kalau ada 10 kewajiban, maka 10-10-nya harus dikerjakan. Contohnya yang simpel, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asas sekali dalam rukun Islam, syahadat, salat 5 waktu ya, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat ya. Zakat juga kan dalam kondisi kita mampu. Kalau misalnya kita gak mampu, malah mungkin bukan kita ngeluarin zakat, malah kita dikasih zakat, ada kewajiban. Dan kemudian haji juga untuk yang mampu, manistata ilaihi sabila. Artinya dalam Islam itu kewajiban-kewajiban tadi gak bisa dipilih. Saya syahadat aja deh, saya gak sholat gitu ya. Atau saya sholat aja deh, tapi gak puasa Ramadan. Kecuali dia, ya, kalau dia sakit, oke lah. Kecuali dia sakit, maka dia tidak ada pilihan, harus mengerjakan semuanya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Artinya kalau kita bilang, apakah wanita boleh berkiprah di luar rumah? Berkiprah, iya. Tapi kalau mencari nafkah, ada catatan. Karena tugas cari nafkah bukan tugas wanita. Kalau berkiprah untuk menjadi manfaat buat masyarakat di sekitarnya, untuk memberi manfaat buat masyarakat di sekitarnya, semua istri-istri Rasulullah, semua sahabiat itu Masya Allah, orang-orang yang bermanfaat. Bahkan ada yang ikut perang sampai 3 kali, 4 kali, 7 kali. Ada yang 7 kali ikut perang. Ya, Ummu Athiyah itu ikut berperang sampai 7 kali. Luar biasa, bersama Rasul berarti. Dia sebagai apa? Tim medis. Ya, kemudian bukan cuma sekedar tim medis yang di lapangan, tapi tim medis di kemah, ya, khusus kemah rumah sakit ketika peperangan, dan juga di dapur umum. Nah, ini kan di luar rumah ya, nggak ada perang di dalam rumah. Kalau perang di dalam rumah itu piring terbang ya. Karena perangnya di luar rumah, di tenda, berarti di lapangan ada musuh juga di luar sana. Jadi kalau dilihat kok ada sih perempuan ikut ke medan pertempuran, ada. Dan otomatis kalau kita bilang ada di medan pertempuran, dia bukan cuma hanya bisa mengobati orang yang terluka, pasukan terluka. Karena begitu musuh merangsek terus masuk, maka pada saatnya, pada waktu tertentu, tim medis tadi harus angkat senjata. Angkat senjata zaman dulu senjatanya bukan senapan ya. Tapi kalau nggak pedang, panah, ya pedang aja itu paling ringan bisa 15 kilo, paling ringan pedang, betul, paling ringan 15 kilo. Makanya itu butuh latihan, nggak bisa nanti aja deh saya latihannya, kalau udah waktunya pasti kita sanggup, enggak. Semua ada latihan. Nah, jadi dalam artian wanita boleh berkiprah di luar rumah, tentunya atas izin suami kalau sudah nikah. Kalau belum nikah, atas izin orang tua. Nah, kiprah yang membawa manfaat tapi tidak meninggalkan kewajiban di rumah. Tidak meninggalkan kewajiban di rumah tangga. Tapi kalau bicaranya bekerja untuk mencari nafkah, mohon maaf, dia punya suami enggak? Kalau punya, tugasnya suami. Bekerja untuk mencari nafkah, dia enggak punya suami, punya bapak enggak? Kalau punya, maka tugasnya bapak. Oh, tapi bapaknya udah sepuh, dia punya keluarga laki-laki enggak? Abang atau adik? Ada, maka tugasnya abang dan adiknya. Atau kalau enggak punya, dia punya paman enggak? Jadi Masya Allah, dalam Islam itu, kalau wanita keluar rumah, dia dipersilakan menjemput rizki dari Allah yang halal. Tapi bukan menjemput nafkah, tidak. Mencari nafkah itu tugas laki-laki. Entah dia suami, ayah, abang, adik, paman, kakek, itu pokoknya tugas laki-laki. Adapun perempuan, dia menjemput rizkinya, dipersilakan. Untuk apa kalau gitu sudah dikasih nafkah kok menjemput rizki? Nafkah itu untuk kebutuhan kita pribadi. Adapun menjemput rizki untuk sedekah, untuk infak, gitu ya. Jadi ternyata sahabiat-sahabiat di masa Rasulullah SAW itu semua punya keahlian yang menghasilkan uang. Jadi nggak boleh ada, aduh saya bingung. Naudzubillah, banyak sekali yang datang konseling udah KDRT. Udah saya bilang kalau sudah KDRT mengancam nyawa, nggak ada pilihan, cerai. Gak bisa Ustazah, saya kan gak punya penghasilan, nanti saya makan dari mana? La ilaha illallah, datang konsultasi dikasih solusi, gak mau. Gak mau, kenapa? Karena saya gak punya penghasilan, siapa suruh gak berpenghasilan gitu ya. Karena Allah memberikan kita kemampuan yang sama, saya yakin pada bisa goreng bakwan. Itu di masa pandemi, bakwan goreng gak enak aja dijual laku. Apalagi yang enak gitu ya. Artinya kalau kita mau gerak dengan sesimpel apapun keahlian dan skill yang kita punya, Allah kasih solusi ya. Jadi ternyata kalau menjemput rezeki silakan keluar rumah, tapi dengan izin. Izin kepada wali kita. Siapa? Kalau orang tua ada orang tua, tapi sudah nikah ya sekarang suami, pindah perwaliannya dari orang tua kepada suami. Izin untuk apa? Saya mau menjemput rezeki halal supaya bisa sedekah. Para sahabat, para sahabiat itu dipersilakan oleh suaminya, sedekah pakai uang kami aja. Rasul lalu begitu mengatakan kepada istri-istrinya, gak apa-apa sedekah pakai uang yang dari aku. Tapi istri-istrinya sangat cerdas, tidak mau. Kalau pakai uang dari suami, berarti pahalanya dibagi dua. Jadi gak mau, saya pengen pahalanya 100%, berarti dari keringat saya sendiri. Masya Allah kan, kecerdasan ini namanya, kalau cerdas bukan cuma IQ ya. Ada emosional, ada spiritual. Ini kecerdasan spiritual yang luar biasa. Jadinya buat mereka tuh Masya Allah deh, nggak ada nganggur, itu pengangguran tuh nggak ada. Jadi kalau sekarang kita kadang miris lihat realita anak muda sekarang S1, S2, S3 tapi nganggur. Nah ini pasti ada yang salah dalam mindset cari nafkah. Ada yang salah dalam mindset kerja. Pekerjaan itu apa? Nah itu dia yang harus diperbaiki. Itu butuh kajian khusus. Ya Allah,
0: Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Erika, syukran jazakillah khair atas ilmu-ilmunya. Ustazah Erika, kalaupun juga kita berbicara tadi kembali ya, berkaitan juga dengan Syaidah Maimunah binti Al-Harits begitu. Hal apa yang mungkin sama-sama juga bisa dihadirkan sebagai sosok seorang muslimah atau bahkan juga sosok seorang ibu di masa kini begitu Ustazah Erika, agar dapat juga sama-sama kembali menghadirkan peran-peran terbaiknya di dalam keluarga ini Ustazah Erika.
1: Untuk seorang ibu bercermin dari Sayyidah Maimunah binti Haris ya, yang Ummahatul Mu'minin, salah seorang dari Ummahatul Mu'minin. Ya, jadi memang penting sekali buat kita untuk mengambil selalu pelajaran-pelajaran ya kita dapat dari sirah-sirah Rasulullah dengan sirah para sahabat dan sahabiah. Ya, apalagi ini Ummul Mu'minin gitu ya, jelas pasti pelajarannya banyak sekali. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi keberanian, kita lihat dari sisi kecerdasan, kita lihat tadi sempat keberaniannya itu secara lisan bahkan menasehati. Ya, kepiawaian beliau menyampaikan kerabatnya ketika datang dan tercium bau khamr. Sana pergi ke, ternyata ada lanjutan dari kisah itu. Sana pergi ke tengah-tengah kaum muslimin agar kaum muslimin mencambuk kamu. Kalau sudah dicambuk, dosamu sudah selesai, baru kamu datang silaturahim lagi sini. Karena kalau dosamu belum selesai, belum diampuni Allah, saya tidak mau terima kamu sebagai tamu saya. Kalau sudah dicambuk, sudah bersih dosanya, silakan silaturahim ke sini. Karena itu kerabatnya dari jauh, tapi bau khamr gitu ya. Jadi Masya Allah, alasannya adalah dia tidak menerima tamu yang berdosa. Karena ngapain ngasih makan orang berdosa, menjamu tamu yang maksiat, mengerjakan maksiat. Itu Masya Allah, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual ya. Jadi kita dalam kondisi akhir zaman, zaman fitnah seperti sekarang, menghadapi anak-anak kita, keponakan-keponakan kita, generasi muda yang ada yang bilang Gen Z, ada yang bilang Alpha, Beta, semuanya ya. Jenis-jenisnya. Intinya apa? Mereka anak-anak muslim, mereka anak-anak Islam, semua dilahirkan bayi itu fitrah-fitrahnya muslim. Jadi kita dalam kondisi akhir zaman, zaman fitnah seperti sekarang, menghadapi anak-anak kita, keponakan-keponakan kita, generasi muda yang ada yang bilang Gen Z, ada yang bilang Alpha, Beta, semuanya ya. Jenis-jenisnya.

0: lah gitu ya. Jangan sampai ada mungkin orang-orang yang malu menampilkan identitasnya. Waduh muslimah, malu ah ketahuan muslimahnya. Jadi malu ah ketahuan, kita gak boleh menampilkan saya ini soleha, ya gak usah, yang nilai Allah aja. Tapi komitmen, iltizam ya, jadi komitmen dengan apa yang jadi aturan Allah dan Rasulnya itu merupakan keharusan. Terserah Allah, terserah apakah orang lihat atau tidak, yang penting Allah ridho. Apakah manusia menilai atau tidak, gak peduli, yang penting Allah nilai. Jadi ketika kita pedulinya mendapatkan validasi dari Allah, itu tenang jiwa kita, bukan validasi dari manusia. Mungkin kalau untuk seorang Maimunah di masa itu validasi manusia dia nggak pikirin sama sekali. Karena boleh jadi kan manusia mengatakan ini perempuan siapa, ujuk-ujuk datang bilang ini tunggangan dan yang ada di atasnya untuk Rasulullah. Kan malu mungkin ya, kita aja mungkin sekarang malu rasanya. Tiba-tiba ujuk-ujuk begitu ya. Tapi mungkin sekali lagi karena kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, ini saya nawarinya bukan kepada laki-laki biasa, saya menawarkan diri kepada Rasulullah. Tidak ada kata malu gitu ya, merendah dan menjadi sesuatu yang dianggap rendah. Kalau itu di hadapan Allah dan Rasulnya gak ada malu. Harusnya seperti itu ya. Dan kalau sama manusia lain, oh makanya kenapa dilarang? Karena tidak boleh merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan manusia yang bukan Rasul. Kalau di hadapan Rasul memang, karena Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu karena Allah, tapi setelah aku mencintai diriku. Artinya kata Umar bin Khattab, aku mencintai Allah nomor satu, kedua diriku, baru ketiga engkau. Kata Rasulullah apa? Wahai Umar, tidak sempurna keimananmu sebelum engkau mencintai diriku sebelum dirimu. Langsung tuh Umar detik itu juga berubah. Oh kalau gitu iya, aku mencintai Allah, dirimu baru diriku. Mana? Al-an ya Umar, kata Rasulullah. Sekaranglah memang betul kamu sudah beriman. Sesimpel itu ya, merubah kata-kata dan pendapat, merubah hati, merubah pikiran, berapa detik doang. Kalau kita kan agak lama prosesnya.
1: Betul.
0: Oh saya salah ya, masa sih, kenapa? Ya, gak ada alasan kan. Jadi kalau ini enggak, pokoknya kalau udah Allah dan Rasulnya yang bicara, yang memutuskan, sami'na wa ato'na, sam'an wa ta'atan. Jadi agak susah untuk realisasi di akhir zaman, di zaman terburuk seperti sekarang, zaman fitnah. Ya makanya kenapa mengobati hati harus kontinu. Obat hati, tumbuh hati, berkumpul dengan orang soleh, baca Quran dan tahu maknanya, harus paham maknanya dengan mengkaji, mentadaburi, butuh guru. Ya kemudian berbanyak-banyak puasa, sholat malam jangan tinggalkan, zikir malam juga begitu, dan sedekah, menjaga kehalalan makanan yang masuk ke dalam perut. Maka insya Allah kita berharap semoga Allah SWT berkenan menjaga kita, ya menjaga kita menjadi seorang muslimah yang istiqomah, yang komitmen sampai akhirnya ketika Allah panggil, kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah.
1: Amin, Allahumma amin. Insyaallah. Alhamdulillah Ustazah Erika di kebersamaan siang hari ini, banyak sekali ilmunya. Syukran jazakallahu khair Ustazah Erika atas ilmu-ilmunya. Dan sebenarnya saya pun juga ini masih banyak pertanyaan itu Ustazah Erika. Berkaitan juga dengan bagaimana di dunia digital muslimah tersebut dapat juga berperan gitu ya. Namun insyaallah kita akan coba lanjutkan kembali pada program ataupun juga pada sesi berikutnya Ustazah Erika. Dan juga terima kasih kepada sahabat kami semua yang sudah menyampaikan pertanyaannya, menyampaikan diskusinya juga di kebersamaan pagi hari ini. Ustazah Erika, terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu dia sahabat MP, perbincangan kita bersama dengan Ustazah Erika yang juga mana ini pun juga sahabat MP menjadi salah satu hal yang perlu sama-sama kita perhatikan ya sahabat MP, terutama juga sebagai seorang muslim, seorang muslimah begitu. Kita berkaca dari yang namanya istri terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Maimunah binti Al-Harits, di mana ini sahabat MP beliau merupakan sosok yang tentunya pemberani, wanita pemberani sahabat MP, dengan juga menghadirkan kecerdasan dalam menyampaikan, dengan menyampaikan kebenaran tentunya sahabat MP, dan juga komitmennya dengan menjadi ataupun juga harapannya sahabat MP, hal-hal apa saja yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijalankan dengan baik, dengan optimal juga sahabat MP. Masya Allah. Di siang ini kita pun juga sudah mendapatkan ilmunya yang luar biasa, sahabat TV, dari Ustazah Erika. Dan juga terima kasih bagiannya sudah bergabung dan juga menyampaikan pandangannya atau bahkan juga pollingnya ya. Kami akan coba sapa terlebih dahulu Anda, sahabat TV, di kebersamaan siang hari ini yang sudah menyampaikan ada pilihan polling. Ini ada Bapak Irfan Sugiri dari Halte Selatan menyampaikan pilihan pollingnya. Namun kami pun juga mengundang Anda kembali ya, sahabat MK. Kalau dari kisah Syedah Maimunah binti Al-Haris begitu ya, pelajaran apa yang paling ingin sahabat MK teladani dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini kalau misalnya dari Bapak Irfan Sugiri.

0: Di Jakarta Selatan menyampaikan di pilihan nomor 1 dan juga nomor 2, yaitu mengutamakan iman dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan dunia. Dan juga yang kedua, terus belajar dan juga mencintai ilmu agama agar senantiasa semakin dekat dengan kebenaran. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi, Bapak Irfan Sugiri. Kemudian dari Cipanas Puncak, kami menyapa Anda yang sudah bergabung, ada Ibu Aminah. Ibu Aminah bergabung juga, menyampaikan atensinya ataupun juga berbaginya. Ini menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 3 dan juga nomor keempat, mungkin yang terakhir ya, yaitu terkait dengan menjaga kesederhanaan, keikhlasan dan juga kerendahan hati, dan juga berani menegakkan kebenaran dengan cara-cara yang bijaksana dan juga penuh dengan hikmah. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kami juga mengundang Anda ataupun juga menyapa Anda yang sudah bergabung juga dari grup komunitas Sahabat MQ ya, menyampaikan juga pilihan pollingnya. Kalau ada Sahabat MQ, ini di pilihan polling yang pertama ada 4 suara. Kemudian di pilihan polling yang kedua ada 5 suara, di pilihan yang ketiga ada 3 suara, dan juga di pilihan yang keempat ada 2 suara. Kami sapa Anda sudah bergabung juga di grup komunitas Sahabat MQ. Ada Sahabat Nisa bergabung dari Bandung, terima kasih. Kemudian juga ada Umu Afifah Mulyani bergabung juga menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pilihan pollingnya, terima kasih. Ada juga Ibu Ida dari Padalarang kembali bergabung, terima kasih sudah menyampaikan pilihan pollingnya. Ada juga Pak Sandi di Banjaran menyampaikan pilihan pollingnya juga, terima kasih. Tidak kalah ketinggalan juga ini ada Sahabat Mahadi yang juga menyampaikan atensinya dan juga menyampaikan berbaginya di kebersamaan pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang baru bergabung juga ini dari Garut ada Ibu Rus. Ibu Rus bergabung menyampaikan pilihan pollingnya juga di nomor 1 dan juga nomor yang kedua, begitu ya. Ini berkaitan juga dengan mengutamakan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kepentingan dunia serta juga terus belajar dan juga mencintai ilmu agama agar semakin dekat dengan kebenaran. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan siang hari ini. Anda juga terima kasih yang sudah bergabung di live streamingnya TikTok MKFM Bandung yang juga sudah bergabung menyampaikan juga ini salamnya juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat kita yang bergabung, ini ada Mamai bergabung, terima kasih. Ada Ibu Mariam bergabung juga, terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Sons, begitu ya, Sons ini bergabung juga, terima kasih. Ada juga dari Mama Safira 70 bergabung juga, terima kasih. Kemudian juga ada Kang Herman bergabung, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Mr. Oyen. Wah, Mr. Oyen bergabung juga, terima kasih, di TikToknya MKFM Bandung. Ada juga Ibu Sri Wijayanti bergabung juga. Alhamdulillah, bersamaan pagi hari ini sahabat MQ, pagi menjelang siang begitu ya, dalam inspirasi keluarga kita sudah dihadirkan juga ilmunya bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA sahabat MQ. Kalau kaitannya dengan kehidupan sahabat MQ, tentunya yang bernyawa pasti akan merasakan kematian begitu ya. Namun sudahkah kita sahabat MQ memiliki ilmu untuk dapat menunaikan kewajiban terakhir kepada sesama muslim sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marwah Muslimah Center menghadirkan ada kajian dan juga pelatihan pemulasaran jenazah khusus untuk laki-laki bersama dengan Ustadz Dr. Lalu Agus Pujiarta LCMA. Peserta akan juga belajar teori dan juga praktik pemulasaran jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, hingga dengan menyalatkan jenazah. Insya Allah akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Juli 2026 jam 8 pagi hingga dengan selesai, bertempat di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Program tersebut ini gratis sahabat MP dan juga khusus untuk peserta laki-laki. Segera daftarkan diri Anda dan juga dapatkan bekal ilmu yang menjadi fardu kifayah bagi seorang muslim. Info dan juga pendaftaran bisa Anda hubungi ke 0882-9544-4025. 0882-9544-4025. Kita akan memasuki termin yang terakhir, sahabat MQ, termin yang keempat, selepas jeda. Namun kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung, menyampaikan juga ada pilihan morotal ya, di kebersamaan siang hari ini, sahabat MQ. Untuk dapat juga menemani Anda, waktu siang Anda, hingga dengan zuhur nanti, ada 3 pilihan surat yang bisa Anda pilih, sahabat MQ. Silakan bisa Anda sampaikan. Yang pertama ini ada Quran Surat Ar-Rahman. Kemudian yang kedua ada Quran Surat Al-Qamar. Dan yang ketiga ada Quran Surat Luqman. Nah, silakan bisa Anda coba sampaikan untuk dapat juga menyampaikan pilihan suratnya begitu ya. Di pilihan pertama ada Quran surat Ar-Rahman, kemudian juga di pilihan kedua ada Quran surat Al-Qamar, dan yang ketiga di pilihan Quran surat Al-Luqman, sahabat MP. Silakan bisa Anda sampaikan pilihan muratalnya di siang hari ini, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda, kami akan segera kembali, tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat MK, dalam program Inspirasi Keluarga. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga menyampaikan pilihan murotalnya ya. Ada 3 pilihan surat yang bisa Anda manfaatkan, satu di antaranya dapat dipilih oleh Anda, sahabat MK. Yang pertama di Quran Surat Ar-Rahman, kemudian di yang kedua di Quran Surat Al-Qamar, dan yang ketiga di Quran Surat Luqman. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi menyampaikan pilihan murotalnya. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kami menyapanya sudah bergabung, ada sahabat Ibu Lina ya dari Ranca Ekek menyampaikan pilihan murotalnya, menyampaikan pilihan nomor 1 katanya ya, Quran Surat Ar-Rahman. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga dari Sindang Kerta, ini ada Mamah Agni. Mamah Agni bergabung juga menyampaikan pilihan suratnya di Quran Surat Ar-Rahman. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada dari Halte Selatan kembali bergabung, ada Bapak Irfan Sugiri menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihannya juga, menyampaikan pilihan di nomor 1 juga katanya ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bunda Sinta dari Ciremus, Cisarua bergabung juga menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Ar-Rahman di nomor 1 juga. Alhamdulillah, terima kasih. Dari Cipanas Puncak kami sapaannya sudah bergabung juga, ada Ibu Aminah ya, Ibu Aminah bergabung juga menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan nomor 1 juga. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian dari Padalarang ini ada Ibu Ida bergabung juga menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pilihannya. Ini kalau pilihannya di nomor 3, tapi atau enggak mana yang terbanyak saja katanya. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung nih Ibu Ida menyampaikan pilihan murotalnya juga. Dari Garut kami sapa ada Ibu Rus. Ibu Rus bergabung menyampaikan pilihannya. Ibu Rus ini menyampaikan pilihan nomor 1 ya, Quran Surat Ar-Rahman. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Dari Cianjur kami sapa juga, ini ada sahabat kita, ini ada Ibu Maidah gitu ya, Ibu Maidah dari Cianjur. Ini memilih pilihan murotalnya di nomor yang ketiga, sahabat MK ya, Quran Surat Luqman. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi. Kalau dari TikTok MK FM Bandung yang bergabung juga, ini ada Kang Abdi ya, Kang Abdi ini pilihnya surat nomor 1 katanya, Quran Surat Ar-Rahman. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Ini dari M Hadi dari Rancakalong, Sumedang. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung, sudah menyampaikan juga pilihan pollingnya, ataupun juga menyampaikan pilihan suratnya, begitu. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian kami sapa juga Anda, sahabat-sahabat yang sudah bergabung di pilihan polling juga. Di Quran Surat Ar-Rahman ini ada 2 suara, dan juga di Quran Surat Luqman ada 1 suara. Kami coba akan sapa Anda, sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Ada Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Herawati dari Cimahi juga bergabung, terima kasih memilih pilihan nomor 1, kompak begitu ya. Di pilihan nomor 1 ada Quran Surat Ar-Rahman. Dan juga ada sahabat dari Kopo, ini ada sahabat Syifa Hayatunisa ya, menyampaikan juga pilihan pollingnya, ataupun juga menyampaikan pilihan Quran suratnya di Quran Surat Luqman, di pilihan nomor yang ketiga. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih bagi Anda sahabat-sahabat yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan berbaginya, menyampaikan diskusinya, atau bahkan juga menyampaikan pilihan murotalnya di siang hari ini. Pilihan yang paling banyak dipilih oleh Anda, sahabat MK, ini nampaknya sudah mulai tertebak ya, sahabat MK ya. Di pilihan nomor 1, di Quran Surat Ar-Rahman. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda, hingga dengan menjelang zuhur nanti, sahabat MK, Quran Surat Ar-Rahman, insya Allah. Dan sudah di penghujung kebersamaan juga, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya, sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd 2 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat. Tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famay ya'mal mitskola darotin khairu yara. Sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja, ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain. Karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu, mau tidak, wah, Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang. Lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan, itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفعل

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Salam yang maha sejahtera. Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya as-salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma as-salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Cekri satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: terjadi
1: angin?
2: Dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
1: dan
2: maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
3: Halo, assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
6: kok pas banget sih,
7: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu
6: apa aku gak ikhlas ya.
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
11: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
10: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
12: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
10: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
10: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
14: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mengaku telah melakukan modus yang sama sebanyak 17 kali di berbagai daerah di wilayah Jawa Barat.
2: Seragam itu seluruh ya, untuk kayak lagi 5 setel dan perlengkapan lainnya itu di 1.600 adalah betul.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai 17 wanita tertipu rayuan Crazy Rich Palsu, korban di Garut paling parah sampai rumah dirobohkan, viral dugaan pungutan biaya masuk SMP Negeri 7 Kota Cirebon capai 3 juta rupiah, ASN Bandung Barat tersangka korupsi dana hibah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga Kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial NS, 46 tahun yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya, hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich Palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat.
4: Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga Kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial NS, 46 tahun yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich Palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat. Rumah milik 74 tahun, orang tua Mimin, kini dalam kondisi rusak dan tidak layak huni. Keluarga terpaksa mengungsi akibat kejadian itu. Menurut Mimin, perkenalannya dengan NS bermula dari media sosial. Setelah beberapa lama berkomunikasi, NS meminta bertemu dan datang ke rumah dengan alasan hendak meminang.
5: Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus, kata dia, ya ini kan katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat manis lah.
4: Setelah mendapat persetujuan, pelaku langsung memerintahkan pembongkaran rumah dan memesan material bangunan ke toko dengan janji akan dibayar via transfer jam 1 siang. Namun pembayaran tidak pernah dilakukan. NS berulang kali beralasan atasannya akan mentransfer dana.
5: Material itu telepon-telepon terus, kata dia nunggu nanti jam 1, jam ini, ya ditanyain itu sama anak, didesak. Jam berapa ini mau ditransfer, tadi jam 5, sekarang jam 9. Terus gimana ini? Terus kata dia, nanti juga itu dari atas bosnya itu katanya nanti ditransfer.
4: Akibat kejadian itu, keluarga Mimin mengalami kerugian sekitar 70 juta rupiah. Sementara toko material mengalami kerugian sekitar 113 juta rupiah karena pesanan belum dibayar. Kasus ini kini ditangani Polres Garut. Kasat Reskrim AKP Herman mengungkap fakta mengejutkan. NS mengaku telah menjalankan modus serupa kepada 17 wanita di berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Pada saat pelaku ini kenalan dengan si korban, mengaku sebagai arsitek dan sebagai kontraktor dari Bogor. Adapun mungkin kerugian yang dialami oleh korban itu adalah kerugian rumah yang dirobohkan senilai kurang lebih sekitar 70 jutaan. Motifnya itu ini masih pendalaman, mengaku telah melakukan modus yang sama sebanyak 17 kali di berbagai daerah di wilayah Jawa Barat.
4: Menurut polisi, kasus di Garut merupakan yang paling ekstrim karena berujung pada perusakan bangunan. Kini NS telah diamankan dan ditahan di Polres Garut. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk kemungkinan adanya korban lain.
3: PT Antam TBK Unit Pongkor bersama jajaran aparat dan instansi terkait melaksanakan operasi patroli terpadu menertibkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di kawasan izin usaha pertambangan IU Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
6: Kegiatan ini melibatkan 118 personel dari PT Antam UBP Pongkor, Polda Jawa Barat, Pam Ovid Polda Jabar, Polres Bogor, Polsek Nanggung, Koramil Nanggung, Denpom 31 Bogor, Satpol PP, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Perhutanan Sosial Pabangbon, serta Limas Desa Batarkaret dan Desa Malasari. Tim gabungan menyisir sejumlah titik rawan pertambangan ilegal diantaranya Gunung Cibutak, Pasir Jawa, Gunung Cibendel, Muara Kapur, Blower, Cimahpar, dan Ampar. Petugas menutup akses tambang, menutup kembali lubang tambang yang masih aktif, serta menghentikan berbagai sarana penunjang aktivitas penambang tanpa izin. Hasil operasi mencatat 20 akses tambang ilegal berhasil ditutup secara permanen. Selain itu, petugas juga membongkar 21 gubuk dan 17 dudukan gelondok.
7: Sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga keselamatan masyarakat, keamanan kawasan, serta kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional PT Antam UBP Pongkor. Patroli gabungan yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Juli 2026 melibatkan 118 personil. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa perlindungan kawasan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
6: PT Antam menegaskan patroli gabungan akan terus dilaksanakan secara berkala bersama aparat dan pemangku kepentingan terkait.
3: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menonaktifkan sementara seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial S yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 1,5 miliar rupiah.
8: Kebijakan itu dilakukan karena status tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi membawa konsekuensi administratif termasuk penghentian gaji hingga menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir Hasim mengatakan pihaknya sangat menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan memastikan tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada tersangka S yang terjerat perkara korupsi.
9: Kami menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Yang kedua, bahwa tentu terhadap yang bersangkutan dengan status sebagai tersangka, ada beberapa konsekuensi. Yang pertama tentu bahwa karena dia sifatnya melakukan tindak pidana korupsi, kita tidak akan melakukan pendampingan.
8: Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menetapkan dan menahan tersangka S yang merupakan Ketua Yayasan Anwarur Rohman di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024. Dalam penyidikannya, tersangka S ini diketahui berstatus ASN yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau KASI PMD di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebuah unggahan di media sosial yang menyebut biaya masuk siswa baru di SMP Negeri 7 Kota Cirebon mencapai sekitar 3 juta rupiah, Selasa pagi menjadi perbincangan publik. Hal itu diprotes orang tua siswa karena dinilai memberatkan. Sementara pihak sekolah memastikan biaya tersebut merupakan biaya seragam dan program sekolah.
10: Dalam unggahan yang viral disebutkan bahwa biaya mencapai sekitar 3 juta rupiah hingga menjadi perbincangan publik. Dalam unggahan ini tercantum rincian biaya, yakni pemeliharaan buku sebesar Rp120.000, seragam 1,6 juta rupiah, serta kegiatan sekolah 1,2 juta rupiah yang disebut dapat dicicil. Hal tersebut diprotes orang tua siswa karena biaya tersebut dinilai memberatkan. Sementara itu, pihak sekolah memastikan biaya tersebut merupakan biaya seragam dan program sekolah karena dana tersebut tidak bisa di-cover oleh dana BOS yang diberikan oleh pemerintah.
11: Jadi memang benar seperti ketika awal tahun ajaran baru, ada memang orang tua yang memerlukan seragam. Kalau di SMP 7 itu besarannya seragam itu seluruh ya untuk 5 setel ya. Sekali lagi 5 setel dan perlengkapan lainnya itu di Rp1.600.000 adalah betul. Nah itu, satu, sekolah tidak menjual, yang menyediakan adalah koperasi. Tinggal orang tua mungkin menghadap, datang untuk kita berikan rekomendasi cicilan disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Ini kegiatan di luar seragam itu ada besaran yang harus disiapkan orang tua, tapi selagi nyicil ya, itu besarnya sekitar Rp800.000. Rp800.000 itu rerengannya juga kecil-kecil sebetulnya ya. Misalkan untuk kartu Rp15.000, untuk buku konseling Rp30.000, untuk asuransi anak selama anak itu menjadi siswa, siswi SMP 7 3 tahun, itu Rp50.000 untuk asuransi, tujuannya perlindungan siswa.
10: Usai viral, pihak sekolah bertemu dengan para orang tua siswa untuk melakukan sosialisasi serta menjelaskan secara rinci besaran biaya tersebut.
3: Puluhan hektar lahan pertanian di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur mengalami gagal panen akibat kemarau panjang yang melanda. Salah satu yang terdampak paling parah adalah kelompok tani Sukamulya di Desa Sindangsari yang seluruh lahannya mengalami kekeringan.
12: Ketua Kelompok Tani Sukamulya Didang Suryana menjelaskan bahwa gagal panen ini disebabkan oleh sulitnya akses air irigasi. Air dari saluran irigasi teknis tidak dapat mencapai area pesawahan di bagian hilir karena telah terlebih dahulu dimanfaatkan oleh petani di bagian hulu. Meskipun para petani telah berupaya mengairi sawah menggunakan pompa dari sumur artesis, debit air tetap tidak mencukupi sehingga tanaman padi mengering dan mati. Berdasarkan laporan anggota, 10 hektar bisa dipanen tapi hasilnya kurang maksimal, 5 hektar separuhnya bisa dipanen dan 5 hektar total tidak bisa dipanen karena kering mati.
13: Yang fatal tidak hasil sekitar 5 hektar. Yang 5 hektar bisa hasil cuman enggak maksimal. Enggak normal, yang maksimal sekitar 10 hektar.
12: Akibat kejadian ini, kelompok tani diperkirakan menderita kerugian finansial yang cukup besar. Untuk lahan yang gagal total seluas 5 hektar saja, kerugian ditaksir mencapai sekitar 105 juta rupiah. Didang juga menambahkan bahwa fenomena serupa tidak hanya terjadi di kelompoknya, melainkan juga menimpa kelompok tani di kampung Cikerenjo, Desa Sindangsari, meskipun luas lahan yang terdampak belum diketahui secara pasti.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat menyapa ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini, 14 menit lepas dari jam 1 siang di hari Selasa, sahabat MK, edisi 21 Juli 2026, atau sekarang kita juga sudah memasuki di hari yang ke-6 bulan Safar 1448 Hijriah. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menemani ruang dengar Anda di rehat jeda siang hari ini, sahabat MK, dalam program Inspirasi Siang Special Talk Show di edisi kali ini. Dan Anda, sahabat MK, ketika sedang beristirahat dari keseharian ataupun juga rehat siang dari pekerjaan Anda, sahabat MK, apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah scrolling sosial media atau justru mencari peluang-peluang yang hadir di zaman yang semakin canggih, di zaman yang semakin terhubung seperti sekarang ini? Karena dengan hadirnya sosial media, sahabat MK, internet, ternyata ada banyak sekali peluang penghasilan yang bisa kita optimalkan. Bermodalkan ponsel dan kemudian kemudahan untuk bisa belajar, sahabat MK, ini nampaknya menjadi sesuatu yang tidak sulit untuk bisa dilakukan siapa saja. Dan insya Allah pada kesempatan siang hari ini dalam program Inspirasi Siang, kita akan mengupas tuntas bagaimana kemudian bisa memanfaatkan peluang era digital melalui yang namanya TikTok Affiliate, sahabat MK. Ada yang kemudahan untuk bisa belajar, sahabat MK, ini nampaknya menjadi sesuatu yang tidak sulit untuk bisa dilakukan siapa saja. Dan insya Allah pada kesempatan siang hari ini dalam program Inspirasi Siang, kita akan mengupas tuntas bagaimana

0: Bandung ini masih penasaran, masih pemula, ingin sekali untuk kemudian bisa belajar, kita insya Allah akan hadirkan pembahasannya di kesempatan siang hari ini. Dan sahabat MK ini juga bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita akan hadirkan diskusinya di siang hari ini bersama dengan kedua narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir, sahabat MK. Ada Marketing Communication dari MKFM Bandung, Teh Fitria Vanisa, dan juga rekannya sahabat Muhammad Dafa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Vanisa, Kang Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Syifa.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya, Teh Kang.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Senang sekali bisa bersilaturahmi di kesempatan siang hari ini yang biasanya kalau rehat ini kerjaannya sahabat MK bisa jadi ada yang scrolling sosial media. Tapi daripada scrolling tentu ada optimal, ada peluang-peluang yang bisa kita optimalkan bersama. Nah, mungkin kita sapa dulu sahabat MK yang bergabung kali ini di TikTok MK FM ya. Ada sahabat Nurjana, kemudian juga ada Umu Maryam, dan juga ada sahabat MK lainnya. Silakan bisa menyapa ya di kesempatan siang hari ini. Berbicara soal peluang ini, Teh Vanisa, Kang Dafa, mungkin paling dekat dengan kita sekarang ada yang namanya zaman TikTok affiliate. Ini salah satu yang kemudian masif ya digaungkan, baik itu oleh konten kreator ataupun juga oleh sesama di antara kita. Sahabat MK juga mungkin ada yang punya pengalaman, ini bisa berbagi. Nah, ini di awal mungkin Teh Vanisa, kalau melihat peluangnya sendiri dari sudut pandang Teh Vanisa sebagai marketing communication MKFM, itu sebesar apa sih sebetulnya TikTok affiliate ini peluangnya?
2: Wah, masya Allah. Terima kasih Teh Siva. Peluang TikTok affiliate tuh sangat besar. Apalagi sekarang banyak banget digandrung sama, bukan hanya sama anak-anak muda, tapi juga sekarang ibu-ibu, bapak-bapak sudah mulai melek teknologi.
0: Iya.
2: Dan mereka sudah memanfaatkan affiliate TikTok ini. Kalau misalnya sahabat MK yang belum tahu nih, affiliate TikTok itu apa sih? Affiliate TikTok itu jadi kita berjualan produk orang. Nanti misalkan ada yang beli dulu barangnya, terus kita review, kita buat video atau foto, terus nanti kita sematkan link untuk pembelian. Nah, dari kalau misalkan ada yang mau beli, itu nanti kita dapat komisi. Ya, misalkan saya nih bikin video salah satu handphone mungkin ya. Atau misalkan yang lebih mudah, keripik. Misalkan saya bikin video, karena kita, saya beli keripik, terus saya bikin video keripik, terus saya jual, ditautkan tokonya ada keranjang kuningnya. Jadi ketika orang lain ngelihat video kita, terus agak ngiler nih, pengen keripik, makan keripik, akhirnya dia tinggal klik aja. Terus ketika dia beli, nanti sekitar 10-15% mungkin akan kita dapat komisi dari si pembelian tersebut. Itu misalkan satu. Kayak sekarang bayangin, satu orang misalkan kita dapat komisi 2.000, misalkan 2.000 ya paling kecil.
0: 2.000 rupiah itu ya Teh Vanisa.
2: 2.000 rupiah. Tapi yang belinya ada 500 orang.
0: Oh, masya Allah.
2: Jadi berapa tuh?
0: 2 kali 500 orang. Wah, udah hampir sejuta itu ya Teh.
2: Iya, itu misalkan dari satu keripik aja. Misalnya kita bikin videonya bukan hanya keripik, tapi juga sekarang kalau ada ayam nih, sekarang kan bukan hanya barang, bukan hanya makanan, tapi kalau misalkan outlet makan, kayak misalkan outlet-outlet kalau sekarang lagi banyaknya tuh salah satunya kayak ABB mungkin.
0: Jadi tempat makan juga itu bisa ya. Masya Allah.
2: Kita bisa menautkan pembelian, dan nanti orang yang beli di sana, teman-teman akan mendapatkan komisi. Jadi dapat komisi. Dan faktanya nih yang menarik, Teh Siva, kebetulan saudara saya,
0: Masya Allah,
2: asalnya beliau jualan PMP
0: bikinan sendiri,
2: bikin PMP sendiri. Tapi beliau belajar untuk melakukan TikTok affiliate ini. Dan sekarang dia memasarkan produk punya orang. Jamu punya orang. Dan sebulan, Teh Siva mau tahu pendapatan beliau bersih ya, bersih. Pendapatan bersihnya adalah 30 juta per bulan.
0: Oh, masya Allah.
2: Itu baru 3 bulan beliau menggeluti hal tersebut. Tapi di bulan ketiga dia udah langsung pecah telur di 30 juta per bulan, Sahabat MK.
0: Masya Allah, Sahabat MK, kalau dengar ceritanya Teh Vanisa,

0: Ini nampaknya juga banyak ya tentunya masyarakat yang ingin dapat pendapatan dari TikTok affiliate ini, apalagi betul. Tadi kalau kita lihat cara kerjanya ini cukup mencantumkan link. Betul. Jadi kalau ini berbeda dengan zaman dulu mungkin ya, mm-mm. jualan dari pintu ke pintu, nawarin betul. Produk, ini mah dari video ke video. Betul. Kemudian ini bisa dilakukan di rumah, siapa saja bisa, dan ternyata tadi ketika sudah pecah telur, omsetnya bahkan pendapatan bersih ya, bukan yeah. omset ya.
1: Betul.
0: Pendapatan dan bersihnya luar
1: itu
0: biasa.
1: Itu kalau misalkan kita fokus nih, mm-hmm. karena kan memang saudara, contoh kasus ya yang saudara mm-hmm. saya ini, beliau itu jadiin ini adalah suatu tambahan,
0: oh,
1: jadi bukan menjadi satu kegiatan utama di hari mm-hmm. tersebut. Karena memang untuk ibaratnya mah, kalau misalkan si video kita udah naik nih, mm-hmm. Terus udah rame, itu kita tinggal duduk aja.
0: Oh, biarkan, jadi passive income ya jatuhnya.
1: Iya, jadi passive income. Dan yang menarik nih, ada saudara saya satu lagi, mm-hmm. dia masih SMA. Mm-hmm. Dia TikTok affiliate-nya tapi di Shopee.
0: No.
1: Dan Masya Allah di bulan kedua dia mm-hmm. udah bisa beli motor
0: dari pendapatan sendiri.
1: Betul.
0: Masya Allah.
1: Itu masih SMA. Dan gimana luar caranya? Biasa. Saya juga penasaran ya waktu itu. Kok bisa ini anak notabene-nya masih SMA mm-hmm. waktu itu tapi udah mau belajar. Mm-hmm. Ternyata dia hanya tidak bikin video karena kalau video mungkin dia agak susah untuk ngedit.
0: Oh ya. Yeah.
1: Nah ini dia foto, dia ambil gambar, mm-hmm. terus dia kasih musik, terus dia cantumin linknya.
0: Masya Allah.
1: Simple itu loh. Ternyata, asal kita mau
0: ya kunci yeah. utamanya ya.
1: Dan konsisten ya.
0: Dan konsisten.
1: Tapi kalau misalkan pengen lebih menarik kan harusnya enaknya pakai video ya.
0: Iya.
1: Jadi si kelihatan barangnya, mm-hmm. terus kalau misalkan ada makanan bisa kelihatan orang tuh ngiler, nggak cuma foto doang.
0: Mm-hmm. Mengabibita mm-hmm. orang gitu ya.
1: Orang. Nah ini enaknya pakai video. Cuma kan tidak semua orang bisa mengedit, tidak mm-hmm. semua orang bisa punya waktu karena ngedit video itu agak lumayan panjang ya mm-hmm. untuk spare waktunya dan mm. Tidak semua orang bisa nge-shoot dengan bagus gitu.
0: Mengambil estetik, gambar ya. Shooting seperti itu ya.
1: Dan juga tidak semua orang punya waktu untuk ngedit. Nah nanti kita punya tipsnya ya Kang Dava ya.
0: Oke, ini Kang Dava juga kayaknya sudah banyak yang ingin dibagikan ya Kang Dava ya. Dan ternyata saya juga ketika mendengar ceritanya Tevanisa, ini jadi tertarik gitu untuk ikut belajar. Kalau sahabat MK di rumah seperti apa? Tertarik jugakah untuk ikut belajar mendapatkan peluang-peluang yang sebetulnya dekat dengan kita, tapi kuncinya tadi mau. Nah, ini yang kemudian jadi PR ya sahabat MK. Anda yang mungkin sudah tahu tentang affiliate ataupun juga pendapatan melalui konten media sosial, kalau Anda diberi kesempatan sahabat MQ untuk dapat penghasilan tambahan dari dunia digital, apa yang kemudian masih membuat Anda ragu? Silakan Anda bisa berbagi, insya Allah kita yakinkan kembali di sini ya, karena peluang itu sudah tersebar luas di sekitar kita, apalagi di zaman sosial media. Anda juga yang menyimak melalui sosial media kami, silakan sampaikan di 0811-224-1027. Anda bisa berbagi pengalaman mungkin yang sudah punya affiliate TikTok sahabat MQ, atau yang masih baru dengar dan masih ingin coba tapi ragu-ragu terus nih bawaannya. Jadi gampangnya kita juga akan gali dari Kang Dava nanti ya. Alhamdulillah. Kalau Kang Dava sendiri punya pengalaman tidak Kang nih tentang untuk membuat konten dari sosial media itu terus juga dijadikan affiliate, ini seperti apa nih Kang Dava?
2: Iya, terima kasih Teh Syifa dan juga sahabat MK semua. Kalau berbicara berkaitan dengan dunia digital, mm-hmm. tentunya akan terus berkembang begitu ya.
0: Betul.
2: Tidak hanya anak muda saja, tapi juga kalau misalnya boleh saya baca juga, dengar-dengar juga ada ibu-ibu yang semangat nih Teh Syifa ya.
0: Oh, insya
2: Allah. Bisa juga ikut jualan juga nih. Ikut berkembang juga, kalau tadinya jualannya mungkin offline saja begitu ya. Mm-hmm. Tapi juga sudah mulai merambah ke dunia digital. Mulai juga coba-coba ada TikTok atau bahkan juga yang lainnya begitu. Mm-hmm. Dan kita pun juga perlu dilengkapi dengan adanya kemampuan-kemampuan juga. Terlebih lagi juga untuk dapat menarik perhatian dari konsumen atau bahkan juga dari pelanggan-pelanggan kita.
0: Pelanggannya, gitu ya. Baik, insya Allah.
2: Nah, terlebih kalau misalnya berkaitan dengan visualisasi, mm-hmm. makanya perlu juga, penting juga nih ketika dunia digital tersebut perlu dihadirkan juga adanya pemahaman berkaitan dengan bagaimana sih memberikan hook pada visualnya gitu ya.
0: Oh.
2: Ketika hendak menjual suatu barang, suatu mm-hmm. makanan ataupun juga apa, tapi yang memang 3 detik pertama ini menjadi hal yang penting untuk bisa juga tertarik kepada pelanggannya ataupun juga konsumennya. Ini seperti apa kita akan coba nanti uraikan juga.
0: Gali
2: ada juga
0: lagi,
2: agenda
0: ya?
2: Juga terkait dengan kemampuan tersebut. Harapannya teman-teman sahabat MP semua dapat juga ikut dan juga ingin mulai mencoba gitu. Kita coba dulu aja, baru kita explore lebih jauh.
0: Explore lebih jauh ya, Masya Allah. Kuncinya mau sahabat MG, siapa di antara Anda yang kemudian mau untuk belajar? Silahkan boleh kirimkan atensi Anda di 0811-224-1027. Atau Anda yang sedang menyimak melalui sosial media, boleh komen mau sahabat MG. Seperti kali ini ada sahabat Dadang nih di TikTok MG FM. Katanya sudah punya affiliate juga ini ya, di share link katanya ya. Oh Masya Allah, terima kasih sahabat Dadang. Ini bisa dibagikan juga ya pengalaman sudah share link produk apa saja. Apakah makanan seperti tadi mungkin saudaranya Teh Fadisa yang sudah dibagikan kisahnya, atau seperti apa. Kita sapa juga ada Adik Mariam nih, oh Masya Allah, dari Soreang yang menyimak di radio analog juga sambil di TikTok MKFM juga ya. Terima kasih Adik Mariam sudah menyapa di siang hari ini. Mungkin kalau sekarang bicara soal dunia digital, nampaknya anak-anak juga sudah mulai banyak belajar sebetulnya sebagai native digital ya. Masya Allah, nanti Insya Allah kita akan gali lebih jauh sahabat MK. Anda juga silakan yang ingin menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan pengalaman Anda seputar berafiliat, entah itu melalui berbagai platform sahabat MK, silakan Anda bisa bagikan pengalamannya di 0811-224-1027. Atau Anda yang tertarik untuk belajar, boleh komen ingin belajar affiliate sahabat MK. Dan kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini, tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius, emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
10: kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Inspirasi Siang Sahabat MK, kami hadirkan juga inspirasi yang menemani ruang rehat Anda di siang hari ini Sahabat MK. Daripada scrolling-scrolling sosial media tapi tidak mendapatkan apa-apa begitu, Anda mungkin bisa mencoba peluang menarik Sahabat MK dari dunia digital, yaitu dengan yang namanya affiliate. Yang mana kalau tadi di termin sebelumnya narasumber kita sudah bercerita ya, ada Tevanisa yang ternyata saudaranya ini bahkan pendapatan bersih tiap bulan bisa mencapai 30 juta rupiah Sahabat MK dari pendapatan affiliate tersebut. Entah itu bisa di TikTok ataupun juga di Shopee Sahabat MK. Dan kalau Anda apakah juga jadi tertarik setelah mendengar kisah nyata tersebut? Silakan Anda bisa berbagi, sampaikan atensi Anda di 0811-224-1027. Kalau diberi kesempatan Sahabat MK untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan di dunia digital, apa kemudian yang paling bikin Anda ragu Sahabat MK? Apakah bingung mulainya dari mana? Atau karena belum punya ilmunya Sahabat MK? Masih ada rasa ragu, takut gagal? Nah, silakan Anda bisa bagikan keresahan Anda. Mudah-mudahan di Inspirasi Siang kali ini kita bisa hadirkan jalan keluar inspirasinya untuk Anda. Sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kita sambung perbincangannya bersama dengan Tevanisa dan juga Kang Dava di siang hari ini. Karena kalau tadi dengar cerita peluang yang dihadirkan juga oleh Kang Dava, Tevanisa, ini banyak juga cerita Sahabat MK yang makin penasaran, Tevanisa ya. Kita sapa juga terlebih dahulu kali ini di WhatsApp MK FM ada Ibu Susi di GBS 3 yang hadir ya. Karena Masya Allah bahasan hari ini adalah yang pas begitu ya, suka jualan nih Ibu Susi di GBS 3 ya. Sudah punya akun TikToknya juga, Tevanisa Kang Dava. Tapi masih bingung cara jualannya gimana. Ini memang pertanyaan banyak Sahabat MK juga ya, termasuk saya Sahabat MK. Sudah punya akun TikToknya, mulainya gimana nih Tevanisa Kang Dava? Karena sebetulnya mulai dari buat akun itu juga sudah jadi langkah awal yang bagus ya Tevanisa ya.
1: Betul. Nah, tambahin lagi dong Bu Susi dari GBA 3.
0: GBS ini, 3 teh.
1: GBS. Kalau GBA 3 Bu Fahri lah.
0: Iya, betul.
1: GBS 3. Bu Susi boleh ditambahkan ini produknya apakah Bu Susi punya sendiri atau Bu Susi jualan punya orang lain?
0: Oh,
1: nah itu boleh ditambahkan ya. Karena nanti akan berbeda.
0: Baik.
1: Caranya. Cuman memang prosesnya mungkin ada yang sama-sama, tapi ada hal yang perbedaan ketika kita menjual barang orang lain dengan barang diri kita sendiri. Nah, boleh ditambahkannya Bu Susi ya?
0: Karena kalau disampaikan ini Bu Susi itu jualannya jualan makanan. Tapi entah ini Bu Susi yang goreng sendiri, misalnya gorengan gitu ya. Kan laris ya kalau di Bandung ya. Atau ini jual keripik bikinan orang lain. Nah, boleh dilengkapkan ya Ibu Susi. Kemudian di TikTok MKFM nih Tevanisa juga sudah bergabung ya. Ada Sahabat Dadang. Kalau Sahabat Dadang ini berbagi juga menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan ini ya. Masya Allah. Nama akunnya bahkan sudah Dadang Affiliate ini.
2: Wah, Masya Allah. Sudah affiliate-affiliate-nya nih ya.
0: Iya ini. Nah, kalau Kang Dadang ini berbaginya suka jualan produk pakaian. Baik itu pakai caranya share link ke aplikasi di WhatsApp misalnya atau juga di sosial media dia lain seperti Facebook supaya saya jualannya sukses. Jadi ternyata tidak di satu platform saja sebetulnya affiliate itu ya Tevanisa.
1: Betul, betul. Jadi tergantung nanti base-nya di mana ya Pak Dadang ini. Jadi Pak Dadang nanti bisa cek dulu nih base-nya si jualannya ada di Shopee atau ada di TikTok. Kalau TikTok kan biasanya menggunakan Tokopedia ya. Nah, itu nanti bisa dicek dulu. Kalau keduanya ini sama-sama ada fitur untuk share link ke WhatsApp, ke FB, ke Instagram itu ada. Cuman memang ini apakah Pak Dadang ini membuat materi untuk promonya sendiri atau misalkan ada, biasanya kan kalau misalkan di Shopee ataupun di TikTok ada yang pas jualan terus langsung di share link aja. Nah, ini akan beda hasilnya. Jadi ketika kita cuman nge-share link aja dari produk yang misalkan sudah ada nih di TikTok ataupun di Shopee, nah itu share link aja. Itu yang misalnya di share link ke WA sama yang FB itu hanya sebatas di WA sama FB aja nanti.
0: Jadi cakupannya nggak seluas ya?
1: Cakupannya lebih kecil.
0: Baik.
1: Nah, berbeda dengan ketika nanti kita bikin video nih di Shopee juga ada seperti video TikTok tuh yang bisa di scroll. kita bikin videonya sendiri, itu jangkauannya bisa lebih luas juga. Terus yang di TikTok juga jangkauannya bisa lebih luas juga. Nah, kalau misalkan kita tambah itu, kita bikin kreatif sendiri, misalkan videonya kita create sendiri, terus tautkan linknya, nanti yang di-share linknya ini adalah si video kita, bukan si produknya. Jadi kita sharingnya video kita yang udah ada sematan untuk pembelian produk.
0: Oh, baik. Oh, Masya Allah. Jadi ternyata caranya bisa berbeda-beda juga. Betul. Ya, Teh Manisa ya. Hasilnya juga nanti bakal berbeda ya.
1: Iya, hasilnya juga beda. Karena saya juga udah pernah nyoba, jadi ketika yang share linknya tuh kayak saya misalkan ada satu produk nih di Shopee atau di TikTok, terus saya langsung tanpa saya bikin dulu nih videonya, tanpa saya update di akun saya gitu ya, saya langsung di si toko itu saya langsung share link ke WhatsApp, itu yang beli ya orang-orang yang kenal sama saya aja kan ya,
0: karena yang hanya lihat yang tahu ya.
1: Nah kalau misalkan terus saya coba pakai yang TikTok biasa gitu ya, bikin video, yang penting kita udah tahu rumusnya dan konsisten sebenarnya. Kalau misalkan upload itu kita harus bisa konsisten, misalkan sehari 3 itu dalam sebulan kita konsisten sehari 3 itu pasti akan ada video yang FYP. Yang FYP ini yang potensinya sangat besar karena jangkauannya akan lebih luas untuk bisa orang-orang tuh membeli di link produk di video kita. Kayak gitu. Yang sudah kita tautkan di video kita. Dan itu potensinya sangat besar dibanding kita share di WhatsApp atau kalau di FB misalkan, apalagi di private akun.
0: Enggak nyangkup.
1: Hanya mencakup orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi baiknya gimana? Baiknya adalah bikin akun sendiri, khusus misalkan akun affiliate. Nanti bikin videonya, misalkan nge-review makanan, jualannya makanan, kita review makanannya semenarik mungkin, bikin video semenarik mungkin sampai orang tuh kayaknya ini enak nih, kebita nih.
0: Kebita ya, mau kebita. Beli.
1: Atau misalkan kalau barang, wah ini barangnya bagus nih, sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Meskipun nggak butuh, karena kan ada orang yang nggak butuh-butuh amat, tapi ketika lihat video, ih lucu,
2: tertarik,
0: langsung pingin.
1: Lumayan juga ya, aku mau beli gitu, sampai orang tuh mau ngeklik di link video kita dan beli gitu.
0: Baik, Masya Allah. Ini kita sapa juga di Instagram MKFM, ada sahabat Khairun Nisa dari Subang ikut menyimak dan mau belajar kalau ada kesempatannya. Masya Allah.
1: Sahabat Khairun Nisa.
0: Ini jadi banyak juga ternyata ya Kang Dafa, Teh Fadisa yang sebetulnya ingin untuk tadi peluangnya banyak, bahkan kisah-kisah suksesnya juga banyak, tapi masih bingung untuk mencoba. Nah, sahabat MK, ada yang juga tertarik untuk belajar, boleh komen ingin atau mau belajar untuk tentang affiliate ini. Karena melihat banyaknya antusias dari sahabat MK juga, begitu ya Teh Vanisa, Kang Dafa, ini ternyata juga insya Allah nanti akan dihadirkan pengalaman seru untuk belajar tentang TikTok affiliate ini ya Kang Dafa ya.
2: Iya, betul sekali ya.
0: Baik, jadi kegiatannya nanti akan seperti apa itu?
1: Kegiatannya insya Allah sih nanti kita bakal ada, tadi kan kita harus bikin video semenarik mungkin.
0: Betul.
1: Ya. Harus bikin video semenarik mungkin. Cuman kak, aduh saya gak ada waktu nih buat bikin videonya. Terus saya juga gak ada keahlian buat ngedit, apalagi nge-shoot gitu ya. Nge-shoot aja belum bisa gitu ya, belum belajar, apalagi ngedit gitu. Nah sekarang tuh memang kita lagi ada teknologi yang namanya
2: AI.
0: Betul. Oh, Masya Allah.
2: Jadi
0: TAI ya, atau Kang AI ini. Jadi nanti mengoptimalkan potensi yang ada begitu ya dari teknologi yang terbaru itu ya Kang Dafa ya nanti.
2: Iya, betul sekali. Tentunya juga dengan hadirnya teknologi berkembang tersebut, tentunya perlu juga beradaptasi begitu ya. Harapannya dengan adanya adaptasi tersebut dapat juga dibekali dengan kemampuan-kemampuan juga. Nah, kalau sahabat-sahabat semua juga ini sudah punya akunnya, sudah ingin juga, tapi gimana caranya atau belajarnya gimana?
0: Iya.
2: Kita pun juga akan coba fasilitasi juga begitu ya, Teh Vanisa. Betul. Ya, berkaitan dengan hal tersebut kita akan coba juga hadirkan juga bagaimana menemukan ide-ide dari konten-konten yang akan coba dihadirkan juga seperti apa. Nah, harapannya hal tersebut ini dapat memudahkan juga sahabat-sahabat semua untuk bisa juga terus berkembang di usahanya, terutama di affiliate tersebut. Karena ini kan untuk modalnya sendiri mungkin boleh jadi tidak terlalu besar begitu ya, modalnya kecil tapi nilainya berdampaknya besar juga nih. Kalau tadi Teh Vanisa sudah sampaikan
1: atau
2: juga ya.
1: Atau bahkan tanpa modal loh.
2: Tanpa modal, betul.
0: Masya Allah, bisa juga ternyata seperti itu ya.
1: Karena ada AI.
2: Nah, betul. Kalau pemanfaatan AI kan memang sebenarnya apakah AI tersebut ini malah menggantikan manusia atau tidak, mengancam atau tidak.
0: Apa itu?
2: Tapi sebenarnya AI tersebut ini malah justru memudahkan kita ketika kita mampu untuk bisa juga memanfaatkan hal tersebut kepada hal yang positif. Nih salah satunya berkaitan juga dengan afiliat TikTok tersebut. Nah seperti apa? Nanti kita akan coba hadirkan juga ya, ada program juga, ada kelasnya juga nih Tess Yuva, agar lebih terstruktur. Harapannya sahabat-sahabat juga bisa ikut juga, bisa juga mengembangkan apa yang sudah dimilikinya. Tidak hanya itu, kita pun juga akan coba menghadirkan, kalau tadi Vanessa sampaikan juga, aduh gak ada waktu nih buat ngeditnya, gimana yang ngeditnya ya? Atau bahkan juga, aduh ini caranya ngeditnya gimana ya, seperti apa gitu ya, apakah perlu ada produknya atau tidak. Nah dengan adanya pemanfaatan AI tersebut, harapannya bisa juga menggunakan AI kepada hal yang positif, atau bahkan juga kepada video-video yang memang akan lebih menarik gitu. Bagaimana cara menemukan idenya, kemudian juga bagaimana membuat skripnya, karena skrip juga penting ya, ada alur storytellingnya gitu.
0: Dari AI juga, itu ngebantu kita untuk bikin konsep dasarnya juga dibantuin, betul, videonya dibantuin, semuanya dibantuin, bisa ya Kang Dava?
1: Bisa banget. Bahkan ada yang bikin video affiliate TikTok dengan AI ini, dia nggak beli produknya dulu.
0: Terus pakai AI itu berarti?
1: Ya kan biasanya suka ada foto nih di tokonya, misalkan baju. Nah ada di toko baju itu, misalnya di toko online itu ada bajunya, kita tinggal screenshot, terus nanti tinggal di pakai from di AI itu, nanti udah bisa jadi video, udah misalkan foto bisa video dengan misalkan lagi gaya
0: pakai model AI gitu
1: ya. Dan itu udah banyak sekali yang menggunakan trik itu, karena memang ada agak berat juga ya ketika kita harus memberi sampel, terus kita review dengan misalkan dengan kita yang mungkin pendapatannya belum tinggi ya, belum cukup untuk buat beli terus-terus repeat, terus bikin konten. Ya solusinya adalah dengan AI,
0: bisa dibantu ya, bisa untuk dibantu asetnya buat video tadi sahabat MK. Nah ini kita sapa juga Ibu Susi di GBS 3 tadi yang kemudian berbagi kan sudah mulai suka jualan begitu. Teh Vanessa, Kang Dava, produknya ini rempeyek cuangki instan. Terus
1: unik
0: juga
1: ya, rempeyek cuangki instan. Rempeyek peyek,
0: peyek, peyek.
1: Ada cuangkinya, nah,
0: iya, dan ini instan lagi. Jadi kan bisa dikirim-kirim, dan berarti biasanya ini ngambilnya dari teman, Teh Vanessa. Berarti bisa jadi ini kolaborasi ya antara Ibu Susi dengan temannya untuk menghadirkan toko online juga, bisa jadi ya. Ibu Susi jadi resellernya gitu.
1: Betul. Nanti kalau cek dulu aja Bu Susi ke temannya. Temannya punya ini enggak, punya akun online shopnya enggak, misalkan, oh saya ada nih di Shopee, nanti Bu Susi bisa bikin video affiliate di Shopee, nanti tinggal tautkan linknya, terus oh saya adanya di TikTok juga, atau usulkan sama Bu Susi bikin di TikTok juga biar jangkauannya lebih luas. Nanti Bu Susi bikin video testimoni, apalagi itu depan deket bisa bestie bisa
0: sampel dulu ya.
1: Nanti kalau misalkan ngeditnya bingung nih Bu Susi, tinggal ikut belajar bikin videonya via AI
0: yang insya Allah nanti akan dihadirkan juga oleh MK FM Bandung. Begitu ya Teh Vanessa, Kang Dava ya. Ini mungkin jadi salah satu peluang sahabat MK untuk bisa mengaktifkan kembali rasa ingin tahu untuk belajar, karena ternyata peluang itu sudah berada di mana-mana, bahkan di genggaman kita. Tentu kalau nampaknya sahabat MP juga tidak ada yang sehari tidak scrolling sosial media. Makanya ini jadi peluang yang menarik. Kita sapa juga kali ini ada sahabat Reni dari Soreang. Ini sudah bikin akun pembelajaran bahasa Jepang katanya. Nah kali ini kalau sahabat Reni ingin berbagi, karena kan kalau kita bicaranya soal sosial media, ini tidak hanya affiliate saja. Sekarang bahkan sudah ada yang namanya live shopping. Jadi live begitu. Nah, kalau kali ini karena sahabat Reni itu adalah edukasi kontennya ya. Ini kalau untuk gift ini kan juga bisa diuangkan begitu ya Teh Vanessa, Kang Dava. Nah, ini seperti apa nih? Ada tips-tipsnya tidak kalau ketika live supaya mengundang orang untuk bisa tadi memberi gift?
1: Memberi gift. Nah, biasanya untuk gift ini kalau misalkan dilihat dari testimoni-testimoni yang suka memberi gift, itu biasanya ada satu hal keterikatan atau engagement yang memang kuat dari si penonton kita
0: dengan yang streaming atau live itu,
1: yang
0: begitu
1: streaming
0: ya?
1: Dengan yang menonton. Jadi ketika dia ibaratnya mah engagementnya sudah kena, si penontonnya sudah kena ke kita, itu mereka tidak akan berpikir untuk memberikan gift. Jadi akan memberikan gift.
0: Jadi satunya, membangun kedekatan itu sendiri.
1: Betul. Kalau di mereka yang sudah nyaman dan gue banget nih, misalkan di live itu, dan manfaatnya sudah terasa, biasanya mereka akan memberikan gift.
0: Baik, Masya Allah.
1: Mungkin bisa diambil konsep-konsep, bisa juga ya di AI, konsep-konsep, cari konsep-konsep yang memang orang tuh bisa tertarik dan stay di kita, nyaman di kita, dan engagement-nya kena.
0: Kena. Itu diajak diskusi juga berarti AI-nya. Betul. Ya, jadi partner untuk riset begitu. Betul. Ya. Oh, Masya Allah.
1: Sekarang juga banyak kok yang kalau misalnya saya scroll tuh di TikTok, banyak banget orang-orang yang ngasih pelatihan English free di sana. Dan saya lihat ada satu akun, dia ibu-ibu, dia mengajarkan bahasa Inggris terus live bersama sama sama orang-orang yang menonton gitu. Kan biasa kalau live TikTok ada live
0: collab,
1: nah itu dites satu-satu.
0: Oh, Masya Allah. Jadi langsung ya.
1: Betul.
0: Oh, Masya Allah.
1: Kayak kursus
0: privat
1: kursus
0: tapi online. Tapi online begitu ya. Oh iya, betul-betul.
1: Dicontoh.
0: Baik, Masya Allah. Di nampaknya semakin banyak sahabat MK yang tertarik. Teh Vanisa, kita sapa juga di TikTok MK FM. Ada sahabat kita dengan akun Catatan Mama. Ini sudah enggak sabar bertanya, kapan teh ini pelatihannya kalau mau ikut belajar tentang TikTok affiliate, Shopee affiliate, tentang affiliate-affiliate ini.
1: Nah, insya Allah kapan Kang Dafa?
2: Ya nih, kalau sahabat-sahabat semua ini pingin dan juga ingin gitu ya, udah gak sabar tadi ya. Kalau di NKFM Bandung, insya Allah akan coba dihadirkan juga belajar membuat video affiliate TikTok dengan AI.
0: Oh,
2: nah, kita kasih plus nih, ada AI-nya juga. Nah, di mana insya Allah akan dilaksanakannya, agendanya di hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Ini untuk linknya menggunakan link Zoom, kita akan coba online begitu ya.
0: Baik.
2: Dan juga untuk waktunya sendiri di jam 7.30 malam. Sampai dengan jam 9 malam, seperti itu. Nanti juga akan ada praktisi juga, ini ada Kang Angga, dimana beliau juga ini akan juga menghadirkan terkait dengan konten-konten tersebut seperti apa, agar juga lebih mudah dipahami. Mulai dari menemukan ide konten affiliate-nya seperti apa, kemudian juga membuat skrip dengan bantuan AI harus seperti apa, bahkan juga mengenalkan tools-tools AI. Karena kan ini banyak juga ya.
0: Betul.
2: Nah, ini perlu yang mana dulu gitu ya, agar tidak bingung. Kita akan coba strukturkan lebih dalam seperti itu.
0: Ah, baik, Masya Allah. Anda bisa optimalkan waktu malam Ahad nanti ya. Berarti betul, pekan ini ya, Teh Vanisa.
1: Betul
0: Kandafa
1: sekali. Dan ini karena kita Zoom ya, jadi sahabat MK yang di luar Bandung itu bisa ikutan. Mau di Yogyakarta, mau di
0: Subang,
1: Sumatera,
0: tadi
1: Subang,
0: ada juga ya yang bergabung.
1: Itu bisa ikutan, karena dimanapun dan kapanpun asal ada kuota, itu bisa ikut. Dan satu lagi sahabat MK, ini kan kita belajar tentang affiliate TikTok ya.
0: Iya.
1: Dan ada plusnya adalah AI. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih cara bikin video, foto produk, video produk, yang nantinya akan kita upload di TikTok untuk jadi affiliate tanpa kita harus syuting.
0: Oh,
1: tanpa harus kita ngedit, kita cukup menggunakan AI, itu kita udah bisa bikin konten untuk affiliate TikTok.
0: Oh, Masya Allah. Jadi nanti bisa langsung sambil praktek berarti.
1: Betul.
0: Ya, setelah latihan ini langsung ada outputnya.
1: Betul
0: begitu
1: banget.
0: Ya.
1: Dan yang paling menariknya ini kelasnya free, sahabat MK, gratis.
0: Benar-benar gratis ini,
1: Teh. Iya, betul. Siapkan infak terbaik aja.
0: Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat MK sudah ada peluang di depan mata belajar gratis bersama dengan MKFM, dan ini akan memudahkan juga untuk kita mendapatkan peluang penghasilan tambahan, apalagi di era digital seperti sekarang. Jadi jangan dilewatkan sahabat MK. Cara daftarnya ada syaratnya tidak, Kang Dafa?
2: Nah, daftarnya ini bisa juga nih sahabat-sahabat semua bisa menghubungi ataupun juga mendaftarkan langsung dirinya ke 0857 9530 1370. Diulangi ya.
0: Oke.
2: 0857 9530 1370. Silakan bisa kirimkan langsung namanya, kemudian juga usianya juga boleh mungkin ya.
0: Baik,
2: kita akan coba bervariasi juga, bahkan juga untuk alamatnya di mana, kita akan coba bersilaturahim juga nih.
0: Baik, Masya Allah. Siapa tahu nanti kalau ramai sahabat MK, bisa aja sesi offline-nya juga ya, Kang Dafa ya. Insya Allah. Dan Anda sahabat MK yang juga ingin bertanya, ingin bergabung, berbagi pengalaman, silakan Anda bagikan di WhatsApp MK FM di 0811 224 1027. Kita masih ada di termin berikutnya ya, Teh Vanisa, Kang Dafa, untuk menyapa sahabat MK yang bergabung di siang hari ini. Untuk itu tetap simak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Eh, mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
8: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
7: Tapi aku gak suka minum air mineral.
8: Coba nih, RON 88.
7: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
8: Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
7: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
8: Makanya, RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
7: Belinya di mana?
8: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
9: Follow juga @RON88Official. RON 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Inspirasi Siang Special Talk Show, sahabat MK, tidak terasa kita sudah di termin yang terakhir. Dan kali ini kami ajak kembali Anda untuk bisa bergabung, menyampaikan atensi, ataupun juga mungkin Anda yang tertarik untuk ikut belajar bersama, silakan bagikan di 0811-224-1027. Karena insya Allah di akhir pekan ini, sahabat MK, malam Ahad ya, Sabtu 25 Juli, insya Allah akan diadakan edukasi belajar bersama membuat video afiliat TikTok dengan AI, sahabat MK. Yang alhamdulillah ini Kang Dava selaku ketua pelaksana, ketua panitia, dan juga Tevanisa ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Anda juga penasaran dengan edukasi apa saja yang nanti dihadirkan, bisa langsung bertanya ya, sahabat MK. Dan masya Allah nih animo ataupun juga semangat sahabat MK untuk belajar luar biasa, Tevanisa, Kang Dava. Ini masya bahkan Allah. Ada yang berharap kalau offline dari Sukabumi, yeah. Ya masya Allah. Dan karena memang kalau kita lihat nih sahabat MK lain yang juga bergabung seperti Ibu Rus di Garut, ini sudah tahu peluangnya besar, tapi masih belum mulai-mulai karena belum tahu harus mulai dari mana. Kemudian masih ada perasaan takut untuk gagal nih, Tevanisa dan juga Kang Dava.
1: Ya, insya Allah kalau misalkan TikTok affiliate ini kalaupun gagal, tidak akan rugi yang sebesar kita membangun bisnis ya. Kalau membangun bisnis itu biasanya kita harus punya modal yang cukup besar. Ini sebetulnya gratis kalau sahabat MQ mau bikin TikTok, itu kan gak berbayar ya.
0: Betul.
1: Bikin TikTok, akun Sofi itu tidak berbayar, itu gratis banget. Bahkan sekarang kalau misalkan kita gak ada budget untuk beli sampel, kita kan ada AI ya.
0: Betul,
1: jadi bisa ya, tadi bikin video AI. Dan di MKFM sendiri kan kita kasih pelatihan tuh. Dan pelatihannya tuh gratis. Jadi kalau menurut saya ini minim rugi, minim rugi. Mungkin sahabat MQ hanya perlu effortnya tuh di menyisihkan waktu sahabat MQ untuk bisa bikin kontennya aja gitu. Nanti setelah itu konsisten untuk bisa upload, misalkan minimal ya untuk yang awal-awal baru itu minimal sehari 3 konten yang diupload. Nanti kalau misalnya saya bingung idenya apalagi ya, udah mentok karena kan sehari 3 sekarang kali 30 hari.
0: Jadi
1: berarti 900 konten. Waduh.
0: Udah overwhelm duluan ya.
1: Tenang, sekarang kan ada AI. Apa-apa lagi AI lagi. Cuman memang itu memudahkan sekali sahabat MQ, karena kalau misalkan bingung, bahkan hook untuk bikin video aja itu bisa dibuatkan oleh AI. Tinggal nanti kita karena memang kalau robot AI itu kan tidak ada rasa ya.
0: Jadi kita yang nambahkan rasanya
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Nah, kita yang menambahkan rasanya, bagaimana poin rasanya itu bisa dapat ke orang gitu, ke orang yang menonton video kita.
0: Baik.
1: Jadi sahabat siapa tadi teh?
0: Yang bergabung kali ini ada sahabat Bunda Suzika yang nampaknya tadi di Sukabumi yang bergabung.
1: Betul. Nah, Bunda Suzika jangan takut untuk gagal. Karena sebuah kegagalan itu kan belum tentu benar-benar kita bakal gagal. Bisa jadi itu menjadi satu
2: titik awal
1: itu satu loncatan. Kalau misalkan kita enggak menyerah, itu menjadi satu awalan kita untuk naik lebih tinggi gitu.
0: Iya. Karena ternyata kekhawatiran untuk memulai kemudian tidak berhasil begitu ya, ini tadi disampaikan oleh Ibu Rus di Garut, dan tidak hanya Ibu Rus sendiri yang merasakan kekhawatiran tersebut, seperti Kang Sandi di Banjaran, kemudian sahabat Raihan di Ujung Berung, sahabat Mahadi ini juga ada perasaan takut gagal atau belum percaya diri untuk mencobanya. Insya Allah nanti di kegiatan akhir pekan ini ya, berarti ya Kang Dava,
2: di tanggal 25 Juli tepatnya di hari Sabtu. Ini di jam 7.30 malam ya, 9.30.
0: Bada Isya berarti ya.
2: Bada Isya, betul. Bada Isya. Setelah itu kita coba hadirkan juga sampai dengan jam 9. Nanti sisinya akan aplikatif juga, akan juga interaktif begitu ya. Jadi sahabat-sahabat semua ini tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Kita akan coba aja dulu begitu ya. Berkaitan juga dengan belajar membuat video affiliate TikTok dengan AI. Insya Allah akan kami juga hadirkan terkait dengan ide-ide konten affiliate seperti apa. Kemudian juga alur pembuatan skripnya dengan AI seperti apa. Bahkan juga tools-tools yang akan digunakan. Yang juga murah dan juga mungkin boleh jadi sudah pernah kita gunakan tapi belum bisa dimanfaatkan. Nah, seperti apa gitu ke depannya, kita akan coba maksimalkan hal tersebut di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 di jam 7.30 malam sampai dengan jam 9, insya Allah melalui Zoom meeting. Dan juga untuk sahabat-sahabat semua dapat juga kembali langsung saja daftarkan dirinya begitu ya, agar kami juga siapkan, akan kami juga kumpulkan sahabat-sahabat semua. Bisa Anda hubungi ataupun juga daftarkan kepada nomor 0857 9530 1370 0857 9530 1370. Silakan bisa disertakan juga namanya, kemudian juga dari mana, bahkan juga ini minatnya ataupun juga sudah punya produk apa, boleh juga ya sharing juga begitu.
0: Dibagikan ya. Jadi nanti ketika pelatihan bisa langsung praktek sahabat MQ ya. Silakan Anda yang ingin mendaftar langsung aja ketik daftar dan kirimkan di 0857 9530 1370. Karena nampaknya sudah mulai ramai yang mendaftar juga ya Teh Fandisa ya.
1: Alhamdulillah.
0: Karena alhamdulillah sekarang ada platform Zoom ya, online, jadi dari mana saja Anda bisa ikut bergabung, dari Garut, dari Sukabumi, Subang, sahabat MQ, bahkan di luar Pulau Jawa bisa ikut menyimak di akhir pekan nanti insya Allah. Silahkan langsung didaftarkan, dan ini yang luar biasanya adalah gratis ya.
1: Betul.
0: Ini beneran gratis Teh Fandisa.
1: Beneran gratis insya sahabat Allah. MQ, siapkan impact terbaik, karena memang ketika kita dapat ilmu kan ada hal yang paling kita syukuri. Nanti bisa untuk keberlanjutan untuk keberlanjutan kita next untuk pelatihan selanjutnya. Itu berapapun sahabat MQ, mau 5.000 boleh,
0: 50.000, 5 juta juga boleh.
1: Boleh sahabat MQ, pokoknya siapkan infak terbaik dari sahabat MK aja. Dan nanti kan tadi banyak tuh yang takut mulai, yang takut gagal. Itu nanti kita karena sistem pelatihannya adalah interaktif, jadi tuh ngomong aja nanti akan dibuka sesi pertanyaan. Nanti bebas ngomong aja, ngacung aja, bebas bertanya. Terus kalau misalkan aduh waktunya habis belum kejawab, nanti kita akan buatkan grup sahabat MP. Nanti sahabat MP di sana bebas untuk bertanya.
0: Baik, alhamdulillah, masya Allah. Ini semakin menarik ya sahabat MP. Jadi jangan dilewatkan karena tinggal beberapa hari lagi. Ini sudah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti tinggal 4 hari ya.
1: Jangan sampai kelewatan sahabat MP, karena biasanya tiap bulannya itu kita akan beda-beda materi.
0: Jadi sayang sekali ya kalau lewat ya.
1: Satu ketinggalan nih. Kalau bulan lalu kan kita belajar video AI, videonya.
2: Biasa aja.
1: Nah, kalau sekarang ada affiliate-nya sahabat MK. Dan ini menjadi satu peluang sahabat MK untuk bisa berpendapatan lebih. Karena kalau saya pernah mikir ya, di jalan, oh ternyata orang Bandung tuh banyak, karena saya based di Bandung, banyak juga yang punya mobil ya. Dan banyak banget ya kreator yang sukses gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dan itu tuh masih muda-muda.
0: Ya, bahkan masih, tadi saudaranya SMA masih ya.
1: SMA, saya, ternyata pas saya cari tahu, gak sedikit orang-orang yang mulai dari affiliate.
0: Dan
1: sekarang terlambat gak ya? Orang-orang kan udah banyak tuh yang affiliate. Gak ada kata terlambat. Jadi kalau misalnya kita mau mulai, mulai dulu aja. Mulai dulu aja, konsisten, insya Allah pasti akan ada hasilnya. Mungkin kalau ada beberapa rezeki yang memang tidak langsung besar, tapi insya Allah merangkat, yang penting konsisten.
0: Baik, masya Allah, ini adalah langkah awal Anda sahabat MK. Jangan sampai ketinggalan kegiatannya di hari Sabtu nanti 25 Juli 2026, Ba'da Isya sahabat MK, melalui online ya, jadi Zoom meeting. Terima kasih banyak Teh Vanisa, Kang Dava. Insya Allah nanti saya juga ikut bergabung ya. Penasaran juga nih seperti apa kemudian cara untuk bisa mengoptimalkan sosial media yang kita miliki sahabat MK, salah satunya melalui affiliate. Mudah-mudahan lancar acaranya Teh Vanisa, Kang Dava, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan Anda sahabat MK yang juga baru menyimak dan kemudian langsung ingin mendaftarkan diri, silakan Anda bisa langsung hubungi di kontak adminnya 0857-9530-1370. Anda bisa cek juga melalui sosial media MK FM di Instagram, di TikTok. Sahabat MK sudah diposting juga untuk pengumuman kegiatan edukasi membuat video affiliate TikTok dengan AI ini. Anda bisa cek di akun @mkfmbandung. Dan sebelum kita kembali temani ruang dengar Anda dengan sejumlah nasyid yang menarik sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi dari LPS PRSSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Gerakan warga jaga warga, wujud prinsip gotong royong dan solidaritas sosial. Cegah rabies, DKPP kembali gelar gerakan bangsawan. Pelaku curanmor babak belur dihajar warga. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung akan memperkuat langkah penanganan maraknya aksi begal yang kembali menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya persoalan keamanan tidak hanya diukur dari menurunnya angka kriminalitas, tapi juga dari rasa aman warga saat beraktivitas. Oleh karena itu, Farhan segera menggelar rapat khusus bersama Kapolrestabes Bandung untuk membahas berbagai upaya dalam meningkatkan keamanan di Kota Bandung. Selain penguatan dukungan kepada aparat keamanan, Farhan juga menyoroti pentingnya membangun partisipasi masyarakat melalui semangat warga jaga kota. Farhan mengakui munculnya anggapan bahwa menjaga keamanan sepenuhnya merupakan tugas aparat, namun ia mengingatkan pandangan tersebut dapat melemahkan solidaritas sosial dan gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat. Padahal semangat gotong royong merupakan nilai dasar bangsa yang harus terus dipertahankan di tengah meningkatnya tantangan keamanan perkotaan.
1: Begal, baik ini. Secara statistik, kalau dari paparan Pak Kapolres, tingkat kriminalitas di Kota Bandung itu sudah jauh menurun. Cuman kan sekarang masalahnya bukan masalah angka statistik, tapi masalah rasa aman. Masyarakat merasa aman itu. Nah, nanti saya akan rapat khusus dengan Pak Kapolres mengenai hal ini. Karena saya juga mengerti bahwa Polres kita ini sekarang bekerja keras patroli menggunakan sarana-prasarana yang sudah tidak up to date. Tentu saja ini juga disertai dengan beberapa sentimen negatif mengenai prinsip warga jaga warga. Sikap antitesis terhadap warga jaga warga adalah sikap yang mengedepankan individualisme. Hati-hati, prinsip warga jaga warga adalah prinsip solidaritas, prinsip gotong royong. Karena baik polisi maupun wali kota sama-sama warga kota juga kan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung kembali menggelar gerakan bangsawan atau Bandung Jaga Kesehatan Hewan untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis khususnya rabies. Pada pelaksanaan gerakan bangsawan di RW 02 Taman Ciko Arena, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Dokter Hewan DKPP Kota Bandung, Bukhari Muslim mengatakan, selain vaksinasi rabies secara gratis, pihaknya mengedukasi pemilik hewan mengenai perawatan pasca vaksin. DKPP juga mengimbau masyarakat melakukan vaksinasi rabies secara rutin setiap tahun sesuai standar, karena diperlukan booster tahunan.
2: DKPP ini kan adalah dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, jadi memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan hewan yang ada di wilayah Kota Bandung. Kita melakukan terutama vaksinasi yang berhubungan dengan penyakit zoonosis yaitu rabies.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kebiasaan anak-anak bermain gawai terlalu lama dapat mengancam kesehatan. Kebiasaan tersebut membuat anak-anak kurang bergerak sehingga nutrisi di dalam tubuh tidak berubah menjadi energi. Dampaknya anak-anak menjadi mudah terkena penyakit dan tingkat emosinya tinggi. Beberapa penyakit yang umumnya diderita orang dewasa kini ditemukan pada anak-anak, diantaranya gagal ginjal dan diabetes. Oleh karena itu, Gubernur meminta orang tua untuk memperhatikan pola hidup anak-anaknya dengan mengajak mereka beraktivitas yang membutuhkan banyak gerak. Selain itu, menjaga asupan makanan agar tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman tidak sehat, termasuk yang tinggi gula.
3: Problem generasi ke depan nanti, itu bukan hanya problem nutrisi, problem gizi, bukan hanya problem protein, bukan hanya masalah tinggi badan. Kenapa? Rasa malas yang makin kuat. Kenapa? Asupan makanannya bagus, tapi otaknya dikendalikan oleh gadget. Seluruh piranti mata, hidung, hati, lidahnya tidak berfungsi lagi, karena ruangnya menjadi ruang sempit. Akibat kekurangan gerak, minumnya itu hari ini, jarang anak-anak kita hari ini minum air putih. Mereka beli air kemasan. Kadar gulanya tinggi, gulanya bukan 100% tebu atau aren itu yang terbaik, tapi gulanya sudah gula campuran. Ancaman terbesar kita ke depan adalah kerusakan nutrisi, gizi dan protein akibat salah tata kelola di rumah tangga, di dapur.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi, atau asosiasi termasuk masyarakat. Seperti halnya The Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. The Kamalaya Hotel juga menjadi pilihan ideal untuk menyelenggarakan berbagai acara, seperti ulang tahun, gathering, graduation, hingga staycation bersama keluarga. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan berbagai kemudahan dan dukungan untuk berkembangnya para pengusaha di Jawa Barat. Ketua Umum APindo, Sinta W. Kamdani, mengatakan dengan adanya kemudahan dalam berbagai urusan bisa mempercepat laju bisnis para pengusaha di tengah ekonomi global yang semakin ketat. Sinta juga memberikan dukungan atas adanya ekonomi hijau berkelanjutan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga bisa membantu dalam prospek investasi menjanjikan.
6: Jadi kalau kita lihat di tengah berbagai tuntutan modernitas, saingan global yang semakin ketat dan kebutuhan untuk terus tumbuh secara ekonomi, Jawa Barat mampu menunjukkan transformasi yang luar biasa. Juga kita sudah mulai lihat bergerak menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kita melihat PLTS, pembangkit listrik, tenaga air, PLTA, PLTMH, dan lain-lain, angin juga sudah mulai ada. Jadi ini banyak sekali sebenarnya, bukan hanya peluang, tapi juga investasi yang sudah terrealisasi di Jawa Barat.
0: Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor babak belur dihakimi warga setelah gagal melakukan aksinya di kawasan Kebon Kopi, Kota Cimahi. Saksi mata Neneng Sri menuturkan, pelaku dikejar warga dari arah Kebon Kopi, Kota Cimahi, dan tertangkap di kawasan Cijerah, Kota Bandung. Bahkan saat ditangkap, pelaku masih melakukan perlawanan sehingga melukai tangan korban. Namun karena jumlah massa yang cukup banyak, akhirnya pelaku babak belur dihajar warga. Sedangkan kawanan pelaku lainnya yang berjumlah 3 orang melarikan diri.
7: Itu berkelahi gitu ya, dari arah sana, katanya dari arah Kebon Kopi. Pas sampai di sini, motor ya yang pelaku itu, yang ambil motor, dihadang sama yang ngejar, jatuh tuh motor. Nah udah gitu sama yang ngejar itu mau ditahan, dia bawa pisau, lari aja ke sana, ke arah sana, ya udah semuanya pada lari dikejar.
0: Sementara itu Kanit Reskrim Polsek Bandung Kulon, Ibtu Ruslan Edison, mengatakan setelah mendapatkan perawatan awal di Rumah Sakit Sartika Asih, pelaku diserahkan ke Polsek Cimahi karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polsek tersebut.
8: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play This Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Ayo semangat sahabat MK dari Voka Farabi, kita hadirkan, kita simak kembali di siang hari ini. Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Inspirasi Siang masih ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, sahabat MK. Mudah-mudahan nasyid yang baru saja kita simak ini sambil beraktivitas di siang hari ini menambah semangat kita untuk senantiasa belajar, mencari peluang-peluang terbaik yang sudah Allah tebarkan di muka bumi, sahabat MK. Dan peluang di kesempatan siang hari ini juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saatnya Anda bisa ikut berpartisipasi untuk bergabung memilih nasyid pilihan, sahabat MK. Kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih, maksimal 3 diantaranya saja. Karena nanti 3 pilihan nasyid yang paling banyak akan kami hadirkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Kapan lagi, sahabat MK ya? Silakan Anda yang sudah bersiap, silakan bisa sampaikan di 0811-224-1027. Dan di nasyid apa saja yang sudah kami siapkan di siang hari ini, sahabat MK, kita akan hadirkan previewnya satu per satu terlebih dahulu. Kita akan mulai dari pilihan nasyid yang pertama. Kali ini pilihan nasyid yang pertama, sahabat MK, kami akan hadirkan spesial dari grup nasyid intim dengan judulnya Zikir Hati. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 1, sahabat MK? Kami hadirkan previewnya untuk Anda berikut ini.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid pertama dari grup nasyid intim sahabat MK dengan judulnya Zikir Hati. Anda yang merindukan nasyid-nasyid dari grup intim, silakan Anda bisa sampaikan pilihan nasyidnya di nomor 1. Kita akan sambung, masih ada 4 pilihan nasyid berikutnya di pilihan nasyid yang kedua. Kali ini bertajuk Keikhlasan, dibawakan oleh Bagus Haryo. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Dan itu untuk cuplikan di pilihan nasyid kedua sahabat MG dari Bagus Haryo dengan judulnya Keikhlasan. Anda yang penasaran dengan versi lengkapnya, silakan Anda bisa sampaikan untuk pilihan nasyid di nomor 2. Kita masih sambung di pilihan nasyid ketiga sahabat MG, kali ini datang dari Nino Mandala dengan tajuk Buta Hati. Seperti apakah nasyid dengan judul Buta Hati ini? Silakan, kita akan hadirkan terlebih dahulu, simak dulu, ini dia cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid ketiga sahabat MK dengan tajuknya Buta Hati dari Nino Mandala. Dan kita masih sambung untuk pilihan nasyid berikutnya di nomor 4. Kali ini datang dari grup nasyid Gradasi Sahabat MK dengan tajuknya Kupinang Engkau dengan Al-Quran. Seperti apakah nasyid dari Gradasi di pilihan nomor 4? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Dan itu untuk pilihan ataupun cuplikan dari nasyid nomor 4 di gradasi sahabat MK dengan tajuknya Kupinang Engkau dengan Al-Quran. Kita menuju di pilihan nasyid terakhir di nomor 5 kali ini dari Kang Abai Motivasinger dengan judul nasyidnya Keajaiban Cinta Rasul. Seperti apakah nasyidnya di pilihan nomor 5 ini sahabat MK? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Dan itu untuk cuplikan di pilihan nasyid terakhir di nomor 5 sahabat MK dengan judulnya Keajaiban Cinta Rasul dari Kang Abai Motiva Singer. Kita sudah simak ya untuk masing-masing cuplikannya. Silakan Anda yang kemudian ingin bergabung menyampaikan pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini, sampaikan di 0811-224-1027. Terima kasih Teh Asri sudah menyapa di kesempatan siang hari ini. Kemudian juga ada sahabat Restu yang bergabung melalui TikTok MKFM. Anda yang juga ingin menyampaikan pilihan nasyidnya, sampaikan melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta 3 pilihan nasyid saja ya sahabat MK di antara 5 pilihan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Insya Allah 3 pilihan nasyid terbanyak yang Anda pilih nanti akan kami hadirkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Apakah Anda tertarik untuk menyimak lebih lengkap di pilihan nasyid nomor 1 dari Intim dengan tajuknya Zikir Hati? Atau di pilihan nasyid kedua dengan tajuk Keikhlasan dari Bagus Haryo? Disambung pilihan nasyid ketiga, Buta Hati dari Nino Mandala. Di pilihan nomor 4, Kupinang Engkau dengan Al-Quran dari Gradasi. Dan untuk pilihan nasyid terakhir penutup siang hari ini, sahabat MG dari Kang Abai Motiva Singer dengan judulnya Keajaiban Cinta Rasul. Yang manakah yang menjadi pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak di penghujung kebersamaan nanti? Silakan sampaikan di 0811-224-1027. Masya Allah, alhamdulillah bergabung ya menyapa Kang Dimi di TikTok MKFM. Kali ini mau memilih nasyidnya yang ketiga. Pilih satu saja Kang Dimi. Nah ini bisa memilih tiga ya. Bisa di nomor tiga saja atau di nomor yang lainnya. Silakan bisa sampaikan di WhatsApp MKFM juga. 0811-224-1027. Insya Allah kami akan mulai menyapa ruang dengar Anda kembali, sahabat MK yang sudah bergabung, setelah kita kembali simak nasyid penuh semangat dari Foka Farabi dengan tajuk Ayo Semangat berikut ini.

Sobat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan

My Hero sahabat MK dari Haris J mengantarkan kita kembali dalam program Inspirasi Siang di edisi hari ini sahabat MK. Masih ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, dan saatnya kami mulai menyapa Anda yang sudah bergabung, berbagi, menyampaikan pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini. Anda yang juga ingin menyapa, silahkan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak di kesempatan siang hari ini. Apakah di pilihan nasyid pertama dari Intim sahabat MK dengan judulnya Zikir Hati, atau di pilihan nasyid kedua dengan tajuk Keikhlasan dari Bagus Haryo, di pilihan nasyid ketiga disambung dari Nino Mandala dengan tajuk Buta Hati, di pilihan nomor 4 kali ini bergabung dari grup nasyid Gradasi dengan tajuknya Kupinang Engkau dengan Al-Quran, dan pilihan nasyid terakhir di nomor 5 berjudul Keajaiban Cinta Rasul dari Abai Motiva Singer. Yang manakah yang kemudian paling ingin Anda simak? Anda bisa pilih maksimal 3 diantaranya saja ya sahabat MK. Sampaikan di 0811-224-1027, atau Anda bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK, atau juga komen langsung di live TikTok MK FM Bandung sahabat MK. Dan kami akan mulai sapa Anda yang sudah menyapa di pagi, di siang hari ini ya, Masya Allah semangat pagi. Tadi Kang Dimi bergabung ya, memilih nasyid di nomor 3 saja dari Nino Mandala dengan judulnya Buta Hati. Menyimak juga ada Teh Asri dari Sukabumi, kemudian ada Dr. Aher dari Kuningan ya, menyampaikan salam satu rahmi, mugia sehat selalu, amin ya robbal alamin. Sehat-sehat juga Dr. Aher yang bergabung. Kemudian ada Mama Mariani Mudin ini ya, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih sahabat Maria ini yang sudah bergabung untuk nasyidnya di nomor 1, 3, juga nomor 5. Berlanjut ada sahabat Rifa. Kali ini sahabat Rifa memilih nasyidnya di nomor 3 saja. Anda bisa memilih maksimal 3 ya sahabat MK. Jadi bisa disebutkan nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Anda bisa pilih maksimal 3. Jadi sayang sekali kalau hanya memilih 1 saja sahabat MK ya. Silakan Anda bisa sampaikan. Terima kasih sahabat Rifa sudah bergabung. Kemudian kita sapa juga ada sahabat Andepi Paut kali ini ya, dengan pilihan nasyidnya di nomor 1. Ada sahabat MKFM dengan akun Admir ya, salam dari Bandung ikut menyimak. Salam untuk operator yang sedang bertugas. Oh Masya Allah, ini tim operator terbaik sedang bertugas ya sahabat MK. Untuk nasyidnya memilih di nomor 1, 2, dan juga 3. Terima kasih banyak sahabat MK yang sudah bergabung. Kemudian kita sapa dari WhatsApp MK FM, ada Ibu Juwita di Cimindiraya. Alhamdulillah bisa menyapa di siang hari ini. Untuk nasyidnya memilih nomor 1, 2, juga nomor 4. Hatur nuhun Ibu Juwita sudah bergabung. Salam sehat untuk semuanya yang di MK FM. Doa terbaik, Allah senantiasa melindungi semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah menyapa melalui WhatsApp MK FM. Kemudian kita sapa juga ada Ibu Ade dari Ranca Ekek bergabung. Kali ini menyapa memilih nasyidnya di nomor 1, 2, juga 3. Terima kasih Ibu Ade di Ranca Ekek sudah bergabung dan ikut memilih nasyidnya di siang hari ini. Anda sahabat MK yang juga ingin memilih nasyid yang sudah kami siapkan, ada 5 nasyid ya sahabat MK, Anda pilih maksimal 3 diantaranya saja. Tadi kita sudah simak ya di termin sebelumnya untuk masing-masing preview dari nasyid yang kami siapkan. Di pilihan nomor 1 ada dari Intim dengan judulnya Zikir Hati. Dilanjut pilihan nasyid kedua, kali ini bertajuk Keikhlasan, dibawakan Bagus Haryo. Di pilihan nasyid ketiga datang dari Nino Mandala dengan judulnya Buta Hati. Di pilihan keempat, grup Gradasi sahabat MK, nasyidnya dengan tajuk Kupinang Engkau dengan Al-Quran. Dan sebagai nasyid penutup di nomor 5 datang dari Abai Motiva Singer dengan judulnya Keajaiban Cinta Rasul. Yang manakah yang paling ingin Anda simak sahabat MK secara lengkap? Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya saja.
Selamat bergabung sahabat Vivin yang menyimak juga ya. Kali ini menyapa sahabat Reni juga bergabung. Kita sapa kembali Anda yang ingin memilih, sampaikan di WhatsApp MKFM 0811-224-1027 atau bisa juga melalui polling grup MKFM ya, di grup komunitas sahabat MK. Kali ini kita sapa ada Ibu Dewi di Cimahi. Masya Allah, kali ini Ibu Dewi mengikut pilihan terbanyak saja. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu Dewi sudah menyapa dari Cimahi. Memilih yang terbanyak saja. Nah, Anda silakan bisa berbagi juga semangat siangnya ya sahabat MG. Mudah-mudahan ini bisa menambah ikhtiar terbaik kita untuk penghujung hari ini sahabat MG. Dan sebelum kita sapa kembali Anda yang sudah bergabung menyapa di siang hari ini, kita akan simak kembali sebuah nasyid dari Haris J, sahabat MK, berjudul My Hero, berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

0: Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini. Insyaallah azan asar akan berkumandang di jam 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini insyaallah akan berkumandang di jam 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MQ, sholat dengan tepat pada waktunya.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa Anda kembali, sahabat MK yang sudah bergabung untuk memilih nasyid pilihan ya di kesempatan siang hari ini. Anda yang baru saja menyimak dan masih ingin ikut berkontribusi untuk menghadirkan 3 nasyid terbanyak yang paling ingin disimak di antara 5 pilihannya, silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Adapun untuk nasyid pilihannya, sahabat MK, di nomor 1 kali ini datang dari grup nasyid intim dengan judulnya Zikir Hati. Kemudian di pilihan nasyid kedua dengan judul Keikhlasan dibawakan Bagus Haryo. Disusul di pilihan nasyid ketiga datang dari Nino Mandala dengan tajuk Buta Hati. Di pilihan nasyid keempat datang dari Gradasi dengan judulnya Kupinang Engkau dengan Al-Quran. Di pilihan kelima dari Abai Motiva Singer dengan tajuk Keajaiban Cinta Rasul. Yang manakah 3 pilihan terbaik menurut Anda, sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak.
1: Makin asyik, makin dibaca, semakin menarik, coba diresap.
0: Dan kali ini kami coba sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan untuk pilihan nasyidnya atau sekedar menyapa sahabat MK. Alhamdulillah Kang Hedi kembali bergabung ya dari Sumedang, Masya Allah. Silakan Kang Hedi bisa kirimkan untuk pilihan nasyidnya di 0811-224-1027. Kita sapa dari Halte Selatan. Kali ini bergabung ada Kang Irfan Sugiri, pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Salam satu rahmi untuk sahabat MK yang sedang menyimak, untuk penyiarnya juga. Dan doa terbaiknya mudah-mudahan sehat serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Kang Irfan di Halte Selatan. Kemudian kita lanjut sahabat MG menyapa. Kali ini ada sahabat Ira Irmanu dengan pilihan nasyidnya cukup di nomor 5 saja katanya, Masya Allah. Dengan judul Keajaiban Cinta Rasul dari Kang Abai. Salam silaturahmi dari sahabat Ira untuk sahabat siar, kemudian untuk kru MG FM juga, untuk pendengar setia MG FM dimanapun berada. Doa terbaiknya semuanya dalam keadaan sehat dan afiat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat Ira Irmanus sudah bergabung dan menyampaikan doa terbaiknya di kesempatan siang hari ini. Kita lanjut di Antapani ada Ibu Yanti, pilihan nasyidnya menyampaikan di nomor 1, 3, dan juga 5 sahabat MK. Kemudian kita sapa di Cipanas Puncak.
2: Coba.
0: Di Cipanas Puncak ada Ibu Aminah bergabung dengan pilihan nasyid di nomor 2, 3, dan juga 5 sahabat MK. Salam silaturahminya juga ini untuk MK FM. Semoga jaya selalu di udara. Semangat bermanfaat ya untuk ilmu-ilmunya. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih apresiasinya Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Ada yang juga bergabung sahabat MK. Silahkan ya. Ahlan wa sahlan sahabat Ida. Di TikTok MKFM nih baru bergabung. Kita sapa juga kali ini dari polling MKFM yang sudah menyapa ada Ibu Utik di Yogyakarta, Masya Allah. Kita lihat kalau dari hasil polling sahabat MK di pilihan nasyid nomor 1 ini bertambah ada 13 suara. Di pilihan nasyid kedua ada 8 suara. Di nomor 3 ada 12 suara. Di nomor 4 ada 7 suara. Dan di nomor 5 bertambah 2 suara sahabat MK.

0: Kita sapa Anda yang sudah bergabung di pilihan nasyid melalui polling ya. Selain ada Ibu Utik di Yogyakarta, ada sahabat Syifa Hayatunisa juga dari Kopo bergabung. Ada Ibu Ade di Rancakek yang kembali menyapa, Umi Seli di Jatinangor, Ibu Ida di Padalarang, Bapak Hasan di Majalaya, Pak Ratno di Jalur Gaza juga bergabung ya, Masya Allah. Kemudian sahabat Raihan dari Ujung Berung, sahabat Mahadi di Cemenyan, Kang Sandi Kustejo di Banjaran, Ibu Pujasari di Cicadas. Tidak ketinggalan Ibu Juwita di Cimindiraya kembali bergabung, sahabat Nisa juga yang menyapa di kesempatan siang hari ini.
1: Bolak terbalik kok makin asyik, makin dibaca semakin menarik.
0: Baru bergabung kembali ya Kang Hedi, kali ini memilih nasyidnya di nomor 1, 3 dan juga 5. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. Salam silaturahmi disampaikan dari Kang Hedi. Ini untuk yang sedang bertugas, untuk kru juga sehat selalu, sahabat MK semuanya. Spesial doa terbaik untuk istri tercinta dan keluarga. Alhamdulillah. Doa terbaiknya diberi kesempatan dan keberkahan sepanjang hari ya, insya Allah. Semangat dan sukses selalu sahabat Hedi dari Rancakalong Sumedang ya. Alhamdulillah. Kali ini salam silaturahmi juga kita sapa ada dari sahabat Andepi ya, untuk semua sahabat MK, spesialnya untuk alumni APW3 dan juga kru MKFM. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Andepi sudah menyapa di kesempatan siang hari ini. Dan untuk pilihan nasyid terbanyak sahabat MK, setelah kami hitung, ini ternyata paling banyak Anda ingin menyimak nasyid dari Nino Mandala ya. Di pilihan nomor 3 ini menjadi pemenangnya, disusul di pilihan nomor 1 dan juga nomor 2 sahabat MK. Insya Allah nasyid di nomor 1, 2 dan 3 akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini.
1: Dalam Al-Quran.
0: Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda sahabat MK. Selamat menikmati sajian nasyid di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: An ja'ahul a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
1: أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
0: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy,
1: فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
0: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
1: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
1: وَهُوَ يَخْشَى.
0: Sedang dia takut kepada Allah.
1: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى.
0: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
1: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
1: Marfu'atin mutahharah.
0: Yang ditinggikan dan disucikan.
1: Bi'aidi safarah.
0: Di tangan para utusan malaikat.
1: Kiramin bararah.
0: Yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu faaqbarah.
0: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa'a ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amara.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sababnal ma'a sabba.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: Fa'anbatna fiha habba.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: Wa'inaban wa qabba.
0: Dan anggur dan sayur-sayuran.
1: Wa zaitunan wa nakhla.
0: Dan zaitun dan pohon kurma.
1: Wa hadaiqa ghulba.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: Wa fakihatan wa abba.
0: dan buah-buahan serta rerumputan.
1: Mata'an lakum wali'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis saffah.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yauma yafirrul mar'u min akhihi.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abihi.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banihi.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughnih.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idin musfirah.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
1: Dahikatun mustabshirah.
0: Tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah.
0: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram.
1: Tarhaquha qatarah.
0: Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Sadaqallahul azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu. Kami semua dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu limpahi kami dengan ilmu. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami hakul yakin pada-Mu. Ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untuk-Mu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah. Dari ilmu yang tidak engkau sukai, dari amal yang tidak engkau terima. Hanya engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul, bersatu, mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walawi sama'u ala ayyadurru kabisyanfa'at kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan.

0: sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah gak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan. Tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana. Kita bakal menghadapi banyak masalah dalam hidup yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus, jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah. Jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa-apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah, ha? Kalau enggak dikasih ilmunya, enggak bisa. Enggak dikasih ide, enggak ngerti. Mikir abis-abisan, kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar, jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai, udah janji Allah, semua masalah yang kita hadapi, Allah sudah tahu, lebih tahu dari kita. Semua solusinya Allah yang pegang. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai. Jaga, jangan dekat-dekat yang Allah larang. Ini kita dapat nikmat, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan menjadi lebih ajeg karena kita yakin ada Allah. Ini lebih dahsyat kalau orang sudah yakin ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha kuasa, yang selalu menatapnya, yang senantiasa mendengar, memperhatikan. Ini nikmat besar dan hadirnya keyakinan itu dari kegigihan kita, ihfazillah, menjaga yang Allah perintahkan. Jadi kita
1: baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

0: Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Sahabat MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
9: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
8: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
9: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
8: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
9: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
8: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
9: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
10: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
11: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
12: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
13: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Salam Yang Maha Sejahtera. Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal dzalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam. Allah As-Salam Yang Maha Sejahtera. MQ Sore. ...102,7 MQ FM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK di sore hari ini yang cerah. Di tanggal 21 Juli sahabat MK 2026 di hari Selasa, di mana sahabat MK program Inspirasi Quran di segmen kajian Tadabbur Al-Quran yang kita nanti-nantikan sahabat MK. Seperti biasa, kita akan kembali menggali ilmu di sore hari ini bersama guru kita, narasumber kita, sahabat MK Ustadz Firman Afifuddin Soleh MAG. Beliau sebagai instruktur Kuamus Arabik sahabat MK. Dan sahabat MK, pernahkah kita memperhatikan sebuah pohon yang kokoh sahabat MK? Akarnya yang menghujan kuat ke dalam, batangnya yang tegak mesti terpena angin sahabat MK, dan setiap musim selalu menghadirkan manfaat melalui daun tersebut sahabat MK. Kira-kira sahabat MK, apa yang membuat pohon itu tetap berdiri kokoh sahabat MK? Ya, menariknya Allah Subhanahu wa taala sahabat MK menggunakan gambaran tersebut ataupun perumpamaan sahabat MK dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu kalimat La ilaha illallah sebagai kalimat tauhid sahabat MK. Dan sebelum kami terhubung bersama guru kita sahabat MK, kami mengundang Anda. Silakan bagi Anda sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagai atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Dan Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, Anda bisa sampaikan di kolom komentar ya. Ada juga yang bergabung melalui TikTok di sore hari ini, kemudian Instagram, di Facebook, di YouTube, dan juga di website ya, yang insya Allah kami juga menyiarkan program di sore hari ini sahabat MK. Kita kembali menggali ilmu sahabat MK di sore hari ini terkait perumpamaan kalimat tauhid di bagian ketiga sahabat MK bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Firman Afifuddin Soleh yang alhamdulillah sudah hadir sahabat MK di studio MKFM Bandung. Kita sapa lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana Ustadz kabarnya? Kabar baik, kabar sehat Ustadz di sore hari ini?
1: Alhamdulillah ana bi khair.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Ini program yang dinantikan di setiap hari Selasa nih Ustadz.
1: Ya,
0: kita kembali membahas terkait tadabbur kalimat La ilaha illallah sebagai kalimat pembebasan dan pondasi kehidupan di bagian ke-11, ke-13, dan memasuki bab perumpamaan kalimat tauhid di bagian yang ketiga ya Ustadz. Kemarin di pekan kemarin kita membahas terkait di bagian kedua, yaitu perumpamaan terkait api ya Ustadz ya.
1: Ya.
0: Ini di hari ini kita akan kembali membahas perumpamaan di bagian ketiga ini. Sebagai apa nih Ustadz perumpamaan di bagian ketiga di kalimat tauhid ini Ustadz? Di awal sebagai pembuka, boleh menyapa sahabat MK Ustadz.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di hari Selasa ya Kang Jen.
0: Betul.
1: Hari yang kita nanti-nantikan, alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu tadabbur Al-Qur'an. Harapan kita mudah-mudahan bertambah hari, bertambah ilmu kita, dan juga bertambah pengabdian serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MP, kita masih melanjutkan ya rangkaian tadabur kalimat-kalimat thayyibat. Kalimat-kalimat yang kalau kita ucapkan akan membuat berat, kita berat amal kebaikan kita, bahkan akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya kita sudah membahas di awal tahun 2026 ini kalimat thayyibat itu dari mulai kalimat takbir ya.
0: Iya betul Ustaz.
1: Allahu Akbar dari suara lisan menjadi kesan di hati. Selanjutnya kita lanjutkan lafaz Allah, lafaz yang menghimpun segala kebaikan. Lalu yang ketiga adalah tadabbur kalimat la ilaha illallah yang sekarang sudah masuk ke pertemuan yang ke-14 ya. Masya Allah.
0: Tidak terasa Ustaz.
1: Panjang sekali ini. Kalimat la ilaha illallah. Karena memang kalimat tahlil ini, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat dikir yang paling tinggi. Sampai Nabi SAW beliau pernah membuat satu perumpamaan. Kalau seandainya di sebelah dapat ditimbang ya. Di sebelah kanan kalimat la ilaha illallah, di sebelah kiri dunia dan isinya. Dan didatangkan lagi 7 yang seperti itu, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Nah sekarang kita sudah sampai pada pembahasan perumpamaan kalimat tauhid. Perumpamaan kalimat la ilaha illallah. Nah di bagian ini bagian yang ketiga ya.
0: Betul Ustaz, di bagian ketiga.
1: Terkait dengan pembahasan perumpamaan kalimat tauhid. Nah di bagian yang pertama kita membahas tentang makna amsal.
0: Amsal betul.
1: Pengertian amsal atau perumpamaan dalam Al-Qur'an. Kemudian dalilnya, lalu mengapa Allah menggunakan perumpamaan kalimat tauhid. Kemudian kita mulai di bagian yang keduanya membahas perumpamaan yang pertama yaitu kalimat tauhid diumpamakan dengan
0: api.
1: Api. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya. Kalimat tauhid sahabat MQ yang kedua, karena di sini ada 6 ya.
0: Betul, ada 6.
1: Kalimat tahlil itu Allah umpamakan dalam Quran, satu dengan api, yang kedua dengan cahaya, yang ketiga dengan tanah, yang keempat dengan air, yang kelima
0: sebagai
1: tali ya, yang keenam dengan pohon zaitun. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang kedua yaitu kalimat tauhid Allah umpamakan dengan cahaya. Ini kita mengambil dari kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, Imam Syekh Islam Fakhruddin Ar-Razi. Dalam kitab beliau yaitu Azaibul Quran, Keajaiban Al-Quran dan Rahasia Kalimat Tauhid. Nah di buku ini beliau membahas secara khusus perumpamaan kalimat tauhid. Sahabat MQ rahimakumullah, kita akan masuk ke bagian yang kedua ya. Perumpamaan kalimat tauhid yang kedua yaitu Allah mengumpamakan kalimat tauhid ini adalah dengan cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya adalah nur. Nurun itu adalah artinya cahaya. Makanya nanti jamak dari nur ini adalah anwar.
0: Anwar.
1: Anwar itu artinya cahaya. Nah, biasanya di kita suka dijadikan nama ya.
0: Betul, Ustaz.
1: Pak Anwar.
0: Anwar ada.
1: Bapak cahaya-cahaya. Dalam Al-Qur'an pun Allah membuat satu surat khusus namanya surat An-Nur.
0: An-Nur ya.
1: Nah, di dalam Quran surat An-Nur ini ayat 35 terkait dengan kalimat tauhid Allah umpamakan dengan cahaya. Ini ada dasarnya yaitu Quran surat An-Nur ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardi, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah." Allah itu nurus samawati adalah tuh nurus samawati, cahaya langit-langit, wal ardi dan bumi. Nah, kemudian Allah berfirman, "Masalu perumpamaan nurihi, cahayanya kamishkatin adalah seperti sebuah ceruk." Ini ada yang menerjemahkan kamishkat, miskat itu artinya apa? Ceruk. Ada juga yang menerjemahkan seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Nah, miskat. Fiha misbah, yang di dalamnya ada pelita yang sangat besar. Nah, sampai seterusnya. Nah, di dalam ayat ini Allah memumpamakan kalimat tauhid ini seperti apa? Masalu nurihi. Seperti cahayanya. Sahabat MQ rahimakumullah, kalau kita tadabburi ya, dari mulai lafad Allahu nurus samawati wal ar, Allah itu adalah cahaya langit-langit dan bumi. Apa maknanya? Di dalam tafsir Ibnu Abbas, kemudian Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir, makna Allahu nurus samawati wal ar artinya adalah hadi ahli samawati wal ardi. Maksudnya nur di sini adalah hadi Allah lah yang memberi petunjuk kepada penduduk langit dan bumi. Jadi arti nur di sini bukan sekedar cahaya fisik, tetapi cahaya hidayah. Nah. Jadi nur ini maknanya adalah cahaya hidayah. Yaitu cahaya yang membuat manusia mengenal Allah, mengenal kebenaran, dan berjalan di atas jalan yang lurus. Nah, jadi kalau di dalam tafsir-tafsir yang al-maksur itu, mana nur samawat itu adalah hadi ahli samawati wal ar. Kemudian sahabat MQ, di ayat ini Allah berfirman selanjutnya, masalu nurihi, perumpamaan cahayanya. Nah, jadi para ulama kemudian menjelaskan ada dua penafsiran yang keduanya saling menguatkan. Yang dimaksud dengan masalu nurihi, perumpamaan cahayanya ini artinya adalah masalu hidayatihi fi qalbil mu'mini. Perumpamaan hidayah Allah di dalam hati seorang mukmin. Jadi tetap nur ini pun artinya adalah cahaya hidayah. Jadi yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 35 ini adalah cahaya hidayah, cahaya tauhid yang Allah letakkan di dalam hati hamba-Nya. Jadi masalu nurih itu maksudnya itu. Ada juga pendapat yang kedua, masalu nuril mukmini, perumpamaan cahaya seorang mukmin. Karena konteks asal sudahnya seluruhnya berbicara tentang keadaan hati orang yang menerima petunjuk. Imam Ibnu Katsir menyebutkan kedua pendapat ini merupakan pendapat yang benar. Jadi maksudnya cahaya iman yang Allah karuniakan kepada orang-orang yang beriman. Nah, kemudian sahabat MQ rahimakumullah, kalau kita lihat ya di sini ada idofat. Idofat itu artinya menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Ketika Allah mengumpamakan kata cahaya, itu Allah idofatkan kepada zat-Nya. Masalu perumpamaan nurihi, cahayanya ini kepada siapa? Allah. Berarti nurillah gitu ya, cahayanya Allah. Nah, sahabat MQ, di dalam ilmu bahasa Arab, kalau ada kata disandarkan kepada lafaz Allah, maka itu maknanya adalah idofatun litakrim litasyrif lil ikhtisos. Wah. Sampai tiga tuh maknanya. Jadi ada namanya al-idofat, menyandarkan kata kepada kata yang lain. Dan jika satu kata disandarkan kepada lafaz Allah, maka kata itu menjadi apa? Jadi tiga maknanya. Satu, litakrim, menjadi mulia. Litasyrif, menjadi sangat terhormat. Yang ketiga adalah lil ikhtisos, menjadi sangat istimewa, khusus. Jadi nurihi, cahaya Allah atau cahaya biasa? Cahaya Allah. Maka kata nur ini menjadi sesuatu yang sangat mulia, sangat terhormat, sangat istimewa. Itu namanya dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, maknanya adalah idofat takrim. Nah, idofat takrim ini seperti misalkan kata dalam Al-Quran banyak ya, baitun itu artinya rumah. Rumah itu biasa, luar biasa, Kang.
0: Biasa.
1: Kang Zen. Biasa kan? Biasa. Kita juga semuanya punya rumah. Tapi kalau kata rumah ini kemudian diidofatkan kepada lafaz Allah, jadi baitullah, rumah Allah, maksudnya Ka'bah. Nah, jadi sangat mulia, sangat terhormat, dan sangat istimewa. Baitullah itu berbeda dengan rumah-rumah yang lain. Karena Ka'bah itu menjadi pusat kiblat semua kaum muslimin di seluruh dunia. Ketika mereka sholat, mereka menghadap ke Ka'bah. Kenapa jadi mulia kata baitun ini? Karena diidofatkan kepada lafaz
0: Allah.
1: Idofat itu maknanya disandarkan, digabungkan kepada lafaz Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj 26. Kemudian kata nakotun misalkan ya. Nakotun itu artinya unta. Nakotun unta biasa atau luar biasa?
0: Biasa.
1: Tapi kalau kata nakotun ini disandarkan kepada lafaz Allah, jadi nakotullah, untanya Allah, maka kata nakotun ini menjadi luar biasa, berbeda dengan unta-unta yang lain. Itu adalah unta mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Soleh. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 73, hadihi nakotullah, inilah untanya Allah. Kenapa jadi luar biasa? Karena dia itu untuk unta mukjizat yang keluar dari batu yang sebesar lubangnya sebesar lubang jarum. Masya Allah. Dan itu pun disebut dalam asyam kan. Ini luar biasa sekali. Makanya menjadi sesuatu yang istimewa, naqatullah, keluar dari batu, karena dia itu untuk mujizat. Yang keluar dari batu yang sebesar lubangnya sebesar lubang jarum. Masya Allah. Dan itu pun disebut dalam asyam kan. Ini luar

0: Rasulullah utusan,
1: utusan Allah.
0: Nah, menjadi berbeda. Nah, demikian pula nur. Nah, ini kan kita sedang membahas cahaya ya. Nur ini artinya adalah cahaya. Tapi di sini Allah kemudian menyandarkan kata cahayanya kepada zatnya, kepada lafaz Allah. Jadi nurihi, cahayanya Allah. Allah. Berarti cahaya di sini bukan cahaya biasa, tapi cahaya yang sangat
1: luar biasa.
0: Luar biasa. Apa yang menjadi keluar biasaannya? Nah, kenapa masalu nurihi, Allah mengumpamakan kalimat tauhid ini dengan cahayanya, cahayanya Allah. Nah, sahabat MQ, ini di dalam kitab ini ada beberapa alasan. Satu, kata Imam Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Allah menisbahkan pengetahuan tauhid kepada dirinya, kepada zatnya, semata-mata untuk menghalau ketamakan iblis dalam menggoda hambanya agar bersikap sombong. Jadi dengan disebutnya cahaya Allah, itu artinya apa? Artinya iblis tidak akan berdaya untuk menggoda manusia ketika manusia itu sudah mendapat cahayanya. Nah, itu cahayanya atau hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena pengetahuan tauhid adalah mutiara yang sangat berharga, nih kata Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Di dalam pengetahuan tauhid itu adalah mutiara yang sangat berharga dan di dalamnya terdapat kemuliaan yang sangat tinggi. Sementara manusia terkadang lalai dalam mengontrol hawa nafsunya, dan iblis sangat cerdik dalam memanfaatkan kelalaian manusia. Iblis memiliki tujuan besar, yaitu menjauhkan manusia dari pengetahuan tentang Allah. Oleh karena itu Allah dengan rahmatnya melindungi pengetahuan tauhid ini dengan apa? Cahayanya. Dengan hidayahnya. Sehingga iblis tidak mampu mewujudkan niat jahatnya. Pelindungan Allah Subhanahu wa taala itu Allah tegaskan dalam firman-Nya surat Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya kamu iblis tidak ada kuasa atas hamba-hambaku. Maksudnya hamba-hamba Allah yang sudah mendapat
1: hidayah.
0: Cahayanya Allah, hidayahnya Allah. Maka dengan melindungi para hambanya, Allah telah memutuskan harapan iblis untuk menguasai mereka setelah mendengar penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Quran surat Sad 82-83 Allah berfirman, qala. Nah, ini perkataan iblis ya. Qala, iblis menjawab, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Wahai Allah, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, kemudian iblis menyatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Oleh karena itu Allah menisbahkan keimanan hambanya, pengetahuan tauhid kepada zatnya, dengan kata lain untuk melindunginya, sebagaimana firman-Nya masalu nurihi. Nah, ini makna keistimewaan cahaya Allah. Jadi cahaya Allah itu tidak bisa tersentuh oleh iblis. Makanya nanti di dalam Al-Qur'an ya, iblis itu akan menggoda kita dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari kiri. Hanya dua tempat yang enggak disebut oleh iblis. Dari arah atas dan dari arah bawah. Kenapa tidak disebut? Karena dari arah atas itu datangnya hidayah. Datangnya cahaya Allah. Makanya kita kalau berdoa mengenang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dari bawah tidak bisa? Bawah itu artinya tanah. Iblis tidak sudi untuk mencium tanah yang itu adalah bahan ciptaan dari Adam alaihissalam. Makanya manusia itu hanya digoda dari empat arah. Dari arah depan,
1: belakang,
0: kanan, dan kiri. Dari arah depan supaya manusia tidak mengejar akhirat gitu. Di arah belakang maksudnya manusia supaya selalu terbuai dengan urusan dunia. Dari kanan nanti yang kebaikan itu dibalikan seolah-olah jelek, kiri kemaksiatan diputar balikan seolah-olah baik. Makanya sahabat MQ harus selalu meminta hidayah setiap waktu, sebagaimana kita kan minimal 17 kali dalam sholat wajib. Ihdinas siratal
1: mustaqim.
0: Itu mana yang pertama, kenapa kata cahaya ini Allah nisbahkan, Allah sandarkan kepada lafaz Allah, cahayanya agar Allah benar-benar melindungi hambanya dari godaan
1: setan.
0: Setan itu tidak bisa menyentuh cahaya Allah. Yang kedua, maknanya kenapa disandarkan masalu nurihi ya, kata cahaya ini kepada lafaz Allah. Tadi kan maknanya tiga ya, ketika kata disandarkan kepada lafaz Allah menjadi mulia
1: terhormat
0: istimewa. Seperti kita aja hamba kan, abdun hamba. Tapi kalau sudah jadi Abdul

0: Allah jadi istimewa. Makanya Abdullah itu adalah satu panggilan yang sangat istimewa, kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah. Nah, kemudian yang kedua, kata cahaya ini sarang kepada Allah, maknanya adalah segala sesuatu yang dimiliki seorang hamba sejatinya adalah milik Allah gitu. Jadi apapun yang kita miliki termasuk nanti hidayah, maka sebenarnya itu bukan milik kita,
1: milik Allah.
0: Tapi milik Allah. Cahayanya Allah. Karena segala sesuatu yang melekat pada diri seorang hamba termasuk ciptaan Allah, jika seorang hamba telah mencapai puncak pengetahuannya, yakni menyingkap rahasia ketuhanan, telah sempurna bersih kondisi batinnya, kemudian dia akan mengetahui hakikat bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah milik Allah dan pengetahuannya adalah milik Allah. Dengan demikian, ketika Allah menisbahkan pengetahuan tauhid kepada seorang hamba, kepada dirinya, maka penyandaran ini tidak lain untuk menegaskan bahwa pengetahuan tauhid seseorang hamba sejatinya adalah milik Allah. Jadi sebenarnya ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan amal solih gitu ya, sebenarnya bukan kita, tapi sebenarnya hakikatnya dari Allah, dari Allah. Bukan kita yang hebat, tetapi hakikatnya adalah
1: dari Allah.
0: Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita, sehingga tidak akan ada rasa sombong dalam diri ini. Nah, ini dua makna kenapa lafaz cahaya dalam surat An-Nur ayat 35 ini Allah nisbahkan, Allah sandarkan kepada zatnya menjadi masalu nurihi. Kemudian sahabat MQ rahimakumullah, kita akan masuk kepada makna ya. Ini makna kata apa? Cahaya. Jadi kalau tadi penisbahan ya, lafaz cahaya kepada lafaz Allah, itu maknanya sebenarnya untuk memuliakan, kemudian
1: menjadi istimewa,
0: dan
1: terhormat,
0: dan juga terhormat. Di dalam bahasa Arab, kata An-Nur bukan sekedar sinar ini. Sekarang kita masuk ke makna An-Nurnya. Para ulama bahasa menjelaskan bahwa nur adalah sesuatu yang tampak dengan sendirinya. Dohirun binafsihi. Jadi kalau cahaya itu memang karena dia sumber penerangan ya.
1: Iya, betul.
0: Dia maknanya adalah tampak dengan sendirinya. Yang kedua, makna cahaya juga adalah madharun ligoirihi. Menjadikan yang lain menjadi tampak.
1: Jadi yang lain juga kelihatan ya.
0: Iya, jadi yang lain juga kelihatan. Jadi makna cahaya itu dalam bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab ini, para ulama menyebut memaknainya sesuatu yang tampak dengan sendirinya dan menjadikan yang lainnya juga menjadi tampak. Makna ini sangat sesuai dengan kalimat tauhid. Kenapa? Karena tauhid itu adalah jalan kebenaran sekaligus menjelaskan seluruh hakikat kehidupan. Maka dengan tauhid seseorang memahami siapa Rabbnya, mengapa ia diciptakan, apa tujuan hidupnya, apa makna musibah, apa hakikat kematian, apa tujuan akhir dari kehidupan. Jadi hidupnya menjadi terang. Itu cahaya tauhid hadi. Makanya cahaya Allah itu hakikatnya adalah hidayah. Maka kenapa kalimat tauhid diibaratkan seperti cahaya? Karena dia menerangi dan menjadikan yang lainnya juga menjadi tampak, sehingga hidupnya penuh arah. Tidak bingung,
1: tidak buram,
0: tidak buram, karena ada cahaya. Saya mau kemana, dari mana, untuk apa, siapa Rob saya, sehingga jelas gitu. Per detik kehidupannya itu akan bermanfaat, berfaedah, karena adanya cahaya. Itu mana cahaya? Jadi cahaya itu dia tampak dengan sendirinya dan menerangi kepada yang lainnya. Nah, kemudian sahabat MP, mengapa? Nah, ini baru kita masuk ya kepada alasan atau hikmah mengapa kalimat tauhid di dalam Al-Qur'an ini Allah umpamakan dengan
1: cahaya.
0: Apa hikmah terbesarnya? Sahabat MQ rahimakumullah, Allah sebenarnya ya bisa mengumpamakan tauhid dengan gunung, dengan emas atau dengan permata. Tetapi kenapa Allah memilih
1: cahaya?
0: Cahaya. Nah, satu yang pertama, cahaya itu kan fungsinya ya, ini faedah yang pertama nih, menunjukkan jalan. Jadi fungsi cahaya itu adalah menunjukkan jalan. Al-idharu wal-irsyadu. Nah, di dalam kitab tafsir nih, fungsi pertama cahaya itu adalah al-idharu wal irsyad, jadi menampakkan jalan. Jalan yang asalnya gelap ketika ada cahaya menjadi
1: terang.
0: Terang. Hmm. Kita sehingga bisa mengetahui jalan yang benar, jalan yang berlubang atau jalan yang bagus. Dalam gelap, kalau kita gelap ya, nih ruangan ini gelap misalkan kan, maka mata sehat pun tidak bisa berguna. Kalau tidak ada
1: cahaya,
0: ya kita matanya sehat gitu ya, bisa melihat. Tapi kalau gelap, tidak bisa melihat. Jalan yang lurus pun tidak akan terlihat kalau posisinya ruangannya gelap atau di jalan gelap. Begitu pula dengan manusia. Setinggi apapun kecerdasannya, sehebat apapun ilmunya, maka tanpa cahaya tauhid, tanpa cahaya la ilaha illallah, maka hidupnya pun akan gelap.
1: Tidak punya arah.
0: Tidak punya arah. Dia tidak akan mengetahui siapa Tuhannya, apa tujuan hidupnya, dia setelah meninggal mau kemana. Karena itulah kenapa Allah mengumpamakan kalimat tauhid seperti cahaya.
1: Masya Allah.
0: Dialah yang akan menunjukkan apa? Jalan yang terang, jalan kebenaran. Tauhid membuat manusia bisa melihat jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru pertama ya Kang?
1: Betul Ustaz.
0: Nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua, faidah-faidah selanjutnya.
1: Masya Allah.
0: Allahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah. Silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, tadi sangat menarik terkait hidayah sahabat MK. Jadi pertanyaan besar ya, apakah seorang ketika mendapatkan hidayah ini langsung menerima atau menolaknya sahabat MK? Dan mudah-mudahan kita juga sahabat MK menjadi jalan hidayah seseorang sahabat MK, untuk orang tersebut menjadikan kepada jalan yang benar sahabat MK. Silakan, kami juga mengundang Anda di sore hari ini, dan Anda juga yang bergabung melalui TikTok, silakan Anda bisa ketikkan di kolom komentar, insya Allah nanti kita sampaikan kepada guru kita Ustadz Firman Afifuddin Soleimagi di kebersamaan sore hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
2: Apa tuh?
1: Ana.
2: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MQ FM namanya MQ FM Arabic by Kuamos.
3: Emang apa bedanya?
2: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Amunawira juga loh.
4: Jangan lupa download aplikasi Kuamus di Play Store dan App Store.
5: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada
6: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Oh,
6: semua masalah
5: iya.
6: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan
5: benar
6: Maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian Tadabur Al-Quran. Di sore hari ini sahabat MK, kita kembali menggali ilmu terkait bagaimana perumpamaan kalimat Tauhid sahabat MK di bagian yang ketiga, bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Firman Afifuddin Soleh MAG, beliau sebagai instruktur bahasa Arab Qawamus Arabik. Dan kami mengundang Anda sahabat MK di sore hari ini, silakan bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya sahabat MK, Anda bisa langsung sampaikan ya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Ini mengapa sahabat MK, Allah mengibaratkan kalimat Tauhid ini seperti cahaya? Apa makna sahabat MK yang bisa Anda ambil terkait materi di sore hari ini? Silakan boleh Anda sampaikan ya di sore hari ini. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan ya terkait kalimat Tauhid ini, perumpamaan mengenai cahaya Ustaz. Tadi di awal baru tersampaikan satu ya Ustaz, makna yang disampaikan Ustaz.
1: Jadi mengapa kalimat Tauhid diumpamakan dengan cahaya? Yang pertama, karena cahaya menunjukkan jalan. Maka demikian pula dengan kalimat Tauhid. Kalimat Tauhid itu adalah akan menunjukkan jalan, mengenal siapa Robnya, apa tujuan dari hidupnya, kemana dia akan kembali, sehingga hidupnya terarah jelas. Kalaupun kita punya mata yang sehat, tapi tidak ada cahaya, tetap tidak bisa melihat jalan. Maka di sangat penting sekali cahaya ini. Yang kedua ya, ini yang tadi yang pertama, cahaya menunjukkan apa? Jalan ya.
0: Jalan, iya.
1: Yang kedua, kenapa kalimat Tauhid diumpamakan dengan cahaya? Karena cahaya itu menghilangkan kegelapan. Jadi selain menunjukkan jalan, juga cahaya itu fungsinya adalah menghilangkan
0: kegelapan.
1: Cahaya dan kegelapan itu tidak akan pernah bisa berkumpul. Seperti dua sisi mata uang, saling bertentangan. Begitu cahaya datang, pasti kegelapan hilang. Pasti akan hilang itu. Demikian pula ketika cahaya hilang, kegelapan datang. Ini kalau di ruangan ini ya, di MKFM ini, kalau lampunya mati, gelap. Ya. Tapi begitu terang,
0: jadi
1: gelapnya akan hilang. Maka demikian pula dengan kalimat Tauhid, ketika La ilaha illallah benar-benar masuk kepada hati seseorang, itu kan ibaratnya cahaya ya. Jadi tadi kalimat Tauhid itu seperti cahaya, maka perlahan hilang apa yang hilang. Satu, syirik. Yang kedua, keraguan. Yang ketiga, khurafat. Yang keempat, ketakutan kepada selain Allah. Jadi segala kotoran hati itu ketika kalimat La ilaha illallah masuk ke dalam hati kita menjadi keyakinan yang sangat mantap, maka akan menghilangkan berbagai macam kegelapan. Kegelapan itu maksudnya penyakit hati.
0: Berarti ketika tadi ya Ustaz, ketika menghilangkan kegelapan, keraguan-keraguan pun akan hilang.
1: Akan juga, hilang semuanya.
0: Karena terang.
1: Terang.
0: Jalan yang
1: terangnya oleh apa? Cahaya kalimat Tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 257, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Allah itu siapa? Allah itu adalah waliyu, pelindungnya alladzina amanu, orang-orang beriman. Yukhrijuhum, Allah itu mengeluarkan mereka minad dhulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Demikian pula dalam surah Al-Baqarah ya, ini dalam Al-Baqarah 257. Nah, dalam ayat ini kata dhulumat, kegelapan, itu diungkapkan dalam bentuk jamak kan, dhulumatun. Jadi bukan satu kegelapan, tapi kegelapan-kegelapan yang sangat banyak. Allah mengeluarkan orang yang beriman minad dhulumat, dari kegelapan-kegelapan, tapi ketika Allah menyebut cahaya, Allah sebut kata cahayanya dengan bentuk mufrad, tunggal.
0: Satu.
1: Ilan nur. Satu, tidak ilal anwar kan? Jadi sahabat MK, kita perhatikan ini sangat unik sekali. Kegelapan itu Allah ungkapkan dalam bentuk jamak dhulumat, berarti yang namanya kegelapan sangat banyak sekali. Tapi Allah keluarkan manusia dari kegelapan menuju satu cahaya. Nah, kenapa kata cahaya Allah ungkapkan dalam bentuk mufrad? Allah, para ulama tafsir menjelaskan bahwa jalan kebatilan itu sangat banyak. Sedangkan jalan tauhid hanya ada
0: satu.
1: Ihdinas siratal
0: mustaqim.
1: Nah, ini ke jalan kebenaran hanya satu. Inna dina innallahil Islam. Hanyalah agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Makanya sahabat MQ rahimakumullah, cahaya Allah itu tidak banyak, hanya satu. Tapi walaupun satu, dia bisa menerangi segala alam gitu. Iya. Menerangi yang lainnya. Ini yang pertama. Jadi yang kedua, jadi fungsi kenapa Allah mengumpamakan cahaya, kalimat tauhid dengan cahaya, karena cahaya itu bisa menghilangkan
0: kegelapan.
1: Ketika kalimat la ilaha illallah hadir ke hati kita, maka semua ya, bukan satu, semua penyakit-penyakit hati, kegelapan-kegelapan hati itu akan hilang. Jadi kalau kita punya masalah itu sebenarnya kita kurang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sahabat MQ, cahaya memberi kehidupan. Tadi yang pertama, cahaya menuntun jalan. Dan yang kedua, cahaya menghilangkan kegelapan. Yang ketiga, kenapa kalimat tauhid Allah umpamakan dengan cahaya? Karena cahaya itu memberikan kehidupan. Ini paling penting nih, bagian yang ketiga. Tanaman itu kan, kita kalau nanam-tanam tidak cukup hanya mendapat air kan?
0: Betul, Ustaz.
1: Kita siram-siram. Dia pun membutuhkan apa kan?
0: Cahaya.
1: Karena kalau hanya disiram saja tanpa ada cahaya dari matahari, tidak akan tumbuh. Begitu pula dengan hati. Al-Quran mengumpamakan wahyu sebagai air. Ini sebagaimana dalam Quran Surat Ar-Ra'du ayat 17. Sedangkan tauhid sebagai cahaya. Jadi Al-Quran itu ibaratnya apa? Air. Dan kalimat tauhid itu ibaratnya cahaya. Maka kedua-duanya itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka air itu fungsinya menghidupkan, cahaya mengarahkan pertumbuhan. Maka hati yang hidup karena wahyu akan tumbuh lurus karena cahaya tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga ya. Jadi cahaya memberikan kehidupan. Yang keempat, cahaya itu menyebar kepada orang lain.
0: Berarti menular juga. Maksudnya.
1: Menular. Jadi sifat cahaya kan semakin terang, maka semakin banyak menerangi. Ia tidak berkurang ketika menerangi yang lain, kan tidak ada. Tidak akan berkurang itu kalau ini apa menerangi yang sebelah sini, ininya tidak akan berkurang. Begitu pula tauhid, orang yang bertauhid lisannya membawa hidayah, akhlaknya membawa ketenangan, ilmunya memberi manfaat. Karena itu Ubay bin Ka'ab berkata, fakalamuhu nurun wa amaluhu nurun wa madkholuhu nurun wa mahrajuhu nurun. Masya Allah, ini bagus sekali ya perkataan Ubay bin Ka'ab rahimahullah. Orang yang beriman itu, kata Ubay bin Ka'ab, kalamuhu nurun, ucapannya itu adalah cahaya. Wa amaluhu nurun, amalnya adalah cahaya. Wa madkholuhu nurun, masuknya juga cahaya. Bahkan wa mahrajuhu, tempat keluarnya juga adalah cahaya. Jadi dia bisa memberikan cahaya kepada siapapun. Makanya Nabi menyatakan khairun nas anfa'uhum binna. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain, karena dirinya sudah dipenuhi dengan cahaya. Ini kalau kita fokus untuk memperbaiki diri, ini pasti akan banyak memberikan kebermanfaatan kepada yang lainnya. Jadi kalau orang beriman itu tidak akan fokus mengurus urusan orang lain. Dia akan sibuk untuk
0: urusan sendiri-sendiri,
1: untuk mengurus dirinya sendiri. Karena kalau kita sudah bercahaya, maka itu akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar kita. Jadi kalau misalkan ini hal yang terkecil saja ya, di keluarga, kalau ada masalah keluarga, baik dengan pasangan atau dengan anak, itu misalkannya yang keluarga inti, itu sebenarnya salahnya adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena berarti kita kurang berhubungan dengan Allah. Atau belum benar hubungan kitanya dengan Allah, sehingga cahaya yang ada dalam hati kita itu sangat sedikit. Sedikit. Makanya tidak bisa memberikan apa?
0: Kehangatan.
1: Jadi kalau istilah sekarang ya, kalau ada orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, nah itu maksud selesai dengan dirinya sendiri itu dia tidak perlu validasi dari orang lain.
0: Ini biasanya kalau yang belum selesai banyak
1: yang dipuji gitu.
0: Kalau banyak ingin dipuji juga.
1: Ingin dipuji oleh orang. Jadi terlalu ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain itu artinya belum, yang dimaksud dengan belum selesai dengan diri sendiri itu artinya ketauhidan yang ada dalam dirinya itu belum mantap.
0: Belum mantap.
1: Yeah. Karena kan tadi fungsi cahaya itu adalah menyebar kepada orang-orang. Nah, kalau kita sudah benar tauhidnya, sudah kukuh, sudah ajek, sudah jelas arah kehidupannya, itu insya Allah itu akan bisa memberikan manfaat seperti cahaya menerangi yang lainnya. Yang kelima, sahabat MQ, cahaya itu tidak pernah berisik. Nah, ini luar biasa ya.
0: Senyap.
1: Cahaya itu tidak pernah berisik. Tidak ada cahaya yang datang dalam keadaan ribut misalkan ya. Sinar matahari ketika dia bersinar kan?
0: Tidak ada
1: sinarnya suara. Itu tidak ada suara. Ini salah satu tadabur yang sangat indah. Cahaya tidak berbunyi, ia tidak memaksa, ia cukup hadir, lalu semua menjadi jelas. Masya Allah. Keren ya. Lalu semua menjadi jelas. Begitu pula tauhid. Tauhid sejati tidak membutuhkan sensasi. Ia memperbaiki hati secara perlahan, menenangkan jiwa, menghilangkan kebingungan, dan mengarahkan kehidupan kepada yang lebih menenangkan. Nah, ini diantara beberapa manfaat ya. Kenapa tauhid diumpamakan dengan apa? Dengan cahaya. Jadi cahaya itu menunjukkan jalan. Maka tauhid juga menunjukkan jalan menuju Allah. Hikmahnya, apa hikmahnya? Tauhid bukan hanya mengajarkan siapa yang disembah, tetapi juga bagaimana hidup, semua keputusan hidup, ibadah, akhlak, muamalah, bahkan cara menang musibah diterangi oleh cahaya tauhid. Yang kedua tadi apa kan? Cahaya menghilangkan
0: kegelapan.
1: Maka tauhid pun menghilangkan syirik. Ini kesimpulannya keraguan. Ya. Keraguan,
0: khurafat,
1: riya, bergantung pada makhluk, mengikuti hawa nafsu. Nah, maka demikian pula kalau cahaya tauhid masuk, kegelapan itu akan perlahan hilang. Bukan karena dipaksa, tetapi karena cahaya memang mengusir kegelapan. Yang ketiga, cahaya menghidupkan mata,
0: memberikan kehidupan.
1: Gitu ya. Maka tauhid juga menghidupkan hati. Jadi kalau cahaya menghidupkan mata, jadi kan kalau tidak ada cahaya, walaupun mata kita sehat di dalam kegelapan nggak bisa lihat tetap kan. Jadi kalau cahaya sinar matahari itu menghidupkan mata, maka sinar tauhid, cahayanya hidayah dari Allah, kalimat la ilaha illallah itu menghidupkan hati. Karena kalau hati gelap itu hidup itu. Ini kenapa sekarang itu banyak orang yang stres, ujung-ujungnya adalah
0: bunuh diri.
1: Karena hatinya
0: sudah gelap. Kalau dalam bahasa Sunda ini kapoekan ya.
1: Nah, betul Kang Jen, kapoekan. Nah, maka cahaya hidayah itu adalah akan menghidupkan apa? Hati. Kalimat tauhid bukan sekedar mengubah keyakinan, ia menghidupkan hati yang sebelumnya kosong, gelisah, bingung, kehilangan tujuan menjadi tenang. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mukminin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan melalui apa? Melalui cahaya hidayah. Makanya kita kalau berdoa dalam saat itu harus benar-benar meminta pada Allah ihdinas siratal mustaqim. Yang keempat, cahaya menampakkan hakikat segala sesuatu. Menampakkan hakikat ya.
0: Menular ini.
1: Menular gitu. Yeah. Jadi dalam gelap emas dan batu tampak sama kan?
0: Betul.
1: Kalau gelap, mana emas mana batu kita tidak tahu. Jalan dan jurang tampak sama, musuh dan sahabat tampak sama kalau dalam kegelapan. Tetapi ketika cahaya datang, semuanya menjadi jelas. Mana emas, mana batu, mana jalan, mana jurang. Begitu pula tauhid, dengan tauhid seseorang memahami hakikat dunia, hakikat kematian, hakikat rizki, hakikat ujian, hakikat akhirat. Tauhid tidak mengubah realitas, tapi tauhid membuat manusia melihat realitas itu dengan sebenarnya. Nah, yang kelima, yang terakhir, cahaya itu tidak membutuhkan penjelasan tentang dirinya. Jadi cahaya datang tidak berisik gitu ya. Cahaya tidak membutuhkan penjelasan tentang dirinya. Cahaya itu tampak dengan sendirinya dan menampakkan selainnya. Ini cahaya menyebar tanpa berkurang. Nah, cahaya selalu mengalahkan kegelapan dan cahaya menyatukan kegelapan. Cahaya menyatukan maka kegelapan memisahkan. Ketika terang semua orang melihat jalan yang sama, ketika gelap setiap orang berjalan menurut sangkaannya sendiri. Ini bahayanya. Tauhid menyatukan manusia di atas apa? Satu rob, satu nabi, satu kitab, satu kiblat. Kan kita sama kan? Apapun bangsa, ras, tujuan kita manusia itu berbeda-beda, tapi dengan tauhid menjadi sama. Itu bisa terlihat ketika manusia melaksanakan ibadah umroh dan haji kan. Dari berbagai belahan dunia mereka memiliki satu rob yang sama, satu nabi yang sama, satu kiblat yang sama, satu kitab yang sama. Inilah apa kenapa cahaya Allah umpamakan dengan
0: cahaya.
1: Kalimat tauhid ini Allah umpamakan dengan cahaya. Cahaya. Ini ada satu analogi ya yang sangat luar biasa nih sahabat MQ. Bayangkan seseorang memasuki sebuah gua yang sangat gelap, ini kita buat analoginya ya. Ini guanya gelap. Ia memiliki mata yang sehat, kaki yang kuat, tubuh yang sempurna, namun tanpa cahaya. Maka semua potensi itu tidak dapat digunakan dengan benar. Benar gak Kang ya?
0: Benar.
1: Kita masuk ke gua gelap, padahal mata sehat, kaki kuat, kuat, tubuh sempurna. Nah, tidak bisa digunakan karena gelap. Ketika sebuah lampu dinyalakan, lampu itu tidak menciptakan jalan, tetapi menampakkan jalan yang memang sudah ada. Maka demikian pula dengan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah tidak menciptakan kebenaran baru, tapi menyingkap kebenaran yang telah Allah tetapkan sejak penciptaan langit
0: dan bumi.
1: Memang kebenaran itu sudah ada dari dulu. Ia membuat manusia melihat Allah sebagai satu-satunya Rob yang berhak disembah. Melihat dunia sebagai tempat ujian, dan melihat akhirat sebagai tujuan akhir. Jadi dia bisa memandang hakikat dunia ini dengan sangat jelas sekali. Hakikat dunia ya, melihat bahwa Allah itu ternyata tidak jauh, sangat amat dekat sekali dengan kita, bahkan lebih dekat daripada tari ulat leher sendiri. Dan dunia ini adalah tempat ujian, dan akhirat itu adalah tujuan akhir kehidupan kita. Allahu a'la bisawab.
0: Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ini kita sapa terlebih dahulu Ustaz, di TikTok ada sahabat Reni Salio yang di sore yang senang sekali bisa menyimak kajian Ustaz di sore hari ini. Biasanya nonton via YouTube ataupun via Facebook nih Ustaz.
1: Oh, gitu.
0: Sekarang alhamdulillah menonton
1: langsung,
0: via,
1: ya?
0: Langsung dari
1: langsung
0: TikTok.
1: Langsung live ya.
0: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah. Kemudian kita sapa kembali Ustaz, ada sahabat Lili yang alhamdulillah Ustaz bisa kembali ikut menyimak kajian Ustaz. Terima kasih sahabat semua. Dan silakan bagi Anda juga sahabat MQ yang menyimak di TikTok MQFM Bandung, Anda bisa tuliskan ya, maupun juga berbagi atensinya di kebersamaan sore hari ini sahabat MQ. Dan juga Anda yang menyimak di radio sahabat MQ, seperti ada Ibu Yuyun juga Ustaz ini yang alhamdulillah bisa kembali menyimak Ustaz. Masya Allah, ini terkait tauhid perumpamaan cahaya. Semoga Ustaz dan keluarga ini sehat selalu, berkah ilmunya.
1: Allahumma amin.
0: Amin. Terima kasih Ibu Yuyun, dan silakan kami kembali mengundang Anda sahabat MQ di sore hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-2241027. Ini sebenarnya sudah ada yang bergabung Ustaz, mungkin nanti di
1: sesi ketiga ya,
0: bisa disapa Ustaz. Ini ada sahabat kita dari hamba Allah di Bandung. Ini bagaimana Ustaz caranya agar orang tua ini dapat menanamkan cahaya tauhid kepada anak-anak sejak dini? Dan insya Allah dijawab nanti Ustaz di segmen yang ketiga, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MQFM, namanya MQFM Arabic by Kuangus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Al-Munawwirah juga loh.
5: Jangan lupa download aplikasi Kuangus di Play Store dan App Store.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam inspirasi Quran di segmen kajian Tadabur Al-Quran. Terima kasih juga ada sahabat Minyak Rukiah nih, yang alhamdulillah MQ FM menemani masa-masa kenangan saat SD dan SMP. Masya Allah, ini pendengar lama nih ya Ustaz yang bergabung di kebersamaan sore hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Dan kami kembali menyapa Anda sahabat MQ. Ini ada hamba Allah Ustaz. Ini bagaimana orang tua dapat menanamkan cahaya tauhid kepada anak-anak sejak dini Ustaz, dari hamba Allah di Bandung Ustaz.
1: Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana orang tua, kita ya sebagai orang tua menanamkan cahaya tauhid kepada anak-anak kita sejak dini. Ya, mudah-mudahan nanti kalau anak kita mendapat cahaya Allah menjadi jariah ya.
0: Amin.
1: Bisa mengangkat derajat orang tuanya nanti di surga. Nah sahabat MQ rahimakumullah, menanamkan cahaya tauhid kepada anak itu tidak bisa dimulai dengan hafalan istilah akidah gitu ya. Tapi menanamkan cahaya tauhid itu adalah dengan mengenalkan Allah kepada anak-anak kita melalui uswah kita. Jadi mengenalnya anak kepada Allah itu melalui bagaimana sikap orang tua kepada anaknya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sahabat MQ ini yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, mulailah dengan mengenal Allah bukan sekedar aturan. Luqman Al-Hakim tidak memulai nasihat dengan sholat atau adab, tapi dengan tauhid. Jadi mulailah mengenalkan cahaya itu dengan mengenalkan Allah, bukan mengenalkan aturannya.
0: Ataupun juga bukan mengenalkan superhero-hero yang
1: ya gitu. Dalam surat Luqman misalnya ayat 13 Allah berfirman, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Wahai anakku, kata Luqman, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Bagaimana prakteknya? Nah, ini prakteknya bagaimana kita memulai dengan mengenalkan Allah, bukan aturannya. Jangan hanya mengatakan misalkan jangan nakal. Tetapi biasakan kita mengatakan, kan kita, kamu jangan nakal. Nah, jangan biasakan begitu, tapi katakan apa? Katakan Allah sayang anak yang jujur. Allah yang memberi kita makanan. Allah yang menjaga kita ketika tidur. Kalau kita ingin sesuatu, mintalah kepada Allah. Maka dengan demikian Allah menjadi pusat kesalahan anak, bukan hanya aturan. Jadi nanti yang ada dalam anak itu, Allah itu maha baik, Allah itu maha sempurna. Segala sesuatu itu karena Allah. Yang kedua, hubungkan semua nikmat kepada Allah. Ini biasakan nih kepada anak kita kalau berbicara itu. Anak kecil belajar melalui pengamatan, karena mereka adalah peniru yang sangat ulung. Ketika melihat hujan, maka ajarkan siapa yang menurunkan hujan. Nah, biasakan itu. Ketika hujan, siapa nak yang menurunkan hujan? Jawabannya apa? Allah. Ketika makan, siapa yang menumbuhkan nasi? Jawabannya
0: Allah.
1: Ketika melihat bunga, siapa yang menciptakan warna-warna yang indah di bunga ini? Siapa? Petani, apakah Allah?
0: Allah.
1: Inilah metode Al-Quran. Allah berkali-kali mengajak manusia melihat ciptaannya agar sampai kepada pengenalan terhadap penciptanya. Jadi yang kedua itu, hubungkan semua nikmat yang kita terima kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jadikan kalimat tauhid sebagai kalimat yang paling sering didengar. Ini kan nanti cahaya itu akan datang karena selalu setiap hari itu yang dibicarakan Allah, Allah, Allah. Yang ketiga tadi apa? Jadikan kalimat tadi sebagai kalimat yang paling sering
0: didengar.
1: Didengar Rasulullah bersabda, "Lakinu auladakum awwala kalimatin la ilaha illallah," bahkan ketika hari pertama dia lahir. Ajarkanlah kepada anak-anak kalian, kalimat pertama yang mereka ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Hadis ini memang agak diperselisihkan, tapi mengajarkan tauhid sejak dini kepada anak. Biasakan anak mendengar la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini yang akan membuat hati mereka menjadi, makanya ada istilah zikir ya.
0: Betul.
1: Zikir-zikir yang ringan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Seperti kita kan mau makan, bismillah. Kalau kita ada jalan yang menanjak, Allahu Akbar. Jalan yang menurun, subhanallah. Kita bersin, alhamdulillah. Nah, itu hal-hal yang sederhana, kalimat-kalimat zikir yang pendek yang harus kita tanamkan pada anak kita agar cahaya tauhid itu masuk ke dalam dirinya. Kemudian yang keempat, ceritakan kisah tauhid. bukan sekedar kisah kepahlawanan gitu ya. Ini tadi yang Kang Zain ya. Kita kadang-kadang anak itu lebih kenal kepada
0: superhero.
1: Yeah. Batman gitu ya, Spiderman, kemudian Superman. Yeah. Tidak mengenal kepada para pahlawan. Nah, anak akan lebih mengingat cerita daripada definisi. Mereka ceritakan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, Nabi Nuh berdakwah tentang tauhid, Nabi Musa heroik ya menghadapi Fir'aun, Rasulullah mengajarkan manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Maka itu dengan adanya cerita tentang para nabi dan rasul ya dan orang-orang soli, itu akan tumbuh rasa cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, jadikan cahaya sebelum mengajarkan cahaya. Jadilah cahaya kan sebelum mengajarkan cahaya. Jadi maksudnya siapa yang harus lebih dulu benar?
0: Orang tua.
1: Nah gitu, jangan sampai kita mengajarkan tauhid, mengajarkan mengenal Allah, tapi kitanya
0: tidak.
1: Ini bahaya. Sholat, tapi orang tuanya tidak sholat. Baca Quran, orang tuanya tidak baca Quran. Jadilah kita sebagai cahaya sebelum mengajarkan cahaya. Karena anak lebih banyak melihat daripada mendengar. Benar. Jika orang tuanya menjaga sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa sebelum melakukan sesuatu, maka anak belajar bahwa Allah benar-benar hadir dalam kehidupannya. Anak itu melihat kita. Jadi orang tua itu harus benar-benar menjadi suri teladan yang baik. Makanya kalau ada anak yang kurang taat, itu sebenarnya salah kita. Salah kita karena kita tidak menjadi suri teladan yang baik untuk anak-anak kita. Kan Allah berfirman ya dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum
0: wa ahlikum
1: naro. Yang terakhir, ajarkan tauhid melalui doa. Nah ini yang paling penting. Selain daripada ikhtiar tadi ya, maka kita dalam setiap waktu, terutama dalam sholat, selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anak kita. Misalkan Allahumma fili wali walidaya, itu untuk orang tua ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau untuk anak dan keturunan itu, rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun was'alna lil muttaqina imama. Nah, kemudian jadikan rumah dipenuhi cahaya Al-Qur'an. Maksudnya apa? Jadikan rumah ini sebagai tempat untuk membaca Al-Qur'an, sholat. Jadi cahayai di Qur'an itu, dibiasakan menciptakan lingkungan yang indah. Terakhir sahabat MQ, analoginya ya, menanamkan tauhid kepada anak seperti menyalakan pelita. Pelita tidak langsung menerangi seluruh kota kan? Mula-mula ia menerangi dirinya sendiri, kemudian ruangan, lalu rumah, kemudian orang lain mengambil cahaya darinya, begitu pula anak. Hari ini ia belajar mengucapkan bismillah, besok ia belajar bersyukur, lalu belajar sholat, kemudian mencintai Al-Quran, akhirnya dengan izin Allah, ia menjadi cahaya bagi keluarga dan masyarakatnya. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, ini juga ada yang bergabung Ustaz, ada sahabat kita di TikTok, ada sahabat.
1: Oh, Masya Allah.
0: Ini Mimin Panjeriah ya, ini menyampaikan atasnya di sore hari ini bergabung. Kemudian ada sahabat, oh ini ada Dr. Asep Hermana juga Ustaz.
1: Oh, yang Masya bergabung
0: Allah. Barakallahu fikum, Pak Dokter. Terima kasih Dr. Asep, ini sudah menyampaikan tadi apa yang Ustaz sampaikan di komen, ditulis kembali di Ustaz di kolom komentar.
1: Oh, Masya Allah, Masya Allah.
0: Ini bisa kembali
1: ada catatannya ya,
0: mencatat ulang nih, Masya Allah, terima kasih. Kemudian ada sahabat Son yang alhamdulillah ini juga kenal dengan Ustaz nih, Ustaz.
1: Siapa kan?
0: Kang Son ini Ustaz.
1: Oh, Masya Allah.
0: Ini sebagai di Cipaku 1 nih Ustaz, yang alhamdulillah alumni kosan Ibu Komayah nih Ustaz.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terima kasih.
1: Alhamdulillah.
0: Sahabat.
1: Mudah-mudahan berkah, Insya Allah.
0: Insya Allah. Kemudian ada sahabat Yudi Ustaz di Padalarang yang menyampaikan kalau sahabat Yudi ini mengucapkan terima kasih kepada Ustaz atas ilmunya. Ini sangat mengena di hati saya nih Ustaz, dari
1: amin,
0: sahabat
1: amin.
0: Ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat juga ya Ustaz ya, untuk sahabat kita. Kemudian ada sahabat Enri Sapitri juga Ustaz. Ini terima kasih Ustaz atas pemaparan ilmunya. Berarti kalau dari sahabat Enri Sapitri, sepintar dan sekaya, sehebat, sekuat apapun,
1: iya,
0: kalau manusia ini walau berKTP Islam nih Ustaz, yang sering ditemukan, sekalipun jika selama hidupnya sudah atau selalu menghalalkan segala cara dengan keserakahannya, itu berarti sudah menjadi bukti tidak ada Allah di hatinya,
1: betul, iya, betul.
0: Ya? Hingga membuat mata hatinya ini menjadi buta,
1: menjadi gelap ya,
0: gelap juga ya Ustaz ya,
1: iya gelap.
0: Berarti ini apakah ini menolak ketika dikasih tahu ini menolak hidayah atau seperti apa nih Ustaz, terangnya seperti ini?
1: Makanya di dalam surah Al-Fatihah setelah kita meminta ihdinas siratal mustaqim ada lanjutannya kan sahabat MQ, yeah. Siratal ladina an'amta alaihim. Siapa orang yang dapat hidayah Allah itu adalah yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa saja? Nanti dalam surah An-Nisa dijelaskan yaitu para nabi, orang-orang yang siddiqun, syuhada dan orang-orang yang solih. Ini empat golongan yang termasuk siratul ladina an'amta alaihim. Kemudian kita lanjutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan ya Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang maghdub. Siapa orang yang maghdub itu? Orang yang maghdub itu adalah orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan seperti tadi. Inilah golongan orang-orang Yahudi. Dan bisa juga orang Islam, yaitu orang yang punya ilmunya, tahu tentang ilmu kebenaran tapi dia tidak mengamalkannya, bahkan sampai menghalalkan segala cara. Itu yang dimaksud dengan al-maghdub. Maka kita selalu berlindung kan, jangan sampai ya Allah aku termasuk al-maghdub. Kemudian yang kedua, waladolin, dan jangan pula kita termasuk golongan orang-orang yang dolin, orang yang sesat. Maksudnya apa? Dolin itu adalah orang yang beramal tapi tidak berdasarkan ilmu. Inilah kelompok golongan Nasrani, dan bisa juga kepada orang-orang Islam. Jadi kalau maghdub punya ilmu tidak beramal, kalau dolin beramal tapi tidak punya ilmu, dua-duanya adalah kelompok yang sesat dan dimurkai oleh Allah. Jadi orang yang dapat hidayah itu adalah orang yang diberikan ilmu dan dengan ilmunya dia beramal. Itu hidayah. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah. Kemudian ada sahabat Bu Yanti juga Ustaz yang bergabung dari Antapani yang alhamdulillah menyimak. Jazakallahu khairan kasirun Ustaz atas ilmunya. Semoga Ustaz dan keluarga ini diberikan kesehatan.
1: Amin, amin ya Allah.
0: Amin, Allahumma amin. Masyaallah, sebenarnya ini masih menarik nih Ustaz, pembahasan di sore
1: ya,
0: hari ini.
1: Alhamdulillah, insyaallah. Banyak kita ini ya, antusias dari sahabat MQ ini mudah
0: berkah. Banyak yang bergabung juga ini. Terima kasih Dr. Asep yang sudah juga menyimak di kebersamaan sore hari ini, dan sahabat MQ juga di Instagram, di YouTube, di Facebook, kemudian di website. Terima kasih juga yang sudah menyimak ya ilmu di kebersamaan sore hari ini. Dan tidak terasa nih Ustaz, kita sudah berada di akhir kebersamaan. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Ini mudah-mudahan ilmu yang Ustaz sampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga.
1: Amin, amin.
0: Dan kami juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Selamat melanjutkan aktivitas Ustaz di kebersamaan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah, sahabat MQ, kita sama-sama minyak menyimak ya terkait pembahasan perumpamaan kalimat tauhid di bagian ketiga ini sahabat MQ, dan tetap saksikan ya. Ini program Inspirasi Quran dari hari Jumat sampai hari Ahad. Dan untuk tadabur Al-Quran ini di hari Selasa sahabat MQ, silakan Anda bisa bergabung ya dari jam 4 sampai jam 5 sore. Dan akhirnya sahabat Syiar Zaini Puji, sahabat MQ, insyaallah akan kembali hadir dalam program Inspirasi Quran, Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam selepas informasi dari MQFM berikut ini.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MG FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami di rangkaian program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Di sore hari ini, sahabat MK, kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih, 3 sahabat MK. Dan Anda bisa bergabung silakan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian, sahabat MK. Akan juga ditemani oleh sahabat reporter Zulan Sri ya, yang alhamdulillah sudah bergabung di studio MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya sahabat Zulan? Kabar baik, kabar sehat di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Gimana kabarnya sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga, kabar sehat sahabat Zulan.
1: Alhamdulillah.
0: Setelah tadi menempuh perjalanan dari studio ke studio MKP Bandung, di jalan cukup ramai lancar ya sahabat Zulan?
1: Cukup sih, mungkin kalau sore agak macet sih sahabat Zaini.
0: Masya Allah ya, mudah-mudahan sahabat MK, Anda juga yang menyimak ya di sore hari ini di mobil mungkin ya sahabat MK, tetap hati-hati di jalan sahabat MK, dan utamakan keselamatan bukan kecepatan ya sahabat Zulan.
1: Iya betul.
0: Dan sudah disiapkan juga ya sahabat Zulan ke-6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih, dan kami akan review ya sahabat Zulan ya. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Basnas hadirkan kolaborasi nonton bola sambil sedekah.
1: Ya, sahabat MK, Basnas berkolaborasi bersama lembaga lainnya dalam program Sedekah Sambil Nonton Bola. Adapun seluruh hasil donasi akan dikelola Basnas untuk mendukung program pemberangkatan umroh musahik yang berprofesi sebagai pengelola masjid.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1. Basnas hadirkan kolaborasi nonton bola sambil sedekah. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, Masjid Al-Aqsa terancam runtuh akibat penggalian Zionis Israel.
1: Sahabat MK, diketahui ada belasan terowongan telah digali oleh otoritas ilegal Israel. Terowongan tersebut dikabarkan membentang di bawah kota tua Yerusalem dan kompleks Al-Aqsa. Akibat hal itu, pondasi Masjid Al-Aqsa diketahui mulai runtuh.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2. Masjid Al-Aqsa terancam runtuh akibat penggalian Zionis Israel. Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, Arab Saudi luncurkan visa umroh yang izinkan jamaah masuk berkali-kali.
1: Sahabat MK meluncurkan visa baru yang mengizinkan jamaah masuk berkali-kali. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah internasional, sekaligus mendukung target peningkatan kunjungan ke Tanah Suci.
0: MK, Anda bisa pilih ya di pilihan nomor 3.
1: Sahabat MK meluncurkan visa baru yang mengizinkan jemaah masuk berkali-kali. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah internasional, sekaligus mendukung target peningkatan kunjungan ke Tanah Suci.

0: sebagai pengurang pajak.
1: Ya, sahabat MQ, pimpinan Beznas bidang mobilisasi dan pengumpulan mengatakan Aceh akan menjadi pilot project untuk menghilangkan beban ganda yang selama ini dirasakan masyarakat karena harus membayar zakat dan pajak secara bersamaan.
0: Ya, silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4. Aceh jadi pilot project, dorong zakat sebagai pengurang pajak. Kemudian di pilihan nomor 5 sahabat MQ, ada Belgia resmi larang impor produk dari pemukiman ilegal Israel.
1: Sahabat MQ, Belgia memperketat pengawasan perdagangan setelah investigasi yang dilakukan lembaga tersebut dengan meneliti lebih dari 30.000 dokumen ekspor yang berkaitan dengan produk pertanian Israel.
0: Ya, silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5. Belgia resmi larang impor produk dari pemukiman ilegal Israel. Di pilihan nomor 6 sahabat MQ, Kementerian Agama salurkan insentif untuk ribuan guru PAI non-ASN.
1: Ya sahabat MQ, bantuan insentif tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi guru PAI yang tetap menjalankan tugas secara profesional meski belum memperoleh tunjangan profesi.
0: Silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih ya di pilihan nomor 6. Kementerian Agama salurkan insentif untuk ribuan guru PAI non-ASN. Langsung saja sampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak di sore hari ini sahabat MQ melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan pilihan berita dunia Islam Anda, sahabat MQ. Kami akan kembali ulangi ya, sahabat Zulan.
1: Ya.
0: Keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, sahabat MQ, Basnas hadirkan kolaborasi nonton bola sambil sedekah.
1: Di pilihan nomor kedua, sahabat MQ, Masjid Al-Aqsa terancam runtuh akibat penggalian Zionis.
0: Di pilihan nomor tiga, sahabat MQ, Arab Saudi luncurkan visa umroh yang izinkan jamaah masuk berkali-kali.
1: Di pilihan nomor keempat, sahabat MQ, Aceh jadi pilot project, dorong zakat sebagai pengurang pajak.
0: Kemudian di pilihan nomor lima, ada Belgia resmi larang impor produk dari permukiman ilegal Israel.
1: Ya, dan di pilihan yang terakhir, sahabat MQ, Kementerian Agama salurkan insentif untuk ribuan guru PAI non-ASN.
0: Ya, langsung sampaikan ketiga pilihan berita dunia Islam Anda, sahabat MQ, melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan berita yang ingin Anda simak di kebersamaan sore hari ini. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MQ selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah.

0: sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius, emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-122.
10: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
11: Sahabat MK, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 100.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam Berita Dunia Islam. Silakan, kami masih menantikan Anda sahabat MK. Bagi Anda yang ingin menyampaikan 3 pilihan beritanya yang ingin Anda simak, Anda boleh langsung sampaikan ya ke 0811-224-1027. Dan mungkin Anda baru saja menyimak di kebersamaan sore hari ini ya sahabat Zulan. Insya Allah kami akan kembali ulangi ya ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Baznas hadirkan kolaborasi nonton bola sambil sedekah.
1: Di pilihan nomor kedua sahabat MK, Masjid Al-Aqsa terancam runtuh akibat penggalian Zionis.
0: Di pilihan nomor 3, ada Arab Saudi luncurkan visa umroh yang izinkan jamaah masuk berkali-kali.
1: Di pilihan nomor 4, sahabat MK, Aceh jadi pilot project, dorong zakat sebagai pengurang pajak.
0: Di pilihan nomor 5, sahabat MK, Belgia resmi larang impor produk dari pemukiman ilegal Zionis Israel.
1: Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, Kementerian Agama salurkan insentif untuk ribuan guru PAI non-ASN.
0: Ya, langsung sampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan berita yang ingin Anda simak sahabat MK. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK yang bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya. Ada sahabat kita, ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak memilih pilihan beritanya di nomor 2, 5, dan 6. Ada sahabat Yudi di Padalarang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 5. Ibu Parilah dari GBA 3 memilih pilihan beritanya di nomor 2, 5, dan 6. Ada sahabat Denny dari Kebun Gedang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat kita, Kang Adang dari Pasir Tamiang, ini memilih pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan 5. Ibu Dewi dari Cimahi memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 5. Sahabat Naya di Kebun Gedang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Anissa dari Parken ini memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan 5. Ibu Ade di Ranca Ekek juga memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Yanti di Antapani memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan 5. Ada sahabat Elpa Umar dari Ranca Manyar memilih pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan 5. Kemudian ada sahabat Anggi Nur Pahmi dari Ciwastra memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 5. Ada sahabat Mahadi di Cemenyan, Kabupaten Bandung juga memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ada Umi Zikri dari Cipayem, Cianjur memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 5. Kemudian ada Kang Irfan dari Halte Selatan juga memilih pilihan beritanya di nomor 2 saja. Eyang Alin dari Cimareme ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Enri Sapitri ya, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 5, dan 6. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis memilih pilihan beritanya di nomor 2, 5, dan 6. Ada sahabat Ibu Siti dari Balai Endah menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Ibu Rus dari Garut memilih pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan 5.

0: Kemudian selanjutnya kami juga menyapa Anda sahabat MQ yang bergabung menyampaikan pilihan beritanya melalui polling di grup sahabat MQ yang kami hadirkan. Ini untuk di pilihan pertama ada 7 suara, kemudian ada di pilihan kedua ada 10 suara, di pilihan nomor 3 7 suara, di pilihan nomor 4 ada 2 suara, di pilihan nomor 5 ada 7 suara, dan di pilihan nomor 6 ada 3 suara. Kami sapa Anda sahabat MQ. Ada Ibu Pujasari dari Cicadas. Kemudian ada sahabat Mahadi di Cimenjan Kabupaten Bandung. Ibu Ade di Ranca Ekek. Ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Ada Ibu Ida di Padalarang. Kemudian ada Nenek Salman dari Ujung Berung. Ada sahabat Sandi di Banjaran. Ibu Parilah dari GBA 3. Ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Kemudian ada sahabat Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar. Dan juga ada sahabat Nisa ya dari Cihaur Gelis. Kemudian ada sahabat kita juga yang baru bergabung, sahabat Dede, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 6. Baik sahabat Zulan, ini yang paling banyak dipilih oleh sahabat MQ di sore hari ini jatuh pada nomor berapa saja nih?
1: Ya, terima kasih sahabat Zaini dan sahabat MQ. Ini sebenarnya beda tipis ya sahabat Zaini. Dan yang akan hadir ke ruang dengar Anda itu di pilihan nomor pertama, yaitu Bazas hadirkan kolaborasi nonton bola sambil sedekah. Dan di pilihan nomor kedua, Masjid Al-Aqsa terancam runtuh akibat penggalian Zionis. Dan yang terpilih yaitu pilihan nomor kelima sahabat Zaini, Belgia resmi larang impor produk dari permukiman ilegal Israel.
0: Kita langsung saja simak sahabat MQ 3 pilihan berita dunia Islam yang Anda pilih di kesempatan sore hari ini di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 yang juga bertepatan dengan 6 Safar 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 6 Sapar 1448 Hijriah bersama saya Zulansri. Berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia bersama Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama dan Sound Rhythm berkolaborasi dalam program Sedekah Sambil Nonton Bola. Dilansir dari laman Baznas, hal tersebut mengajak masyarakat bersedekah untuk memberangkatkan merebut masjid dari kalangan mustahik menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Melalui program tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dengan membeli charity tiket di laman Baznas. Adapun periode pengumpulan dana akan berlangsung hingga 25 Juli mendatang. Program ini diharapkan menjadi bentuk apresiasi para pengelola masjid yang terus memakmurkan tempat ibadah tersebut. Berita selanjutnya, sahabat MK, selama lebih dari 160 tahun, penggalian di bawah dan sekitar Masjid Al-Aqsa terus berlangsung. Dilansir dari laman Minanews, setelah penduduk Zionis Israel diketahui kecepatannya semakin meningkat, yang kini mengancam fondasi masjid suci ketiga umat Islam. Tidak kurang dari 19 terowongan telah digali oleh otoritas Israel dan asosiasi pemukim membentang di bawah kota tua Yerusalem dan kompleks Al-Aqsa. Fondasi masjid suci yang telah berdiri selama 1400 tahun dikabarkan mulai retak. Banyak pihak mengkritik hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan bangunan yang hilang, tapi kehormatan umat Islam yang dipertaruhkan. Berita yang terakhir, sahabat MK, pemerintah federal Belgia menyetujui larangan impor barang yang diproduksi di permukiman Israel di wilayah Palestina. Dilansir dari laman Gaza Media, negara tersebut menjadi salah satu dari sedikit negara Eropa yang mengambil langkah secara mandiri. Langkah itu diambil di tengah belum adanya keputusan bersama Uni Eropa terkait perdagangan ilegal berdasarkan hukum internasional. Kebijakan tersebut sekaligus memenuhi komitmen pemerintah Belgia sebagai respon terhadap besarnya serangan Israel di jalur Gaza. Adapun Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, mendesak para menteri Uni Eropa agar menerapkan larangan impor secara menyeluruh terhadap produk dari permukiman Israel. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 6 Safar 1448 Hijriah bersama saya Zulansri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat ke-114 yang artinya, "Dirikanlah salat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah." Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Di akhir kebersamaan ya sahabat Zulan, kami akan lengkapi terkait Aceh ini jadi pilot project dorong zakat sebagai pengurang pajak ya sahabat Zulan. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas sahabat MK Republik Indonesia ini kembali mendorong pemerintah mengubah skema insentif zakat dalam perpajakan. Basnas juga sahabat MK mengusulkan agar zakat tidak lagi hanya menjadi pengurangan penghasilan kena pajak, ini melainkan menjadi pengurangan pajak secara langsung ya sahabat Zulan.
1: Ya, pimpinan Basnas bidang mobilisasi dan pengumpulan Rizaluddin Kurniawan menyampaikan kebijakan tersebut diperlukan untuk menghilangkan beban ganda yang selama ini dirasakan masyarakat karena harus membayar zakat dan pajak secara bersamaan, sahabat Zaini.
0: Iya, ditambahkan juga sahabat MK, menurut pihaknya ini penerapan mekanisme tak kredit atau untuk zakat tidak akan mengurangi penerimaan negara ya sahabat Zulan. Sebaliknya, pengalaman sejumlah negara menunjukkan kebijakan tersebut justru mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan maupun kewajiban keagamaan ya sahabat Zulan.
1: Ya, pihaknya juga menilai hambatan utama saat ini bukan terletak pada payung hukum, melainkan pada belum adanya aturan teknis yang memungkinkan kebijakan tersebut diterapkan, sahabat Zaini.
0: Ya, pihaknya menambahkan sahabat MK, regulasi di tingkat undang-undang ini sudah memberikan ruang bagi integrasi zakat dengan sistem perpajakan ya sahabat Zulan. Ya. Namun hingga saat ini sahabat MK ini belum ada aturan pelaksanaan dari otoritas pajak yang membuat skema tersebut dapat diimplementasikan ya sahabat Zulan.
1: Ya, ya oleh karena itu Basnas mendorong Direktorat Jenderal Pajak mulai melakukan simulasi atau proyek percontohan penerapan kebijakan tersebut. Salah satu daerah yang diusulkan menjadi pilot project adalah Aceh, sahabat Zaini.
0: Ini dalam kesempatan yang sama sahabat MK, Basnas juga memaparkan besarnya potensi dana filantropi di Indonesia ya sahabat Zulan. Ini berdasarkan data lembaga tersebut sahabat MK, total perputaran dana filantropi ini masyarakat telah mencapai 343 triliun rupiah yang berasal dari 5 sumber utama ya sahabat Zulan.
1: Iya. Nilai tersebut antara lain ditopang oleh sektor kurban yang mencapai sekitar 50 triliun dengan rata-rata harga hewan kurban 2,8 juta serta zakat fitrah yang nilainya hampir 8 triliun rupiah dengan tingkat partisipasi umat muslim mencapai 92%. Rata-rata donasi masyarakat Indonesia berusia 16 tahun ke atas mencapai 1,9 juta per orang setiap tahun, sahabat Jenny.
0: Ya, pihaknya menilai sahabat MK dana filantropi ini telah berkontribusi terhadap perputaran ekonomi masyarakat ya sahabat Zulan, ya. Mulai dari konsumsi pangan hingga penguatan ekonomi mikro ya sahabat Zulan.
1: Iya, pihaknya juga apabila dana tersebut diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan nasional, transparansi ekonomi dan pencatatan aktivitas ekonomi akan semakin baik. Namun disampaikan juga, kalau dana amal keagamaan 343 triliun rupiah yang real ini diakui dan dicatat oleh negara, otomatis potret pendapatan atas pajak dan ekonomi kita akan ikut naik. Logikanya seperti itu sahabat Jenny.
0: Iya betul sahabat Jalan dan sahabat MK. Kita sama-sama ya untuk meningkatkan bagaimana kewajiban kita sebagai umat muslim ini untuk membayar zakat dari hasil yang kita tempuh selama satu tahun itu. Kalau sudah mencapai nisab, kita sudah wajib zakat ya sahabat sahabat Zulan, ini besarnya 2,5% ya sahabat Zulan. Itu tadi sahabat MK, kebersamaan kita di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sahabat MK untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya sahabat MK. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi,
1: sahabat reporter Zulan Sri beserta kru MKFM pamit undur diri.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-86 At-Tariq, yang datang di malam hari, 17 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i wat-thariq.
3: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
2: Wa ma adraka mat-thariq.
3: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
2: An-najmu tsaqib.
3: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
2: In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz.
3: Setiap orang pasti ada penjaganya.
2: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
3: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
2: Khuliqa min ma'in dafiq.
3: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
2: Yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib.
3: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
2: Innahu ala raj'ihi laqadir.
3: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
2: Yawma tubalas sarair.
3: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
2: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
3: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
2: Was-samaa'i dzatir raj'.
3: Demi langit yang mengandung hujan.
2: Wal-ardhi dzatis sad'.
3: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
2: Innahu laqaulun fasl.
3: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil.
2: Wa ma huwa bil hazl.
3: Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan.
2: Innahum yakiduna kaida.
3: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat.
2: Wa akidu kaida.
3: Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
2: Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
3: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
4: Sadaqallahul Azim.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya Hasan. Dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat. Allah maha dekat. Allah maha mendengar. Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tetapi direm, tidak keluar penghinaan, tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
6: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Safar.

bulan Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Safar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

0: kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah.
1: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
0: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa.
0: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara.
0: Miliknyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wa hal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: dari huda.
1: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu."
0: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى.
1: Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa."

Sungguh, aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

0: mas'a.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.

0: huda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa.
0: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.
1: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?

0: Dia Musa berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain."
1: Qala alqiha ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa."
1: Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a.
0: Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.
1: Qala khudhha wa la takhaf, sanu'iduha sirataha al-ula.
0: Dia Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."

0: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
1: Linuriyaka min ayatina al-kubara.
0: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi shrah li sadri.
0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku.
1: Wa yassir li amri.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
1: Wahlul 'uqdatam min lisani.
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
1: Yafqahu qawli.
0: Agar mereka mengerti perkataanku.
1: Waja'alli waziran min ahli.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
1: Harun akhi.
0: Yaitu Harun, saudaraku.
1: Usdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
1: Wa asyrikhu fi amri.
0: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
1: Kai nusabbihaka kathira.
0: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
1: Wa nadhkuraka kathira.
0: Dan banyak mengingatmu.
1: Innaka kunta bina basira.
0: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa.
1: Wa laqad mananna 'alayka marratan ukhra.
0: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
1: Idh auhayna ila ummika ma yuha.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: aini,
1: yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.
0: إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ

0: Musa,
1: yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku.
0: Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri.
1: Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
0: Idhhaba ila Fir'aun innahu tara.
1: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
0: Idhhaba ila Fir'aun innahu tara.
1: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun,

0: yatara.
1: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
0: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
1: Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

0: تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: ta'ala.
1: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya.
0: Qala faman rabbukuma ya Musa?
1: Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?
0: Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada.
1: Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.
0: Qala fama balul qurunil ula.
1: Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

Dia Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa."

0: Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
1: Kulu war'u an'amakum inna fi dhalika laayatin liulinnuha.
0: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
1: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Darinya tanah itulah kami menciptakan

0: dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
0: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى.
0: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: semua.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya. Dan

0: Funky FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlun uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Alhamdulillah, sahabat MK, para pendengar MK FM yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa bersilaturahim dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi, edisi hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah. Ya, alhamdulillah tadi kita bisa melaksanakan sholat maghrib. Mari kita sama-sama lanjutkan kegiatan pada malam hari ini dengan sama-sama memaksimalkan waktu yang Allah berikan untuk sama-sama belajar atau bertilawah Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MK yang dirahmati Allah, insyaAllah pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar atau bertilawah, ya. Silakan bisa disiapkan mushaf Al-Qur'annya ataupun bisa lewat handphone, bisa dibuka aplikasi Al-Qur'annya. Insyaallah kita akan bertilawah di Quran Surah An-Nahl. Surah An-Nahl yaitu surah ke-16, yaitu di ayat 54 sampai 55. Silakan dibuka mushafnya Quran Surah An-Nahl surah ke-16 di ayat 54 sampai 55. Baik, kita baca dulu, ya. Nanti sahabat MK yang akan sama-sama menyimakkan bacaannya, ya. Silakan bisa lewat voice note dan dikirim ke nomor operator MKFM. Baik, kita sama-sama baca di ayat 54 sampai 55.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma idza kasyafa

0: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق الله العظيم. Baik, itu ayat yang kita baca pada malam hari ini. Baik, kita sedikit bahas tentang hukum tajwidnya. Di ayat 54 di kata thumma itu ada hukum gunnah musyaddadah. Jadinya yaitu ada mim bertasydid. Ya, jadi ketika membacanya itu ditahan dua harokat. Thumma. Thumma idza, idza itu mad tabi'i dibaca dua harokat. Thumma idza kashafad durra. Kashafad durra. Nah, di sini ada huruf do bertasydid, jangan sampai seperti huruf dal ya. Idza kashafad durra. Tidak, idza kashafad durro itu seperti dal tapi tebal. Durro idza kashafad durro ankum ada nun sukun bertemu kaf, yaitu hukumnya ikhfa. Jadi dibacanya samar disertai dengan dengung ya. Ankum, tidak ankum ya. Idza kashafad durra ankum. Idza, di sini ada mad tabi'i harus dibaca dua harokat. Idza fari, di sini juga mad tabi'i. Minkum. Idza fariqum minkum bi rabbihim yushrikun. Baik, itu cara membaca di ayat 54-nya. Kita lanjutkan di ayat ke-55. Liyakfuru, di sini ada mad tabi'i, jangan sampai pendek, tapi harus dibaca dua harokat. Liyakfuru bima, nah, di sini ada mad jaiz munfasil, ya. Kita coba belajar membacanya empat harokat, ya, walaupun sebenarnya bisa juga dua harokat, tapi kita belajar empat harokat saja ya. Bima, cirinya yaitu seperti ada tanda alis ya, kedepannya ada huruf alif, itu untuk memudahkan ya. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Ya, baik, itu untuk cara membaca di ayat 54 sampai 55. Mudah-mudahan sahabat MG yang akan menyimakkan bacaannya ya, nanti silakan di segmen kedua bisa dikirimkan ke nomor operator MG FM. Oke, untuk di sesi pertama kita cukupkan, kita akan jeda terlebih dahulu setelah pesan berikut ini. Tetap di program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.
1: Sahabat MG, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Baik, sahabat MKI, masih dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Insya Allah di segmen kedua ini kita akan sama-sama menyimak bacaan dari sahabat-sahabat kita yang sudah mengirimkan voice note bacaannya. Kita akan sama-sama menyimak dan tentunya nanti sama-sama belajar apa yang harus diperbaikinya. Kita akan simak terlebih dahulu dari Ibu Nani, yaitu dari Jalan Dewi Sartika. Kepada Ibu Nani dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa idza kasafat durra ankum idza farikum minkum birabbihim yusyrikun. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Mohon koreksi na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair pada Ibu Nani yang sudah membacakan Al-Qur'annya di ayat 54 sampai 55. Baik, sedikit Bunda untuk koreksinya tadi mungkin sedikit yang harus diperbaiki di kata lafaz ta'awuz ya Bunda ya. Jadi kata a'udzu, nah, jangan mendekati seperti huruf zai, tapi a'udzu billah, tidak a'udzu billah. Nah, kalau a'udzu zu itu mendekati huruf zai Bunda ya, tapi ini huruf za ya, yang ada titik dal yang tapi ada titiknya itu za ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Untuk ta'awuznya saya koreksinya. Baik, secara umum untuk di ayat 54 yaitu sudah bagus, tinggal terus berlatih mengucapkan makharijul huruf, khususnya di huruf fa Bunda ya. Ya, idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Setiap huruf fa, huruf fa itu yaitu makhrajnya itu bibir bagian bawah bertemu dengan gigi sadi bagian atas, fa ya. Nah, itu. Baik, untuk di ayat 55-nya alhamdulillah tadi sudah bagus, tinggal terus istiqomah. Baik, itu koreksi untuk Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika. Baik, kita akan lanjutkan, kita akan menyimak bacaan dari Nenek Salman dari Ujung Berung. Dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari Ujung Berung. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrohmanirrohim. Surah An-Nahl ayat 54 dan 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa idza kasafa dzurru ankum idza farikum minkum bi rabbihim yushraku. Idza farikum minkum bi rabbihim yusyrikun. Liyakfuru bima ata bainahum fatamatta'um fasawfa ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair pada Nenek Salman yang sudah berkenan menyimakkan bacanya. Baik, Bunda, untuk koreksinya di ayat 54 ya. Itu di idza fariqum minkumnya tadi Bunda kurang ditahan ya. Harus sama dengan hukum sebelumnya. Idza fariqum minkum. Nah, tadi dikata minkumnya kurang ditahan Bunda ya. Itu untuk di ayat 54-nya. Kemudian di ayat 55-nya tadi alhamdulillah sudah cukup bagus secara hukumnya. Cuma harus terus dilatih mengucapkan huruf ain Bunda ya. Nah, jadi ain dan alif itu harus belajar dibedakan ya. Ada a, ada a. Contohnya tadi di fatamatta'u ya, ini ain tidak dibaca fatamatta'u ya. Nah, sehingga mudah-mudahan Bunda terus berlatih ya untuk menyempurnakan atau bisa membedakan antara huruf alif dengan ain ya. Baik, itu untuk koreksi Bunda Nenek Salman. Baik, kita lanjutkan, kita simak yang ketiga, yaitu Ibu Fadilah dari GBA 3. Dipersilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Fadilah di GBA 3.

0: فَرِيقٌ مِنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِهَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Shadaqallahul adzim. Terima kasih, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair Ibu Fadilah yang sudah membacakan Al-Qur'annya. Baik Ibu, untuk koreksinya di ayat 54 ya, tadi ada satu hukum yang terlewat ya, di kata minkum birabbihim, di kata kumnya tadi terlewat, harusnya ditahan dua harokat karena di sana ada mim sukun bertemu ba, itu hukumnya ikhfa syafawi. Nah, di sana ada hukum gunnahnya bunda ya, jadi harus ditahan dua harokat. Idza fariqum minkum bi rabbihim yushrikun. Baik, itu untuk di ayat 54. Di ayat 55-nya mungkin tadi bunda sedikit agak salah ya di kata, di huruf maknya bima, jadi bukan biha bunda ya. Bima atainahum. Kemudian yang lainnya alhamdulillah sudah cukup bagus. Mudah-mudahan Ibu Fadila istiqomah dalam membaca Al-Quran dan terus belajar untuk memperbaikinya. Baik, kita lanjutkan di segmen kedua ini, yaitu pembaca terakhir, yaitu ada Bunda Halimah dari Cipendai. Dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza kasyafad

0: يكون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. صدق الله العظيم.
1: Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallahu khair Bunda Halimah yang sudah membaca ayat suci Al-Qur'an ini. Baik, Bunda, mohon maaf mungkin tadi ada dua huruf yang terlewat ya di ayat 54-nya. Harusnya dimulai dari summa. Ya. Summa tadi terlewat, Bunda, ya. Baik, untuk secara keseluruhan alhamdulillah sudah cukup baik juga tadi juga sudah cukup bagus. Mungkin sedikit koreksinya di makhraj huruf fa, Bunda, ya. Tadi masih seperti bibir ketemu bibir ya, fa. Tapi harus makhraj fa itu bibir bawah ketemu dengan gigi bagian atas ya, gigi seri bagian atas. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fa ya, fa bukan pa. Fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Baik, itu koreksi untuk Bunda Halimah ya. Alhamdulillah secara umum sudah bagus. Baik, sahabat MK, kita akan jeda terlebih dahulu. Insya Allah kita akan lanjutkan menyimak bacaan sahabat MK di segmen ketiga nanti. Tetap bersama kami dalam Maghrib Mengaji, sejukkan hati dalam dengan kalam ilahi.
3: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.
8: MKFM Radio.
3: Tengki, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.

0: Alhamdulillah, para sahabat MG yang dirahmati Allah, kita lanjutkan di segmen ketiga ini. Kita akan sama-sama menyimak sahabat kita yang sudah mengirimkan bacaan Al-Qurannya. Ada Ibu Nenden dari Batu Jajar, dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nende di Batu Jajar, Maghrib Mengaji Sibukkan Hati dengan Kalam Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: يسرقون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair pada Ibu Nenden yang sudah membacakan ayat suci Al-Qurannya. Baik Ibu, untuk koreksinya di ayat 54-nya di huruf sya-nya, Bunda ya, di akhir ayat yusyrikun idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Syak ya, tadi masih sedikit tersimak seperti huruf sin ya. Kalau huruf latinnya syak itu sya, jadi seperti mengumpulkan suara ya, yusyrikun ya. Baik, untuk di ayat 55-nya masih dengan sama ya, harus berlatih di pengucapan makhraj huruf fa ya. Yakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Ya, baik, itu koreksi untuk Ibu Nenden. Baik, kita lanjutkan. Ada Ibu Iis dari Tangerang. Dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Iis di Tangerang, 55 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: فريقكم منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Iis. Baik, untuk koreksinya Ibu, di ayat 54-nya di kata kasyafa, ya, sya-nya jangan panjang, ya, tapi kasyafa huruf bab sya-fa itu pendek tiga-tiganya. Kemudian di kata minkum tadi, ya, ada nun sukun bertemu kaf, itu hukumnya ikhfa, ditahan dua harokat. Idza fariqum minkum bi rabbihim, ya, di sana ada tiga, ya, kum minkum itu ditahan tiga-tiganya. Baik, untuk 50 ayat 55-nya alhamdulillah sudah bagus. Baik, itu koreksi untuk Ibu Iis. Baik, kita lanjutkan ke Bunda Ratna dari Bale Endah. Dipersilakan.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Bale Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: pun liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, di antas koreksina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair Bunda Ratna. Baik, untuk koreksinya Bunda, di ayat 54-nya di kata minkum birabbihim, ada mim sukun bertemu ba. Nah, ini harus tetap ditahan ya. Kemudian di ayat 55-nya liyakfuru, ru-nya tadi sedikit agak panjang Bunda ya, kepanjangan, cukup dua harokat saja. Liyakfuru bima, tidak, liyakfuru bima, cukup ru-nya dua harokat. Alhamdulillah yang lainnya sudah bagus. Itu koreksi untuk Bunda Ratna di Baleendah. Baik, kita lanjutkan. Ada Ibu Imas dari Sasak Batu. Dipersilakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Imas dari Sasak Batu. Mari maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: فريقكم منكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Shadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair pada Ibu Imas yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Baik Ibu, untuk koreksinya di ayat 54 untuk hukum tajwidnya itu yang dikata fariqum ya, tadi ri-nya pendek tapi harus dua harokat. Idza fariqum, tidak idza fariqum, tapi ri-nya harus dibaca dua harokat, itu mad tabiin. Kemudian yang keduanya dikata minkum biarabbihim, mim bertemu ba, ikhfa syafawi, harus ditahan dua harokat, jangan sampai tidak ditahan. Kemudian ibu terus berlatih agar bisa membedakan huruf sa, sya, ya, dan tha. Kalau di kata kasyafa di sini ya, sya ya, ada titik tiganya ya, kalau tidak ada itu sin biasanya, tidak kasyafa tapi kasyafa ya, kalau tulisan latinnya sya, sya ya. Idza kasyafa durra bi rabbihim yusyrikun ya. Baik. Kemudian ayat 55-nya liyakfuru, ru-nya jangan sampai terlalu panjang ya, cukup dua harokat saja. Kemudian fasaufa, fa yang keduanya itu tidak panjang Ibu ya, tapi pendek, fasaufa ta'lamun. Nah, baik, itu untuk koreksi untuk Ibu Imas ya. Baik, alhamdulillah sahabat MQ yang dirahmati Allah, sudah di pertemuan akhir. Insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita masih berikan keistiqomahan dan juga diucapkan kepada bunda-bunda yang sudah menyimakkan bacaannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan tentunya terus memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa belajar dan terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca Allah berikan pahala, dan lisan ini setiap digunakan untuk membaca ayat Al-Quran, mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MQ, untuk di pertemuan malam ini kita cukupkan. Mohon maaf dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kifratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus ikuti program Maghrib Mengaji. Mudah-mudahan kita terus diistiqomahkan dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-69, Al-Haqqah, hari kiamat, 52 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Al-Haqqah,
3: hari kiamat.
2: Mal-Haqqah,
3: apakah hari kiamat itu?
2: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ.
3: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
2: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ.
3: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
2: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
3: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
2: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
3: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: خَطِئَهُ.
1: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ.
1: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
0: Inna lamma taral ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
0: Linaja'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah.
1: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
0: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ.
1: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
0: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
1: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
0: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةُ.
1: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

0: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.
1: Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum samaniyah.
0: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

0: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ.
0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ.
0: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadhiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khudhuhu faghulluhu.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thummal jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبَصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا

0: dan ia Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati, yakin. Saya beriman kepada Allah, harus hatinya yakin Allah itu ada, Allah itu memiliki segala-galanya, Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
5: dan Maha juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu. Kami semua dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu limpahi kami dengan ilmu. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami hakul yakin pada-Mu. Ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untuk-Mu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak Engkau sukai, dari amal yang tidak Engkau terima. Hanya Engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallama yauman faqala li. Suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul bersatu mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau isma'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu 'alaik. Dan seandainya jika mereka berkumpul akan menimpakan satu bahaya kemudaratan kepadamu, tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah gak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, bukan. Tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana. Kita bakal menghadapi banyak masalah dalam hidup yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus, jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah, jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa-apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah, dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah, ha? Kalau gak dikasih ilmunya, gak bisa. Gak dikasih ide, gak ngerti. Mikir abis-abisan, kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar, jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai, udah janji Allah, semua masalah yang kita hadapi, Allah sudah tahu, lebih tahu dari kita. Semua solusinya Allah yang pegang. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai. Jaga, jangan dekat-dekat yang Allah larang. Ini kita dapat nikmat, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan menjadi lebih ajeg karena kita yakin ada Allah. Ini lebih dahsyat kalau orang sudah yakin ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha kuasa, yang selalu menatapnya, yang senantiasa mendengar, memperhatikan. Ini nikmat besar, dan hadirnya keyakinan itu dari kegigihan kita ihfazillah, menjaga yang Allah perintahkan. Jadi kita bisa yakin itu karena Allah yang menghujamkan yakin di hati kita. Hadiah bagi yang ihfazillah, menjaga yang Allah sukai.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102.7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, sahabat MK diberi kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin. Allahumma amin. Senang sekali sahabat siar Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Masya Allah sahabat MK, yang namanya emosi itu kadang suka datang tiba-tiba sahabat MK. Apalagi kalau kita lagi scroll di media sosial, terus kita menemukan postingan sahabat MK atau pendapat orang lain yang berbeda banget dengan apa yang kita pahami sahabat MK. Dan bahkan kadang-kadang bawaannya tuh ingin langsung menunjuk sahabat MK, langsung menjudge seorang tersebut, bahkan sampai gampang kita bilang dia mah salah paham ataupun beda pemahaman dengan kita sahabat MK. Tapi kita coba jujur sama diri sendiri sahabat MK. Ini sebenarnya seberapa gampang jempol kita dan lisan kita berani menghakimi keimanan seorang sahabat MK? Pada dasarnya ini Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti sahabat MK soal pentingnya menahan diri dari takfir atau gampang mengafirkan sesama muslim sahabat MK. Karena urusan hati dan iman itu sejatinya cuma Allah sahabat MK yang paling tahu rahasianya. Nah di malam hari ini sahabat MK, kami mengundang Anda dan ingin bercerita terkait pandangan dari sahabat MK nih. Pernah gak sahabat MK menemukan di posisi yang hampir saja ini kemakan emosi dan menjudge seseorang terkait keimanannya sahabat MK? Dan tapi akhirnya sahabat MK ini bisa menahan atau ngerem ya. Apa yang bisa sahabat MK sadarkan nih, atau sadar dan memilih untuk tenang sahabat MK? Boleh berbagi di kebersamaan malam hari ini sahabat MK, ataupun sahabat MK juga ini punya cara tersendiri untuk menjaga hati ini agar tidak gampang menghakimi orang lain sahabat MK. Boleh sampaikan di malam hari ini 0811-224-1027. Dan Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, boleh tuliskan di kolom komentar. Seperti ada yang bergabung di TikTok juga nih, alhamdulillah banyak yang bergabung. Silakan sahabat-sahabat semua bisa menyampaikan interaksinya di malam hari ini. Dan alhamdulillah kita kembali melanjutkan sahabat MK pembahasan ilmu di malam hari ini terkait kajian akidah. Ini menahan diri dari takfir ya, bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Abu Yahya, yang alhamdulillah beliau sudah hadir langsung di Tautan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Bagaimana Ustaz kabarnya? Kabar baik, kabar sehat di malam hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana Kang Zaini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga, kabar sehat, Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan dilimpahkan rezekinya nih Ustaz. Amin. Allahumma amin. Dan izin Ustaz, kita di malam hari ini kita akan kembali menggali ilmu nih terkait menahan diri dari takfir. Nah ini sebenarnya apa nih Ustaz takfir tersebut ini Ustaz? Di awal sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK Ustaz. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah sahabat MK, kita berjumpa lagi di udara, juga dalam tautan Zoom serta streaming di mana saja sahabat berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dan juga dari kemaksiatan ya, sebab empat perkara tadi merupakan hal yang dicegah dengan datangnya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Qalu may ya'ba ya Rasulullah. Mereka para sahabat bertanya, "Memang siapa yang enggak mau masuk surga wahai utusan Allah?" "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang tidak taat kepadaku sama dengan enggak mau masuk surga. Nah, tidak taat atau maksiat itu yang menyebabkan seseorang tidak bisa masuk surga adalah kalau bersifat total ya. Mm-hmm. Kalau bersifat menyeluruh sehingga imannya hilang ya. Mm-hmm. Jadi maksudnya mengingkari syariat ya, dan jatuh pada pembatal-pembatal keimanan atau keislaman. Dan itu juga harus kita ketahui ya. Namun walaupun kaidah dalam masalah ini keras, jadi siapa yang melakukan ini kafir, siapa yang melakukan itu keluar dari Islam. Tapi kalau menunjuk orang itu jangan sampai sembarangan ya. Jadi ta'in, disebutnya ta'in kepada syahsun mu'ayyan, kepada pribadi yang tertentu, itu harus detail, harus rinci ya, harus hati-hati. Tapi kalau kaidah harus kita pahami dengan sempurna ya. Nah, karena memang durhaka bisa menyebabkan kekal di neraka jika sifatnya total ya. Surat ke 72 surat Al-Jin ayatnya ayat ke 23 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim illa balagham minallahi wa risalatihi وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا.
0: Quran Surat Al-Jin ya, ayat ke-23 ini yang artinya, yang aku mampu lakukan hanyalah menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sesungguhnya akan mendapat azab neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Nah, oleh karena itu para ulama merumuskan siapakah umat Nabi yang terhitung taat kepada Nabi sehingga jaminan ini bisa kena kepadanya ya. Yang disebut sebagai syurutul muslim ya. Syurutul muslim itu diambil dari definisi Islam itu sendiri. Mahwal Islam, apa itu Islam? Al-Islamu al-istislamu billahi al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu sendiri adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, kemudian terikat pada syariat Allah dengan taat kepada utusannya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya ya. Jadi yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam kalau jatuh kepada syirik. Sementara kalau dia melakukan bidah-bidah yang tidak sampai syirik, maka tidak boleh kita kafirkan. Ya. Nah, ini poin-poinnya itu ada. Poin yang ke-32, wal imsaku an takfiri ahli kiblah. Salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diyakini oleh Imam Al-Muzani, dan ini sedang kita gali, kita dalami, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menahan diri dari mengkafirkan ahlil kiblah. Ahlil kiblah itu yaitu muslim yang sholat menghadap kiblat sama dengan kita, yaitu ke Ka'bah. Berarti minimal dia masih sholat. Dan ahlil kiblah, makanya disebutnya ahlil kiblah.
0: Kalau masih sholat juga ya Ustaz.
1: Ya, minimal masih sholat. Yang berikutnya, wal bara'atu minhum fima ahdasu. Namun kita berlepas diri dari hal-hal yang mereka bikin-bikin dalam agama ini tanpa dalil ya. Kita harus juga mengingkari kebidahan. Malam yab tadi udolalan, selama bidahnya itu tidak sampai kafir. Dolalan di sini maksudnya kafir ya. Yang ke-34 poinnya, faman ibtada minhum dolalan, siapa yang bidahnya sampai derajat kafir, karena ala ahli kiblati kharijan, dia sudah keluar dari lingkungan muslim ahli kiblat. Wa minaddini mariqa, dan dia sudah lepas dari agama Islam. Fayutaqarrabu ilallahi azza wa jalla bil bara'ati minhu, dan kita mendapat pahala taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah ketika kita berlepas diri darinya. Wa yuhjaru wa yuhtaqaru, orang ini harus diisolasi dan dihinakan ketika dia sampai melakukan hal yang menyebabkan dia kafir. Jadi ada yang disebut pembatal keislaman, ya. Nah, ini keterangannya, qauluhu, ucapan Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, wal imsaku an takfiri ahli kiblah. Salah satu prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah menahan diri dari mengkafirkan ahli kiblat. Min usuli ahli sunnah wal jamaah annahum la yukafiruna musliman, bahwa ahlu sunnah wal jamaah tidak akan mengkafirkan seorang muslim disebabkan dosanya malam yastahil lahu, selama dia tidak menghalalkan dosa tadi. Ya, dia tidak mengatakan ini halal, tapi dia mengakui itu haram, ya. Makanya yang lebih berat dari dosa adalah perasaan tidak berdosa.
0: Berarti dikatakan jadi, yang dosa tetap dosa, Ustaz, ya?
1: Dosa tetap dosa, dan dia merasa sedih karena berdosa, dan dia tidak mengatakan itu halal, sehingga dia ada peluang untuk bertobat. Tapi kalau orang berdosa lalu tidak mengaku dosa, ya itu sudah bahaya, karena dia mengingkari syariat tadi. Jadi maksiatnya secara total akhirnya. Kalau dia masih mengakui syariat, walaupun terjatuh pada dosa, dia masih punya iman, dan imannya itulah yang menyebabkan tidak kekal di neraka. Yaitu surat An-Nisa ayat 115 dan 116. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Ya.
0: Quran surat An-Nisa, ya Ustaz, ayat ke
1: 115 dan 116.
0: Quran surat An-Nisa ayat ke 115 yang artinya, siapa yang menentang Rasul Nabi Muhammad setelah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian ayat berikutnya yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, tetapi dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah, sungguh telah tersesat jauh.
1: Nah, di sana ada pernyataan, penyebab kesesatan itu ada dua. Yaitu, وَمَا يُشَكِكِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, orang yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran atau petunjuk yang dibawanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, menentang ayat, menentang hadis, itu pasti sesat. Ya. Beragama tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, tapi hanya suganjing cenah. Hanya ikut-ikutan. Nah, itu pasti sesat. Ya. Yeah. Dia tidak mau mencari tahu ayatnya atau hadisnya. Yang penting ini kata guru saya begini, atau kebanyakan orang beramal seperti ini. Seperti yang sekarang, anggapan bahwa bulan Safar adalah bulan sial.
0: Tidak boleh kemana-mana.
1: Tidak mau menikah di bulan Safar. Kemudian nanti di rebo terakhir, rebo wekasan, harus melakukan upacara tolak bala. Nah, itu semua suganjing cenah, ya. Tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Tapi masyarakat kuat memegang yang seperti itu karena mereka jahil, ya. Itu tadi, itu termasuk golongan menentang Rasul, menentang Quran dan Sunnah. Atau ya, ayat tabi goiro sabilil mu'mini, penyebab kesesatan yang kedua, seolah-olah mereka berpegang pada ayat Al-Quran atau pada hadis Rasulullah SAW, tapi mereka artikan semaunya, ya, yang Ustaz Budi Prayitno sampaikan. Misalnya ada seseorang yang gak ngerti bahasa Arab, lalu ceramah dan pengikutnya itu banyak, kaya lagi, mengatakan Al-Qari'ah itu surat tentang pembaca Quran wanita. Padahal di situ pakai ain, kalau pembaca itu pakai alif ya, gitu. Jadi akhirnya dia tafsirkan semaunya gitu kan. Jadi seolah-olah pakai ayat, seolah-olah pakai hadis, tapi sebenarnya dia tidak mengikuti jalan orang yang beriman, yaitu jalan para sahabat, tabiin, tabi'in, tabi'in, yang sekarang lebih populer dengan sebutan jalan para salafus soleh ya. Karena empat imam itu pun meneruskan generasi sebelumnya, generasi salaf mereka. Makanya yang disebut salaf itu sebenarnya salafus soleh ahli sunnah wal jamaah, itu yang betul ya, dilanjutkan salafus soleh ahli sunnah wal jamaah, sehingga empat imam ahli sunnah wal jamaah memang pengikut salaf juga. Itu keyakinan kita ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu prinsip mereka sama. Ini dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, juga dinyatakan salaf itu sebenarnya salafus soleh ahli sunnah wal jamaah, itu yang betul ya, dilanjutkan salafus soleh ahli sunnah wal jamaah, sehingga empat imam ahli sunnah wal jamaah memang pengikut salaf juga. Itu keyakinan kita ya, seperti itu.

semuanya berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah dan mengikuti sahabat. Itu maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, oleh karena itu, penyebab kesesatan yang kedua, walaupun memakai ayat, memakai hadis, tapi tidak mengikuti jalan sahabat, tidak mengikuti jalan para ulama. Lalu apa konsekuensinya? Nualihi matawalla, kami biarkan dia dengan kesesatan yang telah dikuasinya itu. Kadang-kadang kita heran ya, yang contohnya tadi ya, ada seseorang yang menafsirkan satu kata dalam Al-Quran saja salah besar, tapi dia tuh banyak pengikutnya, banyak orang yang menyumbang kepadanya dan lain sebagainya. Kan Allah sudah berjanji, nualihi matawala, kami biarkan dia dengan kesesatan yang telah dikuasinya itu, wanuslihi jahannam. Karena nanti neraka jahannam cukup sebagai hukuman baginya, wasaat masyirah, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Namun kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya, di ayat berikutnya ada bentuk kasih sayang Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kalau dia bid'ahnya, menyimpangnya itu tidak sampai derajat syirik, Allah tetap akan mengampuni. Allah tidak akan mengampuni kalau bid'ahnya itu sampai derajat menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni yang di bawah itu. Jadi selain itu artinya di bawah, karena duna artinya di bawah syirik. Bagi siapa yang kehendaki, maksudnya orang yang berbesar-besar sekalipun ketika di akhirat kita meyakini hum tahta masyiatillah. Mereka itu terserah kehendak Allah, insya'a adzabahum. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menyiksa mereka dulu di neraka, wa insya'a ghafarolahum. Kalau Allah berkehendak karena mereka tidak syirik, langsung diampuni, tidak disiksa dulu di neraka. Walakinna usotal muwahhidin la yakhluduna fitnah. Namun, para pelaku maksiat dari kalangan orang yang masih memiliki tauhid dan tauhidnya masih diterima walaupun hanya sebesar debu, ya, mereka pasti tidak akan kekal di neraka. Ini pentingnya akidah yang lurus, jangan sampai kita jatuh kepada syirik, walaupun tadi jangan memudah-mudahkan menuduh syirik dan kafir kepada orang lain, tapi kita harus menjelaskan kalau perbuatan begini termasuk syirik, ya, kalau kamu melakukan ini nanti bisa keluar dari keislaman. Jadi intinya antara ilmu kaidah harus tegas, namun ketika kita mau memvonis seseorang harus rinci dan harus hati-hati, ya, harus lemah lembut, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, khilafan lil khawarij, pendapat ini berbeda dengan kaum khawarij wal mu'tazilah dan orang-orang mu'tazilah yang mengatakan para pelaku dosa besar langsung masuk neraka, bahkan kekal di neraka. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah bahkan tidak mengatakan mereka langsung masuk neraka, mereka mengatakan terserah Allah. Allah bisa mengampuninya langsung, tapi kalau Allah berkenan, kalau bisa menyiksanya, walaupun Allah menyiksanya masuk neraka, tidak akan kekal di neraka kalau tauhidnya masih diterima. Ini memang kabar gembira, cuma ketika orang yang bertauhid itu sekarang mengetahui dengan tauhidnya bisa selamat dari neraka pada akhirnya, ilmu ini akan dibuat lupa mereka. Ketika sudah masuk neraka mah sama aja. Sama aja dengan orang-orang yang kekal di neraka, ya. Sampai ada riwayat ada seorang ahli ceramah, ya. Mudah-mudahan naudzubillah saya tidak termasuk itu, ya. Ketemu dengan seorang ahli maksiat, penjahat, preman begitu, ya, di neraka begitu. Dan dia orang kafir, preman ini. Tapi dia kenal, ini ustaz, ya, ini penceramah, ini mubalik, ya. Ternyata kamu ke neraka juga, gitu. Mending saya mau udah puas di dunia, ya, kafir dan lain sebagainya. Ya, ustaz ini jadi nunduk, malu, gitu kan, sedih, gitu. Ini dramatisasi saja, ya. Lalu, kenapa sih kamu akhirnya masuk neraka juga? Iya, saya itu suka menyuruh kebaikan, tapi saya tidak melakukannya. Saya melarang orang dari kemungkaran, tapi saya jatuh kepada kemungkaran yang saya bilang gak boleh itu, kan? Akhirnya saat itu nunduk dan dia lupa bahwa keimanannya akan menolongnya. Nah, pada suatu saat dia akhirnya tertolong dengan tauhidnya setelah dia disadarkan dengan siksa neraka tadi, ya. Akhirnya, udah kamu keluar, sekarang bisa masuk surga. Nah, barulah dia gembira dengan keimanannya. Dadah preman, gitu kan. Dadah wahai kafir, kamu mah kekal di neraka, kayak gitulah. Ini dramatisasi saja, ya. Jadi intinya bahwa

0: tauhid itu akan menyelamatkan seseorang pada akhirnya, cuman kita ingin agar tauhid itu membuat kita selamat juga dari siksa neraka, ya. Jadi kenapa kita harus ngaji, kenapa kita harus mendalam soal akidah ini? Kata Adeda, kita harus meraih apa? Mastaka. Yang saya ini pernah dengar kan? Mastaka. Yaitu masuk surga tanpa lewat neraka. Ya. Mastaka. Ini istilah dari Adeda. Ya. Adik ya Agim. Mastaka itu masuk surga tanpa lewat neraka. Nah gitu ya. Nah jadi inilah kita harus paham Ahlussunnah wal Jamaah, karena mereka lah golongan yang selamat, al-firqatun najiyah. Sementara yang 72 terancam siksa neraka walaupun belum tentu kekal, ya. Karena tadi kan ketika bid'ahnya tidak sampai syirik, Allah masih bisa mengampuni, ya. Ini kabar gembira. Lalu kabar gembira yang kedua dalam ayat tadi, Allah membiarkan tersesat orang yang menyimpang dari Quran dan Sunnah dan menyelisih jalan para sahabat. Berarti ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin berislam itu sesuai dengan petunjukmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan aku ingin memahami dan mengamalkan Quran dan Sunnah ini sebagaimana pemahaman orang-orang yang kau ridai, para sahabat, para muhajirin dan ansor, para khulafaur rasyidin, walaupun aku belum tahu ilmunya, tapi aku bertekad seperti itu, maka Allah tidak akan membiarkan. Nah ini kabar baik juga kan. Kalau dia ikhlas, suatu saat dia akan kembali ke jalan yang benar. Suatu saat ada yang mengingatkan. Suatu saat dia akan dipertemukan dengan jalan agar dia lurus dalam menerima kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW dan mengikuti jalan para salafus soleh tadi. Ya. Itu muaranya orang yang sungguh-sungguh tidak menentang Rasul dan tidak menyalahi jalan orang beriman, maka Allah tidak akan membiarkannya dalam kesesatan. Itu kabar baik juga, ya. Nah, oleh karena itu, al-bara'atu minhum fima ahdasu malam yabtadi'u dolala. Tetap saja Ahlussunnah wal Jamaah harus berlepas diri dari orang-orang yang ahdasu, membikin-bikin perkara baru. Ya, karena Rasulullah SAW telah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati ulafai rasidin al-mahdiin min ba'di. Kalian harus berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah ulafai rasidin yang diberi petunjuk sepeninggalku nanti. Addu alaiha bin nawajid. Gigitlah erat-erat dengan gigi gerahammu, ya, sunnahku dan sunnah ulafai rasidin itu. Ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah perkara-perkara yang dibikin-bikin dalam perkara agama, ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara-perkara yang dibikin-bikin dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat, wa kulla dolalatin finnar. Semua kesesatan akan mengarah kepada siksa neraka. Jadi kita harus berlepas diri dari kebid'ahan walaupun mereka tidak kita kafirkan, ya. Itu selama bid'ahnya tidak sampai syirik, tadi ya, tidak sampai kafir, ya. Min usuli ahli sunnah wal jamaah annahum yatabarrauna min ahlil bid'ah. Jadi yang disebut ahli sunnah itu harus berlepas diri dari ahlul bid'ah. Ya, karena kadang-kadang ada orang yang mengatakan saya adalah pemimpin aswaja Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, tapi kita nggak terlalu beda dengan Syiah. Kita nih Syiah tanpa imamah, katanya. Jadi, kok Ahlussunnah wal Jamaah tapi damai we jeung Syiah, kan aneh gitu kan. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu ya berbeda jelas dengan Syiah, ya. Syiah itu hanya salah satu dari 72 golongan yang bid'ah tadi gitu kan. Kenapa ngaku Ahlussunnah wal Jamaah malah memuji-muji Syiah dan mengaku-ngaku mereka pun sama gitu kan. Ini adalah masalah yang sangat besar dari sisi akidah. Ya, sehingga akhirnya kita harus paham Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan sekedar akon-akon kata orang Sunda. Non akon-akon deh. Hanya sekedar mengaku diri sendiri sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kenyataan malah ahlul bidah wal gegabah kan. Naudzubillah min dzalik. Lebih baik kita pegang prinsipnya. Prinsipnya apa tadi? Tidak menentang petunjuk yang dibawa Rasul, yaitu Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak menyalahi jalan orang beriman, yaitu jalan para sahabat, tabi'in, tabi'in, yang dipimpin oleh empat khalifah awal yang disebut Khulafaur Rasyidin. Walaupun sebutan Khulafaur Rasyidin, Mahdinan min ba'di ini, dalam hadis lain disebutkan bukan hanya empat. Sebenarnya nanti sampai hari kiamat, kalau dihitung ada 12, ya. Dalam hadis Sahih Bukhari, jadi Khulafaur Rasyidin di antara umatku itu nanti ada 12, ya. 12 yang disebut Khulafaur Rasyidin, ya. Apa bedanya dong dengan Syiah yang mengatakan imamahnya ada 12 imam? Beda banget. Ya, kalau Syiah itu mengatakan harus turunan Ali, ya. Setelah itu 12 turunan kan habis tuh. Yang terakhir gimana? Yang terakhir nanti gaib, nanti dipanggil dari awan oleh Ali, keluar dari batu. Nah, itu kan mengada-ada. Memang ada hadisnya dalam Sahih Bukhari 12. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah yang 12 ini diperlukan nanti di hari kiamat sisanya kan. Karena baru 4 kan, baru 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu sebagian ulama meneliti lagi, mungkin di antara Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ada yang layak disebut Khulafaur Rasyidin juga. Misalnya Umar bin Abdul Aziz atau Harun al-Rashid. Ya, itu berarti sudah 6 nih. Ya, berarti kan masih ada nih 6 lagi di hari kiamat yang harus memimpin umat berdasarkan minhajin nubuwah, berdasarkan cara Nabi ketika memimpin umat Islam, yaitu yang disebut khilafah, ya. Jadi khilafah ala minhajin nubuwah ini sudah disebutkan sebagai prinsip utama dalam penyatuan umat Islam seluruh dunia. Namun prosesnya, karena sekarang kekhilafahan ini tidak muncul, suatu saat akan muncul, yaitu dengan Nabi Isa diturunkan untuk membantu pemimpin kaum muslimin yang sedang berjuang melawan Dajjal. Nah, itu awal mula khilafah lagi nanti, ya. Dan itu janji Allah, kita tidak ragu lagi, itu pasti akan terjadi, ya. Surat 24 ayat 55, ya, bahwa pada suatu saat Islam akan mempunyai pemimpin yang mendunia lagi, ya, akan mendapatkan kemenangan lagi. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim, ya, dan seterusnya sampai akhir ayat. Silakan dibaca terjemahnya.
1: Quran surat An-Nur ayat ke-55 yang artinya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia sungguh akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Siapa yang kufur setelah janji tersebut, mereka itulah orang-orang fasik.
0: Ya, kita selesaikan dulu poin kedua ini. Jadi selama ahli bidah itu membuat bidahnya, kita berlepas diri dari kebidahannya. Malam takun al bid'atu mukaffirah, selama bidahnya tidak sampai
1: kafir,
0: derajat kafir, ya. Kabidail Jahmiyah wa Rawafid. Contoh bidah yang sampai derajat kafir adalah bidah Jahmiyah yang dipimpin oleh Jahm bin Sofwan, yang disebut Nufatus Sifat. Orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, ya, itu juga sudah sampai derajat kafir. Juga Rawafid atau Rafidah. Rafidah ini yaitu Syiah, ya. Syiah yang ekstrim itu para ulama menghukumi sampai derajat kafir. Walaupun zaman dulu ada Syiah yang masih dianggap ringan, namanya Syiah Zaidiyah. Tapi zaman sekarang sudah bisa dianggap tidak ada tuh yang namanya Zaidiyah. Karena mereka lama-lama pasti pindah ke Ahlussunnah, ya, yang Zaidiyah itu, ya. Jadi Rawafid yang memang betul-betul menolak, ya, mendoakan kebaikan kepada Abu Bakar, Umar, dan Khulafaur Rasyidin sebelum Ali, Utsman, gitu, itu akhirnya mereka bidahnya itu sampai derajat mukaffirah, bisa sampai derajat keluar dari Islam. Itu yang harus kita pahami. Nah, sementara sampai di situ dulu, silahkan kalau ada pesan-pesan yang mau ditanyakan, ya.
1: Insyaallah, silakan sahabat MG, kami masih mengundang Anda di kebersamaan malam hari ini. kita kembali menggali ilmu sahabat MK terkait kajian akidah, yaitu menahan diri dari takfir sahabat MK. Silakan bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, yang menyimak melalui Instagram, kemudian Facebook, YouTube, website, Twitter, dan juga di TikTok sahabat MK, silakan Anda boleh sampaikan ya. Terima kasih juga yang sudah standby. Ini ada sahabat Wahidah Yumna, kemudian sahabat Rian Ramadian, ada sahabat Nur, dan ada sahabat kita Arifin Hijadrek. Silakan sahabat semua bisa sampaikan ya interaksi Anda di kebersamaan malam hari ini. Insya Allah jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan kepada guru kita sahabat MK. Dan kami akan kembali untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius, emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website,
3: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah ya. Kita kembali membahas ataupun menggali ilmu sahabat MK bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Abu Yahya. Ini terkait menahan diri dari takfir. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan izin Ustadz, kita kembali menyambung ya. Ini sebelum disambung Ustadz, kita sapa lebih dahulu ada sahabat Ibu Anissa dari Parken ini yang alhamdulillah menyimak kajian Ustadz di malam hari ini. Ini semoga Ustadz selalu dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Anissa sudah bergabung. Boleh mengirimkan kembali ya atensi maupun juga pertanyaannya. Dan tadi Ustadz baru dua yang disampaikan ya Ustadz ya, di segmen yang pertama ini dan di segmen kedua ini. Seperti apa nih Ustadz terkait menahan diri dari takfir ini Ustadz? Dari
1: baik, lanjutannya adalah famanibtada minhum dolalan, siapa yang bid'ahnya sampai derajat kafir, kana ala ahlil kiblati kharijan wa minadini marikon wa yutaqarrabu ilallahi azza wa jalla bil bara'ati minhu wa yuhjaru wa yuhtaqar. Kalau bid'ahnya sampai derajat sesat, maka dia sudah keluar dari ahli kiblat dan dia sudah keluar dari agama Islam. Dan kita berniat taqarrub kepada Allah ketika berlepas diri darinya dan dia dijauhi, diisolasi, dan dihinakan, ya gitu ya. Walaupun tadi tidak dikafirkan, dihukum seperti orang yang murtad. Kalau orang yang murtad kan hukumannya itu kalau tidak bertobat dibunuh. Kalau ini kita tidak langsung mengkafirkan, gitu. Tapi kita hinakan, kita isolasi, kita jauhkan dari manusia supaya dia tidak mempengaruhi manusia dengan kebidahan yang sampai tingkat kafir tadi, ya. Jadi hajrul mubtadi'ah, mengisolasi orang-orang ahli bidah itu bukan bersifat menyeluruh. Ya, menyeluruh itu dalam arti karena kita merasa paling sunnah, akhirnya semua yang di luar kita ahli bidah, akhirnya semua dihajar. Hajar itu maksudnya diisolasi, dijauhi. Yang di sini dalam prinsip al-sunnah wal-jamaah, yang dihajar itu kalau sampai bidahnya mukafiroh. Bidahnya sampai membuat dia kafir. Ya, tapi karena ini sering didahulukan dan dalam dakwah salaf, hajrul mubtadi'ah, ya, menjauhi atau menjauhkan orang-orang ahli bid'ah dari diri kita atau dari masyarakat, itu akhirnya sikapnya rada keterlaluan pada orang yang berbeda pendapat. Bahkan tadi sampai derajat seolah-olah mengkafirkan juga, ya gitu. Padahal ketika dia berbuat bid'ah yang bid'ahnya itu sampai derajat kafir, dia tidak dihukumi murtad karena nanti Allah tetap akan masukkannya ke neraka dan Allah akan mengevaluasi bidahnya. Kalau bidahnya sampai syirik, sampai kafir, barulah dia kekal di neraka, ya seperti itu kan. Ayatnya tadi sudah jelas, surat An-Nisa 115-116 tadi. Ayat manibtada bid'atan mukafiroh, siapa yang melakukan bidahnya sampai derajat membuat kafir, kharaja min madhabi ahli sunnah wal jamaah. Dia telah keluar dari ahlussunnah wal jamaah, wa wajaba at-taqarrubu ilallahi bil bara'ati minhum. Kita wajib mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berlepas diri, memusuhi mereka. Wa wajaba hijranuhu wahtiqaruhu, dan wajib juga mengisolasi mereka dan merendahkan mereka, ya. Wal bid'atu hiya, adapun bid'ah itu adalah syar'u malam ya'dan nillahu bih, mensyariatkan apa yang tidak diizinkan Allah atau tidak didasari oleh firman Allah maupun wahyu Allah yang disampaikan melalui hadis Rasulullah SAW. Walam yakun alaihi amrun Nabi SAW, dan tidak berdasarkan perintah Nabi SAW. Wala ashabuhu radhiyallahu anhum, dan tidak juga berdasarkan para sahabat, terutama empat sahabat yaitu Khulafaur Rasyidin, karena ada hadis yang menyebutkan alaikum bisunnati wa sunnati ulafa'ir rasyidin. Walihada fasara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bid'ata biqoulihi man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu wa huwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, urusan agama ini yang bukan bagian darinya, maka amal itu tertolak. Ayat mardudun alaihi, kembali kepada si pelakunya, dimurkai oleh Allah karena tidak taat kepada utusannya. Ya, makanya ahli bidah itu imannya adalah iman yang disebut sebagai mauquf, ya. Jadi iman itu ada empat, kata Syekh At-Tawjiri. Al-imanul matbu, iman yang ditabiatkan, iman yang melekat terus, tidak pernah keluar dari keimanan, yaitu imannya para malaikat. Yang kedua adalah al-imanul maqbul, ya, imannya al-sunnah wal-jamaah, imannya orang beriman yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, ya, iman yang mengikuti para sahabat. Yang ketiga, imanul mardud, ya, iman yang tertolak, imannya orang-orang munafik, imannya orang-orang Yahudi, Nasrani, ya, imannya orang-orang kafir, itu tertolak, ya. Dan ada yang keempat yang disebut al-imanul mauquf, iman yang menggantung, ya. Menggantung itu bisa tertolak, bisa diterima, yaitu imanul mubtadi'ah, imannya para ahli bid'ah, itu imannya masih menggantung, ya. Bisa ditolak, bisa diterima, terserah Allah, kan tadi kan, ya, ya, nanti Allah yang lebih tahu, ya. Walaupun kita ada beberapa kategori, ya, karena dia punya prinsip seperti ini, maka bid'ahnya sampai derajat kafir. Cuma tadi, kita tidak menyikapinya sebagai kaum yang murtad. Ya, kenapa? Karena menghukumi murtad itu ada konsekuensinya, ya. Tapi kita harus menjauhinya, kalau bid'ahnya sampai derajat mukaffirah, ya. Nah, itu cara tidak mengkafirkan bukan berarti membiarkan, gitu ya maksudnya kan Zaini, ya.
0: Iya, betul, Ustaz.
1: Tidak mengkafirkan, tapi bukan berarti membiarkan, ya, kita tetap harus berlepas diri. Nah, selanjutnya waktu tanabu godatuhu fahya a'da min godatil jarob, ya. Dan dijauhi penyakitnya karena dia lebih berbahaya dari penyakit kusta, dari penyakit apa yang ditakuti oleh manusia, ya. Ae wajaba tajannubu bid'atihi, wajib kita menjauhi bid'ahnya, di'ala adihi, supaya kita tidak jatuh kepada bid'ahnya, ya. Wal gudah, adapun gudah di sini ta'unul ibil, yaitu kustanya unta, ya. Waqala mataslam minhu, dan unta itu sedikit sekali bisa selamat kalau tidak dipisahkan yang kena penyakitnya dari unta yang lain, nanti bisa ketularan, ya, begitu maksudnya, ya. Bid'ah juga sama, kalau kita terlalu dekat dengan orang-orang yang menyponsori bid'ah-bid'ah tadi, lama-lama bisa kena, ya. Faidah, ada suatu pelajaran tambahan, al-bid'atu kismani, bid'ah itu terbagi dua, al-awalu mufassikoh, bid'ah yang sampai derajat fasik, yaitu bid'ahnya terhitung menyimpang dari ajaran Rasul, tapi tidak sampai kafir. Ya alati latakunu bitakdibi syai'in minal kitabi wa sunnah. Kalau bid'ahnya tidak sampai mendustakan sesuatu yang ada dalam Quran dan sunnah. Kata akhiri sholati ila akhiri waktiha. Orang yang mengakhirkan sholat sampai akhir waktunya itu sudah jatuh kepada bid'ah. Ya, wa takdimil khutbati qobla sholatil id. Ya, khutbah dulu baru sholat id, itu bid'ah. Ya, itu bid'ah yang ringan. Nah, asani, ada pun bid'ah yang kedua, mukafiroh, bisa menyebabkan kafir. Ya alati takunu bingkari amrin mujmain alaihi, mengingkari suatu urusan yang sudah diijma, sudah disepakati, mutawatirin minasyari, ya, secara kolektif, jadi orang banyak sudah tahu bahwa ini adalah termasuk syariat Islam. Kalau itu diingkari, maka bid'ahnya mukaffirah. Au juhudi fardin, atau menolak sesuatu yang wajib, ya, menolak wajibnya sholat, ya, mengingkari haramnya zina misalnya. Itu termasuk bid'ah yang membuat seseorang kafir, karena tadi dia berdosa dengan tidak merasa berdosa, ya. Seseorang yang berdosa dan masih merasa berdosa, dia masih punya iman, ya. Tapi kalau sudah tidak merasa berdosa lagi, maka dia hilang imannya, ya. Au ihlali muharramin, menghalalkan sesuatu yang diharamkan, au tahrimi halalin, mengharapkan apa yang dihalalkan. Au i'tiqadi ma yunazihillahu wa rasuluhu wa kitabuhu anhu. Mengingkari sesuatu yang Allah, Rasulnya, dan kitabnya menyebutkan bahwa itu disucikan dari Allah, ya. Min nafyin aw isbatin, dari sesuatu yang ditiadakan dari Allah maupun sesuatu yang ditetapkan. Jadi Allah mengatakan dia itu satu, lalu mengatakan ternyata Allah punya anak. Nah, itu sudah mukafir, ya. Dan apa-apa yang ditetapkan Allah tidak boleh diingkari, seperti bid'ahnya Jahmiyah yang merupakan nufatus sifat, ya. Orang-orang yang menghilangkan sifat-sifat Allah. Li'anna dalika takdibu bil kitabi wa bima arsalallahu bihi rusulahu. Karena hal-hal seperti itu telah mendustakan kitab Allah dan apa-apa yang diwahyukan Allah, di mana para rasul diutus dengan itu, ya. Alaihimus salatu wassalam. Kabid atil Jahmiyah, seperti bid'ahnya Jahmiyah yang menyatakan fi ingkari sifat ilahi jalla jalaluh, mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Wal qawli bi khalqil Quran, dan bid'ah Jahmiyah juga termasuk bid'ah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, ya, bukan firman Allah, ya. Jadi menganggap Al-Qur'an makhluk itu karena mereka mau mengutak-atik isinya. Jadi masih ada kelemahan gitu Al-Qur'an itu. Kalau Al-Qur'an itu firman Allah, sama sekali tidak ada kekurangan dan kelemahan. Itu disucikan dari segala kekurangan karena ini firman Allah. Allah Maha terpuji. Nah, seperti itu bedanya orang yang meyakini Al-Qur'an itu firman Allah dengan yang menganggap Al-Qur'an itu makhluk, itu bisa membuat dia jadi kafir karena akhirnya pasti mengutak-atik Al-Qur'an, ya. Nah, seperti itu. Ini memang agak berat materinya, tapi mudah-mudahan bermanfaat, ya. Baik, silakan kalau ada atensi, ya, mungkin boleh dari Zoom.
0: Ya. Izin Ustaz, ini dari sahabat kita di TikTok nih Ustaz, ada sahabat.
1: Oh ya, ada dari TikTok, ya.
0: At Puspa ini izin bertanya Ustaz, tadi ya, kalau tidak salah mendengar, ini untuk mengakhir-akhirkan sholat, apakah ini termasuk perbuatan bid'ah juga Ustaz?
1: Ya, kalau dalam kacamata Ahlussunnah wal Jamaah yang asli, para sahabat, demikian pula para empat imam, menyebutkan bahwa afdalu sholatil mar'i fi baitihi, sebaik-baik sholat seorang laki-laki itu di rumahnya, ya. Senang gak Kang Zeni?
0: Gimana?
1: Afdalu sholatil mar'i fi baitihi, sebaik-baik sholat seorang laki-laki itu di rumahnya. Nah, tapi bukan titik, ada koma. Ilal maktubah, ya, kecuali sholat lima waktu. Sholat lima waktu yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, itu harus di masjid. Makanya Agim mengatakan kalau laki-laki sholat di rumahnya, diakhirkan waktunya, itu disebut solehah. Ya. Solehah, karena ya seperti bukan laki-laki, sholatnya di rumah terus, termasuk sholat lima waktu, kan gitu. Nah, ini Ahlussunnah wal Jamaah sepakat dengan syiar untuk sholat berjamaah di masjid. Walaupun ada yang mengatakan sampai derajat wajib, ada juga yang mengatakan derajatnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, bedanya hanya dari sisi itu, ya. Tapi kalau sangat dianjurkan berarti memang tidak boleh ditinggalkan juga. Nah, hanya bedanya tidak sampai berdosa ketika alasannya diterima. Tapi kalau yang mengatakan wajib, maka ketika meninggalkan sholat berjamaah harus merasa berdosa. Karena ini bukan perkara qot'i, maka ini tidak menyebabkan kafir ketika tidak merasa berdosa ketika dia ambil pendapat yang tidak sampai wajib. Cuma dia sudah menyimpang dari jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau menyimpang dari sunnah, yaitu bid'ah. Sengaja mengakhirkan sholat atau sholat di rumah terus tanpa ke masjid, itu sudah keluar dari kelurusan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali tadi merasa berdosa. Dia tetap akan berusaha untuk bisa terus berjamaah di masjid. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk wanita gimana? Wanita itu memang tidak harus ke masjid, tapi dia harus berusaha tepat waktu, ya, berusaha di awal waktu, ya. Bahkan hadisnya sangat dahsyat untuk kaum wanita, ya, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shomat ramadanaha wa ta'at ba'laha wa hafidzat farjaha tadhulul jannah min aibabin sya'at au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang wanita itu sholat 5 waktu dengan baik, tadi tidak mengakhir-akhirkan sholatnya, ya. Kemudian dia taat kepada suaminya dengan sungguh-sungguh walaupun perkara-perkara kecil, asal bukan maksiat, ya. Kemudian dia juga menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, lalu dia juga saum di bulan Ramadan dengan baik, ya. Empat perkara tadi membuat dia bisa masuk dari semua pintu surga, ya. Dia bisa masuk dari 8 pintu surga yang manapun, ya. Cukup 4 amalan tuh buat wanita mah. Ya, jadi berjuanglah untuk memenuhinya dengan sebaik-baiknya. Sholatnya dijaga, saum Ramadannya dijaga, ketaatan kepada suami dijaga, lalu kehormatannya juga dijaga. Tidak diobral untuk orang lain, ya. Betul-betul hanya untuk pasangannya, ya, kayak begitu, ya. Nah, itu yang dimaksud bid'ah dalam arti karena Ahlussunnah wal Jamaah sepakat dengan disyariatkannya sholat berjamaah. Seperti itu.
0: Baik, Ustaz. Dan ini kita harus jeda terlebih dahulu, Ustaz. Nampaknya di segmennya yang kedua ini, alhamdulillah juga ini sudah banyak yang bergabung menyampaikan pertanyaannya. Insya Allah kami akan sapa kembali sahabat semua di terminnya yang ketiga. Dan silakan bagi Anda juga ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagai atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda kembali sahabat MQ selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Iya, Nak.
5: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, Nak.
6: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, Nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
6: Iya, Nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
6: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun?
6: Iya, Nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
7: Iya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Dan izin Ustaz, kita langsung sapa sahabat MK. Akhir segmen kedua, ada yang ingin bertanya di Zoom ya, MK FM Bandung ya. Silakan. Bagi sahabat-sahabat yang di Zoom yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa langsung aktifkan mikrofonnya. Ini ada sahabat Ardi Ismail ya, Ustaz, yang sudah menyalakan mikrofon. Silakan, Kang Ardi.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih atas jelasannya mengenai bid'ah dan hubungan dengan penyebab peningkatan akidah kita ya. Namun pada hari ini saya ingin satu hal yang menarik Pak Ustaz ya, sangat dari jauh, sudah lama saya ingin membahas masalah ini, yaitu masalah hadis yang mengatakan bahwa pada akhir zaman nanti ada 73 golongan Ustaz ya. Yang satu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sehingga langsung masuk surga. Sedangkan yang 72 lagi menyimpang daripada tuntunan Rasulullah, yang kemungkinan nanti akan masuk neraka, walaupun nanti ujung-ujungnya akan masuk surga kalau masih ada keimanan dan tidak syirik. Mungkin Pak Ustaz yang kita sering dengar ya, sampaikan ya. Ya, menurut pandangan saya Pak Ustaz ya, atas kondisi seperti ini, ada dua hal yang sangat penting ya. Dari sisi positifnya ya, kalau kita membaca daripada hadis ini, bagi orang-orang yang beriman, takwa, itu akan sangat menggiatkan diri untuk berusaha untuk mencapai nilai menjadi orang yang satu golongan itu. Dia akan berusaha mencari ilmu dan sebagainya agar bisa masuk dalam kelompok kategori orang yang satu orang golongan tersebut ya, yang langsung bisa masuk surga. Sedangkan dari sisi negatifnya Pak Ustaz yang menurut pendapat saya pribadi ya, jadi membuat bagi 72 bagi orang-orang yang kurang iman itu akan membuat jadi pesimis itu loh, atau jadi skeptis apa yang saya kerjakan ini sesuai dengan golongan itu tidak ya gitu. Karena kalau beritanya ya, dari 1 dibandingkan 73 loh, baik. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu jangan kita benar, padahal kemungkinannya cuma seperti 73 gitu. Itu yang membuat jadi orang dari sisi negatifnya terhadap ketentuan 73 golongan ini. Dan bahkan ada juga yang merasa cuek, saya nggak usah beribadah dengan serius, atau juga nanti akan masuk surga selama saya tidak syirik walaupun melalui neraka. Nah ini bagaimana Pak Ustadz menurut pandangan Pak Ustadz masalah yang saya sampaikan tadi? Terima kasih Pak Ustadz.
2: Ya baik, Masya Allah, terima kasih Pak Ardi. Jadi ada hadis tadi itu memang bukan bikinan saya, bukan bikinan ulama-ulama sebelumnya. Memang betul itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh saya Muhammad Nasiruddin Al-Albani, walaupun diriwayatkannya bukan dalam kitab Sahihain ya. Yang meriwayatkan adalah Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi ya, bukan Imam Bukhari dan Muslim. Tapi hadis itu sahih, itu sudah jelas ya. Bahwa umatku akan terpecah sampai 73 sempalan, 73 firqah, semuanya terlantar siksa neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Begitu kan prinsipnya ya. Dan itu memperjelas makna surat An-Nisa ayat 115 dan 116. Bahwa kesesatan itu karena tidak mengikuti Rasul dan tidak mengikuti orang-orang yang beriman, itu para sahabat. Itu sudah jelas ya. Oleh karena itu walaupun 1 banding 72, enggak usah pesimis, karena tadi Allah tidak akan membiarkan sesat jika dia sungguh-sungguh ingin mengikuti Rasul dan para sahabat ya. Karena hadis tentang Ahlussunnah wal Jamaah atau Al-Firqatun Najiyah ini dimulai dengan siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka adalah Al-Jamaah, mereka adalah As-Sawadul A'dom, mayoritas dari umat ini. Ketika awal terjadi perpecahan itu, yang sesat itu walaupun nanti jadi 72 golongan, awalnya hanya sedikit. Jadi As-Sawadul A'dom yaitu mayoritas umat, mereka berada dalam sunnah. Tapi memang makin kesini ya, ahli bidahnya makin vokal ya, dan lain sebagainya, akhirnya agak tertutup tuh sunnah. Tapi begitu bangkit, yang namanya sunnah tidak bisa terbendung. Jadi jangan khawatir juga. Intinya adalah kita harus berbaik sangka kepada Allah, di mana Allah hanya membiarkan tersesat orang-orang yang menentang. Sementara kalau kita pasrah, kalau kita tawakal, kita tinggal minta kepada Allah, nanti kita akan ketemu dengan jalan sunnah, dengan jalan tauhid, yang dengan jalan Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati, ya, seperti itu. Ya, begitu ya, walaupun tentu sedikit demi sedikit, tidak bisa sekaligus. Pasti ada proses, ya, seperti itu. Jadi enggak usah pesimis, tapi juga harus kita hati-hati, harus kita terus mencari ilmu. Begitu saja sarannya. Jadi intinya hadis tadi benar dan kita menyikapinya harus dengan benar, ya. Jangankan hadis, takdir pun harus kita sikapi dengan benar, kan? Ya. Idaun ima syakaro, kalau diberi nikmat bagaimana bersyukur dengan benar. Wa idab tulia sobaro, kalau kita diuji, diberi kesusahan, bagaimana bersabar dengan benar. Wa idha adnaba istagfaro, kalau kita jatuh kepada dosa, maka segera beristighfar dengan benar. Jadi jangankan hadis, takdir pun harus disikapi dengan benar. Nah, hadis tadi, lebih baik kita sikapi dengan benar, yaitu kita berdoa semoga kita termasuk al-firqotun najiyah, golongan yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Cukup itu.
0: Ya, silakan mungkin di Zoom juga ada yang kembali ingin bertanya juga ini, Ustaz.
2: Oh, masih ada yang ya. Nyalain mic?
0: Masih ada nih, Ustaz.
2: Oh, ini silakan. Kang Fajar
3: KM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Bogor? Sekarang masih di Bogor?
3: Masih, Ustaz.
2: Ya, silakan Kang Fajar.
3: Apa namanya, kalau sholat tahajud ya, itu yang pertama, kalau sama istri itu lebih afdol mana, sendiri-sendiri atau kita berjamaah? Itu satu. Yang kedua, sholat tahajud itu kalau Rasulullah kan berlama-lama kan, artinya sebisa mungkin ya jangan pendek-pendek. Kita misalnya dalam sholat tahajud itu lebih afdol mana, bacaan surat misalnya Al-Qari'ah, tidak jul-julin, tapi kita tahu artinya, sehingga pada saat sholat tahajud kita benar-benar meresapi, atau kita doa yang panjang-panjang tapi kita artinya masih anu samar-samar, enggak misalnya surat amalnya selasa alun atau wal fajri wal layali asyr, kan hampir satu halaman lebih itu. Nah, gimana itu, dua pertanyaan itu aja Ustaz, biar tahajud kita semakin semakin bagus di mata Allah dan sesuai sunnah Rasul.
2: Baik, Masya Allah. Terima kasih ya, Kang Fajar, atas pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaan yang berkaitan dengan fikih, namun karena pembahasan akidah di sini berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa sholat malam itu merupakan da'bus sholihin, merupakan sifat orang-orang yang soleh, ya. Wabil ashari hum yastagfirun, waqalil minal laili ma yahjaun, mereka sedikit tidur di malam harinya, mereka beristighfar di waktu sahur, ya. Kemudian waminal laili fatahajjat bihi nafilatalak, dari sebagian malam hendaknya kamu bangun untuk sholat sebagai tambahan ibadah bagimu. Itu merupakan da'bus sholihin, ya, sifat orang-orang soleh harus berusaha bangun malam, baik dia sempurna tahajud misalnya sampai 11 rakaat misalnya, ya. Kemudian kalau dia tidak mampu bisa juga dengan witir 3 rakaat minimal, ada bangun malam dan ada sholat, ya, kayak begitu. Nah, kemudian kalau ingin lebih sempurna lagi dan mengikuti sunnah Rasul, maka ada di surat Al-Muzammil, ya, di surat Al-Muzammil itu disebutkan Rasul sholat lebih dari setengah malam atau setengah malam atau sepertiga malam. Sementara kita menganggap tadi amayat salun aja terlalu panjang. Padahal kalau semua 11 rakaat itu diisi amayat salun aja itu enggak sampai sepertiga malam, kan. Oleh karena itu pertanyaan tadi adalah proses. Jadi kalau kita mau, kita sholatlah dengan panjang-panjang dan kita harus berusaha ke sana. Tapi kalau tidak, apa yang membuat kita lebih nyaman, lebih tenang, itu dulu dilakukan. Ya, itu dulu dilakukan. Surat yang pendek, bisa dihayati, tumanina, itu juga bagian dari proses. Ya, menuju bisa sholat dengan surat yang panjang, ya. Karena mungkin kita bukan orang yang serius menghafal Quran, kan, kayak begitu. Kemudian berikutnya, yang baik berjamaah atau sendiri-sendiri. dalam hadisnya adalah membangunkan, bukan berjamaah. Ya. Jadi artinya boleh berjamaah, boleh masing-masing. Ya. Ada hadisnya Rasulullah SAW sholat sedangkan Aisyah tidur. Ya. Boleh juga dikatakan bahwa Aisyah waktu itu tidak berjamaah bersama Rasulullah SAW. Adapun sholat tahajud berjamaah itu Rasulullah SAW pernah berjamaah dengan Ibnu Abbas atau juga pernah dengan Anas bin Malik. Jadi antara laki-laki. Tapi kalau antara beliau dengan istrinya itu sebenarnya tidak ada riwayatnya, tapi boleh.
0: Baik. Ya, jadi Ustaz, terputus dengan sambungan di malam hari ini.
2: Ya. Nah itu, ya. Oleh karena itu, yang penting melakukan dulu, ya, memulai dulu. Lakukan, memulai. Tentu saja tadi yang di dalam hadisnya itu membangunkan pasangannya, bukan hanya suami ke istri. Istri ke suami juga boleh membangunkan, ya. Tapi di situ tidak harus berjamaah, begitu. Baik, itu dulu karena waktunya terbatas, ya. Silakan Kang Zaini kalau ada yang lain.
0: Ini kembali menyapa ada sahabat Ibu Juwita dari Cimini Raya yang alhamdulillah menyimak kajian Ustaz di malam hari ini, kajian yang selalu ditunggu-tunggu nih Ustaz oleh Ibu Juwita. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Semoga Ustaz sehat terus bersama keluarga dan istiqomah dalam keimanan dan dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Yanti dari Antapani nih Ustaz, alhamdulillah menyimak juga. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas ilmunya. Semoga Ustaz istiqomah dalam berdakwah dan sehat selalu. Masyaallah nih, banyak yang bergabung juga. Kemudian ada sahabat kita juga Ustaz di TikTok yang menyampaikan, ada sahabat ini Hartani yang alhamdulillah ini beliau sebagai ataupun sahabat kita ini sebagai sahabat pendengar setia MK nih Ustaz dari tahun 2002 sampai sekarang, yang alhamdulillah ini bisa menyimak kajian Ustaz melalui aplikasi TikTok nih Ustaz. Alhamdulillah bisa bergabung kembali dan terima kasih juga Ustaz atas ilmunya dari sahabat kita. Dan kemudian ini ada dari hamba Allah juga nih Ustaz yang menyampaikan pertanyaan ini, ketika dalam satu keluarga Ustaz ada satu anggota keluarga yang tidak melaksanakan ataupun tidak mengikuti ajaran sunnah Rasul ini Ustaz. Nah, ini bagaimana sahabat MK ini sebagai orang tua untuk mengingatkan ya Ustaz, bahkan karena termakan oleh gaya dari lingkungan yang kurang baik sehingga anak sahabat kita ini terpengaruh ini Ustaz, bahkan sulit untuk dinasihati. Ini seperti apa Ustaz, mohon nasihatnya, karena tidak ingin sahabat MG ini sebagai orang tua hanya soleh sendiri saja nih Ustaz, bahkan ya tidak ingin seperti itu dan ingin juga mengajak anak-anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti apa Ustaz, mohon nasihatnya dari hamba Allah di Bandung ini Ustaz.
2: Ya, yang pertama tentunya kita harus sadar semua adalah pembagian Allah kepada makhluknya, ya. Bukan kita yang menentukan hidayah taufik. Itu disebut hidayah taufik, ya. Surat ke 28 ayat 56. Ya, silakan Kang Zaini dibuka terjemahnya. Surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin.
0: Quran surat Al-Qasas ayat ke-56 yang artinya sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Dia paling tahu tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk.
2: Nah, kemudian dalam hadis disebutkan man ra'a minkum munkaron fayubayyiru biyadih wa ilam yastati fabilisanih wa ilam yastati fabiqalbih wa dzalika adaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, ubahlah dengan tangannya. Jadi kalau dia sebagai kepala keluarga berkuasa, gimana aja caranya si anak itu mau nurut. Pokoknya kalau enggak salat enggak dikasih uang misalnya, atau kalau enggak salat enggak boleh pakai handphone, apapun caranya ya, boleh. Kalau dalam hadis bahkan boleh dipukul kalau umurnya sudah 10 tahun. Ini sudah lebih dari 10 tahun. Ya mungkin lebih dari dipukul kali ya gitu. Tapi intinya ada ajaran seperti itu, yaitu seorang kepala keluarga harus menegakkan disiplin dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah kalau kita dia sudah tidak mampu, anaknya sudah terlanjur gede, sudah terlanjur melawan, ya dengan lisan. Terus ingetin, jangan bosan-bosan. Lalu dengan hati, yaitu doakan. Ya minta kepada Allah agar dia dilembutkan hatinya, tapi juga sadar bahwa taufik itu atau hidayah yang bersifat mutlak milik Allah itu, jangankan kita, Nabi saja tidak bisa mengislamkan pamannya Abu Thalib yang sangat dia sayangi, yang sangat berjasa, ayah gitu kan. Dalam hadisnya seperti itu, ayat tadi berkaitan dengan meninggalnya Abu Thalib dalam keadaan tidak mau masuk Islam, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Salah satu hikmah dari ayat tadi adalah kita hakikatnya tidak bisa memberi hidayah dan memaksakan hidayah. Hidayah itu tetap milik Allah ketika hidayah itu bersifat hidayah taufik. Adapun hidayatul irsyad wal bayan, hidayah dalam rangka menjelaskan ini yang benar, itu yang salah. Ya kita bisa, ya seperti yang kita lakukan, MKFM lakukan, berpartisipasi dalam menyampaikan kebenaran, tapi tidak bisa memastikan bahwa kebenaran ini diterima oleh orang yang mendengarnya, oleh orang yang mengikutinya, kan begitu. Itu kembalikan kepada Allah, makanya harus banyak berdoa, banyak minta kepada Allah. Kalaupun ternyata tidak dipenuhi, Allah lebih tahu ya mengapa demikian. Mengapa anak yang kita sayangi, pasangan yang kita sayangi, saudara sekandung yang kita sayangi kok belum dapat hidayah juga? Ya sudah, itu berarti kan Allah punya hikmah tersendiri dalam hal itu. Begitu, ya.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Dan Masya Allah, ini sebenarnya masih banyak yang bergabung juga nih Ustaz, namun waktu tidak terasa.
2: Demikian. Kenapa? Anak yang kita sayangi, pasangan yang kita sayangi, saudara sekandung yang kita sayangi, kok belum dapat hidayah juga? Ya sudah. Itu berarti kan Allah punya hikmah tersendiri dalam hal itu. Begitu, ya.
0: Masya Allah, baik Ustaz.

0: menahan diri dari takfir, ya. Tetapi yang dimaksud menahan diri itu, kita tahu ada orang-orang yang melakukan penyimpangan yang disebut bid'ah. Nah, bid'ah itu terbagi dua. Bid'ah yang menyebabkan seseorang itu termasuk fasik, artinya tidak taat. Ada bid'ah yang termasuk membuat pelakunya bisa kafir, tapi kita tidak mengatakannya murtad. Karena dia sendiri mungkin tadi tidak mengaku bahwa dia sudah keluar dari ajaran Nabi. Maka wajib kita mengisolasinya, ya. Walaupun tidak mengkafirkannya. Ini yang dimaksud, jangan mudah mengkafirkan itu bukan berarti tidak mengingkari. Jadi saya tekankan lagi, ya. Kita tidak mengkafirkan, tapi kita juga harus mengingkari. Begitu. Ini yang kadang-kadang sulit, ya. Apalagi kalau pelakunya tergolong yang disebut oleh mereka sebagai ulil amri. Ini ulil amri kan harus taat, ya. Walaupun taat, kalau mungkar atau bid'ah, ya kita harus mengingkarinya. Begitu. Tidak boleh mentaatinya, kan. Orang tua juga sama, ya. Kalau orang tua melakukan bid'ah apalagi syirik, kita tidak boleh taat tapi memperlakukannya di dunia dengan baik, ya. Itu sama tadi, anak tetap kita gauli dengan baik dalam rangka berdakwah supaya dia musadat, terus kita doakan supaya dia jadi lebih baik, tapi tetap mengingkari kebid'ahannya, kefasikannya, ya. Itu tetap kita nyatakan keluar dari apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, ya. Namun tidak dengan mengkafirkan mereka. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan ini jadi latihan buat kita, ya. Bagaimana menyelaraskan antara wala dan baro, ya, cinta dan benci. Nah, itu harus karena Allah. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan kepada para sahabat yang mengikuti dari awal sampai akhir, termasuk yang bergabung di Zoom yang tidak bisa disebut namanya satu persatu, tapi saya tadi perhatikan, ya, nama-namanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan kita semua sahabat MK bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Yahya. Dan mari kita doakan sahabat MK, mudah-mudahan guru kita Ustaz Abu Yahya ini diberikan kesehatan, kelancaran sahabat MK, dan diberkahkan usianya, dipundahkan dalam semua aktivitasnya, dan diberkahkan, dilimpahkan rezekinya sahabat MK. Amin. Allahumma amin. Terima kasih juga untuk Anda sahabat MK dan sahabat Mahdi yang menyampaikan interaksinya di malam hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, kita masih ada satu segmen, ya, di malam hari ini, ya, yaitu segmen Murotal Pilihan. Kami sudah siapkan sahabat MK 3 murotal pilihan yang bisa Anda pilih di malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Ar-Rod, di pilihan kedua ada Quran Surat Saba, di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Furqan. Di pilihan pertama sahabat MK ada Quran Surat Ar-Rodu, di pilihan kedua ada Quran Surat Saba, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Furqan. Langsung sampaikan murotal pilihan yang ingin Anda putar, ya, di malam hari ini ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pilihan murotal Anda sahabat MK. Dan Anda juga yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, terima kasih, ya, sudah menyimak dari awal hingga akhir. Dan silakan bagi Anda juga yang ingin memilih pilihan murotalnya, Anda bisa tuliskan, ya, di kolom komentar. Insya Allah kami akan menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-40.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MKI, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami ya di Inspirasi Malam. Sudah memasuki juga di segmen Morotal Pilihan. Kami sudah tawarkan ya 3 morotal pilihan di malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Ar-Radu, di pilihan kedua ada Quran Surat Saba, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Furqan. Langsung sampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027. Dan bagi Anda juga yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, boleh disampaikan ya di kolom komentar. Dari kami akan mulai menyapa Anda, sahabat MK, ada sahabat Ibu Juwita dari Cimin Raya menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Kemudian kami sapa juga ada sahabat kita dari TikTok juga yang bergabung, ini sahabat @teddy Juliet Taufik, ini menyampaikan murotal pilihannya di Quran Surat Al-Furqan ya. Terima kasih sudah bergabung ya sahabat Taufik. Kemudian ada sahabat Raihan ini yang bergabung juga, terima kasih. Kemudian kami menyapa Anda kembali dari WhatsApp MGFM Bandung, ada sahabat Mahdi di Cemenyan, Kabupaten Bandung, ini menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3. Ada sahabat Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Ar-Radu. Ada sahabat Abah Deni dari Ibun menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1 juga, yaitu di Quran Surat Ar-Radu. Ada sahabat Bapak Dani dari Pimakroni Ranca Bali pada Larang, ini memilih pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Selanjutnya ada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika menyampaikan pilihan murotalnya juga di Quran Surat Al-Furqan di pilihan nomor 3. Ada Ibu Riani dari Cimahi, ini juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Selanjutnya kami sapa kembali Anda sahabat MK yang menyampaikan pilihan murotalnya melalui polling di grup sahabat MK ya. Ini untuk di polling yang menyampaikan pilihan murotal di Quran Surat Al-Furqan ada 4 suara. Kemudian ada Quran Surat Ar-Radu, ini 1 suara, dan Quran Surat Saba belum ada yang memilih. Kami sapa ada sahabat Sani di Banjaran, kemudian ada sahabat Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Juwita dari Cimindaraya, ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, ada sahabat Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi. Masya Allah, terima kasih ya sudah bergabung. Kemudian di TikTok juga ini ada sahabat sahabat Rehan Rahmadian ya. Ini kalau sahabat Rehan ikut kepada pilihan yang paling banyak. Masya Allah, terima kasih. Sudah tertebak ya sahabat MK, murotal yang paling banyak Anda pilih di kesempatan malam hari ini jatuh pada Quran Surat Al-Furqan. Insya Allah, juga ada sahabat MR ya yang ikut bergabung sebagai pendengar setia dari tahun 2022 ini. Masya Allah, terima kasih. Kemudian ada sahabat LS Rup ya, ini terima kasih. Insya Allah, terima kasih sudah bergabung ya. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat MK yang menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua sahabat MK, dan mudah-mudahan kita semua juga bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi sahabat MK. Dan kita senantiasa selalu doakan sahabat MK, guru-guru kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan sahabat MK dalam semua aktivitasnya, dan diberkahkan usianya, juga dilimpahkan rezekinya sahabat MK. Seperti ada sahabat Izzah dari KBB ini ya, Masya Allah, terima kasih menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3. Insya Allah nanti kami akan putar di akhir kebersamaan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya sahabat MK. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat Syar Zaini Fauzi dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah, mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal. Ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah. Ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita, tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu, tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. seluruh dunia akan menolong kita kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi, oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: إنك نعم المولى ونعم النصير.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insyaAllah. Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Subur kembali ujian.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu bertepatan dengan hari ke-7 di bulan Safar 1448 Hijriah. Atau alhamdulillah sahabat MK, kita sudah berada di hari ke-22 bulan Juli 2026. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menemani ruang dengar Anda insya Allah hingga jam 6 nanti sahabat MK. Kita akan kembali menggali ilmu, menggali hikmah dalam kajian MK Pagi Muslimah. Insya Allah hari ini kita akan menggali seputar masalah keseharian fikih wanita, perkara haji dan umroh, panduan dan masalah kekinian. Insya Allah nanti kita akan gali hikmahnya bersama Ustazah Siti Sumarni. Dan Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, baik itu melaporkan laporan kualitas siaran sahabat MK atau juga menyampaikan doa terbaik, salam silaturahmi di pagi hari ini. Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini peluang kebaikan senantiasa juga masih kami hadirkan untuk Anda. Ayo bisa bersama mendapatkan manfaat saat menunggu telpon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agib. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiahnya. Mulai dari Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa langsung berdakwah sekaligus bersedekah melalui NSP sahabat MK. NSP tersebut khusus hanya untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK, sajian ilmu di pagi hari ini tidak hanya tersambung siar melalui frekuensi 102,7 MKFM saja, tapi Anda pun juga bisa menyimak kami tanpa terbatas jarak sahabat MK melalui website streaming di mkfmnetwork.com/streaming, atau bisa juga Anda langsung mengunduh aplikasi MKFM yang sudah bisa ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak melalui jaringan radio relay MK Pagi seperti di frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Anda yang berlokasi di Cilacap juga bisa menyimak kami melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, di Banyuwangi melalui frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, frekuensi 96 Binamas FM Purworejo, Radio Sapasindo 98,2 Payakumbuh, Radio Dakta 107 FM Bekasi. Kemudian Anda yang berlokasi di wilayah Wonosobo juga bisa menyimak melalui Radio Citra FM di frekuensi 98,8 Wonosobo. Palembang ada Radio Orban 90 FM Palembang, Radio Kailof 93 FM Tasikmalaya, 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang juga turut menyambung siarkan program Manajemen Kolbu Pagi setiap harinya. Anda yang merupakan pengelola radio lain dan ingin menyambung siarkan program ini, Anda juga silahkan bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com atau silahkan konfirmasikan melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi ataupun juga profil radio Anda, sahabat MK.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah hambamu.
0: Di pagi hari ini, sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kepekaan perlu senantiasa kita hadirkan. Kita masih melihat ada banyak luka, derita yang terus terjadi di wilayah Gaza. Dan kini muncul sebuah harapan baru yang sedang dibangun. Sebuah rumah sakit ibu dan anak menjadi sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bekerja sama dengan Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita bisa ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Anda bisa ikut mengonfirmasi donasi Anda di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu di pagi hari ini. Kajian MQ pagi spesial muslimah insyaallah akan berkaitan dengan masalah keseharian fikih wanita. Kita akan gali ilmunya bersama dengan Ustazah Siti Sumarni berkaitan dengan topik haji dan umroh, panduan dan masalah kekinian. Anda sahabat MQ yang sedang mempersiapkan perjalanan khususnya ke tanah suci seperti haji dan umroh yang insyaallah akan kita bahas di pagi hari ini, dan masih memiliki kebingungan ataupun juga pertanyaan, silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Insya Allah kami nantikan atensi Anda hingga jam 6 pagi nanti, sahabat MQ. Dan kita akan segera sapa narasumber kita yang alhamdulillah sudah terhubung melalui tautan Zoom MQ FM. Kita akan sapa Ustazah Siti Sumarni pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Teh Siva?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ustazah Siti. Kabar baik dan sehat juga ya Ustazah.
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Ustazah sudah kembali mengudara di kesempatan pagi hari ini. Dan Masya Allah bisa bersua kembali bersama sahabat MQ khususnya muslimah di pagi hari ini. Apalagi kita Masya Allah akan menggali begitu ya hikmah dan juga ilmu kali ini keseharian fikih seputar haji dan umrah Ustazah. Silakan Ustazah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa adhim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Alhamdulillah. Senang bisa bersilaturahim dengan sahabat MQ. Mudah-mudahan hari-hari yang kita jalani ini senantiasa menambah keimanan kita, menambah kehusuan kita dalam beribadah, sehingga akan lebih memperbanyak bekal yang kita persiapkan untuk kepulangan kita kelak. Sahabat MQ, selamat bagi yang baru menunaikan haji, baru pulang karena kemarin-kemarin ya, bulan-bulan haji. Dan demikian pula yang baru menunaikan umroh, alhamdulillah karunia termahal bagi sahabat MQ yang sudah dimampukan oleh Allah untuk bisa beribadah di tempat-tempat suci tersebut. Tidak semua orang diundang oleh Allah, dan berbahagia bagi sahabat MQ yang sudah dijamu dengan sebaik-baik jamuan, baik di ibadah haji ataupun di ibadah umroh. Dan yang pasti kalau untuk ibadah haji harus kita ajamkan, harus kita niatkan. Terutama alhamdulillah sekarang itu kan ada fenomena baru bahwa para kaum muda lebih banyak tergerak, dan itu fenomena positif. Kalau dulu kan haji, umroh, haji terutama identiknya dengan ya nantilah kalau sudah usiaan, sudah agak tua gitu, atau sudah tua gitu. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari prosesi haji sendiri, harusnya yang masih kuat gitu. Maka siapapun sahabat MQ yang belum diundang oleh Allah, terutama para kaula muda, niatkan dan minta kepada Allah agar di masa muda dimampukan untuk bisa menyempurnakan agama Islam kita. Kenapa? Karena itu termasuk rukun Islam, kewajiban setiap muslim dan muslimah. Jangan sampai punya rumah didahulukan, punya kendaraan didahulukan, wisata keliling Eropa didahulukan. Kalau ibadah yang akan menyempurnakan keimanan kita, yang akan menyempurnakan keislaman kita di nanti-nanti. Nah itu hendaknya mudah-mudahan siapapun muslimah yang saat ini mendengar dengan adanya kajian ini minimal berniat untuk haji di masa muda. Mudah-mudahan kalaupun tidak kesampaian tapi niatnya udah nyampe, kan kalau niat kebaikan mah jangankan dilakukan, tidak dilakukan aja sudah dipahalai oleh Allah gitu. Tapi tentunya disertai dengan usaha-usaha yang lain. Misalnya sekarang kan sudah dipermudah ya Teh Sipa untuk nabung haji, yang kalau dulu kan harus minimal DP segini gitu, kalau sekarang mah enggak. Jadi sudah sedemikian gitu kalau untuk mempermudah. Adapun kalau untuk waktu, kan katanya lama, Allah kalau sudah mengundang tidak ada yang mustahil. Saya teringat teman saya, beliau nggak terpikir akan secepat itu dipanggil, diundang ke Baitullah gitu. Tapi yang beliau lakukan, saat ini saya punya uang, ya udah diinikan aja, dilunasi aja gitu. Ditabungkan aja, dan qadarullah ternyata dipanggil. Kenapa? Karena ada yang mengundurkan diri dan lain sebagainya. Jadi jangan menunggu kan apalagi kan sekarang katanya antriannya berapa puluh tahun lagi gitu. Tapi dah bagi Allah kalau sudah waktunya mah tidak ada mustahil. Yang paling penting ya bagaimana kita melayakkan diri supaya memang diundang oleh Allah. Dan tidak tergantung kepada uang juga. Punya uang tapi tidak diundang ataupun tidak digerakkan ataupun tidak terpikir untuk menunaikan ibadah haji, kadang lebih dipakai kemana-mana gitu. Maka beruntung muslimah yang digerakkan oleh Allah untuk punya keinginan haji dan umroh. Minimal kalau belum bisa haji, sebagai latihannya kan bisa umroh dulu, sekalipun tentu beda hukum ya. Kan kalau haji mah wajib, maka kalau yang wajib harus niatkan gitu. Tapi kalau umroh mah sunat. Tapi ini pun kita kalau lihat keutamaannya luar biasa. Siapa orangnya yang di sini tidak punya dosa? Pasti semua kita pernah khilaf, memiliki banyak dosa, dan ternyata melakukan haji dan umroh itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Apalagi kalau umroh itu kan bisa menghapuskan dosa di antara dua umroh. Umroh ke umroh berikutnya menghaji menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi tobatan kita, bisa jadi media untuk kita terus memperbaiki diri. Karena kalau saya lihat terkadang ada yang setelah umroh dan haji itu bisa terlihat perbedaannya. Dan itu sebetulnya yang harus jadi catatan penting. Sehingga tidak ada kata haji-haji. Umroh aja berkali-kali tapi kelakuan tetap tidak ada kata begitu gitu. Jadi nampak dalam kesehariannya gitu. Apalagi kalau bisa melakukan haji dan haji mabrur itu kan tidak ada balasan selain surga. Balasannya surga, tidak ada balasan bagi haji mabrur selain surga. Dan kita tahu bahwa tempat kita kelak hanya ada dua, surga atau neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan kita tidak ingin ke neraka. Kita harus kembali, kita dari surga dan harus kembali kepada surga gitu. Dan salah satunya lewat haji itu. Nah, maka kalau yang kemarin-kemarin baru pulang dan biasanya kan masih anget-anget ya. Nah, coba perhatikan, evaluasi kira-kira setelah haji ini sholatnya tambah khusyuk tidak, dikirnya tambah banyak tidak, baca Al-Qur'annya makin semangat tidak, sedekahnya makin meningkat tidak gitu. Nah, kalau biasa-biasa aja, minta kepada Allah dan mohon kepada Allah supaya dimampukan untuk bisa mengimplementasikan hasil hajian selama ini gitu. Demikian pula untuk ini, untuk umroh gitu. Kita tahu bahwa haji dan umroh itu bukan sekedar apa ya, bukan sekedar perjalanan ke tanah suci saja, tapi haji dan umroh itu merupakan perjalanan menuju ketakwaan, sehingga muslimah yang berhaji menjadikan setiap rangkaian manasiknya sebagai sarana untuk memperkuat tauhid, sehingga menjadi kokoh, memperbaiki akhlak sehingga akhlaknya lebih mulia, memperbanyak zikir serta kembali menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah. Semoga Allah memudahkan setiap kita yang telah haji atau umroh, atau yang sedang umroh saat ini, maupun yang akan menunaikan haji dan umroh itu, mengaruniakan haji yang mabrur ya, dan umroh yang makbul. Dan itu gak mungkin bim salabim, tentunya harus dengan persiapan yang matang. Terutama kalau yang sudah misalkan tahun depan tuh dipanggil untuk haji, apakah sudah mempersiapkan ilmu dan hatinya? Nah, mumpung masih ada waktu. Nah, dan juga tidak ada salahnya terus untuk menggali dan mengkaji ilmu-ilmu yang ada. Tidak hanya sekadar teori, tapi juga itu bisa berupa latihan gitu. Kenapa? Karena luar biasa, persiapan fisik ataupun mental itu harus diperhatikan. Kalau persiapan fisik berarti dari sekarang menjaga kesehatan. Karena di sana banyak jalan, maka harus latihan berjalan. Ataupun kalau untuk secara batin itu harus memperbanyak atau berarti berlatih sabar ya. Tapi yang terutama adalah meluruskan niat bahwa melakukan haji dan umroh ini semata-mata hanya karena Allah, dan juga memperbanyak doa. Mudah-mudahan selama di sana menjadi bahwa melakukan haji dan umroh ini semata-mata hanya karena Allah, dan juga memperbanyak doa, memperbanyak

apa tuh sudah diantisipasi dari sekarang. Nah, kalau untuk masalah-masalah yang sekarang muncul, biasanya kadang apa ya, di sana itu banyak, maaf ya, kadang berfoto berlebihan demi medsos. Nah, sehingga itu kan ya setidaknya akan mengurangi kehusuan dan biasanya berpotensi menimbulkan riya gitu. Itu yang harus diantisipasi juga gitu ya. Bahwa ke sana itu memang bukan hanya sekedar wisata, tapi bagaimana memperbaiki ibadah kita. Atau kalau yang sekarang sering muncul itu selfie saat tawaf. Maka kalau misalkan akan mengganggu jamaah atau menghilangkan kehusuan, hendaknya dihindari. Kan kalau sekarang mah ada karena banyak medsosnya, jadi terpancing gitu. Atau kadang yang harus diantisipasi itu kalau di sana biasanya berdesakan mencium Hajar Aswad gitu. Padahal tidak harus memaksakan diri gitu. Apalagi nutupin balik ya. Kadang ada yang sampai sikut sana sikut sini gitu, atau naudzubillah min dzalik, kadang sampai oratnya tidak terjaga, atau juga ikhtilat yang tidak perlu, percampur bauran, hindari campur baur tanpa kebutuhan. Atau juga kalau menjaga pandangan tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga hendaknya menjaga pandangan juga. Kenapa? Karena di sana itu berbagai suku, berbagai warna kulit, berbagai wajah, banyak pemandangan-pemandangan yang itu bisa menimbulkan kegaguman, tapi juga naudzubillah indalik bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sebaiknya memang menjaga pandangan dan adab. Itu barangkali ya yang sekarang kadang harus diantisipasi itu. Kalau untuk wanita haid, nah ini juga yang harus diantisipasi juga, bahwa wanita haid itu kan sebetulnya boleh wukuf, boleh mabit, boleh melentar jumroh, boleh sa'i, tapi yang tidak boleh kan tawaf gitu. Sehingga kadang kan kalau wanita dalam kondisi haid jadi sepertinya hapus gitu, sepertinya pupus harapan teh, jauh-jauh gitu. Padahal ridho terhadap ketentuan Allah itu pun sebuah ibadah gitu. Kita kalaupun tertahan untuk, bukan tidak boleh, tertahan untuk tidak melakukan beberapa hal, tapi banyak yang bisa dilakukan. Sehingga jadi jangan menjadikan kita jadi mengurangi kehusuan untuk ibadah gitu. Toh hanya beberapa hal saja yang tidak boleh dilakukan saat haid. Dan yang paling harus dipahami, disadari oleh muslimah yang haji ataupun umroh saat haid, bagaimana menata hati untuk ridho dengan ketentuan Allah. Karena terkadang yaitu suka kecewa, suka mengeluh gitu, sehingga jadi tidak maksimal ibadahnya. Itu yang harus diantisipasi. Karena setiap yang terjadi pada kita itu pasti atas izin Allah.

0: atas izin Allah. Dan kalau atas izin Allah pasti itu tuh yang terbaik gitu. Jadi cari saja hikmahnya gitu. Kemudian juga paling fenomena yang saat ini tuh tentang penggunaan ponsel ya. Sendaknya digunakan seperlunya saja. Bisa jadi untuk hanya untuk komunikasi atau untuk panduan ibadah, atau bisa juga untuk dijadikan mushaf digital. Jadi tidak sampai melalaikan zikir ya. Kenapa? Karena luar biasa pengaruh medsos saat ini, sehingga kalau kita tidak pandai, tidak sabar dalam penggunaan ini, nilai-nilai ibadahnya jadi berkurang gitu, sehingga naudzubillah min dzalik ya, tidak ada bekasnya ibadah di sana itu. Kenapa? Karena lebih banyak ke ponsel daripada kepada zikir. Padahal masya Allah, sholat di Masjidil Haram satu kali 100.000 kali. Nah, maka hendaknya ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kadang ada yang lebih memilih untuk sholat di hotel aja. Padahal masya Allah, tidak semua orang ditakdirkan untuk ke sana. Maka pastikan penggunaan ponsel ini seperlunya saja. Karena kalau untuk saat ini sangat sangat tidak bisa, kadang sepertinya tidak bisa hidup kalau tanpa ponsel. Padahal tidak begitu juga gitu ya. Itu terus hal yang lainnya yang harus diperhatikan oleh muslimah itu, ini belanja berlebihan. Jangan sampai tujuan utama bergeser dari ibadah menjadi wisata belanja. Sehingga jadi ini sendiri mempersulit sendiri, karena yang tadinya misalkan satu koper ini jadi dua koper, dan terkadang jadi masalah juga di imigrasinya karena kelebihan bawaan gitu. Itu juga yang harus diantisipasi. Sehingga ya lebih, mudah-mudahan lebih menikmati ibadahnya daripada menikmati belanjanya. Atau kadang dari sini, oh mau belanja ini, belanja ini, sudah, kalau mau belanja mah di sini aja gitu. Dan yang paling harus diperhatikan, karena kadang kesalahan yang sering dilakukan oleh orang yang haji dan umroh itu tidak belajar manasik sebelum berangkat, sehingga kadang bingung. Makanya kalau ada manasik, biasanya rata-rata masing-masing travel itu ada manasiknya. Sesibuk apapun ini kan dahulukan atau prioritaskan, karena kalau tanpa ilmu sayang jauh-jauh gitu. Maka pastikan belajar manasik sebelum berangkat, sehingga pada saat di sana itu tidak kebingungan, karena tidak setiap pembimbing bisa ditanya. Kadang ada saatnya kita mandiri, saatnya sendiri jauh dari pembimbing. Sehingga kalau kita tahu ilmunya, maka ya udah, tidak harus tergantung kepada pendamping, tidak harus tergantung kepada pembimbing begitu. Terutama kalau untuk umroh, nah, itu pastikan jangan menganggap umroh itu sebagai wisata. Karena kan hanya 9 hari biasanya dengan ini ya, dengan perjalanan. Karena 7 harian biasanya, 3 Madinah, 4 Mekah, atau 4 Mekah, 3 Madinah. Biasanya begitu gitu. Sehingga kalau menganggap bahwa memang umroh ini ibadah, tentunya persiapan ibadahnya yang memang harus diperhatikan. Atau terkadang mepunten ya, banyak ngobrol pada saat tawaf, padahal itu saat-saat istijabah, saat-saat yang baik untuk kita mengadu, untuk kita berdoa. Atau juga kadang punten ya, sibuk membuat konten medsos, sehingga nilai ibadahnya jadi berkurang gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengantisipasi hal-hal yang tadi disebutkan sebagian baru sebagian, karena fenomena-fenomena yang ada banyak sekali, dan mudah-mudahan nanti sahabat MQ bisa berbagi pengalaman yang sudah ataupun yang belum, bagaimana hal-hal yang memang harus dipersiapkan sebelumnya sehingga tidak jadi penyesalan gitu. Apalagi kalau haji, haji itu kan seumur hidup sekali wajibnya. Apalagi kalau dengan antrian yang panjang kan terkadang harus nunggu lama gitu. Maka maksimalkan kesempatan yang ada ini begitu ya. Yang paling pasti mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita haji yang mabrur dan umroh yang makbul. Kalau untuk panduan mah kan seperti rukun haji, rukun umroh, wajib. Biasanya itu diberikan saat ini, saat manasik gitu. Jadi masih bisa dipelajari. Tapi kalau untuk pembiasaan, nah itu harus jangan nunggu nanti aja. Ah, nanti mah di sana mah mau memperbanyak baca Al-Qur'an, mau memperbanyak dikir, mau bla bla bla bla bla. Dirancang dari sekarang, tapi hendaknya harus dibiasakan dari saat ini, sehingga kalau sudah di sana tuh sudah tidak lagi sulit gitu. Kenapa? Karena sudah dibiasakan di sini gitu. Misalkan seperti menjaga lisan, menjaga pandangan, memperbanyak dikir, atau bersabar menghadapi ujian. Oh, luar biasa itu ujiannya. Kadang kita bareng dengan orang yang berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda kepribadian, berbeda karakter. Oh, luar biasa. Andai kata tidak kita latih kesabaran kita. Karena kalau enggak terpancing gitu. Apalagi kalau biasanya kalau pasangan nih, kalau suami istri, terkadang aduh masalah sepele, masalah kecil jadi ribut, jadi marah. Nah, itu kan sendaknya dilatih dari sekarang gitu, sehingga ya mudah-mudahan haji yang mabrur bisa kita raih. Dan yang terutama sekali yaitu bagaimana kita mengikhlaskan diri bahwa ini semata-mata untuk memenuhi undanganmu dan untuk memaksimalkan ibadah kita gitu. Nah, ibadah itu diterima bila memang niatnya karena Allah dan kita ikuti sunnah. Kita ikuti cara-cara nabinya, jadi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur. Untuk pengantar seperti itu, barangkali sahabat MQ mau berbagi dan juga berbagi pengalaman atau mau menambahkan dengan senang hati. Silahkan. Pengantar seperti itu, Teh Sipa.
1: Baik, Ustazah.
0: Waalaikumsalam, Ustazah.
1: Nah, alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah, sahabat MQ, telah kita simak sajian ilmu di pagi hari ini. Dan Anda yang juga ingin bergabung menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan, berbagi pengalaman sahabat AMK berkaitan dengan haji dan umroh ini, silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp AMK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan alhamdulillah, Ustazah, kali ini kita sapa juga sahabat AMK yang bergabung berbagi atensi. Kita sapa ada sahabat hamba Allah, Ustazah, yang kali ini bertanya berkaitan dengan haji dan umroh. Ini disampaikan bahwasannya ada salah satu syarat yang sekarang ini memang dikuatkan kembali, yaitu istitoah atau kemampuan. Nah, Ustazah, kalau ternyata kita berikhtiar tapi merasa tidak kunjung dimampukan, kemudian alhasil berhutang begitu, Ustazah, untuk melakukan ibadah tersebut ke tanah suci, apakah itu memang benar diperkenankan, Ustazah, atau lebih baik memang betul-betul mampu terlebih dahulu baru kemudian bisa berangkat ke tanah suci? Mohon penjelasannya, Ustazah. Silahkan, Ustazah.
0: Benar, fenomena saat ini itu ya, apa tuh, haji dengan utang ya. Sebetulnya kalau memang belum mampu, tidak dianjurkan untuk berutang. Kenapa? Karena Allah kan mensyaratkannya memang istitho'ah. Tapi kalau memang sudah kebayang dan cuman karena ini aja, waktu aja gitu, sedangkan saat ini misalkan harus melunasi ini, cuman atau uang kita adanya bulan ini gitu, artinya kebayang, sudah kebayang dari mananya, bismillah. Tapi kalau enggak kebayang mah lebih baik tidak gitu, tidak dianjurkan kalau memang belum mampu begitu. Dan kita bisa cari cara lain dengan kita, mudah-mudahan ya, dengan kita memperbanyak sedekah, semoga itu makin melancarkan, makin memberkahi rezeki kita sehingga Allah mampukan. Dan kalau Allah sudah mampukan, tidak harus dari uang kita, benar nggak? Kadang ada saja, ada yang memang memberi hadiah atau Allah menggerakkan hamba yang lainnya untuk mengajak kita gitu, sangat memungkinkan. Jadi keberadaan uang itu bukan satu-satunya begitu. Sehingga kalau kita belum mampu di bagian materi, coba kita pancing, coba kita maksimalkan istitoah dalam hal-hal yang lainnya, terutama ilmunya dan lain sebagainya gitu, sehingga dilayakkan oleh Allah untuk diundang begitu. Tapi kalau untuk materi mah ya seperti yang saya bilang tadi, kalau masih belum kebayang mah sebaiknya tidak dianjurkan gitu ya, jadi nanti nambah beban gitu. Tapi kalau sudah kebayang, sudah terprediksi dah bahwa ini bayarnya dari sini, bismillah gitu. Walau alam bisawab.
1: Baik, masya Allah. Terima kasih, Ustazah, untuk penjelasannya. Dan kemudian kita sapa juga kali ini ada sahabat Nisa di Bandung, Ustazah, yang bertanya ini berkaitan dengan haji dan umroh. Kalau kita berpergian itu bukannya harus ada mahramnya begitu, Ustazah, tapi kalau sebagai anak perempuan kemudian pergi ke tanah suci sendiri begitu, Ustazah, apakah itu juga diperkenankan tanpa adanya pendampingan dari keluarga, Ustazah? Silahkan.
0: Bagus pertanyaannya. Memang ini sering terjadi ya. Betul. Memang wanita itu harus ada mahramnya. Hanya biasanya dari travelnya itu biasanya di ini kan apa di dimahramkan biasanya begitu. Jadi ke jamaah lainnya, karena memang aturannya di sana gitu ya. Karena kalau secara apa ya, kalau secara aturan sekarang minimal kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu sekarang apa sudah ganti lagi, 45 tahun sudah bisa gitu ya. Tapi kalau 45 tahun ke bawah memang harus ada mahramnya. Jadi biasanya dimahramkannya dengan jamaah yang lain yang di travelnya gitu, gitu untuk ini hanya untuk, karena sebetulnya kan untuk keamanannya di sana gitu. Wallahu a'lam bishawab. Memang kadang kan aduh gimana ya, keluarga nggak ada yang bisa mendampingi gitu, makanya biasanya suka dimahramkannya di itunya di apa di dengan jamaah lain di travelnya begitu biasanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, masya Allah, ini ada lanjutannya begitu Ustazah, dari sahabat Nisa di Bandung. Kalau ternyata dimahramkan dengan berarti seperti ibu-ibu ataupun juga yang dari travel tersebut, ketika di Tanah Suci tidak bisa berpergian sendiri berarti ya Ustazah, atau seperti apa ini, tetap harus bersama dengan rombongan, atau bisakah kita beribadah kemudian misal dari hotel ke masjid sholat sendiri begitu Ustazah, seperti apa ini penjelasannya?
0: Ya. Ya, karena biasanya keperluan mahram itu biasanya untuk di imigrasi aja, karena setelah itu mah kadang kemana, weh gitu. Oh, makanya biasanya sendiri aja gitu. Seperti saya juga dulu waktu masih ini, kadang di ikannya dimahramkannya dengan jamaah lain gitu. Jadi biasanya itu untuk keperluan itu aja, di imigrasi aja. Karena kalau untuk selanjutnya mah ya yang penting aman dan kita bisa menjaga diri, apalagi kalau untuk perempuan, karena kalau di sana itu luar biasa ya, apalagi kalau yang enggak hafal jalan, sebaiknya sih jangan sendirian, sebaiknya jangan sendirian, beda budaya, beda adat, dan mendingan kalau kita tahu, apalagi kalau kita paham bahasanya. Jadi kalau ada apa-apa gampang menindaklanjutinya. Dan biasanya kan ada mutawif, ada pembimbing, mintalah ke sana minimal ada 2 orang yang bisa diajak begitu ya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti untuk penjelasannya. Sahabat Nisa di Bandung ya, mudah-mudahan dilancarkan dalam melaksanakan ibadah. Kemudian kita sapa juga kali ini ada sahabat kita, Ustazah, yang bertanya berkaitan dengan wudu begitu Ustazah. Karena kalau beribadah haji atau umroh ke Tanah Suci ini masih belum tahu begitu tempat wudunya di mana. Apakah boleh bertayamum Ustazah kalau di Tanah Suci? Dari hamba Allah Ustazah. Silahkan Ustazah.
0: Ya, makanya sebelumnya kita pelajari dulu petanya. Kalau kita mau perjalanan ke sini, cari tahu, terutama tempat-tempat ini ya, ya toiletnya ataupun tempat wudunya. Saya pikir di mana-mana biasanya banyak begitu, banyak air. Apalagi kalau sekarang sudah sangat difasilitasi sekali begitu. Untuk tempat wudu kadang di Masjidil Haram juga banyak gitu. Yang paling penting kitanya harus banyak nanya. Ya, itunya tempatnya di mana gitu. Sehingga tidak ada alasan aduh enggak ada, padahal karena kitanya aja yang tidak bertanya ataupun maaf ya, malas bertanya atau malu bertanya begitu. Karena sebetulnya banyak sekali, atau minimal kita bawa aja air di botol. Ya, 1 botol kan cukup. Kalau untuk misalkan wudu, kalau dikhawatirkan tidak ada air. Tapi biasanya di mana-mana banyak kok. Insya Allah. Nggak usah khawatir. Insya Allah. Sehingga ya kalau memungkinkan tidak dengan tayamum. Kecuali kalau memang sudah berikhtiar dan memang tidak mendapatkan, itu lain lagi kasusnya. Tapi kalau baru prediksi, praduga, nah itu mah kan kalau prediksi mah nggak bisa dijadikan dasar ya. Coba usaha dulu, cari dulu. Kalau sudah dicari ternyata nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Insya Allah banyak kok Nah, tadi ikhtiarnya minimal kemana-mana bawa air. Bisi kita enggak tahu gitu. Ya, wallahualam bisawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sama juga hamba Allah yang bergabung Ustazah. Ini berkaitan dengan haji dan umroh. Karena kalau disampaikan begitu Ustazah, tadi kan memang ilmu ini menjadi salah satu istitoah yang bisa diikhtiarkan. Akan tetapi kalau ternyata ini ilmunya baru sedikit begitu Ustazah, tapi kemudian dari travelnya yang membimbing sepenuhnya, apakah itu juga tidak apa-apa Ustazah? Meskipun tadi ya ilmu secara pribadi belum merasa matang, tapi sudah ingin langsung berangkat begitu Ustazah. Seperti apa ini Ustazah? Silakan.
0: Iya. Yang jelas kalau itu sudah undangan Allah, kadang puntennya tegugur teangin kalau bahasa Sunda. Enggak mimpi, enggak apa, tiba-tiba dapat undangan. Oh, itu mah luar biasa. Kan enggak sempat kita nyiapin ilmunya. Oh, berarti itu mah memang sudah takdirnya. Nah, kalau kita merasa bahwa kita masih sedikit ilmunya, ya maksimalkanlah kesempatan yang ada dengan banyak bertanya dan ikuti orang yang memang layak untuk diikuti. Maksudnya gini, yang memang benar-benar ibadahnya bagus gitu, ada umrah ataupun haji. Karena ada yang udah mah dia nggak tahu ilmunya, terus barengnya dengan yang tidak tahu ilmunya juga, dan yang maaf kadang bukan salah niat ya, karena ya terpancing aja, jadi nilai ibadahnya berkurang, malah dibanyakinnya di belanjaannya, mikirin oleh-oleh yang dibawa gitu kan, sayang sekali. Kalau kita merasa bahwa ilmu kita minim, tidak harus ya udahlah nanti aja, enggak juga. Kalau memang Allah memberi kesempatan, saat itu ambil dan minta kepada Allah. Kenapa? Karena kalau sudah ditakdirkan berarti Allah pun dengan segala pengurusannya doa kepada Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, tunjuki, beri saya kemudahan dalam mempelajari ilmunya, dalam mencari ilmunya, dan mampukan aku untuk bisa mengamalkannya. Minta ya Allah, tuntun ibadahku itu sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama minta dulu kepada Allah supaya dibimbing, dan ya Allah gabungkan ataupun satukan saya dengan orang-orang yang bisa membimbing saya. Dulu pernah tes IPA, ada pada saat ini, pada saat umroh. Beliau ini memang kesehariannya punten ya, di bahkan kerjaannya juga di non muslim gitu. Tapi qadarullah, Allah undang untuk umroh. Sepanjang sebelum dia berangkat, minta ya Allah, sepertemukan saya dengan orang yang bisa membimbing saya dalam ibadah ini. Karena jelas-jelas beliau ini enggak tahu. Qadarullah, beliau itu disekamarkan dengan pembimbingnya, sehingga kemana-mana nempel. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan begitu. Begitulah Allah kalau mau menakdirkan. Yang paling penting itu kuatkan, sertakan Allah dulu, sehingga nanti Allah bimbing baik materinya, baik ilmunya, ruhiyahnya dipersiapkan. Dulu ada juga seorang ibu yang hampir tidak jadi haji. Kenapa? Karena hajinya itu dibiayai oleh anaknya. Aduh teh, gimana ya, saya tuh banyak dosa gitu. Kan kata biasa, kalau kata tetangga-tetangganya tuh, katanya teh kalau di Indonesianya begini, nanti di sana akan dibalas begitu gitu. Jadi kan beliau itu ketakutan sampai hampir-hampir nggak jadi, demotivasi. Kenapa? Karena ketakutan. Nah, tapi di sini itu dibimbinglah ibu. Kalau ibu merasa memang banyak salah, justru ini adalah kesempatan kita untuk bertobat dan minta kepada Allah supaya di sana diberi kenikmatan ibadah gitu. Akhirnya beliau pergi dan masya Allah luar biasa. Sepanjang di sana itu, kalau yang saya lihat setiap saya ketemu sedang di Masjidil Haram, begitu beliau menikmatinya. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh beliau tidak terjadi. Jadi jangan juga ya, kan gini kadang enggak mau ataupun nanti dulu. Kenapa? Karena takut dibalas. Takut karena kan kalau di sininya suka begini, katanya teh di sana dibalas bakal begitu gitu ya. Ya iya kalau dia tidak tobat mah ataupun tidak menyadarinya. Tapi contohlah si ibu itu. Ibu ini bisa jadi kenapa dia demotivasi juga karena sadar bahwa aduh, gimana ya saya di sini suka begini, suka begitu gitu. Tapi beliau minta kepada Allah, beliau bertobat, ya Allah, beri aku kenikmatan bisa beribadah di sana. Jamu aku dengan sebaik-baik jamuanmu, dan Allah menjamunya. Jadi gimana kitanya gitu. Kalau kita sadar kurang ilmu ya, cari orang yang berilmu gitu. Udah mah kurang ilmu gak mau bertanya, gaulnya dengan orang yang tidak punya ilmu juga, ya jelas lah. Jadi kesananya tidak ada perubahan signifikan gitu. Terutama untuk anak-anak muda, kadang biasanya memang lebih banyak itunya, lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak medsosannya gitu, atau selfie-nya. Itu yang harus diluruskan ya. Bukan tidak boleh, tapi ya sekedarnya aja begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas jawaban dan ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan nampaknya tadi menjadi pertanyaan terakhir Ustazah, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Jazakillah khair. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten.
1: Alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu bersama dengan Ustazah Siti Sumarni di pagi hari ini telah kita simak bersama. Dan mari kita kirimkan doa terbaik agar beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ikhtiar terbaik salah satunya sahabat MQ tadi adalah bisa dengan memperbanyak sedekah. Di pagi hari ini peluang untuk kita bisa mendapatkan amal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, Anda bisa memilih wakaf sahabat MQ. Wakaf menjadi amal jariah yang tidak terputus alias investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya saja sahabat MQ yang bisa berwakaf, kita semua bisa melakukannya. Kita bisa memulainya dari apa yang ada dalam genggaman kita saat ini, tentunya dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir bahwasannya wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita mulai belajar beramal melalui wakaf, dan Anda yang butuh informasi serta pilihan program wakaf, bisa langsung kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Putus asa tiada lagi semangatku.
1: Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kepekaan terus perlu kita ikhtiarkan untuk hadir, karena masih ada perjuangan-perjuangan saudara kita semuslim sahabat MQ, khususnya di wilayah Gaza. Kini muncul harapan baru yang sedang dibangun, sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan menugahkan cinta untuk kemanusiaan. Sebuah kolaborasi antara DT Peduli bersama Maimuna Center menghadirkan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Gaza Utara yang berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Anda bisa ikut berperan, sahabat MQ, untuk menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menghadirkan donasi terbaik melalui rekening BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Tidak melihat kebenaranmu, ya Allah Tuhan.
1: Terima kasih sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Kami coba sapa ada Ibu Citra di Cijantung, kemudian Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Eti di Balai Endah. Ada sahabat kita yang bergabung juga kali ini di Tasikmalaya, menyapa dan menyampaikan salam satu rahminya. Kemudian ada yang Alin di Cimareme, kita sapa juga dari Banjaran bergabung. Kemudian ada sahabat kita Ibu Ade di Ranca Ekek, Ibu Parilah di GBA 3 dari Gandrung Mangu Cilacap. Kali ini ada sahabat Ican Amin yang menyapa, Ibu Yanti di Antapani, Ibu Aminah di Cipanas Puncak, sahabat Tommy dari Lok Sumawe, Masya Allah, Bapak Angkus Nadi di Singaparna yang bergabung. Alhamdulillah pagi hari ini juga menyapa sahabat Yusuf Tajiri di Mangkubumi, Tasikmalaya. Terima kasih sahabat MKN yang sudah berkirim atensi, menyampaikan laporan kualitas siaran ataupun juga doa terbaik salam satu rahmi di pagi hari ini. Mohon maaf tidak dapat tersapa satu persatu secara detail. Mudah-mudahan informasi ataupun juga doa terbaik yang Anda kirimkan, panjatkan pagi hari ini menjadi amal soleh dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Usasa siapakah?
3: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pen akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalan-Mu sehingga tidak memerlukan keharaman-Mu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmidzi. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Jadi lebih dari 2 juta orang. Ternyata salah satu penyebab dari gangguan tidur adalah meningkatnya angka screen time. Meningkatnya angka screen time. Coba kita introspeksi dari kita. Berapa hari, dalam satu hari berapa jam? Rata-rata di dunia 4-7 jam orang menggunakan screen time. Apakah itu laptop ataukah itu handphone? Iya kan dok, kita kan perlu untuk pekerjaan. Iya betul. Berapa banyak orang yang tersesat berselancar, tadinya mau nyari tentang sepak bola, tapi terus keterusan makin lama, mungkin di sini disajikan gambar lain-lain, kemudian tersesat, lama-lama ternyata nggak kerasa udah 3 jam. Itu yang terjadi Bapak Ibu semua. Dan itu real, nyata terjadi di masyarakat kita ini. Jadi gangguan tidur Ibu Pak semua, kalau kita lihat datanya, penelitian yang dilakukan di Harvard Medical School, ini penelitian agak lama ya, bahwa di sini mengatakan bahwa penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur, ya, penelitian Chang dari Harvard Medical School di jurnal PNAS gitu, menemukan bahwa paparan sinar cahaya dari layar elektronik dapat menekan hormon melatonin. Kemudian juga di sini disampaikan lagi Ibu Bapak semua, nih penelitian dari Reid dan kawan-kawan, ya, dikatakan di sini bahwa melihat atau screen time, ya, dari beberapa jurnal yang dikatakan kurang lebih 1 jam sebelum tidur ternyata bisa menurunkan kualitas tidur. Penyebab lain yang tadi kan karena paparan cahaya screen time. Padahal kalau kita perhatikan, ya Ibu Bapak semua, dalam salah satu adab tidur Rasulullah SAW, mematikan lampu, mematikan api. Sederhana memang. Dulu belum ada HP, dulu belum ada layar, tapi pada 14 abad yang lalu Rasulullah telah memaklumatkan kepada kita adab tidur adalah dengan mematikan cahaya. Masya Allah. Kalau kita lihat, kalau kita telusuri Ibu Bapak semua, makin banyak ekspos cahaya pada malam hari, walaupun kita sedang tidur dan kita menutup mata, maka cahaya itu tetap tersensasi kepada retina, maka ini akan berpengaruh terhadap penurunan produksi melatonin. Ini real Bapak Ibu semua. Masya Allah, 14 abad yang lalu gitu loh, belum ada HP, 14 abad yang lalu belum ada laptop, belum tahu orang tentang melatonin, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memaklumatkan dalam satu adab tidurnya adalah dengan meredupkan cahaya atau mematikan lampu. Masya Allah.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Oh,
4: semua
3: iya,
4: masalah
3: iya.
4: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan
3: benar
4: Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
7: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
8: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
6: Bincang parenting.
9: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
6: Dialog umat.
10: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
6: Bincang kesehatan.
11: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
6: Dan ekonomi syariah.
12: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama membaca.
6: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

sahabat MQ, pada suatu hari, seorang murid berdialog dengan gurunya. Mereka membicarakan tentang kebahagiaan hidup dan upaya untuk mendapatkannya. Sampai di akhir pembelajaran, murid pun bertanya, "Guru, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang paling sempurna dalam hidup ini?" Tanya si murid. Sebelum menjawab pertanyaan yang ditanyakan, sang guru menjawab kembali dengan sebuah pertanyaan. Guru tersebut bertanya, "Mengapa kamu ingin mendapatkan yang sempurna, nak?" Ucap guru tersebut. Muridnya pun menjawab, "Saya merasa hanya dengan memiliki sesuatu yang sempurna, barulah saya akan bahagia. Selama ini, saya memiliki banyak hal, tapi selalu ada yang kurang. Seolah-olah, semua itu tidak mampu membuat saya bahagia. Di mana saya bisa mendapatkan yang sempurna itu, Guru?" Ungkap si murid penuh dengan rasa penasaran. Mendengar penuturan muridnya, sang guru pun merenung sejenak. Kemudian, menjawab dengan mantap. "Baik, sekarang kamu coba berjalanlah lurus di taman bunga dekat sekolah kita. Lalu petiklah satu bunga yang paling indah. Ingat, hanya satu bunga saja yang paling indah." Murid itu kemudian mengikuti titah sang guru. Ia pergi ke taman bunga dan melihat aneka bunga yang begitu indah. Ia pun terus mengingat aturan yang diberikan gurunya, bahwa ia hanya bisa memetik satu bunga terbaik. Di awal perjalanan, ia sudah melihat-lihat bunga yang indah. Namun ia ragu untuk memetiknya, khawatir ada yang lebih bagus di ujung taman. Hingga akhirnya ia terus berjalan lurus melihat bunga demi bunga, dan sampailah ia di ujung taman. Saat sudah berada di ujung taman, sang murid cukup menyesal karena tadi ia tidak memetik bunga pertama. Namun apa daya, sang guru memberikan perintah bahwa ia hanya bisa melangkah maju dan tidak diperbolehkan menengok, apalagi berjalan kembali ke belakang. Keesokan harinya, ia pun kembali menemui sang guru dengan tangan kosong. Sang guru lantas bertanya, "Mengapa kamu tidak mendapatkan satu bunga pun?" Lantas murid itu menjawab, "Sebenarnya, tadi saya sudah menemukan bunga yang bagus. Tetapi, tidak saya petik. Dan karena engkau berkata bahwa saya tidak bisa melangkah lagi ke belakang, akhirnya saya terus maju tanpa memetik satu bunga pun." Sang guru pun kemudian menimpali, "Peraturan itu benar dan kamu telah menaatinya. Namun, mengapa kamu tidak langsung memetik ketika ada bunga bagus yang kamu temui di awal perjalanan?" Tanya sang guru. Murid itu pun lantas menjelaskan, "Karena saya pikir mungkin ada yang lebih indah di depan. Saya terus berpikir seperti itu, hingga ketika sudah sampai di ujung, saya baru tersadarkan bahwa bunga pertama yang saya lihat tadi adalah yang paling indah, dan saya tidak bisa melangkah lagi ke belakang."

Sambil tersenyum, sang guru pun berkata, "Ya, begitulah hidup, nak. Semakin kita mencari kesempurnaan, semakin pula kita tidak akan mendapatkannya. Karena sejatinya, kesempurnaan yang hakiki tidak pernah ada. Yang ada hanyalah keikhlasan hati kita untuk menerima kekurangan yang ada. Dengan begitu, barulah kita bisa merasa bahagia." Sahabat MQ, janganlah mencari kesempurnaan, tetapi sempurnakanlah apa yang telah ada. Karena semakin kita mencari kesempurnaan, maka semakin pula kita tidak akan pernah menemukannya. Waktu pun akan habis, dan hanya penyesalanlah yang menjadi hasilnya. Sahabat MQ, setiap ciptaan Allah memiliki keindahannya masing-masing. Maka, tugas kita adalah mencari hikmah dari setiap kebaikan, bukan mencari kesempurnaan. Sebab, hanya dengan bersyukur dan menerima, kebahagiaan itu akan tercipta.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam kehidupan kita dihadapkan dengan hal-hal yang boleh jadi tidak sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya langkah kita mungkin terasa berat begitu ya. Seolah doa yang kita kemudian senantiasa mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala belum kita temukan jawabannya, sahabat MK. Tetapi sebagai seorang mukmin, kita meyakini bahwa tidak ada satupun ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu tanpa hikmah, sahabat MK ya. Selama kita terus ikhtiar, memperbaiki diri, sabar dan senantiasa tawakal, maka mudah-mudahan kesulitan apapun yang kita jalani, insyaallah ada jalan. Senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa Anda, membersamai kembali aktivitas di awal pagi hari ini. Program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli hadir kembali mengudara untuk Anda di hari Rabu, hari ke-7 ya sahabat MK. Hari ini kita sudah masuki di bulan Safar bertepatan dengan hari ke-22 di bulan Juli. Hingga jam 9 mendatang, sahabat MK, sajian program Inspirasi Pagi kali ini kembali akan menyajikan untuk Anda informasi-informasi terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda di rangkaian Jurnal Pagi dan Sudut Pandang. Menyambung di hari Rabu, Bincang Ekonomi Syariah akan hadir kembali hari ini dan ditutup dengan segmen MKpedia. Jadi kita awali kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, mari kita saling berbagi informasi manfaat dalam Jurnal Pagi MKFM.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen Jurnal Pagi kali ini kembali mengajak Anda untuk berbagi informasi ya sahabat MK, seputar bagi Anda yang memiliki informasi peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan, kebakaran, semisal sahabat MK ya, di musim kemarau biasanya kita perlu berwaspada ya, karena kejadian kebakaran bisa lebih meningkat resikonya di cuaca yang panas dan kering ya sahabat MK. Bagi Anda yang memiliki informasi mungkin ada terjadi kebakaran di wilayah Anda, bisa diinformasikan juga agar menambah kesiapsiagaan, kewaspadaan. Atau Anda yang punya informasi berita kehilangan juga boleh dikirimkan. Anda yang ingin melaporkan juga, barangkali menemukan ada fasilitas publik yang mengalami kerusakan atau lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi, boleh juga diinformasikan agar dapat dibantu luaskan ya informasinya dalam jurnal pagi ini. Sekaligus Anda bisa berbagi juga 3 hal yang paling disyukuri, yang ingin paling disyukuri hari ini, di pagi hari ini sahabat MK apa, silakan dapat dibagikan juga. Anda bisa melaporkan juga bagaimana pantauan cuaca di wilayah Anda dan pantauan lalu lintasnya yang dapat Anda pantau. Kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Di awal kami juga akan menyajikan untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk Kota Bandung, Subang, dan Yogyakarta ya. Hari ini untuk wilayah Kota Bandung, beberapa wilayah akan cerah, beberapa wilayahnya akan cenderung berawan. Di wilayah Bandung Timur, ini terlihat perakiraan cuacanya untuk Bandung Timur ini akan dominasinya cerah ya. Sementara itu di wilayah pusat Bandung ya, atau agak ke selatan dan juga agak ke utara, cuacanya cenderung dominannya akan lebih berawan di Kota Bandung. Kemudian untuk Subang, hari ini perakiraan cuacanya di beberapa wilayah juga hampir sama dengan Bandung ya, tapi dominasinya hari ini di hampir seluruh wilayah akan cerah kembali. Dengan suhu puncaknya Subang bisa mencapai 33 derajat Celcius ya. Kalau Bandung tadi puncaknya hanya berkisar di 29 derajat Celcius. Sementara untuk Yogyakarta, hari ini perakiraan cuacanya di hampir seluruh wilayah atau bahkan seluruh wilayah perakirannya ini akan berawan. Bisa langsung dilengkapkan oleh Anda bagaimana pagi hari ini pantauan cuacanya, langsung dapat Anda kirimkan ya ke 0811-224-1027. Bersama dengan informasi lain Anda bisa sampaikan bagi Anda yang memiliki informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, boleh dikirimkan, ataupun punya berita kehilangan boleh juga disampaikan agar dapat kami bantu luaskan ya. Informasi lainnya seputar bagi Anda yang menemukan ada fasilitas publik yang perlu penanganan, mengalami kerusakan begitu ya, dan boleh jadi membahayakan, bisa diinformasikan juga. Sekaligus bisa memantau bagaimana pantauan cuacanya hari ini di wilayah tempat tinggal Anda, dan informasi lalu lintasnya. Bagi Anda yang sudah mulai berkendara, bisa juga nih melaporkan pagi hari ini bagaimana kondisi lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Kami nantikan juga untuk berbagi inspirasinya dalam jurnal syukur ya. Bisa Anda tuliskan 3 hal yang paling ingin Anda syukuri pagi hari ini apa? Kirimkan ke 0811-224-1027. Kami akan sapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan informasi berbaginya. Selepas kita akan jeda terlebih dahulu dengan sajian informasi bermanfaat berikut, tetap di Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli.
1: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu.
2: Benar juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
5: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
6: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
7: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
8: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
9: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
10: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
12: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
11: kok pas banget sih,
12: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
11: apa aku gak ikhlas ya.
12: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
13: Assalamualaikum Fit.
11: Waalaikumsalam.
13: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
11: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
13: Loh,
11: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
15: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

50 menit lepas dari jam 6, sahabat MK, kami kembali menyapa Anda dalam Jurnal Pagi, masih di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kami masih nantikan sahabat MK yang ingin berbagi pagi hari ini informasi manfaat ya dalam Jurnal Pagi. Silakan bisa berbagi informasi seputar pantauan cuaca langsung di pagi hari ini di wilayah tempat tinggal Anda seperti apa, bisa dilaporkan. Kemudian informasi lalu lintas, informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, boleh dikirimkan sahabat MK ya pagi hari ini. Melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kayak 0811-224-1027. Sekaligus dapat juga berbagi tiga hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda pagi hari ini apa? Silakan dapat dibagikan ya sahabat MK ke Jurnal Pagi di 0811-224-1027. Sudah ada sahabat kita yang berbagi di pagi hari ini, kami sapa yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM. Ada sahabat Handayani di Jalan Ontario Cibeber Cimahi. Pagi ini menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk curhat kembali katanya di penghujung malam. Alhamdulillah merasakan nikmat sehat yang menurut sahabat Handayani ini mahal harganya katanya ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah masih bisa menikmati sejuknya udara pagi Tawang Mangu Solo pagi hari ini. Alhamdulillah ya, sedang di Solo ya, berarti menyimak MK FM. Mudah-mudahan segala aktivitasnya dilancarkan ya sahabat Handayani. Kemudian melaporkan pagi hari ini langsung dari Solo sahabat Handayani, cuacanya kalau di wilayah Solo cerah pagi hari ini, suhunya sejuk cenderung dingin. Doanya dari sahabat Handayani untuk kita semua ya, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah juga untuk kru yang sedang bertugas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Handayani ya, sudah berbagi informasinya pagi hari ini. Kita beralih ke Soreang menyapa Ibu Ella. Ibu Ella menyampaikan Soreang pagi hari ini cuacanya sejuk, segar. Menyampaikan doanya juga semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, lebih sehat, lebih sabar, dan senantiasa bersyukur katanya. Menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih perkenankan bisa ibadah dengan lancar, bisa aktivitas di rumah pagi ini sambil menyimak MKFM. Dan doanya disampaikan untuk guru yang ada di MK ya, untuk guru-guru yang ada di MK, semoga ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah. Kemudian untuk kru dan sahabat MK juga yang sedang menyimak, semoga Allah senantiasa melindungi, diberi kemudahan dalam segala urusan, dan dibahagiakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella ya dari Soreang. Pak Yandi di Buah Batu melaporkan pagi hari ini juga cuaca di wilayah Cijaura Hilir sejuk, cerah, lalu lintasnya terpantau lancar di Cijaura Hilir. Kemudian menyampaikan jurnal syukurnya di hari Rabu yang penuh berkah, alhamdulillah Allah masih bangunkan di sepertiga malam, bisa bergerak untuk ibadah, bisa aktivitas seperti biasa pagi hari ini, katanya diawali dengan sarapan pagi mengantar cucu-cucu ke sekolah. Dan doanya semoga nikmat yang begitu banyak dan besar ini senantiasa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan sahabat MK yang sedang menyimak juga. Juga untuk kru, tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu ya. Kita beralih ke Cibatu Garut, sudah ada Ibu Rus yang menyampaikan juga pagi hari ini atensinya. Diawali dengan jurnal syukur, mensyukuri alhamdulillah Allah masih mengaruniakan kesempatan untuk menghirup oksigen dengan gratis dan nikmat yang tidak terbatas katanya. Semoga istiqomah menjalankan ibadah-ibadah fardu maupun sunnah. Cuacanya cerah pagi hari ini di Cibatu, sejuk, segar sekali, dan siaran MK FM juga tersimak dengan baik. Terima kasih Ibu Rusmiati ya dari Cibatu. Kita beralih ke Cilimus, Cisarua. Sudah ada Bunda Sinta juga yang berbagi, diawali dengan jurnal syukur. Menyampaikan jurnal syukurnya Ibu Bunda Sinta ini, alhamdulillah masih diberi usia yang panjang, diberi kesehatan serta rezeki dan nikmat yang tidak terhingga, yakni nikmat sehat lahir batin, nikmat iman, dan nikmat Islam. Kemudian cuacanya di sekitar
Wilayah tempat tinggal Bunda Sinta ini agak mendung katanya pagi hari ini, terasa sangat dingin, dan doanya dari Bunda Sinta, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan semoga Bunda dan keluarga dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan juga rezekinya, juga untuk seluruh sahabat MK yang sedang menyimak katanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Sinta di Cilimus. Ibu Juwita dari Cimindi, pagi hari ini absen saja lagi ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Juwita sudah absen pagi hari ini ikut menyimak katanya. Sehat-sehat untuk semuanya, doanya dari Ibu Juwita. Sehat selalu juga ya untuk Ibu Juwita. Ada Ibu Lina di Buah Batu. Ibu Lina menyampaikan di Batu Nunggal ya. Sejuk sekali pagi hari ini, cuacanya segar, sinar mataharinya sudah mulai tampak katanya ya. Terima kasih Ibu Lina dari Batu Nunggal. Ibu Yanti di Antapani, cuacanya cerah di Antapani laporannya. Kemudian jurnal syukurnya, alhamdulillah Ibu Yanti mensyukuri masih Allah memberikan usia dalam keadaan sehat juga dan bisa mengerjakan tugas di rumah sambil mendengarkan MK. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Ibu Dewi di Cimahi, terima kasih juga menyampaikan atensinya pagi hari ini. Ini bersyukur katanya, alhamdulillah semalam bisa menikmati kebersamaan yang indah bersama keponakan saat mengerjakan PR dari sekolahnya. Wah, wow, Masya Allah ya, kebersamaan dengan ponakan juga ini jadi satu hal yang memantik syukur bagi Ibu Dewi di Cimahi. Terima kasih Ibu Dewi sudah berbagi. Kemudian kita beralih ke GBA 3, sudah ada Ibu Parilah pagi hari ini yang menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah, Allah masih perkenankan bisa bernafas, masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, dan alhamdulillah bersyukur masih bisa beribadah dan beraktivitas juga dengan lancar. Alhamdulillah sudah sampai rumah kembali katanya dengan selamat sehabis mengantar anak ke sekolah. Dan dilaporkan Ibu Parilah pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam, Merga Cinta, Cijaura, saat jam 5.30 tadi terpantau lancar ya. Alhamdulillah pagi sekali ya, tadi memang biasanya masih lancar kalau pagi ya. Pantauan cuacanya di GBA 3 saat ini terpantau cerah berawan, hawanya sejuk sekali katanya, dingin. Doanya dari Ibu Parilah untuk sahabat MK juga kru yang bertugas, semoga semuanya diberi kesehatan dan keselamatan serta dilancarkan setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Kemudian ada sahabat kita dari Cikalong Kulon, Cianjur, di Kampung Ngantai ada Ibu Iis Nurjana. Menyampaikan salam silaturahim di awalnya untuk sahabat MK dan juga kru yang bertugas. Kemudian menyampaikan laporannya, MK FM di Cikalong sangat jelas sekali katanya, walaupun jarang absen, tapi kalau radio MK FM selalu manteng katanya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, dari pagi sampai malam bahkan. Terima kasih ya Ibu Iis. Jurnal syukurnya disampaikan oleh Ibu Iis. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, diberi nikmat-nikmat yang tidak bisa terhitung katanya. Dan doanya untuk sahabat MK juga kru yang bertugas, semoga Allah senantiasa sehatkan. Terima kasih Ibu Iis, sehat selalu juga ya. Terima kasih sudah berbagi atensinya. Ada Eyang Alin berikutnya di Cimareme. Eyang Alin menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih Allah bangunkan dari tidur, masih bisa menghirup udara segar dan dalam keadaan sehat walafiat. Salam silaturahimnya disampaikan Eyang Alin, ini untuk kru yang bertugas, untuk anak cucu, dan untuk sahabat MK yang sedang, untuk sahabat MK semuanya ya ini. Salam sehat selalu katanya. Terima kasih Eyang Alin, salam sehat juga Eyang Alin dan keluarga. Kemudian ada sahabat Enrisa Fitri, di hari Rabu yang berkah, udaranya terasa sejuk segar katanya. Alhamdulillah masih dikaruniakan kesehatan, alhamdulillah masih bisa menyimak MK sebagai media dakwah. Semoga kru yang bertugas dan sahabat MK yang sedang menyimak, juga guru-guru atau narasumber di MK FM selalu sehat semua. Senantiasa Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Enrisa Fitri ya, sudah berbagi atensinya pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi. Terima kasih.
kasih sahabat MKN yang sudah berbagi atensinya dalam segmen Jurnal Pagi. Kita akan menyambung kebersamaan ke segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang. Pagi hari ini kami akan hadirkan sahabat MK perbincangan ke ruang dengar Anda dengan topiknya adalah mencermati rancangan undang-undang Sisdiknas, menimbang arah baru pendidikan nasional ini seperti apa. Nanti Anda bisa menyampaikan juga pandangannya berkenaan dengan topik yang dibahas sahabat MK. Menurut Anda, pemerintahan dan DPR yang tengah membahas RUU Sisdiknas yang membawa sejumlah perubahan besar dalam sistem pendidikan ini, apa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas? Nah, silakan bisa Anda berbagi atensinya sahabat MG ya ke 0811-224-1027 di SMS atau WhatsApp MG FM. Silakan bisa Anda sampaikan sahabat MG, bagaimana pandangan Anda? Menurut Anda, hal apa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas ini? Selepasnya, selengkapnya sahabat MK, selepas kita akan menyimak terlebih dahulu satu